0: Kita simak informasi lengkap dari Hairul Umam berikut ini.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hikbah POKMAS APBD Jawa Timur, di mana ketiganya merupakan pihak swasta yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yaitu Anwar Sadat untuk mendapatkan dana hibah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Tufek Husen mengatakan ketiga tersangka yang ditahan yakni Ahmad Yahya dari Kabupaten Pasuruan, M. Fatullah dari Kabupaten Pasuruan, dan R. Wahid Ruslan dari Kabupaten Bangkalan. Taufik mengatakan ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B tindak pidana korupsi.
1: Lakukan penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi. Itu ada saudara AY selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, saudara MF selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, dan saudara RWR selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan. Jadi ada 3 yang semestinya sesuai jadwal di panggilan itu ada 4 tersangka yang hari ini dipanggil, tetapi ada 1 yang kemudian berhalangan.
2: Sementara itu, ketiga tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
3: Pak, nyawa dari mana, Pak?
4: Iya, Pak. Ya, mohon maaf. Nggak bisa berkata apa-apa.
5: Kenapa, Pak?
6: Ada ancaman, Pak, emangnya, Pak? Dari Pak Sadat, Pak?
4: Nggak ada.
5: Dari Pak Anwar. Anwar kan jadi tersangka juga, apa takut, Pak? Ngomong, Pak.
4: Nggak.
5: Bapak siapa, Pak?
4: Mohon maaf.
2: Ya, Bapak. Perkara ini bermula saat Anwar Sadat bersama dengan pimpinan fraksi menentukan jatah dana hibah pokir bagi anggota DPRD Jawa Timur. Besaran alokasi tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur sebelum usulan masing-masing anggota DPRD disimpan. Hasil pembagian tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur. Dari mekanisme itu, Anwar Sadat diduga memperoleh alokasi dana hibah sekitar 291,5 miliar selama periode 2019 sampai 2022. KPK mengungkap bahwa ketiga tersangka diduga melakukan pengkondisian agar daerah masing-masing memperoleh alokasi dana hibah melalui Anwar Sadat. KPK menduga Ahmad Yahya memberikan uang sekitar 1,87 miliar untuk memperoleh dana hibah sebesar 14,8 miliar. RH Wahid diduga menyerahkan 1,42 miliar guna mendapatkan alokasi dana hibah 28,9 miliar. Sementara itu, M. Fatullah diduga memberikan 3,61 miliar agar memperoleh dana hibah senilai 24 miliar. Dalam penyidikan, KPK juga telah menyita aset milik Anwar Sadat yang bernilai 22 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pemeriksa Keuangan BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Bahkan Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK harus memiliki standar kesepahaman yang sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung dalam menentukan kerugian negara. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP di Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Isnan Suhanda.
7: Persidangan itu nomor 206/2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
8: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait. Dalam keterangannya, DPR menyatakan bahwa lembaga negara yang berhak melakukan audit keuangan negara adalah BPK sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
9: Yang dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK sebagaimana diamanatkan pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940.
8: Sementara itu, Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, serta Mahkamah Agung harus menyusun kesepahaman standar audit kerugian negara. Menurutnya, standar ini penting disepakati agar patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan

0: melakukan audit.
1: Bisakah kami diberikan penjelasan tambahan oleh BPK standarisasi audit keuangan negara yang dibutuhkan oleh apa? Oleh penegak hukum itu pernah dibahas bersama enggak dengan penegak hukum yang lain itu? Penyidik misalnya, penyidik di polisi, kemudian BPK, terutama yang dua ini. Kenapa ini penting? Setidak-tidaknya kalau sudah ada standar yang disepakati bersama, itu kan artinya sudah ada patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit itu.
2: Sebelumnya BPK menjelaskan bahwa berkenaan dengan audit, BPK itu sudah punya semacam kerjasama yang diformalkan dengan berbagai instansi penegak hukum dalam bentuk Memorandum of Understanding atau MOU dengan KPK, Kepolisian, Kejaksaan, termasuk dengan PPATK. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal melalui operasi Pekat 2 Candi 2026. Selama operasi, polisi berhasil mengungkap ada 198 kasus narkotika dan 2.111 kasus peredaran miras ilegal. Kita simak laporan dari Luki Setiawan berikut ini.
4: Kita cukup prihatin, khususnya di Jawa Tengah, cukup tinggi adanya peredaran narkoba ini tentunya.
5: Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman kemarin menjelaskan selama 20 hari pelaksanaan operasi, polisi mengamankan 245 tersangka kasus narkotika dan 2.132 tersangka kasus miras ilegal. Barang bukti yang disita diperkirakan bernilai 15 miliar rupiah dan estimasi telah menyelamatkan 66.316 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Kapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan keseriusan kepolisian dalam menekan peredaran narkotika di Jawa Tengah. Namun tingginya kasus yang terungkap juga menjadi peringatan bahwa ancaman narkoba masih cukup besar.
4: Mari kita waspadai betul dan kita cegah betul korban-korban jiwa untuk tidak berjatuhan lagi di Jawa Tengah. Ini tanggung jawab kita semuanya. Jangan sampai saudara-saudara kita terkena dan istilahnya terkontaminasi kita menggunakan narkoba.
5: Menambahkan Direktur Serse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombespol Yos Guntur Yudi menjelaskan barang bukti narkotika yang berhasil disita meliputi 4,69 kg sabu, 60 butir ekstasi, 1,59 kg ganja, 1,08 kg cairan sintetis, 251,59 gram tembakau sintetis, 769 butir psikotropika, serta 12.688 butir obat berbahaya. Selain narkotika, petugas juga menyita 227.489 botol minuman keras ilegal, baik miras pabrikan tanpa izin ataupun minuman oplosan. Salah satu pengungkapan terbesar selama operasi dilakukan Polresta Surakarta yang berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg di wilayah Boyolali dan Klaten.
6: Selain kita fokus melaksanakan penegakan hukum, jangan lupa preventif kita giatkan, kemudian kampung bebas dari narkoba tetap digelorakan oleh teman-teman kasat, sehingga kita punya elemen-elemen masyarakat dari manapun stratanya untuk membentengi kita semuanya untuk bersama-sama memutus rantai peredaran narkoba dan melakukan pencegahan-pencegahan.
5: Di sisi lain, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat mengatakan pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan Polda Jawa Tengah dalam memberantas narkotika melalui penegakan hukum yang dibarengi langkah pencegahan. Ia juga mengajak masyarakat mendukung upaya tersebut melalui gerakan 3B, yakni berani melapor, berani rehabilitasi, dan berani menolak penyalahgunaan narkoba.
7: Ya, sampai dengan tim reduction. Jadi mulai dari produsennya, bandarnya, sampai dengan kurir, sampai terakhir adalah para pemakainya harus direhabilitasi. Oleh karena itu, saya berpesan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan 3B.
5: Sebagai bentuk komitmen Polda Jawa Tengah bersama BNN Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan instansi terkait memusnahkan barang bukti narkotika dan minuman keras ilegal hasil operasi Pekat 2 Candi 2026, Polda Jawa Tengah menegaskan akan terus meningkatkan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika. Luki Setiawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Semarang kita pindah ke Surabaya. Kali ini adalah peringatan Hari Anak Nasional 2026. Komisi Nasional Perlindungan Anak Surabaya menyoroti masih maraknya kasus perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
0: Peringatan Hari Anak Nasional 2026 setiap tanggal 23 Juli mengundang berbagai pandangan dari pihak terkait, salah satunya Komisi Nasional Perlindungan Anak. Melalui Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, menyoroti soal maraknya kasus perundungan dan bullying yang ada di lingkungan sekolah. Saiful saat dihubungi RRI Surabaya, Rabu 22 Juli 2026, menjelaskan kondisi lingkungan sekolah saat ini belum menemui fase penurunan secara data kasus perundungan yang tercatat. Menurutnya, penyebab utama maraknya perundungan yang ada saat ini diawali dari manajemen sosial media yang kurang bijak oleh orang tua, sehingga peran orang tua tergantikan dengan teknologi dan gadget. Oleh karena itu, dirinya mengajak orang tua dan guru untuk bergerak bersama dalam mengantisipasi terjadinya perundungan dengan melakukan pendampingan intens, terutama berkaitan dengan sosial media.
8: Kekerasan yang dialami oleh anak dari tahun ke tahun kelihatannya masih tidak menurun, gitu, masih tetap tinggi, sehingga perlu peran serta, peran aktif dari para orang tua dan stakeholder, terutama juga bisa mencermati permasalahan-permasalahan seperti ini. Apalagi yang menjadi renungan kita di Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, kita sebagai orang tua, adakah waktu yang tepat untuk bercermin, sudahkah kita

0: SD Yang. Pergantian kepemimpinan tersebut diikuti penyegaran organisasi melalui pelantikan 5 pejabat baru sebagai upaya memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Kami akan hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus.
2: Karena tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi kepala badan.
3: Program makan bergizi gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di tengah perluasan cakupan program, pemerintah melakukan pembenahan organisasi Badan Gizi Nasional melalui pergantian pimpinan dan penyegaran struktur kelembagaan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani SD yang mengundurkan diri. Usai dilantik, Sudaryono menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola yang bersih serta tidak memberikan ruang terhadap praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
2: Kita atau kami ya mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran BGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang.
3: Selain pergantian pimpinan, Badan Gizi Nasional juga melantik 5 pejabat baru yang mengisi jabatan sekretaris utama serta 4 deputi. Penyegaran organisasi ini dilakukan untuk memperkuat fungsi perencanaan, tata kelola, distribusi, promosi hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Dari sisi pelaksanaan program, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan, pemerintah juga melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan, daerah tertinggal, serta wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi agar manfaat program lebih tepat sasaran.
4: Ini di depan ibu bapak teman-teman media semua ada wajah-wajah baru eselon 1 atau deputi di BGN. Supaya nggak tengtong-tengtong mungkin di itu ya. Nah ini karena memang begini, sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang BGN itu untuk pejabat tinggi madya itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan BGN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BGN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki BGN, memperbaiki program makan bergizi gratis.
3: Pemerintah juga menegaskan penguatan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui pembenahan struktur organisasi. Pengawasan diperketat mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pengolahan di dapur, distribusi, hingga makanan diterima oleh peserta didik. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan transparansi pelaksanaan program dengan membuka akses data sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program MBG sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan BGM merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program agar berjalan semakin efektif.
5: Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala selaku kepala BGM adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis ini.
3: Dengan kepemimpinan baru dan struktur organisasi yang diperkuat, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar juga pemirsa, lalu apa komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola program prioritas nasional tersebut? Kami akan hadirkan selengkapnya.
1: Menurut saya pengawasannya memang harus diperketat, mulai dari bahan makanannya, proses memasaknya, sampai diterima anak-anak di sekolah, semuanya harus dipastikan aman.
2: Kalau tata kelolanya transparan, masyarakat sih juga lebih percaya data pelaksanaan program sendiri sebaiknya dibuka, supaya publik bisa ikut mengawasi dan memberi masukan kalau ada kekurangan.
3: Saya berharap dengan pimpinan yang baru, program makan bergizi ini bisa lebih baik lagi. Makanannya harus lebih sehat, lebih bersih, dan benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan.

0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik dengan komitmen penguatan tata kelola MBG pimpinan BGN yang baru, disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masyarakat mendukung langkah pemerintah melantik struktur baru Badan Gizi Nasional untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penyegaran ini merupakan tindakan strategis untuk memperbaiki tata kelola layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Ini menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat kepemimpinan program prioritas yang berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas gizi nasional. Konsolidasi kepemimpinan ini penting untuk memastikan arah kebijakan berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Selain itu, pelantikan 5 pejabat baru, Lili Kamaliah, Prima Yosefin Berliana Tumiur Hutapea, Zainuri, Mari Mandarto, dan Ketut Sumedana mengisi posisi strategis dalam struktur organisasi. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan besar pengelolaan program nasional yang menyangkut jutaan penerima manfaat. Para pejabat baru harus segera menjawab tantangan tata kelola, terutama terkait integritas, transparansi, dan kecepatan adaptasi terhadap dinamika organisasi di tengah efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Publik menuntut pengelolaan program yang bersih, responsif, dan profesional. Integritas pengelola BGN menjadi kunci utama agar program makan bergizi gratis berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Penyegaran struktur ini harus mendorong perbaikan sistem data serta memperluas akses informasi publik secara terbuka. Pemerintah wajib memprioritaskan kelompok miskin, rentan, tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai penerima manfaat utama. Penajaman sasaran menjadi bagian penting dari integritas kebijakan, memastikan keadilan distribusi manfaat program Gizi Nasional. Pengawasan pelaksanaan program harus diperketat melalui sistem berlapis yang menjamin integritas distribusi pangan. Pengawasan harus mencakup pengadaan bahan, proses dapur, mekanisme distribusi, hingga makanan diterima peserta didik secara tepat. Pengawasan ketat merupakan fondasi menjaga kualitas layanan publik yang menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Harapan masyarakat jelas. Seluruh pejabat BGN harus bekerja profesional, menjaga integritas, dan memastikan manfaat program dirasakan masyarakat luas. Program ini adalah amanat besar yang membutuhkan komitmen penuh, kerja bersih, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Kali ini Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan negaranya akan tetap melarang warga negara Israel memasuki Malaysia meskipun kebijakan tersebut dikritik oleh sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat. Hal tersebut dikatakan oleh Anwar Ibrahim dalam kegiatan di Negeri Sembilan Malaysia Rabu kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Anwar mengatakan sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat menilai kebijakan Malaysia melarang warga Israel memasuki negara tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan tidak menghormati hak-hak bangsa lain. Anwar bahkan menilai kritikan tersebut tidak masuk akal karena kebijakan Malaysia sudah berjalan selama beberapa dekade.

Sementara dari dunia olahraga, pebulu tangkis ganda putri Indonesia Febriana Dewi Puji Kusuma atau Melsa Trias Puspitasari terhenti di babak pertama China Open 2026 setelah mengakui ketangguhan ganda Korea Selatan Kim Ye Jong dan Kong Ye Hong. Lewat rubber game dari 21-17, 20-22, 13-21 di Olympic Sports Center Gymnasium Jiangsu Rabu kemarin. Ana bahkan menyebut bahwa kekalahan disebabkan kesalahan mereka yang kurang bisa memanfaatkan momentum di setiap kesalahan Kim dan Kong. Ana mengatakan bahwa sebenarnya telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kondisi lapangan di Jiangsu yang begitu berangin. Namun permainan ulet yang ditunjukkan ganda unggulan ke-6 pada turnamen tersebut membuat Ana begitu kesulitan mengatur tempo permainan.

Informasi olahraga tadi menutup warta berita pukul 7 kali ini, namun kami pastikan beberapa perbincangan di Indonesia Menyapa Pagi akan terus menemani Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro1 RRI Bengkalis.

0: petunjuk ajar Melayu menjadi pemimpin. Apabila amanah sudah dipangku, carilah orang tempat berguru. Carilah majelis menimba ilmu. Cari yang tua tempat mengadu. Cari yang muda untuk membantu. Carilah sahabat sama sejudu. Carilah tiang tempat bertumpu. Carilah dinding sandaran bahu. Supaya bercakap lidah tak keluh. Supaya berunding muka tak kuyu. Supaya berjalan tulang tak ngilu. Supaya di majelis tak dapat malu. Memberi jangan menjilat siku. Meminta jangan ampuh mengampu. Berkuasa jangan mengaruh bilu. Supaya tercapai niat dituju.
1: Ya, selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis Prenger. Di pagi hari ini kita di lintas Bengkalis pagi dan Prenger. Kami hadirkan perakiran cuaca dari BMKG Riau Prenger untuk 12 kabupaten kota hari ini di Kamis 23 Juli 2026. Prenger, untuk berapa wilayah di Riau Prenger hari ini cerah berawan Prenger, suhu berkisar 26 hingga 31 derajat Celcius. Perakiran cuaca dari BMKG Riau.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Ya, Maria, selamat pagi untuk Anda pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis di pagi hari ini ya, pagi Kamis. Hari ini 23 Juli 2026. Hati-hati di jalan pendengar untuk Anda selama sampai ke tempat tujuan. Pendengar, informasi untuk Anda pendengar, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bengkalis terus meningkatkan upaya penegakan disiplin berlalu lintas melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD. Kegiatan tersebut difokuskan pada penindakan pelanggaran kasat mata serta pencegahan aksi balap liar yang masih menjadi perhatian aparat kepolisian. Kasat Lantas Polres Bengkalis AKP Sandra Amalia mengatakan KRYD merupakan agenda rutin yang bertujuan menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Bengkalis. Menurutnya pendengar, selain melakukan patroli untuk mengantisipasi balap liar, petugas juga menindak pengendara yang secara langsung kedapatan melanggar aturan lalu lintas seperti tidak menggunakan helm maupun melakukan pelanggaran rutin yang terlihat oleh petugas di lapangan. Dan pendengar, ia menjelaskan masih ditemukan sejumlah pengendara yang kurang disiplin meski petugas sedang melakukan pengaturan arus lalu lintas jalan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesadaran sebagian masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas masih perlu ditingkatkan. Ya, pendengar, AKP Sandra menegaskan pendengar, penindakan yang dilakukan bukan semata-mata untuk memberikan sanksi kepada pelanggar, melainkan sebagai langkah edukasi agar masyarakat lebih mengutamakan keselamatan saat berkendara. Kabar dari portal resmi kami, rri.co.id.

Ya, semangat pagi untuk Anda pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Semangat pagi di pagi hari ini ya, walaupun banyak pekerjaan yang sudah diselesaikan. Ya, semangat terus. Atau yang baru saja tiba di kantor tempat Anda bertugas, ya selamat melakukan berbagai aktivitas yang sudah diagendakan. Pendengar, jangan lewatkan nanti pendengar, tepat pukul 8 kami temani Anda pendengar di Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa. Nah, tema pagi hari ini, belajar di balik jeruji besi mewujudkan hak pendidikan warga binaan. Nanti ada dua narasumber yang akan menemani di Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa. Anda juga bisa berpartisipasi pendengar untuk bergabung bersama kami nanti, untuk bisa bertanya langsung dengan narasumber di 082388364742 ya. Bisa via telepon dan juga mengirimkan pertanyaannya di nomor yang sama 082388364742.

0: Pernahkah Anda tiba-tiba merinding saat berada di tempat yang dingin, mendengarkan lagu yang menyentuh, atau saat merasa takut? Ternyata itu adalah bentuk respon alami tubuh. Saat merasa dingin, otot-otot kecil di pangkal kulit akan berkontraksi sehingga rambut berdiri dan muncul sensasi merinding. Respon ini umumnya dipicu oleh udara dingin, emosi yang intens seperti takut, terharu, atau kagum, serta lonjakan hormon adrenalin yang membuat tubuh lebih waspada terhadap situasi tertentu. Jadi, saat kulit merinding, tubuh Anda sedang menunjukkan salah satu mekanisme alami yang bekerja secara otomatis.
1: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
2: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
3: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka. Jaga dan lestarikan mereka.
4: Ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
5: Loh, ini untuk apa ya?
4: Ucapan terima kasih saya

0: karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
1: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
2: Dari mana pagi-pagi ini, Mak Cik Joya?
3: Nih, ha? Dari kedai.
2: Borong nampaknya. Apa yang Mak Cik Joya bawa tu?
3: Telur. Mak Cik Leha tak tahu ke?
2: Tahu apa?
3: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
2: Eh, Mak Cik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam, saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
3: Ya ke? Jadi, macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
2: Ha, ada cara supaya tak busuk.
3: Apa tu?
2: Bagi saya setengah.
4: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Cikal bakal korupsi.
5: Ini dek, kembaliannya.
6: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
5: 2.000 ya dek.
7: Kamu kan ngambilnya 5.
6: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
1: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
8: Oh, no.
1: Kayak gak ada cita-cita lain aja.
9: Ya, selamat pagi peringkat. Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Dan peringkat, sesaat lagi nanti kami akan temani Anda peringkat dalam dialog interaktif negeri junjungan menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringkat, selamat pagi untuk Anda di hari ini peringkat Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Maimunah Ismail. Kita kembali bersua di dialog interaktif negeri junjungan menyapa. Dan peringkat tema hari ini adalah belajar di balik jeruji besi mewujudkan hak pendidikan warga binaan. Ya, Anda juga bisa bergabung bersama kami nantinya pendengar di layanan telepon 0823-8836-4742. Nah, pendidikan yang merupakan hak setiap warga negara tanpa terkecuali, bahkan di balik jeruji besi ya. Proses belajar tetap menjadi bagian penting dalam membangun harapan dan mempersiapkan seseorang untuk kembali ke tengah masyarakat. Melalui pendidikan, warga binaan tidak hanya mendapatkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga kesempatan untuk memperbaiki diri dan menata masa depan yang lebih baik. Lalu bagaimana pelaksanaan pendidikan bagi warga binaan di Kabupaten Bengkalis dan sejauh mana program belajar dapat memberikan manfaat bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan, serta apa saja tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan hak pendidikan bagi mereka yang sedang menjalani masa pembinaan. Ya pendengar, untuk membahas lebih jauh tema belajar di balik jeruji besi mewujudkan hak pendidikan warga binaan, telah hadir bersama kita pagi hari ini Bapak Boy Fernandes yang merupakan Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lapas Kelas 2A Bengkalis. Selamat pagi Pak Boy.
10: Pagi Ibu.
9: Ya, terima kasih sudah hadir. Baik. Yang kedua narasumber kita dari Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Albantani, Bapak Ruyono. Assalamualaikum Bapak.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Baik, jauh-jauh datang dari Banten ya. Baik, pendengar, untuk Anda pendengar nanti bisa bergabung bersama kami di 0823-8836-4742. Baik ya, kita ingin mengetahui dulu nih. Ya, saya bawa ke Pak Boy dulu nih. Boleh. Pak Boy, berapa sih Pak Boy jumlah warga binaan saat ini yang berada di lapas kelas 2 Bengkalis?
10: Kalau saat ini Bu, sampai dengan tadi sore sebelumnya itu sebanyak 1.924.
9: Ya, ini kabarnya
10: kapasitas kita 613 orang Ibu.
9: Wow, ini 100% lebih ya.
10: Kurang lebih siap.
9: Baik. Dengan kondisi lapas kita yang saat ini hanya dengan kapasitas 600 tapi dihuni oleh 1000 lebih.
10: 1900 lebih Bu.
9: Oke, baik. Nah, terkait dengan tema kita ini bagaimana nih Pak kalau di sana ini? Berapa sih jumlah yang ikut proses jadi pendidikan di lapas ini, Pak Boy?
10: Baik Ibu, pertama kami jelaskan dulu bahwa awal dari kami berangkat melaksanakan pendidikan ini, itu merupakan salah satu dasar kami adalah Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 di pasal 10 itu, Bu, di mana narapidana itu salah satunya berhak mendapatkan pendidikan.
9: Oke.
10: Terus kemudian ditambah lagi dengan program aksi dari Kementerian Menteri MIPAS nomor 11 tahun 2006. Kemudian kita coba memberikan pembinaan berupa pendidikan yang kami laksanakan kepada warga binaan kami.
9: Iya. Yeah.
10: Sebenarnya pada saat kami data, ini jumlah yang ada sekarang mengikuti ini lebih dari yang ada sekarang ini. Cuman kita coba, karena ini baru pertama kali, dan kita coba koordinasi dengan kepada Dinas Pendidikan kemarin dengan Pak Hadi Prasetyo. Kemudian dari situ kita juga diarahkan ke Pak, dari Ketua PKBM, dari Pak Rudiono. Kemudian kita juga melalui, kita juga sampai ke Basnas, Ibu, kemarin. Basnas, sampai kemudian kita juga ke Dinas Perpustakaan dan Karsipan. Sehingga kita coba, ini baru mencoba, Bu, mencoba kita data. Jadi ada 32 yang ikut melaksanakan program paket ini, Ibu. Program paket ini. Jadi di mana paket A itu berjumlah 2 orang, paket B itu 14 orang, dan paket C itu 17. Maaf, ada pertambahan tadi, barusan tadi ada 1 orang yang ingin mengikuti tadi. Dari jumlah ini, Bu, kemungkinannya akan lebih bertambah karena kondisi lapas kita yang jumlahnya terus, mungkin ada yang bebas, ada yang masuk. Ini akan kita data lagi. Jadi kemungkinannya akan bertambah jumlahnya 33 ini. Gitu, Bu, kira-kira.
9: Berarti ini baru tahap pertama, begitu.
10: Pertama,
9: ya,
10: Ibu.
9: Okay. Jadi sebelumnya belum ada nih pendidikan di balik jeruji ini.
10: Pernah ada. Sewaktu itu berhenti karena COVID, Ibu.
9: Oh, COVID.
10: COVID.
9: Ya.
10: Jadi berhenti karena COVID. Siap.
9: Itu. Baik. Jadi kalau sebelumnya apa melalui PKBM Albanteni juga? Enggak.
10: Sebelum COVID?
9: Oh,
10: belum,
9: tidak,
10: Pak, ya. Okay. Belum. Jadi kebetulan saya waktu itu belum di sini, tapi yang jelas sebelum COVID pernah dilaksanakan pendidikan seperti ini, Bu.
9: Berarti siap. Ini yang pertama ya dengan 32.
10: 33, Bu.
9: Oh, 33 siap. Ya, sampai siap. Hari ini siap. Yang ikut mengikuti belajar, kegiatan belajar ini ya melalui PKBM Albantani. Siap. Baik. Dan bagaimana juga di mekanismenya warga binaan ini untuk mengikuti program pendidikan, apakah ada proses mendataan atau seleksi tertentu dulu nih, Pak Boy?
10: Pasti, Bu. Kalau untuk pendataannya kemarin, kalau dari jumlah yang memang yang harus kita ikuti memang banyak, tapi ada beberapa persyaratannya. Salah satunya dia sudah mengalami penurunan risiko.
9: Penurunan?
10: Risiko. Kita asesmen dulu, Bu. Kita asesmen dulu. Maksudnya bagaimana? Dia kan kita ada asesmen, Bu. Asesmen awal, asesmen risiko. Jadi kalau sudah kita melihat dari asesmennya mengalami penurunan, itu mungkin kita akan masukkan ke dalam program belajar mengajar ini, Bu.
9: Okay.
10: Jadi kalau asesmennya belum mengalami penurunan risiko, kami nggak berani juga, Bu. Nanti kami juga takut nggak mau ngambil risiko terhadap para pengajar yang ada di situ. Jadi walaupun memang dalam konteksnya dia, maaf, mungkin belum tamat SMP dan memang harus ikut pendidikan, tapi dari segi persyaratan seperti tadi asesmen risiko tidak belum memenuhi, ya kami belum bisa memberikan itu kepada narapidana tersebut, Ibu.
9: Oke, baik. Dan ini juga kabar baik ya tentunya bagi warga binaan, begitu ya, Pak Rulyono. Ya, sejauh ini bagaimana nih antusias bagi warga binaan? Ini tadi kan hanya 33 nih. Kenapa nih harus 33? Padahal banyak begitu.
10: Itu tadi, Bu, ada salah satu syarat. Tadi kita harus asesmen dulu, Bu.
9: Iya.
10: Kalau asesmennya lulus terus maka dia akan kita ikutkan. Yang kedua lagi, kalau Ibu bilang tadi banyak enggak, Pak, yang ingin ikut? Memang kalau kita lihat sekilas, pada saat pembelajaran itu banyak yang melihat, Ibu. Sepertinya dalam, tapi kita, menurut saya dalam, pengen ikut tapi kayak rasa gimana gitu. Tapi kalau saya melihat banyak yang mau ikut, Bu. Cuman beberapa kendala, mungkin kita dari segi sarana prasarana tempat kita memang kurang, Ibu. Tadi terus tempat kita kurang, kemudian lagi prasarana yang kami miliki juga terbatas. Kemudian lagi kami coba asesmen ulang nanti, kalau memang nanti sudah ada pada saat semester berikutnya, Ibu. Jadi ini karena semester awal, kita coba dulu. Nanti kita evaluasi lagi, Ibu, di mana kekurangan kita, nanti yang kedepannya akan kita buat lagi lebih baik lagi. Begitu kira-kira.
9: Oke, baik. Siap. Ya, saya mau ke Pak Rulyono. Pak Rulyono, ini kan tadi juga sudah disampaikan ada 33 ya. Dan tentu juga ini gimana nih, apakah untuk tadi juga sudah disebutkan ada paket A, B, dan C begitu ya. Dan ini juga tentu pembedaan beda juga nih dengan tenaga pendidiknya begitu ya, Pak Riono. Kalau saat ini sudah mulai nih kegiatannya, sudah mulai.
8: Baik, terima kasih. Yang pertama tentu kami sangat menyambut baik, Bu. Mm-hmm. Ketika memang pihak lapas kelas 2 Bengkalis itu melakukan komunikasi dengan Dinas Pendidikan terkait tentang pemberian hak pendidikan terhadap warga belajar seperti itu.
9: Yeah.
8: Tidak salah saya di bulan Maret kemarin kami melakukan komunikasi karena memang dari Dinas Pendidikan direkomendasikan ke PKBM Al-Bantani untuk memfasilitasi. Kami lebih kepada memfasilitasi proses pendidikan di lapas seperti itu. Perjalanan waktu karena memang kita pola pendidikan non formal, pola pendidikan kesetaraan itu sekarang disetarakan dengan sekolah formal, Ibu.
9: Yeah.
8: Sekolah formal di mana memang prosesnya harus ada proses tatap muka, proses pembelajaran, data harus memang terinput dalam dapodik, ya. Sama dengan sekolah formal, sehingga memang tidak ada pembeda ketika sekolah non formal bisa mengambil jalan pintas setengah tahun selesai dapat ijazah, tidak ada. Jadi sekolah paket, ketika memang anak-anak mulai dari warga belajar, bahasa kami warga belajar mulai dari nol, saya contohkan di tingkat SMP paket B, memang mulai dari kelas 7 dia harus menyelesaikan selama 3 tahun. Berbeda halnya ketika memang ada anak-anak yang memang putus sekolah di kelas 2 ataupun kelas 3, mereka tinggal melanjutkan. Tentunya dengan menyatakan bukti-bukti ya, seperti itu ya, seperti lapor pembelajaran semuanya. Khusus untuk di lapas sendiri dengan 33 warga belajar tadi, kami pasca MOU dengan Kalapas kemarin, memang baru minggu kemarin
9: mulai.
8: Kami mulai
9: di sama tahun, dengan
8: sama
9: ini
8: dengan
9: ya?
8: Sekolah formal, okay. Di tahun ajaran baru seperti itu. Dan hasil kesepakatan kemarin, proses pembelajaran itu tetap kami lakukan 2 kali dalam seminggu. Yang satu proses pembelajaran mandiri, kita berikan kebebasan lah kepada warga belajar untuk mengulang kaji lah pembelajaran sebelumnya. Tapi yang satu kali pertemuan itu memang setiap Jumat pagi kita laksanakan secara tatap muka. Sehingga kami dari PKB Malbantani harus mengirim tutor ataupun guru untuk memfasilitasi proses pembelajaran seperti itu.
9: Berarti setiap Jumat ini ada pertemuan tatap muka
8: pertemuan
9: begitu
8: tatap
9: ya
8: muka.
9: Di lapas begitu ya. Ya. Pagi begitu.
8: Pagi.
9: Lama enggak durasi
8: jam belajar? Jam 9 sampai jam 11. 2 jam. 11. Jadi satu mata pelajaran 1 jam. 60 menit itu ya. Nanti 2 mata pelajaran berarti 2 jam seperti itu.
9: Tadi kan juga Bapak menyampaikan pembelajaran mandiri ya bagi warga binaan. Ini bagaimana nih, Pak? Apakah mereka diberikan buku pegangan, mereka belajar sendiri atau dikasih tugas-tugas atau bagaimana nih?
8: Ya, memang agak berbeda proses pembelajaran di lapas karena memang saya secara selaku pengelola memberikan penguatan dan pemahaman kepada rekan-rekan tutor bahwa pendekatan di warga lapas ini memang sedikit istimewa. Okay. Sedikit istimewa. Yang pertama mereka butuh penguatan. Mereka butuh penguatan, mereka butuh motivasi. Tapi tentu didasari dengan sebuah kesadaran. Mereka mau ngikut ini saja sudah luar biasa nih bagi kami, sudah luar biasa. Sehingga pembelajaran mandiri yang saya maksud tadi, nantinya kami akan memberikan modul pembelajaran yang mereka bisa pelajari secara mandiri. Dan tatap muka yang kedua, proses pembelajaran yang kedua itu proses pembelajaran tatap muka seperti itu, Mbak.
9: Berarti juga memang ada perlakuan khusus ya begitu ya. Baik. Dan Oke, silakan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya di 08238836472 dan bisa mengirimkan pesan singkat di WhatsApp kami. Ini sudah ada berapa pertanyaan dari Ibu Nora di Skodi, ada berapa banyak penghuni lapas yang mengenyam pendidikan dasar hingga SLTA dan usia berapa saja yang bisa sekolah, Pak? Yang paling tua berapa umurnya? Nah, ini dari Nora di Skodi, silakan nih. Jam dulu, Pak Boy, silakan Pak Boy.
10: Iya, terima kasih pertanyaannya, Bu. Unik sih, ya. Tapi saya coba tadi bahas yang pertanyaan terakhir tadi yang usia berapa?
9: Okay.
10: Ini ada yang usia 60, Bu. 70, maaf.
9: Oh, ada.
10: Ya, ada 60
9: yang saat ini.
10: Saat ini
9: okay. Yang paling ini apa di paket A, B, C?
10: Kejar paket yang untuk SMP SMP.
9: SMP.
10: Ya, paket B. Siap, paket B. Siap. Terus yang kemudian lagi apa pertanyaan Ibu tadi? Maaf Bu, saya enggak.
9: Ini berapa banyak penghuni lapas yang mengenyam pendidikan dasar hingga SLTA? SLTA. Dari SD hingga SLTA.
10: Dari SD. Maksudnya yang tamat.
9: Keseluruhan tadi ya berarti ya.
10: Keseluruhan tadi Bu.
9: 33
10: gitu ya. 33 yang mengenyam tadi baik.
9: Dan ini tahun awal begitu ya. Baik, Ibu Nora terima kasih di Skodi. Ya, ada tambahan lagi Pak Ruliono?
8: Menurut emat saya karena memang yang kami fasilitasi ini adalah sahabat-sahabat kami yang istimewa.
9: Yeah.
8: Yang istimewa, yang sekali lagi mereka selain memang butuh materi pembelajaran, mereka butuh penguatan. Kami juga melakukan pendekatan melalui tutor-tutor yang kami kirim. Itu dengan metode yang memang khusus. Ya, makanya saya sampaikan pembelajaran di lapas ya memang salah satu metode yang harus diterapkan adalah metode andragogi, metodenya orang dewasa. Jadi belajar yang mengasihkan seperti itu, jangan ada lagi memberikan beban-beban tugas. Ya bukan berarti kita menyampingkan kualitas itu, tapi kualitas pendidikan mungkin akan dilakukan pendekatan melalui metode yang berbeda, metode yang menyenangkan. Karena kita tahu bahwa sahabat-sahabat kami yang di lapas mereka sudah penuh dengan ya cobaan lah, saya kira cobaan itu ya, tekanan emosional yang luar biasa. Mereka masih mau ikut bergabung saja luar biasa. Dan satu kali pertemuan yang kami rasakan kemarin, Ibu,
9: baru satu kali pertemuan.
8: Satu kali pertemuan
9: ya?
8: Di luar pertama ketika pasca kita melakukan MOU, kita sudah melakukan kalau di bahasa kampusnya kuliah umum, gitu ya. Ya pertemuan umum pertama itu ya. Motivasi mereka luar biasa, dan saya sepakat dengan Pak Boy tadi, saya kira yang belum ikut bergabung ada terdetak di hati mereka sebenarnya ingin ikut sama. Hanya memang kemarin ketika kami komunikasi dengan petugas lapas yang menjadi salah satu masalah kenapa warga belajar yang dari hasil pendataan pertama sampai dengan di pelaksanaan ini berbeda jumlahnya. Karena ini kan persoalan administrasi, Bu. Persoalan administrasi.
9: Oh, jumlahnya berbeda. Sebelumnya banyak ya?
8: Sebelumnya banyak. Okay. Di pendataan pertama banyak yang mengikut. Tapi kan ini persoalan administrasi terkait tentang ijazah sekolah sebelumnya. Ya kan kita maklumlah mereka ada di dalam, ijazah kan tentu di rumah seperti itu ya. Nah, sementara kami dalam proses memfasilitasi ini, ending akhirnya itu kan mereka mendapatkan ijazah. Nah, sementara ijazah itu tidak akan didapatkan ketika mereka memang tak bisa didaftarkan dalam Dapodik tadi. Baik. Itu Dapodik online itu. Nah, kan sekarang proses pembelajaran pendataan semuanya kan berbasis online.
9: Baik. Yang jelas mereka ikut pembelajaran melalui PKBM di seluruhnya difasilitasi begitu ya, Pak Ruliono. Gratis lah begitu ya.
8: Gratis, Mbak.
9: Gratis. Tidak dipungut.
8: Tidak dipungut biaya.
9: Baik, Pak Boy, ini kan sesuatu yang mungkin tidak mudah begitu ya, apalagi memotivasi orang yang cukup dewasa. Seperti tadi Pak Boy sampaikan 60-an lebih begitu ya. Hampir 70-an begitu ya. Nah, ini bagaimana nih dari lapas untuk memotivasi mereka ini sehingga mereka mau ikut pembelajaran ini, Pak Boy?
10: Baik, terima kasih Bu. Mungkin bukan kalau dari kami hanya sekedar memberikan gambaran kedepannya apa fungsinya nanti. Pada awalnya memang nggak begitu mudah Bu mengajak mereka untuk mengikuti kegiatan ini. Contoh tadi dari awal kita sudah membuat kurang lebih sekitar 70 orang data yang kita berikan kepada dari pihak Albantani, tapi dari proses itu semuanya ada salah satu mungkin cara administrasinya dari yang menyerahkan mungkin ijazah terakhir mereka
9: hilang, kebanyakan hilang enggak
10: jadi ada. Begitu tadinya mereka memiliki 70 orang misalnya Bu, kan? Di tengah jalan kita minta misalnya oh iya Pak ini mau ikut paket apa, oh saya mau paket C Pak, ada ijazah sebelumnya enggak, nah ini nih. Nah jadi mungkin yang bersangkutan mungkin entah ijazahnya hilang atau mungkin aduh kok persyaratan tambah ijazah lagi nih. Jadi dari semua itu tadi termasuk salah satu Bu asesmen risiko yang kami lakukan. Baik. Itu kan kami saring lagi sehingga ada 33 orang. Nah kalau Ibu bilang bagaimana tadi, itu salah satunya Ibu kita juga motivasi mereka nanti kedepannya bagaimana dengan kondisi sekarang ini yang dunia pekerjaan tidak begitu mudah hanya mengandalkan ijazah yang terakhir mereka. Begitu kira-kira.
9: Baik. Jadi ini juga sesuatu seperti yang disampaikan perlakuan khusus juga begitu, ada pemotivasi. Dan tentu juga ini sesuatu yang memang positif ya. Ini tahap pertama nih ya. Baik, ini juga ada pertanyaan Julia di Bengkalis. Bagaimana perhatian dari Dinas Pendidikan terhadap pendidikan NAPI? Dari Julia. Nah, silakan Pak Boy.
10: Baik, terima kasih Bu. Kami kalau bagaimana tadi Dinas Pendidikan, kami mengucap sangat terima kasih Bu kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis. Karena begitu kami coba tadinya datang ke Dinas Pendidikan Bengkalis dan kami coba ungkapkan, kami utarakan apa yang kami rencanakan, tidak Pendidikan Bengkalis, Dinas Pendidikan Bengkalis menyambut positif Bu. Langsung mengarahkan ke PKBM Albantani langsung. Jadi hari itu kita langsung berkomunikasi dengan Pak Hadi Prestio. Kemudian beliau menyarankan langsung ke, menunjuk langsung ke Pak Rudionnya, Pak Ejin. Kemudian dari situ kita juga terima kasih Bu kepada Basnas kemarin, Bu Ketua Basnas Pak Ismail, karena kemarin sudah menyumbangkan, ada beberapa penyumbangan juga. Itu 20 unit kalau nggak salah meja sama meja ada kursi itu Bu. 20 unit. Kemudian juga kami mengucap terima kasih juga kepada Dinas Perpustakaan dan Karsipan juga menyimpan buku Bu di lapas, salah satu penunjang untuk kegiatan belajar dan mengajar nantinya.
9: Buku dari dinas.
10: Ya, Dinas Perpustakaan dan Karsipan.
9: Perpustakaan. Siap. Baik. Jadi Basnas juga ikut luar berperan. Biasa.
10: Banyak pihak-pihak yang bantu kami Bu sehingga kegiatan belajar mengajar ini dapat boleh berjalan. Dan tidak untuk kemungkinan kalau ada yang mau bantu lagi silakan.
9: Okay, terbuka begitu ya. Lapas akan menerima nih bagi yang pihak manapun yang ingin berdonasi ya. Tidak hanya lembaga, barangkali pribadi juga boleh.
10: Kami
9: ya Pak Boy.
10: Terima kasih dan terbuka Bu, khususnya untuk PKBM ini, untuk pelajar-pelajar ini Bu.
9: Oke, okay, baik. Baik, pendengar 0823-8836-4742. Baik, Pak Boy dan Pak Ruliono, kita beri jenak ya. Baik. Nanti akan hadir sesaat lagi. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis.
12: Mau kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.
13: Media sosial bukan tempat meluapkan amarah. Bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing. Cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial. Damai di dunia nyata. Karena jempolmu tanggung jawabmu.
14: Mau kencan?
15: Kencan nopo?
14: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
15: Mau nonton jaranan.
14: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
15: Lah kurang popo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
16: Apa sih alasan kamu telat?
17: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
18: Dari Dinda Marcella. Kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi. Loh. Saya jadi lambat bangun pagi.
17: Kok gitu? Baca atau gimana sih?
18: Ya habis tanda bacanya begini nih.
16: Gimana sih?
12: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasinya.
19: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
9: Ya, pendengar, kita masih bersama di Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa, belajar di balik jeruji besi mewujudkan hak pendidikan warga binaan. Ya, Pak Boy, tadi kan sudah disampaikan nih usia tertua ya yang mengikuti kegiatan belajar ini. Kalau termudanya berapa, Pak Boy?
10: Usia 20, Ibu. Kemarin ada anak-anak, cuma sudah kita kirim ke ABCKI Pekanbaru karena pembinaannya di sana.
9: Okay. Di Petrikan Putusan. Khusus anak-anak di Pekanbaru begitu ya?
10: Ya, ada di Petrikan Putusannya nanti untuk akan melaksanakan pidananya di ABCK.
9: Berarti ini juga mengambil paket apa tuh?
10: Kemarin itu di paket B kalau nggak salah.
9: Paket B. Ada nggak di antara napi yang ikut kegiatan ini memang belum bisa baca sama sekali ini, ada nggak Pak Boy?
10: Ini hal menarik Ibu. Tadi awalnya memang kita memang nggak Gak ada yang tahu, Bu. Awalnya terus kita cuma nanya kita data berapa yang SD, SMP gitu. Pas pada saat ada dari PKB Malban Tandi memberikan buku, kemudian ya kita coba dulu tulis bukunya, nanti daripada bukunya hilang kececer, tulis nama. Terus semua udah tulis nama, dia diam aja, Bu, kan. Dia diam, kita bingung. Kenapa nih diam? Terus dia nanya ini, kenapa diam aja? Mohon izin, Pak, saya enggak bisa nulis. Loh, bisa baca juga? Enggak bisa baca juga. Lah, ini kami semuanya saling menatap nih dengan Pak Rudi juga. Kami, aduh, gimana nih,
9: apa, Pak, sih rasa yang saat itu yang jujur dirasakan, Pak Boy?
10: Sedih, Bu.
9: Sedih, ya.
10: Maksudnya dengan perkembangan sekarang ini masih ada warga kita, Bu, yang belum bisa baca dan tulis. Ini saya juga mikir ini bagaimana nanti ke depannya. Sementara usia yang bersangkutan juga enggak begitu muda, Bu, udah sekitar hampir menjelang
9: 30-an. Enggak bisa baca sama sekali.
10: Enggak bisa baca, bisa nanti tanya dengan Pak Ruli. Jadi saya tanya dengan Pak Ruli, jadi kita coba sharing-sharing. Mungkin ini paket apa nih, Pak? Pak Ruli dengan canda mungkin mengatakan, oh, ini paket khusus, Pak, gitu.
9: Paket khusus.
10: Dengan perhatian khusus juga. Karena kita coba dulu, karena dia kan dari awal, dari nol, yang mungkin huruf alfabet dan mungkin membaca dan baca tulis begitu. Ada satu orang kita temui kemarin,
9: Bu. Itu apa, laki-laki perempuan?
10: Laki-laki, Bu.
9: Laki-laki. Kalau ikut paket ini berapa nih laki-laki perempuannya, Pak?
10: Semua laki-laki, Bu.
9: Oh, semua laki-laki. Semua laki-laki. Berarti para perempuan udah bisa baca semua, ya? Atau mereka malu kali, atau ada, tapi mereka malu.
10: Mungkin tempatnya mungkin kita pisahkan nanti ke depannya, Bu. Ada rencana kita, karena kan kalau kita gabungkan kegiatannya kan nanti mungkin kurang baik dampak ke depan.
9: Tapi untuk tahun ini memang dikhususkan untuk laki-laki dulu atau bagaimana, Pak Boy?
10: Laki-laki dulu.
9: Oh, laki-laki dulu. Laki-laki dulu,
10: karena jumlahnya lumayan banyak laki-laki.
9: Oke. Jadi satu orang yang memang belum bisa baca sama sekali. Nah, ini bagaimana nih tugas dari PKBM untuk hal ini, Pak Ruli?
8: Seperti yang disampaikan oleh Pak Boy tadi, memang sedikit terkejut kami ketika memang ya di usia yang bukan lagi usia belia gitu ya, ternyata memang tidak bisa baca dan tulis. Dan ini kami dari PKBM, jangankan orang di luar lapas ya, di dalam lapas dulu kami juga memfasilitasi itu. Di Banten pernah kami fasilitasi sekitar 680-an orang itu selebih kurang 4 tahun kami fasilitasi itu, tapi itu memang di usia 49 tahunan itu ya, yang memang buta aksara, dan alhamdulillah itu tuntas dengan program keaksaraan. Sehingga dengan satu yang kita temukan di lapas, dari warga belajar paket A di setara SD, berarti memang yang satu ini tetap kami berikan perhatian khusus nantinya, di mana selain mereka mengikuti proses pembelajaran di kurikulum paket A-nya, kami juga melakukan pendekatan terkait tentang pendidikan keaksaraannya terlebih dahulu. Sehingga kami nanti, Pak Boy, kami izin nanti kami akan membawa buku Saba. Buku Saba itu buku khusus untuk buta aksara. Iya, jadi nanti memang warga tutor yang kami kirim juga nanti akan melakukan pendekatan itu dulu. Mereka juga belajar keaksaraan dulu seperti itu.
9: Baik. Ya, ini kan tadi Bapak juga menyampaikan untuk paket ini kan 3 tahun. Nah, ini untuk yang satu ini bagaimana nih? Apakah 3 tahun memang harus, dia kan istilahnya belum punya ijazah SD lah ya. SD. Sedangkan SD itu pendidikan formal kan 6 tahun. Ini bagaimana nih, Pak Ruli?
8: Untuk SD, yang kesetaraan SD itu memang tetap kita hitungnya 3 tahun.
9: 3 tahun.
8: Karena memang mulai dari kelas 4, 5, dan 6. Okay. Seperti itu. Ketika ada perlakuan khusus terhadap warga belajar yang seperti tadi, masih buta aksara, tentu dalam proses pembelajarannya kami melakukan pendekatan tersendiri. Nah, seperti itu. Tadi kami coba menggunakan metode buku Saba tadi. Metode buku keaksaraan. Itu biasanya 6 bulan tuntas, Mbak. Biasanya 6 bulan tuntas itu mereka bisa mengenal angka, mengenal huruf seperti itu, bisa membaca, sehingga untuk waktu selanjutnya mereka ngikutilah proses selanjutnya seperti itu.
9: Berarti kemarin baru pertemuan pertama. Besok kedua ya?
8: Besok
9: kan Jumat nih.
8: Besok kedua.
9: Gimana responnya? Mudah-mudahan udah bisa merangkai A, B.
8: Mudah-mudahan. Tapi besok kami bawakan buku khusus itu. Kita bawakan buku khusus, dan dalam proses pembelajarannya, kenapa kami ngambil waktu juga tidak terlalu lama? Kami kan menghindari ada kejenuhan, ada kejenuhan mereka seperti itu. Dan insya Allah tutor-tutor yang kami kirimkan nanti akan membawakan dengan cara yang sangat fleksibel lah, tidak terlalu kaku. Yang sering saya sampaikan kepada tutor, mereka sudah penuh dengan masalah di lapas, jangan ditambah masalah, diberikan PR, diberikan tugas seperti itu. Makanya kami kemarin pertemuan pertama kami fasilitasi buku tulis, kami fasilitasi dari kita. Dan ketika tadi dipertanyakan dukungan Dinas Pendidikan, saya dari lembaga PKBM sangat merasakan dukungan itu. Saya merasakan dukungan itu, saya sampaikan bahwa kan satu-satunya di Provinsi Riau mungkin Dinas Pendidikan yang memberikan atensi yang luar biasa terhadap pendidikan non formal, dalam hal ini pendidikan kesetaraan itu, itu Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis. Berani mengalokasikan dana untuk membayar tutor walaupun nilainya kecil, tapi saya kira itu bentuk dukungan yang luar biasa.
9: Ya, baik. Baik, ini ada juga pertanyaan dari Ronald di Dumai. Suka dan duka Pak Ruli ngajar di lapas. Gak ada rasa takut atau was-was enggak? Tapi Pak Rulinya enggak ngajar berarti ya?
8: Ya, saya walaupun tidak ngajar, tapi saya memang...
9: Barangkali ini ada juga nih dari tutor-tutor yang ada menyampaikan rasa was-was atau gimana Pak Ruli?
8: Ya, yang pertama memang seperti itu Mbak. Dari 7 tutor yang kami rekrut, karena ini bukan tutor PKBM yang biasa ngajar di... Kami kan ada hari ini kami memfasilitasi ada di 3 kelompok belajar. Ada 3 kelompok belajar, ada yang di pondok pesantren, ada yang di PKBM sendiri. Yang khusus untuk di lapas ini memang tutor yang baru kami rekrut baru. Memang di awal pertemuan mereka menyampaikan rasa was-was, tapi diberikan penguatan oleh Pak Boy dan kawan-kawan di lapas bahwa mereka memang sudah sudah diberikan inilah penguatan lah bagi para warga belajar yang ikut tadi. Sehingga teman-teman saya lihat di pertemuan pertama kemarin kami ajak masuk semuanya sudah enjoy aja gitu ya.
9: Iya, baik. Ini juga dari lapas nih Pak Boy. Tentu ada juga ini ya penjagaan khusus barangkali dengan kegiatan ini.
10: Penjagaan khusus mungkin khusus sekali itu mungkin tidak Ibu ya. Bukan baik. Seperti yang satu orang tegap 24 jam melihat seperti itu, maksudnya kegiatan itu gitu enggak. Karena nanti kalau kita tugaskan satu orang juga kan ada ketidaknyamanan terhadap warga binaan dan proses belajar mengajar ini nanti Ibu. Jadi kita menugaskan satu nampu tugas khusus memang menanganin kegiatan PKBM ini. Kegiatan ini biar nantinya siapa tahu dalam kegiatan belajar mengajar ini kita mengantisipasi nih Bu. Ada keluhan dari tim pengajar, mungkin kalau enggak ada petugasnya juga kan ya, mohon maaf nih Bu, namanya usia-usia segitu, sedangkan usia yang di bawah 20 aja kadang mau ini mungkin mereka mungkin sering keluar, izin keluar segala macam. Jadi tetap memang kita tempatkan petugas, tapi konsepnya yang tidak seperti yang harus mengawasi secara ketat begitu Ibu.
9: Tapi sejauh ini bagaimana Pak Ruli dari tutor yang ngajar melihat kejenuhan mereka seperti yang Pak Boy sampaikan tadi kan, sebentar keluar atau bagaimana keluar-keluar masuk ruang belajar ada enggak?
8: Saya kira karena baru pertemuan pertama ya, baru pertemuan pertama kemarin, tapi saya dari pengelola coba mengidentifikasi, coba mengidentifikasi apakah ada gejala-gejala itu. Tapi saya lihat karena memang itu lahir dari keinginan mereka untuk mengikuti proses pembelajaran itu, proses pendidikan kesetaraan ini, sehingga saya melihat ada semangat. Saya lihat hampir 2 jam proses pembelajaran tahap pertama mereka antusias dan sangat komunikatif, karena memang metodologi andragogi itu tidak akan terwujud kalau tidak ada terjadi komunikasi. Dua arah. Ini terjadi komunikasi dua arah, dan tutor-tutor yang kami rekomendasikan untuk memfasilitasi proses pembelajaran saya kira juga memiliki pengalaman yang luar biasa untuk membawakan suasana seperti itu. Sekali lagi yang kami tekankan kepada kawan-kawan tutor dalam rangka membawakan yang memfasilitasi proses kesetaraan di lapas ini, karena memang agak istimewa yang dihadapi, jangan sampai menimbulkan permasalahan di mereka seperti itu. Mereka masuk itu karena berawal dari masalah, jangan ikut belajar nanti justru mereka menambah masalah seperti itu. Tapi kalau dari keamanan yang disampaikan oleh Pak Boy tadi, sampai pertemuan pertama kami sampai akhir sangat kondusif,
9: Begitu baik, begitu ya.
8: Begitu baik.
9: Dari respon juga para napi yang ikut dari proses belajar ini, begitu ya. Baik, ini juga ada pertanyaan dari Dona di Siak, apakah semua yang putus sekolah wajib ikut program sekolah paket atau siapa yang mau saja? Pak Boy, silakan Pak Boy.
10: Kami berharap Ibu Dona tadi ya.
9: Ibu Dona di Siak.
10: Terima kasih Ibu Dona. Kalau harapan kami semua.
9: Semua.
10: Harapan kami tentunya, bukan harapan kami, mungkin harapan kita semua itu semua mengikuti program itu. Tapi Ibu Dona tentunya di semua itu ada syarat administratif dan substantif yang harus kita penuhi. Penuhi salah satunya tadi, seperti tadi, keinginan yang bersangkutan ada, tapi ijazah terakhir yang bersangkutan tidak ada. Atau mungkin Bu, yang bersangkutan ada ijazah, keinginan ada, tapi belum kita dari asesmen krisis kita belum mengalami tingkat penurunan resiko. Itu kita juga tidak berikan juga pembinaan seperti pendidikan tadi. Jadi kalaupun nanti hanya orang-orang yang memenuhi syarat saja yang bisa kita ikuti, dan nanti ke depannya bagaimana kami, misalnya contoh tadi, kalau memang nggak ada itu tadi Bu, ijazah tadi, kami coba hubungi keluarganya. Kalau memang dia ada niat, pasti dia akan coba cari ijazahnya atau membuat mungkin surat keterangan ijazah yang sudah hilang atau bagaimana. Nantinya untuk salah satu syarat untuk mengikuti program ini ke depannya. Nah, karena ini baru awal dan kami ke depannya akan meningkatkan lagi, nanti kami coba evaluasi dulu Bu, ke depannya akan kami tingkatkan lagi, dan kami harap semuanya bisa mengikuti program ini.
9: Baik, 33 napi kita ya. Di paket A2 ya gitu ya Pak.
8: Paket A3.
9: Oh, 3.
8: Paket okay. B ada 13, paket C ada 17.
9: Dari itu cuma satu yang memang belum bisa baca gitu ya.
8: Dan itu di paket A.
9: Paket A. Baik. Pak Boy, menurut Pak Boy seberapa penting sih Pak peran keluarga dalam memberikan pendukung nih? Ya, memberikan dukungan kepada warga binaan yang sedang mengikuti pendidikan di lapas ini.
10: Kalau Ibu bilang seberapa penting, mungkin lebih penting daripada petugasnya Ibu. Okay. Karena ada tiga aspek yang mendukung dalam program pembinaan. Yang pertama keluarga, kedua petugas, yang ketiga mungkin dari pihak ketiga. Yang dari cuma seberapa besar dan seberapa penting, menurut saya yang paling penting adalah dukungan dari keluarga Ibu, dukungan dari keluarga. Kenapa saya sebutkan seperti itu? Karena hanya kepada keluarga lah mereka mungkin bisa merubah apa yang mereka lakukan sebelumnya. Jadi beberapa kali kita melihat kalau kunjungan, kalau kunjungan itu bukan, kadang-kadang kalau kita melihat mereka isak tangis, hanya keluarga atau anak mereka yang kadang bisa membuat mereka menangis Ibu. Kalau kita misalnya di dalam lapas juga teman-teman dan segala macam, dia gak pernah bisa pernah menangis Ibu, tapi hanya kenang keluarga, itu yang diingat mereka nantinya ke depan keluarnya untuk menjadi lebih baik lagi. Menurut saya keluarga paling penting karena motivasinya untuk berubah menjadi lebih baik lagi Ibu.
9: Oke. Nah, dari 33 ini kan tadi kan program pembelajaran 3 tahun nih, ada gak nanti sebelum masa 3 tahun mereka bebas gitu, ada gak Pak Boy?
10: Nah, itu pernah menarik dari
9: ini bagaimana kelanjutannya?
10: Tadi kalau dari kaminya Ibu, dari 33 ini memang ada beberapa nantinya yang pembebasan bersyarat yang akan keluar. Tapi kalau saya mohon izin Bapak, nanti Pak Ruli mungkin diteruskan Pak Ruli. Kalau saya salah izin koreksi nanti ke Pak Ruli. Yang kalau memang nanti misalnya dia sudah jalan atau mungkin 6 bulan atau setahun ke depan Ibu, ya harusnya 3 tahun kemudian dia bebas tahun ke depan, mungkin ada surat nantinya dari PKBM sendiri, nantinya akan diteruskan untuk melanjutkan di luar. Nah, nanti mohon izin, mungkin untuk teknisnya mungkin Pak Ruli, tapi yang saya dapat informasinya seperti itu Bu.
9: Ada berapa orang kira Pak yang masa tahanannya dalam berapa waktu sebelum 3 tahun ini mereka harus bebas begitu?
10: Lumayan Ibu, dalam mungkin tahun ini, sekarang tahun ini, tadi kemarin saya data itu kurang lebih sekitar 20 atau 30%.
9: Dari ini, dari 33?
10: Iya.
9: 33 yang ikut paket ini?
10: Iya, mungkin 10 orang, mungkin 10 orang. Kalau memang nanti syarat administratifnya bebas, dalam ini mungkin nanti akan pulang nanti.
9: Oke. Jadi tetap difasilitasi ya Pak Ruli ya. Jadi mereka nanti gimana tuh? Gak belajar lagi nih di lapas, tentu di tempat mana pula belajarnya tuh?
8: Baik, itu juga menjadi satu pertanyaan ketika kemarin kita pasca MOU, kita pertemuan dengan warga lapas yang mendaftarkan diri sebagai peserta didik di program pendidikan kesetaraan itu Mbak. Kami menyampaikan, kami meyakinkan kepada mereka bahwa proses pembelajaran baik di dalam maupun di luar itu sama, sehingga ketika nanti memang mereka dalam prosesnya baru 6 bulan ataupun baru setahun mereka selesai, terus mereka bebas seperti itu, bebas bersyarat ataupun bebas mutlak, ketika mereka bebas maka hak warga belajar mereka di pendidikan kesetaraan itu tetap ada. Ketika memang mereka bebas, tidak bisa proses pembelajarannya di kami di PKBM Al-Bantani, kita akan memutasikan mereka melalui aplikasi Dapodik itu ke PKBM mana terdekat dengan tempat tinggal mereka. Seperti
9: jadi
8: itu.
9: Bisa pindah begitu?
8: Bisa pindah, sama seperti sekolah formal.
9: Ya, kemungkinan warga binaan yang di luar kota, domisili di luar kota Bengkalis gitu ya, harus pulang ke tempat tinggalnya.
8: Ya, dan itu tidak memulai dari awal kembali, tapi mereka melanjutkan. Ketika mereka sudah naik ke kelas 2, saya contohkan seperti itu, mereka bebas, ya mereka tinggal melanjutkan di kelas 2. dan sampai tamat di kelas 3 seperti itu.
9: Baik. Nih masih ada pertanyaan dari Okta di Bantan. Berapa sih Pak biaya atau ada iuran enggak?
8: Baik, Mbak Okta. Untuk proses pendidikan kesetaraan ini tidak kami pungut biaya serupiah pun, karena dalam pikiran kami ini ikhtiar kemanusiaannya. Baik di dalam lapas maupun di luar lapas. Baik di dalam lapas maupun di luar lapas. Sehingga kami hari ini hampir 1000 lebih alumni kami bisa kita cross check, kita tidak memungut biaya dalam rangka pendidikan kesetaraan. Seperti itu.
9: Tidak dipungut biaya.
8: Tidak dipungut biaya. Paling hanya di ujian akhir ketika yang di luar ya, Mbak. Di luar sambil kita menyampaikan kepada publik bahwa di luar paling hanya untuk biaya ujian akhir ya. Biaya ujian akhir itu juga untuk kepentingan mereka, untuk konsumsi dan lain sebagainya itu, dan itu berkisar 150 sampai 200 ribu. Tapi kalau di lapas memang komitmen kami kita tidak akan memungut biaya serupiah pun, apalagi kemarin Basnas telah mendukung sarana prasarana, Dinas Pendidikan mendukung terkait tentang pembiayaan tutornya seperti itu. Jadi sehingga kita komitmen untuk di lapas di ujian akhir sekalipun nanti tidak akan kita pungut biaya. Dan kami juga menawarkan kepada pihak lapas kemarin, Mbak, dalam rangka untuk memotivasi warga belajar ini ke depan, ketika ini memang berjalan dengan lancar, kita coba sisipkan materi keterampilan. Sisipkan materi keterampilan. Kita ada sarana-prasarana komputer di PKBM, ada mesin jahit, ada mesin bordir gitu ya. Saya kira menarik ketika mereka selain memang di fasilitasi pendidikan kesetaraan tadi, tapi juga diberikan bekal keterampilan seperti itu.
9: Baik, oke. Jadi ini juga bisa langsung menghubungi nih Pak Pak Rulyono bagi yang tetap juga ya untuk mengikuti dari kegiatan belajar ini bagi napi begitu ya. Ini memang harus kalau sudah keluar kalau Bengkalis ke Banten dia datang ke Banten gitu Pak.
8: PKBM Banten.
9: Oh, PKBM Banten.
8: Tapi kalau memang di Bengkalis nanti kita mutasikan ke PKBM di Bengkalis, ada PKBM. Kita kan ada beberapa kecamatan yang memang ada PKBM di kecamatannya masing-masing seperti itu, Mbak.
9: Baik, Pak Boy. Nah, ini kan baru satu kali pertemuan tadi kata Pak Ruli. Bagaimana sih perkembangan positif yang terlihat warga binaan? Mungkin dulunya nggak hobi baca, sekarang udah hobi baca begitu. Atau waktu-waktu senggang nih mereka nulis-nulis, belajar sendiri. Terutama tadi juga yang belum bisa baca begitu, Pak Boy. Pantauannya gimana nih kondisi saat ini?
10: Pertama kali saya ada hal menarik, saya hampir terkejut Ibu. Melihat usia-usia seperti itu duduk di bangku sekolah kan terkejut dan juga ada senang. Rasa terkejut dan senang pastinya. Kalau Ibu lihat bagaimana itunya, ya bagaimana Ibu, Ibu melihat dengan usia tadi saya bilang kan sekitar 60-an, memegang buku tulis. Ada perasaan ya terkejut, ada perasaan senang juga kegiatan ini berlangsung dengan baik gitu Ibu kan. Terus bagaimana perasaan saya tadi, ya saya berharapnya dengan suasana itu, terus saya melihat sekeliling itu teman-teman warga binaan lainnya itu antusias Ibu, ikut mendengarkan di pinggir-pinggir itu. Saya merasa kenapa mereka nggak ikut ke sini tadi, saya nggak tahu nih kenapa mereka nya. Terus ada yang bilang ijazah saya belum ada Pak, saya belum ini, mau ikut udah apa nggak apa-apa, tapi mereka ikut mendengarkan sekeliling itu. Jadi saya seperti tadi juga Pak Luli bilang, kalau antusias mereka banyak Ibu yang pengen ini apa, yang pengen ikut kegiatan ini. Terus ditambah lagi para pengajar tutor ini kemarin pas pertemuan tuh asik gitu Bu. Jadi enggak seperti ya selamat pagi saya ini enggak perkenalan enggak seperti itu, tutor dibuat asik aja. Jadi sehingga menambah minat mereka, baik yang sedang belajar ataupun yang di luar kelas itu juga. Jadi pengen tahu atau pengen mengikuti apa sih kegiatan ini gitu.
9: Jadi kalau pas pertemuan belajar banyak nginapi yang mengikuti juga sekeliling gitu di ruang belajarnya dengar gitu. Ada ya begitu ya Pak Ruli.
8: Yang sebenarnya kemarin yang membuat kami sedikit terkejut itu seperti itu. Yang mengikut 30 pertama kan 32 orang karena yang satu kan baru masuk tuh kan. 32 orang, tapi yang justru ikut di pinggir pagar itu ramai. Itu sebenarnya yang membuat agak ini ya. Para tutor jujur ketika keluar itu agak nervous gara-gara itu gitu ya.
9: Baik, kita sudah di penghujung kebersamaan nih. Baik. Saya mau ke Pak Boy, mungkin closing statement-nya Pak, apa sih Pak yang ingin disampaikan dengan kegiatan ini juga, mungkin juga himbauan kepada masyarakat. Ini kan pertama sekali nih bagi napi kita yang ikut proses belajar dan bagaimana kedepannya begitu. Baik, silakan Pak.
10: Baik, Boy. Terima kasih closing statement dari kami. Kami mengucap terima kasih Bu, tentunya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis yang mungkin menurut kami gerak cepat dalam mendukung program kami. Kemudian juga kami mengucap terima kasih kepada Ketua PKBM Pak Luliono yang mungkin tadi bekerja tanpa ada melihat yang lainnya. Kemudian kami juga mengucap terima kasih kepada Basnas Ibu Mbak Ismail yang telah membantu kami dalam memberikan 20 buah kursi meja itu. Dan kami juga mengucap terima kasih kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis yang ikut menyumbang beberapa buku bacaan. Dan kami juga mengucap terima kasih kepada RRI Kabupaten Bengkalis yang telah mengundang kami, Bu. Mudah-mudahan acara ini atau kegiatan ini kami sering-sering diundang ya, Bu, untuk kegiatan program pembinaan ini. Baik. Kami antusias dalam menunjukkan, maksudnya lapas seperti ini loh, enggak seperti yang dibayangkan banyak orang, apa yang di dalam lapas itu, enggak seperti itu, Ibu.
9: Okay.
10: Kami pengen menunjukkan yang lainnya lagi, program yang lainnya yang lebih menarik lagi yang mungkin mendukung kegiatan kami. Dan kami juga berharap kepada pihak-pihak, mohon izin sekalian promosi, Ibu. Kalau ada nanti yang mau membantu kami khusus dalam belajar mengajar ini, kami terbuka. Tentunya dengan aturan yang ada. Okay. Kemudian juga kami nanti siapa tahu RRI juga mau nyumbang buku tulis, kami terima, Ibu. Siapa tahu mau izin, atau mungkin pihak-pihak lain yang mungkin mendengar, kami terima untuk bantu buku tulis kegiatan ini. Terus kalau keinginan kami ke depannya, kegiatan ini enggak cuman sama yang 33 orang ini, Bu. Kami maunya ini semua warga binaan mendapat pendidikan yang paket A, B, dan C. Khususnya paket A dan B, C. Dan kedepannya mudah-mudahan mohon doa restunya nanti, Bu. Kalaupun nanti ini berhasil, kami coba nanti ke pegawainya nanti, Bu, untuk kuliah. Rencana kami kedepannya akan, tentunya kami siapa tahu ada pegawai kami mungkin yang belum mengikuti kuliah untuk S1 ataupun S2. Nanti kami coba, ini lagi sedang kami buat programnya, Ibu. Kira-kira baik. Begitu. Sekali lagi kami mohon dukungannya, terutama untuk Kabupaten Bengkalis. Kalau memang nanti ada kedepannya, kami terima kasih, mengucap terima kasih. Baik. Dan pihak-pihak yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Terima kasih, Ibu.
9: Baik. Pak Ruli, silakan Pak Ruli.
8: Baik, terima kasih, Mbak. Yang pertama, terima kasih pihak RRI yang telah punya atensi luar biasa dengan mempublish kegiatan positif yang dilaksanakan oleh Lapas kelas 2 Bengkalis. Dan jujur, tidak pernah terbayang sebelumnya, Mbak. Yang terbayang di kami di lapas itu pembinaannya seperti apa gitu ya. Tapi ternyata pihak lapas memiliki etikat yang luar biasa melihat tempat kami dalam rangka memanusiakan manusia dengan kegiatan kemanusiaan yang luar biasa, menghadirkan satu program yang menurut hemat kami ini luar biasa, yang bisa bukan hanya menjadi penguat pengetahuan mereka, tapi bayang tidak tadi disampaikan oleh Pak Boy, ini bisa menjadi bekal mereka ketika mereka keluar. Ketika mereka keluar, mereka memiliki ijazah. Dengan ijazah itu harapannya mereka akan lebih baiklah dari sebelumnya, seperti itu. Itu di closing statement ini kami menyampaikan apresiasi yang luar biasa pada Kalapas dan seluruh pegawai lapas kelas 2A Bengkalis yang memberikan atensi yang luar biasa terhadap sahabat-sahabat kami yang sedang melakukan pembinaan di dalam, seperti itu. Dan komitmen kami, mudah-mudahan kegiatan ini bukan hanya selesai di kegiatan pendidikan kesetaraan, tapi juga nanti akan ada kegiatan-kegiatan lain yang kami masukkan melalui program ini, seperti itu. Seperti kegiatan keterampilan dan penguatan-penguatan yang lainnya, seperti itu.
9: Baik, baik. Terima kasih Bapak Ruliono, Ketua PKBM Albantani. Dan terima kasih sekali lagi Pak Boy. Siap. Boy Fernandes merupakan Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lapas Kelas 2 Bengkalis. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bersama kami di Dialog Interaktif Negeri Junjungan menyapa pagi hari ini. Baik, saya Maimunah Ismail undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk, mulai membaca dan siapkan masa depan.

manusia bersifat unik. Hingga saat ini belum pernah ditemukan dua orang yang memiliki pola sidik jari yang benar-benar sama, bahkan pada anak kembar identik. Menurut penelitian, sidik jari mulai terbentuk saat janin berusia sekitar 10 hingga 6 minggu di dalam kandungan. Selain dipengaruhi faktor genetik, proses pembentukannya juga dipengaruhi oleh lingkungan di dalam rahim, seperti tekanan, posisi janin, dan aliran cairan ketuban. Kombinasi berbagai faktor tersebut membuat pola garis pada ujung jari berkembang secara berbeda pada setiap individu. Itulah sebabnya sidik jari menjadi salah satu identitas biologis yang paling akurat. Menarik bukan? Dari ujung jari kita belajar bahwa setiap manusia memiliki identitasnya sendiri.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak
1: Budi. Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Bait Al-Hikmah merupakan salah satu perpustakaan Islam terbesar yang pernah ada dalam sejarah. Pusat ilmu pengetahuan ini terletak di Baghdad, Irak, didirikan pada abad ke-8 oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Seiring perkembangannya, Bait Al-Hikmah tidak hanya berfungsi sebagai perpustakaan, tetapi juga menjadi perguruan tinggi, pusat penerjemahan berbagai karya ilmiah, serta pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang berpengaruh di dunia Islam. Kehadirannya menjadikan Baghdad sebagai salah satu pusat peradaban dan keilmuan termuka pada masanya.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba merinding saat berada di tempat yang dingin, mendengarkan lagu yang menyentuh, atau saat merasa takut? Ternyata itu adalah bentuk respon alami tubuh. Saat merasa dingin, otot-otot kecil di pangkal kulit akan berkontraksi sehingga rambut berdiri dan muncul sensasi merinding. Respon ini umumnya dipicu oleh udara dingin, emosi yang intens seperti takut, terharu, atau kagum, serta lonjakan hormon adrenalin yang membuat tubuh lebih waspada terhadap situasi tertentu. Jadi, saat kulit merinding, tubuh Anda sedang menunjukkan salah satu mekanisme alami yang bekerja secara otomatis.

0: petunjuk ajar Melayu menjadi pemimpin. Apabila amanah sudah dipangku, carilah orang tempat berguru. Carilah majelis menimba ilmu. Cari yang tua tempat mengadu. Cari yang muda untuk membantu. Carilah sahabat sama sejudu. Carilah tiang tempat bertumpu. Carilah dinding sandaran bahu. Supaya bercakap lidah tak keluh. Supaya berunding muka tak kuyu. Supaya berjalan tulang tak ngilu. Supaya di majelis tak dapat malu. Memberi jangan menjilat siku. Meminta jangan ampuh mengampu. Berkuasa jangan mengaruh bilu. Supaya tercapai niat dituju.
1: Seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
2: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
1: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
2: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
1: Gak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
2: Wah. Ma, Ulan ma.

Tahukah Anda, kecap di Nusantara, budaya akulturasi masyarakat Jawa dan Tionghoa? Pada tahun 1737, kecap mulai masuk ke Nusantara oleh Serikat Dagang Hindia Belanda. Diperkirakan juga jauh sebelumnya, kecap sudah masuk ke Nusantara oleh orang Tionghoa yang datang melakukan barter dengan membawa berbagai olahan khasnya, termasuk kecap asin atau soy sauce ke Pulau Jawa. Dari akulturasi Tionghoa, lahirlah si hitam manis di Nusantara. Menariknya, saat itu masyarakat Jawa yang tidak terlalu menyukai kecap asin akhirnya memodifikasinya dengan menambahkan gula dari kelapa. Kemudian, lahirlah kecap yang bercita rasa manis sesuai dengan lidah orang Jawa.

0: Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an up.
1: Ya, selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis pendengar. Di saat ini pendengar, kita bersama di Lintas Bengkalis pagi bersama saya Maimunah Ismail pendengar ya. Temani di kegiatan-kegiatan Anda pendengar, kami masih menyapa Anda di pagi hari ini dan semangat untuk Anda pendengar. Ya, biasanya saya sendiri temani Anda pendengar, tapi kali ini ya kita santai-santai bersama adik kita Kia. Oke, Kia.
2: Hai, halo.
1: Ya, selamat pagi Kia.
2: Pagi, Bu.
1: Gimana kabar, sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Baik. Kia ini juga merupakan salah satu siswi.
2: Iya.
1: Siswi di SMK Negeri 1 Bengkalis. Oke. Yang selama berapa bulan ke depan nih belajar di sini? Biasanya di sekolah?
2: Iya.
1: Oke. Di pagi hari ini ya, kalau pagi-pagi hari gini, kalau kita masa pendidikan pasti sekolah ya. Kalau liburan kayak minggu gitu, Kia ngapain?
2: Lebih ke ini sih, di rumah aja, Bu.
1: Di rumah ya,
2: anak rumahan.
1: Baik, sama nih kali dengan pendengar kita lah. Ya, kalau di sekolah gimana, Kia? Ada prestasi nggak?
2: Alhamdulillah ada, Bu.
1: Apa
2: kadang
1: tuh?
2: Ikut nari. Pernah juga kemarin ikut lomba fashion show, lomba nyanyi lagu Inggris solo.
1: Wow.
2: Iya.
1: Oke, okay, luar biasa nih ya. Yeah. Ini antar Bengkalis, Kabupaten Bengkalis.
2: Yes.
1: Yes. Yeah. Oke. Okay. Jadi mengikuti satu kegiatan perlombaan yang diadakan di Bengkalis gitu. Yeah. Ya. Juara enggak?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Waduh, luar biasa. Kalau saya memang tidak pandai menyanyi begitu. Kalau ngoceh marah pandai. Ya, oke lah. Mungkin terus semangat begitu ya. Baik, kalau kita bicara mengenai ini anak muda nih seperti ini, generasi penerus. Kalau saya udah apa ya, kepala berapa ini ya?
2: Ini masih apa tuh ya?
1: Ya, kepala berapa ya kira-kira ya. Baik, ini generasi muda sebagai penerus bangsa tentu juga punya banyak cita-cita, harapan dan juga potensi diri pastinya. Oke, semangat terus ya, Kia.
2: Iya.
1: Baik, kita masih menyapa nih untuk Anda pendengar bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Tetap semangat, nanti kami akan hadir untuk Anda.

0: Tahukah Anda, struktur piramida tertua di dunia ada di Indonesia? Pada pertemuan American Geophysical Union 2018, tim peneliti Indonesia mempresentasikan studi terbaru yang menyatakan bahwa Gunung Padang merupakan struktur piramida tertua di dunia.
1: Itu dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kencang sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
2: Kamu udah aku maafin.
1: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
1: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
4: Media sosial bukan tempat meluapkan amarah. Bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing. Cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial. Damai di dunia nyata. Karena jempolmu, tanggung jawabmu.
5: Apa sih alasan kamu telat?
6: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
7: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi. Loh, saya jadi lambat bangun pagi.
6: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
7: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
5: Gimana sih? Bener.
8: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasinya.
9: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Dengar satu lagu dengan judul Cinta Terbaik untuk Anda ya, bersama Cassandra. Sudah mengantar kita pukul 9.54 menit waktu Indonesia Barat ya. Masih bersama saya Maimunah Ismail dan juga Kia. Kia, tadi menyampaikan hobi nyanyi gitu ya.
1: Yes, iya ya, Bu.
0: Ini bagaimana nih, memang sejak dari kecil nyanyi atau ada yang juga ngajar sehingga minat nyanyi itu ada, tumbuh lah begitu. Itu bagaimana?
1: Emang dari kecil suka nyanyi. Kayaknya emang ikut papa, kayaknya papa juga pintar nyanyi, Bu.
0: Oh, berarti dari keturunan gitu ya hobi nyanyi ya. Oke, ada ininya. Memang kalau mama gimana?
1: Kalau mama enggak terlalu.
0: Enggak terlalu suka nyanyi. Suka masak paling.
1: Iya.
0: Ya, ada teknik-teknik khusus enggak kalau orang yang pandai nyanyi itu suaranya bagaimana, menghafal lirik, terus ada juga apa tuh sesuatu yang khusus lah di bidang kesenian nyanyi ini? Ada
1: paling di pernapasan aja sih, Bu, yang diatur. Pernapasan, ngapal lirik
0: ada yang panjang pendek begitu ya, dan disesuaikan begitu. Kalau lagu favorit ada?
1: Lagu favorit
0: apa
1: nih? Semua sih suka.
0: Oh, semua suka.
1: Dangdut bisa, pop bisa.
0: Oh, bahasa Inggris juga
1: bisa.
0: Lagu bar India bisa nggak?
1: India nggak terlalu.
0: Tapi bisa India.
1: Iya, bisa dikit-dikit.
0: Ya, tapi memang kalau orang hobi nyanyi itu semua lagu pasti bisa ya. Pasti gimana ya, yang namanya juga hobi suka begitu kan. Tidak hanya lagu Melayu, lagu pop slow up gitu kan, lagu-lagu mancanegara. Kalau lagu Malaysia yang slow-slow gitu bisa.
1: Bisa
0: ya. Tapi yang paling suka apa lagunya?
1: Paling suka lagu
0: Melayu ya? Atau Melayu?
1: Kalau lagu Melayu, lagu ini sih Sri Devi yang judulnya Pada Siapa.
0: Oh, itu yang paling suka.
1: Itu enak tuh, Bu.
0: Suka ya?
1: Iya.
0: Oke. Kemarin kalau pas lomba nyanyi lagu itu juaranya enggak?
1: Pas lomba nyanyi kemarin bawa lagu Inggris.
0: Oh,
1: ya.
0: Okay. Bahasa lagu Inggris.
1: Iya.
0: Luar biasa ya. Sangat berprestasi ya. Mudah-mudahan nih, ini talenta tuh sendiri-sendiri nih. Orang ini ada yang suka olahraga, ada yang suka kesenian dan lain sebagainya begitu ya. Oke, okay. Udah banyak nih misalnya piagam, piala di rumah. Kalau
1: alhamdulillah lah, Bu.
0: Ada. Tapi perjalanan memang masih panjang gitu ya.
1: Iya, masih panjang
0: masih
1: lagi.
0: Panjang. Baik. Ada ini enggak? Misalnya kesulitan-kesulitan tertentu itu macam mana?
1: Kesulitannya tuh lebih ke menghafal. Itu aja sih, Bu. Menghafal tuh ngatur waktu pulang sekolah langsung latihan gitu. Itu aja sih.
0: Oke, jadi mengatur waktu, menghafal lirik gitu ya. Diajar orang tua enggak?
1: Paling orang tua support aja sih, Bu.
0: Support ya.
1: Kalau belajar tuh di sekolah.
0: Baik. Terima kasih, Kia. Nih kita singkat saja nih.
1: Oke.
0: Terima kasih udah nemani.
1: Oke. Okay.
0: Tetap semangat ya. Nanti akan ditemani juga nih sama penyiar-penyiar lainnya. Baik, selamat pagi jelang siang ya. Kia, terima kasih. Dan untuk anda pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Jangan kemana-mana pendengar, nanti tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru pendengar untuk mengikuti program Jaksa Menyapa pada hari ini bersama Kejari Dumai. Ini pembahasan topik yang dibahas pada hari ini dalam dialog Jaksa Menyapa, anak yang berhadapan dengan hukum. Anda juga bisa bergabung nantinya pendengar bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Tetap bersama kami RRI Bengkalis

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasinya.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Ya, pendengar, selamat siang dan terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Bengkalis. Pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti program Jaksa Menyapa Kejari Dumai. Pendengar, narasumbernya dari Kejari Dumai dengan tema anak didik berhadapan dengan hukum. Dan pendengar, kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti program Jaksa Menyapa. RRI Indonesia.
1: Juga bersama Kejaksaan Negeri Dumai tentang bagaimana anak yang berhadapan dengan hukum, yang akan menjadi tema dalam perbincangan kita di program Jaksa Menyapa edisi hari ini. Dan Jaksa Menyapa ini juga disiarkan secara langsung oleh stasiun produksi RRI Bengkalis. Bagi warga Bengkalis yang mendengarkan RRI pada pagi hari ini atau siang hari ini, silakan nanti Anda bergabung di line telepon kami di 0761-25111-24595 0811-7673-991. Baik, pendengar, kita akan bersama dengan dua narasumber yang telah hadir di studio RRI Pekanbaru, jauh-jauh dari Dumai, untuk bicara soal bagaimana anak yang berhadapan dengan hukum. Baik, yang pertama saya akan menyapa Kasubsi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Dumai, Bapak James Naibaho SHMH. Selamat siang, Pak James.
2: Selamat siang, Mbak.
1: Sehat ya, Pak James ya?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Baik, Pak James tidak sendiri, bersama

0: Kebetulan
1: izin Pak James bisa mendekatkan mikrofon. Baik.
0: Kebetulan ya, di Dumai baru jalan 4 bulan, Mbak.
1: 4 bulan. Sebelumnya di mana?
0: Sebelumnya di Bengkalis.
1: Oh, di Bengkalis ya. Wajahnya itu juga, cuma kejarinya pindah-pindah ini ya.
0: Ya begitulah, Mbak.
1: Baik, nah kalau Mbak Dea masih di itu ya?
2: Iya, saya masih di Dumai.
1: Di Dumai ya.
2: Baik. Sudah 2 tahun 5 bulan.
1: 2 tahun 5 ya, bulan ya. Iya, berarti siap-siap untuk ya, rotasi lah ya.
2: Benar sekali.
1: Baik. Nah, ini ada perbedaan nih Pak James selaku Kasubsi 1 Intelijen dan Mbak Dea, ini ada penelaah penuntutan. Boleh satu-satu pengen tahu tupoksinya Pak James apa aja sih sebenarnya Pak James?
0: Kalau Kasubsi 1 Intelijen itu tupoksinya khususnya Ipolexos Budhankam. Ideologi sosial politik pertahanan keamanan produksi intelijen teknologi informasi dan penerangan hukum. Ya. Itu tupoksinya di Kasubsi 1 di Intelijen.
1: Kasubsi 1 ya. Dia ada Kasubsi 2 juga ya.
0: Ada Kasubsi 2-nya juga.
1: Baik, oke. Okay. Kalau Mbak Dea ini penelaah penuntutan dan penegakan hukum Kejari Dumai. Ini ya, apalagi nih tupoksinya?
2: Ini tupoksinya sebenarnya adalah calon jaksa.
1: Oh,
2: jadi
1: ya,
2: sebelum memasuki usia yang diperkenankan untuk pelantikan jaksa, itu pertama-tama ditempatkan dulu di Satker. Nah, ini Satker pertama saya dan kemungkinan besar sebentar lagi akan dipanggil.
1: Panggil, begitu,
2: didoakan saja.
1: Didoakan saja ya. Iya. Jadi jaksa ya.
2: Oke.
1: Okay. Umurnya berapa sih bisa jadi jaksa?
2: Untuk bisa jadi jaksa itu sebenarnya 23 tahun ya.
1: 23
2: untuk tahun ini karena ada pembaruan di Undang-Undang Kejaksaan. 23 tahun dan batas maksimalnya di 28 tahun, Mbak Tuti.
1: 28 tahun.
2: Iya.
1: Jadi Mbak Dea udah pas ini di usianya.
2: Sudah
1: pas ya. Lebih iya, bulannya aja ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Udah cepat jadi jaksa ya.
2: Amin.
1: Berarti kalau jadi jaksa enggak di rumah lagi dong?
2: Oh, enggak bisa.
1: Oh, enggak
2: harus
1: bisa,
2: berpindah
1: ya?
2: Tempat lagi.
1: Oh, berpindah tempat lagi.
2: Siap
1: ya,
2: ditempatkan di mana saja kan?
1: Iya. Baik. Oke, sudah berkenalan dengan narasumber kami, pendengar dari Kejaksaan Negeri Dumai. Saya mengawali dulu ke Pak James. Pak James, ini kita mengangkat tema tentang anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, kalau dari tupoksinya kita masing-masing, boleh tahu sebenarnya hal-hal yang apa sih yang banyak terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Dumai tentang masalah-masalah anak, Pak?
0: Kebetulan saya masih baru jalan 4 bulan di Kejari Dumai. Namun untuk penanganan perkara di Dumai kan kita tetap turun ke wilayah-wilayah kecamatan untuk menyampaikan sosialisasi. Bagaimana sih kita untuk melindungi anak. Kemudian di luar dari jaksa menyapa, kita turun juga sebagai jaksa masuk sekolah. Dan kepada adik-adik sekolah juga kita menyampaikan supaya mengenali hukum dan menjauhi hukuman gitu loh. Jadi mereka lebih paham terkait hukum. Ada salah satu yang memang harus kita harus melindungi anak tersebut, memberikan kesempatan kedua terhadap pelaku anak atau ABH ini. Dan kita harus menyampaikan bahwasanya anak sekarang ini bukan berarti anak-anak tidak dapat dipidana. Begitu loh.
1: Nah, iya kan, nah, ini kan bilang anak-anak aja kok enggak mungkin dipidana. Tapi
0: Mbak,
1: sekarang ada pidana anak ya.
0: Karena kan baik, anak-anak beranggapan demikian. Kami anak-anak, jadi benar-benar dilindungi. Di luar dari situ mengacu di Undang-Undang 11 2012 sistem peradilan pidana anak ini, bahwa anak itu dapat dipidana apalagi ancaman yang di atas 7 tahun. Apabila ancamannya di bawah 7 tahun, memang penerapan perlakuan anak itu beda karena ada kekhususan. Jadi nanti kita sampaikan sama-sama kekhususannya bagaimana. Sebelum masuk ke ranah penyidikan, di tingkat penyidikan di kepolisian itu harus diutamakan diversi dulu.
1: Ya.
0: Masuk di tingkat penuntutan di kejaksaan harus diupayakan diversi juga. Masuk di persidangan wajib juga diutamakan yang namanya diversi. Kalau tidak ada kesempatan barulah melalui litigasi atau persidangan.
1: Baik.
0: Makanya kalau kita cek SIPP ya? SIPP itu tidak ada perkara anak. Karena itu ditutup, tidak boleh disebarluaskan kalau pelakunya anak. Dan sidangnya pun tertutup.
1: Baik, oke, tidak dipublis gitu ya. Baik, oke. Nah, kalau di Kota Dumai yang banyak kasus anak ini tentang hal apa, Pak?
0: Kalau di Kota Dumai, kalau anak ini pada umumnya banyak itu korbannya anak.
1: Oh,
0: bukan
1: banyak
0: pelakunya
1: korban,
0: anak.
1: Banyak korban ya, baik.
0: Korbannya anak. Kenapa perlu saya sampaikan korbannya anak ini? Karena di usia remaja 16, 17, 18 itu sudah mungkin memasuki ya SMP kelas 3 atau SMA kelas 1, ya terlibat dalam bujuk rayu dan lain-lain. Karena saya berpengalaman perbuatan yang 5 tahun silam, 10 tahun silam, dia ini takut untuk menyampaikan, takut

0: untuk bercerita kepada orang tua wali, sehingga perbuatan ini tertutupi gitu loh. Ada beberapa
1: tahun kemudian baru tahu.
0: Baru tahu karena takut, ada rasa takut tadi. Padahal kita mengacu undang-undang sistem peradilan pidana anak ini, anak itu harus kita lindungi. Makanya pada saat masuk LP, masuk di UPT perlindungan anak, masuk di kepolisian unit PPA, itu pelakunya harus segera dilakukan ini penangkapan gitu loh, supaya tidak bisa melakukan intervensi terhadap korban. Begitu.
1: Oke, baik. Nah, paling banyak kasus apa tuh Pak James yang sebagai korban ini?
0: Kalau korban anak ini pada umumnya cabul persetubuhan.
1: Cabul persetubuhan ya, yang banyak. Oke, kita mengarah ke Mbak Dea yang sudah 2 tahun di sana ya. Banyak sebenarnya kasus-kasus hal yang berhadapan, anak berhadapan dengan hukum ini ya Mbak Dea ya. Tapi kita ingin tanya dulu nih, sebetulnya anak berhadapan dengan hukum itu apa sebenarnya?
2: Oke, jadi sebelumnya untuk menambahkan mungkin tadi data-data terkait dengan perkara anak, di tahun 2025 itu kita menangani sekitar 20 kasus di Kota Dumai berkaitan dengan anak korban. Itu biasanya ada pencabulannya, persetubuhan terhadap anak di bawah umur, pencurian termasuk di dalamnya narkotika. Nah, kemudian itu untuk yang anak korban. Untuk yang pelakunya korban itu ada 8 perkara di tahun 2025, di mana terdapat 6 perkara yang diselesaikan melalui diversi. Diversi itu di tingkat penyidikan, di tingkat kepolisian. Karena tadi seperti yang dikatakan oleh Bapak James, di setiap proses dari penegakan hukum itu selalu ditawarkan diversi. Nah, jadi diversi pertama itu ada di kepolisian, itu tadi yang 6 perkara. Nah, kita beralih tadi terkait dengan anak berhadapan dengan hukum. Nah, anak berhadapan dengan hukum itu bisa dibagi 3 Mbak Tuti. Jadi tidak hanya terkait dengan pelakunya saja. Ada 3. Satu, anak yang berkonflik dengan hukum alias biasa kita sebut dengan pelaku. Yang kedua itu ada anak korbannya. Yang ketiga itu kemudian adalah anak saksi. Begitu Mbak Tuti.
1: Oke, nah anak yang berhadapan dengan hukum, artinya usianya, sebetulnya usia anak ini usia dari berapa sampai berapa?
2: Oke, dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak, usia anak-anak yang dimaksud dalam hal ini itu adalah usia 12 hingga 18 tahun. Nah, jadi yang biasanya dikenakan pemidanaan ini itu adalah anak-anak di atas usia 12 tahun dan di 18 tahun ini. Nah, batasnya di situ Mbak.
1: 12 Tuti. Sampai 18 tahun.
2: Iya, di bawah 12 tahun itu biasanya dilakukan tindakan pembinaan terhadap anak tersebut. Bisa di dinas sosial atau unit-unit layanan lainnya. Seperti itu.
1: Iya. Kasus apa di anak ini yang boleh dikatakan hukumannya adakah sama dengan dewasa?
2: Iya. Dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak itu hukuman maksimal yang bisa dijatuhkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum itu setengah dari hukuman yang biasa dikenakan kepada orang dewasa. Jadi setengah dari maksimalnya. Seperti itu Mbak Tuti.
1: Oke. Baik, kita mengundang pendengar kami di line telepon 0761251111 di 0811-7673-991. Kita terima Pak James dan juga Mbak Dea. Halo, selamat siang.
3: Assalamualaikum Mbak Tuti.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini Bapak, di mana Pak?
3: Dedi Labersah.
1: Oh, Pak Dedi Labersah. Silakan Pak.
3: Assalamualaikum Pak Jaksa dan Bu Jaksa.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam Pak.
3: Ini Pak Jaksa dan Bu Jaksa, saya mau bertanya. Seumpama kita terkena masalah ya, ataupun ya pokoknya masalah lah.
1: Masalah hukum Pak, ya kan?
3: Iya, ya, yang berkaitan dengan hukum. Terus kita melapor ke pihak kepolisian. Itu apakah barang buktinya kita menyediakan atau pihak kepolisian itu yang membantunya Pak untuk mencarikan barang buktinya, karena barang buktinya itu tersangkut di sebuah perusahaan karena itu udah menjadi filenya Pak. Jadi kalau kita meminta tentu pertanyaannya banyak Pak.
1: Nah, gitu.
3: Itu agak kesulitannya,
1: masalahnya data ya Pak ya. Datanya ada di perusahaan,
3: kalaupun kita uraikan semua ke dia. Kalau begitu masalahnya Pak, kita selesaikanlah secara baik. Kita panggil ya. Nah, kita panggil juga Bapak, nanti kita duduk bersama. Paling gitu solusinya, Pak. Entah ada tindakan dari yang berbuat salah ini, entah tidak, ya kita kan nggak tahu.
1: Sudah pernah dibicarakan ini, Pak?
3: Belum.
1: Belum ya? Dengan pihak perusahaan belum ya?
3: Iya.
1: Tapi akan mencoba ini ya?
3: Iya.
1: Akan mencoba. Jadi minta solusinya seperti apa baiknya ya?
3: Iya, kalau kalau pihak kepolisian kan yang mintanya kan gampang. Nah, kan gitu. Karena itu udah jelas ya berhadapan dengan hukum. Kan gitu.
1: Filenya itu berupa dokumen berharga, Pak?
3: Ya, data-data lah.
1: Data-data.
3: Ya.
1: Oke.
3: Anggaplah itu sebuah rekaman gitu.
1: Oh, ya, rekaman video dan lain-lain ya.
3: Ah, iya.
1: Tapi pihak perusahaan yang pegang gitu ya.
3: Nah, gitu.
1: Kasusnya perdata pidana nih, Pak?
3: Pidana lah.
1: Oh, pidana. Baik.
3: Karena di situ ada ujaran kebencian. Nah, terus pencemaran nama baik. Terus apa lagi itu? Oh, ujaran kebencian, perlakuan tidak menyenangkan.
1: Oke. Nah, rekaman itu aja, milik itu miliknya. Rekaman itu miliknya korban?
3: Perusahaan itulah.
1: Oh, perusahaan itu. Ya, baik.
3: Iya.
1: Oke. Ya, itu saja Pak Dedi.
3: Ya.
1: Baik, terima kasih Pak Dedi.
3: Terima kasih Mbak Tuti. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ya Pak Dedi akan ditanggapi oleh Kejaksaan Dumai, akan bicara soal bagaimana, walaupun sedikit agak melenceng dari tema kita yang mengangkat tentang anak yang berhadapan dengan hukum. Ya, silakan bagi Anda pendengar yang lainnya, silakan berinteraktif bersama kami di telepon 0761251124595, dan kita bicara soal bagaimana anak yang berhadapan dengan hukum ya, bersama dengan Kejaksaan Negeri Dumai. Halo, selamat siang.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu Susi?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak. Ya, dengan Bapak siapa? Di mana?
4: Pak Suhaimi, pelanggan.
1: Pak Suhaimi.
4: RRI Pekanbaru, RRI Bengkalis.
1: Iya, dari Bengkalis ya.
4: Baik. Baik subuh, baik siang.
1: Iya, terima kasih, Pak, sudah beratensi bersama RRI.
4: Ya, silakan. Ya, menanya masalah ini hukuman anak, Bu. Pak Jaksa Dumai.
1: Ya.
4: Ibu Jaksa Dumai.
1: Ya.
4: Ya, ini anak Bu, anak di bawah, kata di bawah 18 ke bawah. Anak melanggar orang pakai mobil kah, pakai motor. Dia pandai bawa mobil. Walaupun tak ada sin, pandai bawa mobil. Ini melanggar orang Bu, mati. Mati orang tu. Entah orang tua, entah pokok mati. Dah di apa oleh polisi dan segala macam sampai jaksa. Sampai jaksa. Apakah hukuman itu, kata ibu tadi itu, separuh daripada orang tua. Jadi dia dah sampai ke jaksa itu, perubahannya, kasusnya berapa lama sudah baru disidang. Satu lagi bu, untuk anaknya, anak yang mencuri, mencuri atau berjudi online sekarang.
1: Nah,
4: itu macam mana kasusnya itu bu? Apakah dihukum juga?
1: Kalau main judi online, apakah dihukum gitu
4: separuh.
1: Ya?
4: Oke. Okay. Apa perlu dibina?
1: Ya.
4: Terima kasih, tolong jelaskan Bu. Baik. Masyarakat tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari Pak Suhaimi di Bengkalis. Satu penelpon di sesi pertama, silakan kembali pendengar di 0761251111 atau di 24595. Ada satu penelpon lagi masuk, nanti kita tanggapi. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang, assalamualaikum Mbak Tuti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak
5: salam
1: siapa di mana?
5: Salam sehat buat Pak Jaksa, Bu Jaksa.
1: Salam sehat, Pak. Salam sehat juga Pak. Ya, dengan Bapak siapa di mana Pak?
5: Bapak Aan lagi mobile. Nih.
1: Aan di mobile, lagi mobile ya. Baik, silahkan berhenti dulu Pak.
5: Iya.
1: Atau tetap berhati-hati di jalan ya. Baik, silakan.
5: Nah, ini kan temanya hukum terhadap anak.
1: Ya, anak yang berhadapan dengan hukum Pak.
5: Baik. Betul. Itu ada limit daripada hukum buat anak itu. Kadang anak-anak ini kan tidak semua yang kena batunya langsung berhenti. Kadang dia kayak makan cabai pedas, tapi besok diulang lagi. Besok diulang lagi. Jadi batas daripada anak itu dihukum walaupun dengan beda kasus itu berapa Pak Jaksa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tiga penelpon pertama ya, kita terima dulu pendengar. Kita akan langsung menyampaikan ini kepada Pak James dan Bu Dea. Silakan ditanggapi terlebih dulu, ada Pak Dedi, ada Pak Suhaimi dan juga ada Pak An. Silakan Pak James.
6: Terima kasih pada
0: pelanggan setia RRI Pekanbaru.
1: Pendengar setia.
0: Ya, pendengar setia yang sudah mengajukan pertanyaan. Ini menarik ini Pak Dedi dari Labersa. Berkaitan dengan hukum ini berarti yang merasakan Pak Dedi nih kan gitu. Terkait barang bukti elektronik tadi yang disampaikan bahwasanya ada perbuatan tidak menyenangkan. Perbuatan tidak menyenangkan itu ada dengan undang-undang ITE sekarang ini yang melaporkan tidak bisa yang namanya kepala negara, tidak bisa lembaga, tidak bisa, harus personnya, harus orangnya begitu. Kemudian ada SKB 3 menteri, Menko Informatika, Kapolri, Jaksa Agung, saya lupa salah satunya lagi, bahwasanya hal yang sudah pasti kalau kita dulu ada di pasal 27 Undang-Undang Transaksi Elektronik itu ada setiap orang yang menyebarluaskan berita bohong, hoax dan lain-lain itu ancamannya kalau nggak salah 4-5 tahun. Dan dulu kan mainnya begitu, ada berita bohong dibuat. Tetapi kalau di mengacu di SKB 3 menteri tersebut, hal yang sudah pasti itu tidak dapat dipidana. Begitu. Jadi ada beberapa perkara yang bolak-balik di tingkat penyidikan sampai penuntutan, termasuk saya yang menangani juga. Jadi hal yang sudah pasti diposting dan tidak ada ITE-nya, tidak terpenuhi. Kalau seperti itu.
1: Mungkin bisa jadi dokumen yang tadi itu hanya disimpan saja, tidak dipublish ya.
0: Iya, itu satu. Yang
1: kalau
0: kedua,
1: dipublish boleh kita tuntut ya Pak ya?
0: Boleh. Okay. Yang kedua, apa Bapak Dedi tadi mengalami perbuatan tidak menyenangkan,
1: ujaran kebencian.
0: Untuk mengambil data-data atau rekaman bisa jadi CCTV. Jadi apabila terjadi suatu perbuatan hal tersebut, kita melaporkan ke SPKT kepolisian, yang seyogianya penyidik pasti menyita yang berkaitan dengan perkara tersebut. Kalau mengacu di pasal 241 KUHAP, jadi tidak hanya yang berkaitan. Jadi segala sesuatunya kalau di pasal 241 KUHAP tersebut, KUHAP terbaru ini ya, alat atau sarana yang digunakan juga dapat disita. Apabila alat itu dijadikan sarana itu, digunakan untuk perbuatan pidana tersebut, bisa disita. Objek yang menjadi sasaran pidananya juga dapat disita. Bukti elektronik juga disita. Jadi apabila ada perbuatan pidana atau bawa sabu contohnya, yang disita kan pada saat dia misalnya mengendarai mobil, mobilnya pun disita Mbak.
1: Ya, semua disita.
0: Sarananya semua disita. Handphonenya disita.
1: Baik.
0: Terkait pembuktiannya nanti, bahwasanya mobil itu dirental dan lain-lain,
1: nanti
0: di persidangan dibuktikan. Bahwasanya ini tidak diketahui pemiliknya untuk digunakan dalam hal membawa tindak pidana tersebut atau contohnya membawa sabu. Itu di persidangan. Jadi kalau pendapat saya kepada Pak Dedi tadi, apakah pelapor yang menyiapkan data-data atau alat bukti tersebut, sebenarnya pelapor hanya melaporkan perbuatan tindak pidana dengan minimal alat bukti yang ditunjukkan. Ini loh, saya dibeginiin, saya dihina, di screenshot misalnya nih, ada bukti
1: kita
0: media
1: sempat
0: sosial
1: merekamnya juga gitu ya.
0: Kita sempat merekamnya juga. Namun ada alat bukti lain di perusahaan tersebut. Nah, sebenarnya saya serahkan di kewenangan di penyidik. Cuman terkait kewenangan penyidik saya belum.
1: Tapi kalau selama itu tidak dipublish, tidak bisa kita ajukan juga ya Pak ya, karena kita dia hanya menyimpan barangkali tidak dipublish ya. Oke, baik.
0: Nah, namun lebih ada sedikit lagi terkait itu. Apabila perkaranya naik, alat bukti ini kurang, berkasnya sudah sampai ke penuntut umum, jaksa pasti P19 untuk melakukan penyitaan terkait yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.
1: Jadi intinya Pak Dedi boleh aja lapor, tapi dengan bukti-bukti yang kuat.
0: Kuat.
1: Itu ya Bu Dia ya.
2: Benar.
1: Karena memang kita jangan asal-asal lapor ya.
2: Ya, betul sekali Bu.
1: Baik. Ada pertanyaan Pak Suhaimi ya, ada Pak An, silakan ditanggapi Bu.
2: Oke, pertanyaan kedua dari Pak Suhaimi. Pertama-tama kita harus menyadari bahwa anak ini tidak dapat kita perlakukan sebagai orang dewasa dalam ukuran kecil. Begitu Bu Tuti. Di hadapan hukum, anak ini berada pada tumbuh kembang fisik, tumbuh kembang mental, tumbuh kembang sosial yang belum matang, sehingga cara pemikirannya pun berbeda. Nah, itulah sebabnya mengapa di pasal 81 ayat 2 Undang-Undang SPPA itu diatur bagaimana suatu hukuman itu setengah dari hukuman orang dewasa jika itu terjadi pada anak-anak. Nah, seperti tadi dalam kasusnya Pak Suhaimi
1: ya,
2: kecelakaan Undang-Undang Lalu Lintas, dalam hal ini pasal 310 misalnya ya, ayat 4 undang-undang LLAJ, ancaman hukumannya itu maksimal 6 tahun penjara. Nah, jika pelakunya anak, maka maksimal ancaman hukumannya adalah 3 tahun karena oh, tadi setengah ya, setengah, ya, ya. Setengah. Namun catatan penting yang perlu kita perhatikan di sini dalam undang-undang SPPA itu mengutamakan diversi yang tadi itu. Okay. Bagaimana penyelesaian di luar pengadilan. Nah, dalam hal ini di dalam pidana di bawah 7 tahun tadi itu dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana dari si anak, ini dapat dilakukan diversi itu tadi, baik itu dari tahap penyidikan, penuntutan ataupun di pengadilan nantinya.
1: Jadi bisa bebas ya.
2: Iya, benar sekali. Jadi anak ini tidak hanya langsung bisa dipidana tapi juga biasanya dikenakan upaya tindakan bukan pidana, contohnya pengembalian kepada orang tua, perawatan di lembaga dan juga pembinaan di unit-unit lainnya. Begitu Mbak Tuti.
1: Tapi kalau dia sering nabrak orang 2-3 kali ini gak bisa
2: dikasih ya? Gak bisa. Itu udah kebiasaan jadinya ya Mbak Tuti ya.
1: Baik, oke. Nah, sudah ada penelpon tapi kita jawab dulu dari Pak An ini tentang judi online ini ya. Jika anak-anak itu pidana, nah ini pidananya seperti apa untuk judi online ini?
6: Boleh, boleh.
1: Iya.
6: Saya menambahkan terkait dengan Pak Suhemi tadi Mbak, bahwasanya yang diterangkan oleh Mbak Dia tadi kan pelaku anak.
1: Ya.
6: Bahwasanya kita melihat sekarang ada pelaku anak atau pelaku dewasa melakukan laka lantas di jalan. Lah, perkaranya kok enggak naik, kok enggak sampai ke persidangan?
1: Iya.
6: Ada.
1: Iya.
6: Bahwasanya
1: orang itu udah mati loh.
6: Udah orang itu udah mati loh gitu loh. Jadi ini supaya masyarakat paham bahwasanya roh kitab undang-undang hukum acara pidana sekarang sudah mengacu yang namanya ultimum remedium yang mendahulukan ganti rugi administrasi. Tahap terakhir yang kita buat untuk pemidanaan ini. Sebelum KUHAP dan KUHP baru ini diluncurkan, kita PH sudah memiliki yang namanya restoratif justice. Jadi apabila ada di laka lantas itu perbuatan sudah meninggal dunia tiba-tiba tidak naik ke persidangan, bisa jadi di penyidikan sudah di restoratif justice. Restoratif justice ini ada syaratnya. Jadi dia belum pernah dipidana, dia siap dan mampu untuk membayar ganti rugi. Ya untuk apa kita dinaikin ke persidangan, Mbak?
1: Keluarganya juga
6: sudah menerima ganti rugi, sudah memaafkan. Itu di tingkat penyidikan atau kepolisian.
1: Damai.
6: Di tingkat penuntutan pun di kejaksaan bisa hal demikian restoratif justice.
1: Walaupun sudah naik ke kejaksaan ya.
6: Walaupun sudah naik ke kejaksaan, kita wajib kalau Mbaknya ngelihat waktu ini, mohon maaf, perkara dengan Roy Suryo dan Tifa itu dari kejaksaannya kan menawarkan apakah bersedia untuk memaafkan. Untuk di restoratif justice walaupun penyidik dari kepolisiannya sudah menyampaikan, tapi kan mereka tidak bersedia ini.
1: Iya, makanya
6: lanjut sampai persidangan. Kalau bersedia kita panggil para pihak, kita damaikan, kalau sepakat ya ditutup.
1: Nah, ini juga ya kasus dari Pak Suhaimi, kalau ada kata sepakat ya, naik gitu ya, tapi kalau enggak sama-sama masih gontokan ya.
2: Benar.
1: Lanjut hukumnya gitu ya, prosesnya. Baik. Untuk Pak An judi online nih Pak.
6: Kemudian Pak An ini, kalau untuk pelaku anak, kalau dimengacu di pasal 303 itu KUHP lama itu kan ada beberapa ayat itu, kalau 303 bis dia bermain. Kalau 303 ayat 3-nya itu dia menyediakan sarana dan prasarana, beda-beda. Jadi kalau ada bermain anak bermain judi online kan pada umumnya itu ada ancamannya itu sampai dengan 4-5 tahun, ada yang putus 1 tahun. Kalau judi online ini biasanya itu biasanya jarang di restoratif justice.
1: Jarang. Sebenarnya boleh, tapi
6: karena
1: jarang.
6: Korbannya kan negara, Mbak.
1: Tidak
6: ada korban kan?
2: Bisa dimusyawarahkan.
1: Bisa dimusyawarahkan ya sama siapa restoratif justice-nya ya.
6: Jadi kalau ketangkep ya pasti
1: sama bandarnya.
6: Diambil oleh penyidik atau Pak polisinya kan gitu. Naik ke tingkat penuntutan. Namun kalau dia pelaku anak, sama hal yang disampaikan oleh Mbak Dia tadi, kita harus melihat ini ancamannya di bawah 7 tahun. Dan di tingkat penyidikan wajib mendahulukan diversi kalau
1: pelakunya anak ya. Ini anak ini ya.
6: Tidak ketemu, tidak sepakat di tingkat penyidikan atau di kepolisian masuk ke penuntutan, wajib diupayakan yang namanya diversi juga. Diversi ini sama dengan restoratif justice, Mbak. Ya. Jadi sebelum ada restoratif justice, sejak undang-undang sistem peradilan pidana anak undang-undang nomor 11 tahun 2012 ini sudah yang menganut yang namanya dipersi.
1: Ya.
6: Dipersi itu menghentikan perkara ini tanpa melalui litigasi, tanpa melalui persidangan.
1: Ya, mungkin dia begitu. Dilakukan rehabilitasi, binaan ya, kecuali dia berafiliasi dengan tindak pidana lain ya.
6: Iya.
1: Nah, itu beda lagi ya.
6: Nah, kecuali dia ini sudah pernah dihukum.
1: Iya.
6: Sudah berulang kali melakukan perbuatan tersebut.
1: Residivis.
6: Nah, residivis. Iya ya. Itu. Jadi kalau itu ya tetap naik ke persidangan. Nah, tadi saya lupa yang nanya siapa, apabila sudah berulang kali bagaimana hukumannya. Jadi kalau dia misalnya mencuri itu, mencuri dia hari ini kita restoratif justice. Kalau dia pelaku anak kita dipersi. Berhasil nih.
1: Baru pertama.
6: Atau di tingkat penyidik, penuntutan atau pengadilan berhasil.
1: Hasil.
6: 3 bulan kemudian dia melakukan lagi.
1: Dia lagi.
6: Masih anak pelakunya. Masih anak nih. Waktu dia melakukannya di umur 17 tahun. Kedua kalinya umur 17 tahun sekian bulan. Udah 2 kali dong. Dan ini tidak bisa lagi kita dipersi, Mbak. Harus naik ke persidangan.
1: Yang pertama tadi dia dimaafkan ya.
6: Yang pertama dimaafkan.
2: Melalui mekanisme diversi.
1: Ada sepakatnya.
6: Yang kedua
1: tidak bisa lagi.
6: Karena sudah ada putusan pengadilan atau jurisprudensi yang mengatakan dia sudah pernah dihukum.
1: Walaupun itu anak. Ya, baik. Sudah terjawab ini ya Pak Dedi dan Pak Suhaimi dan juga Pak An ya dari Kejaksaan Negeri Dumai. Kita silakan Anda bergabung kembali bersama kami. Nanti kita akan break dulu sesaat ya, Uda dan juga Pak James. Kita tetap bersama-bersama dengan Jaksa Menyapa Kejaksaan Negeri Dumai masih bercerita tentang anak yang berhadapan dengan hukum. Jaksa Menyapa sahabat kita semua.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

itu penting, makan bergizi itu wajib. Tahukah kamu, asupan gizi yang cukup punya peran besar dalam kecerdasan dan kesehatan anak. Anak-anak Indonesia harus tumbuh sehat, aktif, dan siap berprestasi serta bebas dari stunting. Pemerintah pun turut mendukung tumbuh kembang generasi muda Indonesia dengan pemenuhan gizi seimbang bagi anak-anak sekolah melalui program Makan Bergizi Gratis. Dengan harapan sederhana, tapi penting, anak-anak sehat, semangat belajar meningkat, dan masa depan bangsa pun semakin cerah. Masa depan yang kuat dimulai dari piring yang sehat.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Jaksa Menyapa bersama dengan Kejaksaan Negeri Dumai, dan acara ini juga disiarkan secara langsung oleh stasiun produksi RRI Bengkalis. Masih dalam peringatan Hari Anak Nasional, bersama dengan Jaksa Menyapa kita mengangkat tema anak yang berhadapan dengan hukum. Hari ini 23 Juli 2026 merupakan peringatan Hari Anak Nasional. Nah, terima kasih yang sudah beratensi di sesi awal, dan nanti kita akan terima kembali Anda di telepon 0761-25111-245 0811-7673-991. Masih bersama Pak James Naibaho dan juga Ibu Dia Natali Simarmata dari Kejaksaan Negeri Dumai. Nah, tadi Bu Dia sudah katakan bahwa ada anak yang berhadapan dengan hukum, anak sebagai korban, dan satu lagi anak
1: saksi
0: begitu ya, Bu Dia ya. Nah, bagaimana sebetulnya alur dari penanganan kasus anak ini?
1: Iya, terima kasih sebelumnya Mbak Tuti. Untuk para pendengar, mungkin alur penanganan perkara kepada anak ini sama, namun ada beberapa hal yang diperhatikan karena kita melihat sifat dari anak ini khusus. Begitu Mbak Tuti. Jadi pertama, biasanya itu proses dimulai ketika ada laporan dari masyarakat, baik itu tertangkap tangan ataupun laporan. Nah, di sejak titik ini anak sudah berhak untuk mendapatkan pendampingan, baik itu dari orang tua ataupun wali. Nah, dalam hal ini penyelidikan dan juga penyidikan oleh kepolisian itu biasanya juga menempatkan anak di tempat yang khusus. Jadi tidak sama dengan tidak orang dicampur dewasa. Dengan orang dewasa Biasanya kita bisa lihat di unit perlindungan perempuan dan anak. Jadi dia punya unitnya tersendiri, Mbak Tuti. Nah, kemudian dibuatlah penelitian kemasyarakatannya atau litmas. Nah, ini yang membedakan biasanya dengan orang dewasa alur penanganan perkaranya. Kemudian tadi diversi lagi, kita mencoba mendamaikan bagaimana caranya agar perkara ini tidak naik ke penyidikan, karena kita menimbang bagaimana sifat anak dan lain sebagainya. Kemudian dalam hal ini, jika diversi tidak berhasil, maka berkas dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, biasanya Bapak Ibu Jaksa itu mendapatkan waktu hanya 7 hari, Mbak Tuti, untuk meneliti berkas perkara. Apakah ini perkaranya kurang atau ini harus dilengkapi atau sudah bisa langsung naik ke tingkat penuntutan P21. Nah, dalam hal ini kita tawarkan lagi, ada diversi tingkat penuntutan, Mbak Tuti. Jadi bagaimana caranya mengupayakan diversi ini kepada anak? Karena tadi pidana untuk anak itu ultimum remedium kan, Mbak Tuti. Itu adalah jalan terakhirnya. Selanjutnya pelimpahan ke pengadilan anak, kembali lagi diversi, diupayakan lagi di tingkat pengadilan. Selanjutnya itu persidangan. Nah, persidangan anak ini biasanya berbeda dengan persidangan orang dewasa. Biasanya hakim, penuntut umum, dan juga para pihak yang ada di dalamnya itu tidak memakai jubah kebesaran pada saat persidangan. Pakai baju biasa saja. Hal ini untuk meminimalisir dampak psikologis terhadap anak, terutama misalnya ada anak korban atau anak saksi. Jadi tidak menimbulkan secondary victimization namanya. Itu pengulangan lagi, dia traumanya untuk mengulang hal-hal tersebut, menceritakan di persidangan tersebut. Seperti itu. Lalu kemudian ada putusan dan juga pembinaan dari lanjutan dari unit-unit yang ada di Indonesia. Begitu Mbak Tuti.
0: Oke, baik. Jadi untuk selaku penyidiknya juga enggak pakai seragam-seragam yang kejaksaan ya. Artinya kita lebih humanis.
1: Iya, benar. Ya. Seperti biasa saja. Jadi tidak seperti sidang pada umumnya orang dewasa, kita buat lebih santai.
0: Lebih
1: begitu
0: santai,
1: Mbak Tuti.
0: Iya. Santai belum tentu juga kita bisa menggali informasi apalagi pakai baju-baju kebangsaan.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Iya, baik. Nah, tadi sudah masuk pertanyaan dari di WhatsApp kita. Nah, jika anak ini pernah berhadapan dengan hukum nih Mbak Dia dan juga Pak Inai Bahu, apakah dia masih memiliki kesempatan untuk bisa sekolah, terus melanjutkan masa depannya? Nah, ini masih ada kesempatan gak? Mungkin dalam menjalani proses hukumnya, dia sedang ujian, dia sedang ingin semesteran, mau naik kelas, mau tamat sekolahnya, ini bagaimana Pak?
2: Nah, saya juga pernah mengalami perkara, salah satu perkara itu dia akan melaksanakan ujian kalau tidak salah, cuman itu perbuatannya pada saat puasa, itu ada perang sarung ya, kalau perang subuh-subuh gitu loh.
0: Asmara Subuh.
2: Asmara Subuh, Asmara benar. Subuh. Asmara Subuh. Jadi itu perang sarung.
0: Iya.
2: Ternyata ada yang bawa pisau ini. Okay. Ternyata yang bawa pisau bukan dia, orang lain, tapi dia ikut pada saat bersama dengan seseorang yang membawa pisau tersebut. Nah, naik perkaranya. Naik perkaranya diajukan di tingkat penyidikan, tidak berhasil. Korbannya tidak mau, harus tetap ditingkatkan sampai dengan persidangan.
0: Persidangan.
2: Di penuntutan kita upayakan lagi, Mbak. Di penuntutan kita upayakan lagi, selalu kita berupaya, hampir 3 kali kita melakukan pemanggilan terhadap korban sehingga berhasil.
0: Okay.
2: Berhasil. Ada juga yang tidak berhasil. Yang tidak berhasil ini dia sedang sekolah, akan melaksanakan ujian, sehingga kita minta kepada keluarganya untuk membawa jadwal ujian, rapor dengan permintaan penangguhan, karena ancamannya kan di atas 7 tahun pada saat itu. Untuk penangguhan penahanan. Jadi tidak dilakukan penahanan.
0: Baik,
2: jadi kita tidak lakukan penahanan. Itulah opsi beda kekhususan untuk pelaku anak ini.
0: Iya, jadi dia masih tetap sekolah.
2: Tetap sekolah.
0: Jadi kalau mau sidang mau apa di luar jam
2: di
0: sekolah.
2: Di luar jam sekolah, ya. Begitu.
0: Artinya dia masih tetap boleh melanjutkan.
2: Boleh melanjutkan.
0: Ya, artinya ada orang tua yang menjamin di sini.
2: Orang tuanya menjamin, wajib.
0: Baik.
2: Kan di dalam perkara anak itu kan harus didampingi orang tua atau wali.
0: Itu yang mendampingi ya.
2: Apabila orang tuanya tidak ada, harus ada walinya. Keluarga, teman dekat gitu.
0: Oke, ya. Ada anak yang lari emangnya Pak James?
2: Kalau terkait lari ini kan lari masalahnya kemana? Kebetulan saya pernah di Bengkalis itu kan. Letak geografisnya di persidangan di Bengkalis.
0: Bengkalis.
2: Pelakunya di Duri, hampir 2 jam masuk ke dalam-dalam gitu loh. Nah, ini kan butuh dia untuk sidang butuh tenaga dan waktu yang lama.
0: Untuk sampai ya.
2: Untuk sampai. Jadi dengan adanya kesepakatan sekarang ini bisa lewat Zoom, kita arahin ke polsek terdekat. Ke polsek aja di hampir 3 jam, Mbak.
0: Untuk Zoom aja.
2: Untuk
0: ya?
2: Zoom aja gitu loh. Polsek di Mando di Duri itu salah satu contoh yang saya alami.
0: Iya, gimana mau lari ya?
2: Gimana mau lari, cuman ya karena posisi dia masih anak dan akan melangsungkan sekolah dan pada saat itu mau ujian ya. Kita tangguhkan, Mbak.
0: Artinya walaupun dia menjalani perkara, tapi haknya sebagai anak untuk pendidikan semuanya tetap ada.
1: Tetap ada.
0: Bahkan kalau dia di lembaga pun dia tetap masih ada sekolahnya di sana.
1: Iya, benar gitu, sekali. Ya. Ada programnya.
0: Mbak. Ada programnya, ya. Baik. Oke. Okay. Nah, anak sebagai pelaku. Nah, ini kan juga didampingi oleh keluarga. Nah, ini kan banyak nih orang tua, Bu Jaksa, janganlah anak saya dihukum segala macam. Sebetulnya anak yang sebagai pelaku ini apa sih yang membuat dia semakin berat begitu? Bu Dea.
1: Semakin berat dalam hal apa ini?
0: Dalam misalnya hukumannya dan lain sebagainya, diversi gak dapat, tapi dia masih tetap harus menjalani hukumannya nanti begitu, proses hukum jalan terus gitu.
1: Untuk dalam hal anak, hal yang perlu kita perhatikan apakah ada jaminannya. Yang pertama, kita lihat orang tua atau walinya, apakah bisa menjamin membina anak tersebut dengan baik. Jika tidak, dengan berat hati harus kita lakukan penahanan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, apakah anak ini kemudian merupakan residivis? Apakah anak ini merupakan pelaku pengulangan tindak pidana? Itu yang harus kita perhatikan, Mbak Tuti. Karena jangan sampai, ah aku kan masih anak-anak, aku bisa melakukan ini lagi, itu lagi, kemarin aja dimaafin gitu. Hal tersebut tidak berlaku. Dalam SPPA hukum tetap berjalan apabila anak tersebut residivis, akan terus berjalan. Ketiga, hak anak tersebut tadi untuk dilakukan penahanan karena anak tersebut berpotensi untuk menghilangkan barang bukti, melukai anak korban, dan lain sebagainya. Seperti itu, Mbak Tuti. Jadi kita memang melihat lagi dari sisi psikologisnya. Biasanya itu ada dari BAPAS ya. Membuat suatu penelitian, laporan sosialnya bagaimana anak ini, psikologisnya bagaimana, dan juga bagaimana kecenderungannya untuk melakukan tindak pidana lainnya, itu perlu diperhatikan dalam suatu berkas perkara. Itulah yang kami teliti, Mbak Tuti.
0: Baik. Nah, kalau tadi kan kita berulang melakukan diversi sampai 3 kali ya. Setelah masa persidangan pun masih ada sekali lagi. Nah, kapan kasus anak ini yang tidak bisa didiversikan, kasus tentang apa misalnya? Yang dia nggak bisa nih, dia nggak bisa diversi kalau yang ini gitu. Yang kasus mana itu?
1: Ketika kasusnya itu memiliki hukuman maksimal lebih dari 7 tahun.
0: Oh, jumlah
1: lebih
0: hukumannya
1: dari,
0: ya?
1: Iya, jumlah hukumannya lebih dari 7 tahun, contoh pembunuhan.
0: Oh ya.
1: Nah, itu
0: meskipun anak kalau iya, dia melakukan pembunuhan
1: di atas 7 tahun tidak bisa.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Mm-hmm. Kemudian yang kedua adalah dia residivis tadi, mm-hmm, dia melakukan tindak pidana berulang. Mm-hmm. Nah, itu tidak bisa dilakukan diversi. Seperti okay, itu Mbak Tuti.
0: Iya. Berarti kasusnya dilihat dulu ya.
1: Iya, tergantung kasusnya lagi.
0: Iya, baik. Oke. Okay. Kita undang pendengar di line telepon kami 0761251112495 0811767993991. Baik. Nah, Pak James, apa sih sebetulnya kendala kita dalam menangani kasus anak ini, Pak, apalagi anak yang berhadapan dengan hukum yang paling sering kita temui ini kendalanya ini aja terus. Apa sih sebenarnya, Pak James, di lapangannya?
2: Kalau kendala sih, Mbak, kalau perlakuan anak dengan dewasa ini kan beda.
0: Mm-mm.
2: Kalau anak ini penahanan di penyidik itu 7 hari, perpanjangan 8 hari. No. Pada saat kepenuntutan hanya 5 hari, perpanjangan
0: ya,
2: 5 hari
0: ya,
2: gitu ya.
0: Uh-huh.
2: Jadi kalau dewasa kan penahanan penyidik 20 hari. Perpanjangannya lagi tambah 30 hari, udah hampir sebulan lebih gitu loh.
0: Yeah.
2: Di jaksa 20 hari, nambah lagi 30 hari, hampir sebulan lebih.
0: Yeah.
2: Jadi kita kan menangani berkas tidak hanya satu.
0: Yeah.
2: Jadi kalau perkara anak ini masuk, memang fokus harus
0: prioritas.
2: Anak itu aja prioritas gitu loh.
0: Yeah. Makanya karena dia harus khusus timnya
2: khusus,
0: ya.
2: Karena kita dibatasin dengan waktu penahanan.
0: Ya itu undang-undang sudah mengatur.
2: Undang-undang
0: itu ya,
2: sudah mengatur.
0: Yeah.
2: Memang harus
0: apa
2: cepat.
0: Apa sih alasannya cepat?
2: Jadi alasannya cepat ini ya, salah satunya supaya pelaku anak ini mendapatkan keadilan dengan secepat mungkin. Karena dia harus membutuhkan untuk sekolah dan lain-lain. Dia masih mempunyai masa depan yang baik. Dalam hal makanya kita mengupayakan diversi itu loh.
0: Kalau diversi agak terganggu juga ya.
2: Biar dia tidak terganggu. Kalau ini cepat kan dia mendapatkan keadilannya pun cepat. Dan dia untuk melanjutkan untuk sekolahnya pun bisa segera gitu loh. Kalau dewasa kan bisa berlanjut penyitaan ini penyitaan itu ya, gitu macam-macam lah.
0: Oke, nah ini tugas Bu Jaksan ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Gimana Bu Diani?
1: Bagaimana cara kita memulihkan
0: ya,
1: anak pelaku, korban dan juga saksi? Mm-hmm. Itu tadi melalui diversi dan juga cara kita memperlakukan perkara ini dengan sehusus-hususnya dengan kompetensi yang berbeda. Mm-hmm. Begitu Mbak Tuti.
0: Mm-hmm. Oke. Okay. Nah, kalau misalnya timnya punya dia punya tim khusus ya kalau urusan anak ini ya, ABA
1: yeah,
0: ya.
1: Iya. Okay. Biasanya kalau misalnya di kepolisian ada unit PPA ya, Pak James ya. Mm-hmm. Kalau misalnya di jaksa biasanya sudah memiliki sertifikasi untuk menangani kasus-kasus anak seperti itu. Mungkin Pak James bisa dijelaskan lagi sertifikasinya, Pak.
0: Sertifikasinya gimana nih? Enggak gampang nih jaksa
2: penyidik,
0: ya.
2: Penyidik, penuntut, jaksanya, penyidiknya itu kalau dulu itu pendidikan di Badiklat, di Ragunan Kejaksaan. Ada penyidik kepolisian, ada dari Bapasnya, ada hakimnya, ada jaksanya. Jadi itu digabung itu. Itu Diklat SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak. Keluarlah sertifikat.
0: Okay.
2: Nah, bagaimana kalau kejari-kejari pelosok yang mungkin tidak ada yang memiliki sertifikat jaksanya?
0: Nah
2: itu ada misalnya kajarinya membuat sprint atas nama ABC khusus untuk
0: menangani
2: perkara anak.
0: Oh,
2: dan itu ditujukan ke Kejaksaan Tinggi.
0: Mm-hmm.
2: Sembari menunggu waktu untuk diklat SPPA-nya.
0: Oh, iya. Okay. Nah, untuk menjadi timnya ini, menjadi jaksa anak ini, apakah memang penunjukan dari pimpinan atau kita yang menawarkan diri berminat, contohnya kayak Bu Dea, oh saya pengennya, atau memang bagaimana prosesnya betul untuk bisa ada penilaian khusus nggak, asesmen apa sih sebenarnya?
2: Kalau khusus yang bersertifikat ini kan untuk menghadapi anak ini kan misalnya nih jaksanya atau penyidiknya diutamakan perempuan.
0: Oh.
2: Karena apa? Mm-hmm. Perempuan kan lebih penyayang daripada laki-laki.
0: Lebih ke ibuan.
2: Iya, ke ibuan.
0: Ya, baik.
2: Kalau dia laki-laki apalagi yang sangar melihatnya aja udah ketakutan. Itu langsung.
0: Ya.
2: Ini cocoknya nih perkara narkoba aja gitu loh.
0: Gitu
2: perkara
0: ya,
2: pembunuhan ada gitu
0: ya,
2: loh.
1: Nanganin yang tatoan ya, Pak ya.
2: Yang tatoan begitu.
0: Berarti hampir 80% perempuan ya?
2: Perempuan.
0: Tapi laki-laki ada ya?
2: Ada.
0: Ada ya.
2: Makanya kalau Mbak lihat misalnya di kepolisian, penyidik reskrim dengan PPA-nya kan beda. Reskrim kan memang sangar-sangar semua, tukang tangkap pelaku tindak pidana. Yeah. Kalau di PPA-nya kan perempuan atau adapun laki-laki yang lembut-lembut gitu loh.
0: Berarti beda. Ada calonnya juga ya.
2: Ada calonnya juga ada
0: untuk ya.
2: JPU anak.
0: JPU anak ya. Oke, baik ya. Kita undang kembali pendengar, mungkin ada hal-hal yang berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum di lingkungan Anda. Kita bersama dengan Kejaksaan Negeri Dumai membahas ini. Silakan di 0761-25111-24595, 0811-7673-991. Baik, Bu Dea, untuk wilayah hukum Kejaksaan Negeri Dumai, ada 20 kasus tadi ini untuk bulan... Untuk tahun ini ya,
1: tahun 2025
0: ya. Ya, ini yang sedang kita tangani sekarang ini yang orang bilang viral ya. Ya. Yang mana ini? Yang seperti apa nih kasus anak yang perlu juga diwaspadai oleh kita semua ini?
1: Ya. Dalam kasus-kasus anak itu biasanya di tahun 2026, sepanjang tahun 2026 hingga saat ini Kejaksaan Negeri Dumai itu pelaku anaknya ada 7. Itu kebanyakan ialah perkara pencabulan, Mbak Tuti. Nah, untuk kasus ini kemudian kita laksanakan bagaimana caranya supaya dia bisa selesai, namun tetap identitas anaknya dirahasiakan. Karena hal ini merupakan hak dari anak tersebut.
0: Pelakunya anak ini ya?
1: Pelakunya anak, tapi tetap dirahasiakan karena berkepentingan dengan hak anak tersebut.
0: Okay.
1: Masih ada masa depannya, kita masih menimbang bagaimana caranya anak ini bisa tumbuh dan tidak mengalami stigmatisasi di masyarakat. Okay. Begitu Mbak Tuti.
0: Nah, meskipun kasus yang tertinggi banyak di Riau ini kasus narkoba ya, tapi di kasus anak malah banyak pencabulan. Sebetulnya ini pengaruhnya awal mulanya sampai seperti ini tuh kenapa gitu?
1: Seperti yang kita ketahui ya Mbak Tuti, bagaimana perubahan zaman, globalisasi dan juga gadget, gawai, ini sangat berpengaruh untuk kehidupan anak-anak. Bagaimana anak-anak melihat hal-hal yang seharusnya tidak mereka lihat, tidak diawasi oleh orang tua, dan akhirnya mengambil tindakan sendiri tanpa mengetahui bagaimana konsekuensinya. Nah, dari pencabulan inilah bisa kita lihat bagaimana pentingnya kita untuk melihat kembali apa yang anak kita tonton, kita mengawasi lagi lah bagaimana anak kita bersosialisasi dan lain sebagainya.
0: Ya, pengaruh gawai ini ya.
1: Pengaruh gawai.
0: Anak sebagai korban, korbannya usianya sebaya.
1: Anak-anak juga.
0: Iya, ya.
1: Banyak anak juga. Ada juga korbannya anak. Itu kita di tahun 2026 jumlah anak korbannya itu ada 18 justru.
0: Pelakunya dewasa.
1: Iya, pelakunya dewasa. Korbannya itu adalah anak. Seperti itu.
0: Baik, oke. Ini luar biasa ini ya Pak James ya. Nah, ini yang selalu kita gaungkan dalam program-program kita yang ada di intelijen ya Pak ya. Bagaimana ini marak kasus pencabulan karena semuanya bisa diakses oleh anak. Ini kalau datang ke sekolah, apa sih yang banyak ditanyain Pak ke Pak Jaksa sama siswa-siswa? Pak, ada enggak nanyain soal pencabulan?
2: Ada, karena pada umumnya di sekolah itu mereka sudah ada ngirim-ngirim video atau foto yang tidak senonoh begitu kan. Ada begitu, apa ancamannya kita sampaikan. Makanya saya menyampaikan kalau ada turun ke kecamatan atau ke desa itu, saya sampaikan kepada ini, khususnya ini di RRI Pekanbaru, saya sampaikan ayo kepada orang tua, khususnya ibu dan ayahnya, cek itu handphonenya. Saya selalu menyampaikan apapun yang dilakukan anak, kemana dia pergi, kemana dia izinnya mau ngerjain tugas dan lain-lain, semuanya ada di handphonenya. Sekarang sosial media, anak-anak sudah punya Instagram. Padahal syarat membuat Instagram kan harus minimal 18 tahun.
1: Bebas sekarang
2: Pak. Kita kan nggak tahu dia ngubahnya dibuatnya 20 tahun. Nah, keluar Instagramnya. Nah, awal mulanya kan perkenalan nih. Misalnya tadi pelaku dewasa, korban anak.
0: Kenalan
2: Instagram.
0: Medsos,
2: kenalan di TikTok. Ujungnya ketemu. Makanya saya sampaikan kemana pun anak kita semuanya ada di handphone. Bersama siapa dia ada di handphone.
0: Kalau bisa passwordnya kita tahu ya.
2: Harus, kita harus tahu passwordnya begitu. Makanya ini dalam hal disampaikan oleh Mbak Dea tadi, ini pengawasan orang tua, keluarga harus lebih melekat. Kita harus lebih, anak perempuan kita harus sayang terhadap papanya gitulah. Jangan sampai orang lain yang disayang sama dia.
0: Karena itu tadi ya, kayak ILM filler kita tadi bahwa papa mama sibuk ya, main gadget aja di rumah
2: Soalnya saya anak perempuan juga, Mbak.
0: Baik, tapi kasus pencabulannya banyak dari orang dewasa ke anak ya.
1: Banyak Bu Dea ya. Banyak. Karena kita lihat banyak anak-anak ini masih bisa diperdaya ya, Mbak Tuti. Dalam hal kamu jangan bilang-bilang ya, atau diberikan bujuk rayu berupa uang.
0: Kayak grooming ya.
1: Lebih seperti grooming. Itulah tadi di tahun 2025 itu ada 20 total korban anak dalam suatu perkara di Kejaksaan Negeri Dumai yang ditangani.
0: Rata-rata orang tuanya baru tahu.
1: Orang tuanya baru tahu dan sayangnya baru di akhir tahunya. Nah, disitulah mulai langsung menangis-nangis, kelabakan.
0: Sadar ya.
1: Pada saat persidangan pecahlah semua itu.
0: Baik, oke. Okay. Ini karena memang momen Hari Anak Nasional ya, dengan tema besarnya ini semua setara riang bersama. Berarti harus riang juga dengan orang tua.
1: Iya,
0: baik. Benar. Tidak terasa di penghujung waktu nih Pak James dan juga Bu Dea, apa yang disampaikan tentang perbincangan kita dalam rangka juga Hari Anak Nasional saat ini, mungkin ada pesan-pesan dari kejaksaan untuk kita semua. Silakan Pak James dulu.
2: Kalau pesan-pesan saya di Hari Anak Nasional ini, yang pertama itu pengawasan terhadap orang tua. Mari kita orang tua melakukan pengawasan terhadap anak. Makanya saya sampaikan tadi harus mengecek itu media sosial handphonenya. Karena apapun yang dilakukan oleh anak itu bermuatan hampir seluruhnya itu 90% berdasarkan media sosial. Karena pelakunya itu ya ada di sana, berawal dari perkenalan di media sosial. Itu pesan saya terhadap orang tua di Riau ini khususnya, karena banyaknya penanganan perkara ini, apalagi pelaku korbannya anak tersebut takut untuk bercerita. Okay. Jadi kalau kita melihat handphonenya itu, dia pasti curhat dengan temannya, saya diginiin. Nah, kita kan bisa melihat di situ di WA-nya. Pasti dia curhat ke teman dekatnya dulu sebelum ke orang tuanya. Makanya kita untuk menelusuri apa sih yang dilakukan anak saya, apa sih, kemana aja sih, semuanya ada handphonenya.
0: Okay.
2: Itu sih pesan saya kepada
0: Budia, silakan.
1: Sama mungkin seperti yang dikatakan Bapak James, kita dari Kejaksaan mengajak masyarakat pendengar khususnya RRI Riau untuk aktif menjaga anak-anak kita di lingkungan masing-masing. Melapor jika kita mengetahui anak menjadi korban atau pelaku tindak pidana, dan mengutamakan pendekatan yang memulihkan, baik itu dari pelaku, korban, ataupun saksi. Seperti itu Mbak Tuti.
0: Baik, tidak terasa pendengar, sebenarnya banyak yang kita tanyakan tentang anak, tapi setidaknya kita sudah mengedukasi bahwa anak yang berhadapan dengan hukum ini perlu berhati-hati, bahwa meskipun anak tapi ada sanksi hukum yang harus mereka terima jika melakukan sebuah kesalahan, begitu ya Pak James ya. Nah pendengar, dalam rangka Hari Anak Nasional kali ini dari Kejaksaan Negeri Dumai sudah berbincang tentang anak yang berhadapan dengan hukum, dan semoga hari ini menjadi hari yang bahagia bagi anak-anak kita dengan tema yang besar, semua setara riang bersama. Selamat siang pendengar, sampai di sini Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini. Saya Titi Fitri pamit, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, baru saja kita ikuti program Jaksa Menyapa bersama Pro 1 RRI Pekanbaru dari Kejari, Dumai, dan Pendengar. Berakhir sudah kebersamaan saya, Maimunah Ismail, menemani Anda pendengar di hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan kita akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga. Selamat siang, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Indonesia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hanya bermain dengan 10 pemain, Omonoya Nikosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Smelo da se desi, lopte se dokopao.
2: Omonoya Nikosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 bertanding di GSP Stadium Nikosia, Cyprus. Malam tadi waktu Indonesia Barat, Andrew Panagiotis cetak gol cepat pada menit ke-13 untuk membawa Omonoya unggul. Akan tetapi, selang 20 menit dari gol tersebut, klub asal Cyprus itu harus rela bermain hanya dengan 10 pemain saja setelah Loic Nego diganjar kartu merah akibat pelanggaran serius. Kairat Almaty langsung melancarkan serangan. Sejak saat itu juga, beragam gempuran diberikan. Alexander Martinovic, bek Almaty, hampir menyamakan kedudukan jelang berakhirnya babak pertama. Sayangnya, bola meleset tipis dari gawang. Pemain Almaty lainnya, Jorginho dan Azamat Tuyakbaev, hampir membobol gawang Omonoya pada babak kedua. Sayangnya, kedua usaha tersebut hanya berbuah tendangan gawang dan tendangan sudut saja. Hasil 0-1 untuk keunggulan Omonoya bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Omonoya Nikosia, Henning Berg, menyampaikan bahwa dirinya senang timnya mampu mengamankan satu kemenangan. Ia juga mengapresiasi ketangguhan para pemainnya yang mampu bertahan meski telah menerima satu kartu merah.
3: Kalispera, yes, we are happy to.
4: Kami senang bisa memimpin. Ini pertandingan yang sulit dalam banyak hal, terutama setelah kartu merah. Tetapi mampu mempertahankan keunggulan, tidak kebobolan, dan memiliki beberapa peluang besar untuk transisi sangat menyenangkan untuk dilihat.
3: It was very nice to see, to show this mentality, but also to have this quality.
4: Di sisi lain, kepala pelatih Kairat Almaty, Rafael Uras Baktin, menyebut bahwa masih ada kesempatan kedua di kandang untuk merebut kemenangan. Seperti yang sering dikatakan, kami kalah pada pertandingan pertama. Hasilnya tidak menguntungkan kami, tetapi masih ada kesempatan kedua di kandang sendiri. Kami akan berusaha menampilkan permainan yang lebih baik dan meraih hasil yang positif bagi kami. Kami berharap dukungan dari para pendukung akan membantu kami. Atas hasil ini, Omonoya memimpin 1 gol di babak perempat final babak kualifikasi Liga Champions. Selanjutnya, Kairat Almaty akan menjamu Omonoya dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 di kandangnya Almaty Central Stadium, Kazakhstan, hari Rabu, pekan.

0: Chelsea sudah mencapai kesepakatan peminjaman hingga akhir musim. Nantinya akan ada opsi permanen meski ada syarat yang harus dipenuhi. Garnacho diminta memainkan minimal 10 pertandingan Premier League sebelum dipermanenkan dengan bandrol 60 juta pound sterling. Garnacho saat ini sudah berada di Birmingham untuk menjalani tes medis dan melengkapi kepindahannya. Kontrak 4 tahun sudah menunggu Garnacho apabila menjadi dipermanenkan. Kedatangan Garnacho diharapkan bisa mempertajam lini serang Villa, sekaligus menggantikan peran Morgan Rogers yang dijual ke Chelsea dengan bandrol 117 juta pound sterling. Garnacho memang menjadi salah satu pemain Chelsea yang tidak masuk rencana manajer Xabi Alonso pada musim depan. Ia tidak mengikuti sesi latihan pramusim karena dibebaskan untuk mencari klub baru.
1: Good ball in for Giroud. Oh, that was the chance. Big one for Olivier Giroud.

Pendengar RRI, klub Major League Soccer atau MLS Inter Miami mengumumkan perekrutan gelandang Casemiro dengan status bebas transfer, sehingga semakin memperketat skuad bertabur bintang Inter Miami yang sudah diperkuat Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan Luis Suarez. Mantan pemain Real Madrid dan Manchester United itu menandatangani kontrak satu musim hingga akhir musim pendek MLS 2027 dengan opsi perpanjangan hingga musim 2028-2029. Gelandang berusia 34 tahun itu diharapkan menjadi sosok penting dalam upaya klub mempertahankan gelar MLS Cup pada 2025. Casemiro datang ke Amerika Serikat setelah menyelesaikan 4 musim bersama Manchester United. Sebelumnya, ia menikmati masa jaya bersama Real Madrid dengan mempersembahkan 5 gelar Liga Champions, 3 trofi La Liga, dan 1 Copa del Rey, sehingga dianggap salah satu gelandang bertahan terbaik di generasinya.

0: Pendengar, Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17 dari Chambéry menuju Varong malam tadi. Lindea menyampaikan laporannya.
1: After such a roller coaster of emotions in this Tour de France, I had to wait until stage 17 and I was
0: Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape ke-17 tadi malam. Pembalap Belgia itu menuntaskan lintasan sejauh 174,7 km dari Chambéry menuju Varong dengan kemenangan sprint dramatis. Philipsen mengalahkan Mauro Schmidt pada meter-meter terakhir untuk mengakhiri penantian panjangnya di edisi tahun ini. Hasil tersebut juga membuatnya memangkas selisih menjadi 7 poin dari pemilik green jersey Matt Pedersen. Usai balapan, Philipsen mengungkapkan akan mempersembahkan kemenangan ini untuk timnya yang terus percaya pada kemampuannya.
2: Setelah melalui begitu banyak naik turun emosi di Tour de France kali ini, saya harus menunggu hingga etape ke-17. Saya sudah mempersiapkan diri dengan sangat-sangat baik. Menurut saya, kondisi saya adalah yang terbaik sepanjang karir. Namun, etape-etape awal, terutama 12 hari pertama, benar-benar terasa berat. Saya tidak bisa menemukan performa terbaik dan tidak mendapatkan sensasi balapan yang saya harapkan. Akhirnya, setelah 17 etape, saya bisa meraih kemenangan. Kemenangan ini benar-benar saya persembahkan untuk seluruh tim.

0: bidadari kampung.
1: Hati-hati, Bang.
0: Iya.

0: sih bang, mau nanya, ada lihat perempuan pakai baju Melayu cantik lewat sini nggak?
1: Salah, tahu bro, punya mbak Doni.
0: Oh, ya bang.

0: Assalamualaikum, Kek.
1: Waalaikumsalam. Engkau nak mengapa?
2: Mau betul ke listrik, Kek?
1: Listrik aku dah menyalur dia tadi ni dah.
2: Ada kabelnya, Kek?
1: Tak ada. Engkau kalau orang PLN aku tak ada pesan doh.
2: Ada, Kek?
1: Tak ada. Kalau orang bank datang dengan tu duit, tak apa doh kalau engkau enggak. Engkau pergi dah. Listrik aku menyalur. Kayu.

0: Assalamualaikum, Ma.
1: Waalaikumsalam, Nak.
0: Robi mau menikah, Ma.
1: Robi, kamu jangan macam-macam nikah sama anak kampung.
0: Ini bukan soal di mana dia tinggal, Ma. Tapi ini soal akhlaknya, Ma. Assalamualaikum, Ma.

0: Manusia lahir berbeda-beda dengan keunikan masing-masing yang menjadikannya istimewa. Keberagaman ini membuat kita bisa saling melengkapi dan mengisi celah kekosongan yang orang lain tidak punya. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman KRPA menyebutkan, 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan, pada 2019, 123 kasus kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset Nama Baik Kampus di tahun 2019 mencatat, 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Sementara terkait perundungan, studi dari Program for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya, mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor. 3 dari 4 anak-anak dan remaja melaporkan, pelaku kekerasan ini adalah teman sebayanya. Sekarang mari kita bayangkan apa yang seorang penyintas kekerasan lalui di lingkungan sekolah. Di masa seharusnya seseorang berkembang secara kognitif dan sosial, seorang anak setiap harinya terbangun harus memikirkan strategi agar tidak jadi sasaran. Setiap menjadi sasaran si perundung, timbul kecemasan. Gangguan mental semakin buruk ketika ia melaporkan ke pihak yang seharusnya melindunginya, namun sang otoritas acuh dan berkata, "Ah, kan dia cuma bercanda. Ya, namanya juga teman, biarin aja. Kamu itu jangan lemah. Kamu dong yang berubah biar lebih disukai." Atau, "Mungkin kamu yang salah sikap atau salah cara berpakaian." Perilaku agresif di kalangan anak muda hanya menambah bencana. Kekerasan yang berlangsung baik sekejap atau dalam kurun waktu tertentu tetap bisa berdampak panjang pada korban. Berbagai penelitian global menunjukkan perilaku agresif antar remaja, termasuk kekerasan dan perundungan, berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan jiwa di sepanjang hidup. Kemampuan sosial lemah dan minat belajar turun hingga terhambat proses pendidikan. Korban perundungan meningkatkan pertahanan diri, membatasi aktivitas dan mengubah rutinitas. Ia merasa terisolasi, kesepian, tertekan, dan takut akan masa depan. Ia juga cenderung menyalahkan diri, bahkan mengkritik diri dengan kejam. Kesenjangan, perbedaan kelas sosial, gender, agama atau kepercayaan, dan usia selalu saja dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apakah itu bentuknya intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual? Saatnya bebaskan diri dari jebakan mental yang salah kaprah ini. Dengan cara, pahami, maklumi, dan terima bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda tanpa merendahkan. Tempatkan diri di posisi orang lain karena empati akan menghentikan kita mencibir atau melakukan tindak kekerasan. Kenali nilai-nilai dalam diri yang bisa jadi akar bias. Cara pikir kelompok atau norma yang tidak lagi relevan biasanya tumbuh dari lingkaran keluarga atau pertemanan yang suka membandingkan perbedaan, entah suku atau gender dengan nilai patriarki yang kental, sehingga mudah melontarkan kata-kata melecehkan pada kelompok yang berbeda. Gunakan kekuasaan dan hak istimewa yang kita punya bukan untuk menindas, tapi untuk membantu menciptakan kesetaraan dan membantu hidup orang lain yang lebih rentan daripada kita. Tumbuhkan empati. Kita akan tergerak untuk meringankan kesulitan hidup orang lain karena tahu kita pun butuh welas asih ketika menjalani kesulitan hidup kita. Perluas pergaulan dengan mereka yang berbeda. Latih diri untuk bersikap baik, tidak berprasangka dan melabel negatif mereka yang terlihat berbeda. Ajak kenalan, bicara. Kenali latar belakang mereka dan keinginan mereka. Kita memperkaya diri ketika belajar tentang kehidupan dari kacamata atau cara pandang yang berbeda dari biasanya. Jika Anda mengetahui atau menemukan seseorang menerima tindakan intoleransi, kekerasan seksual, atau perundungan, ada beberapa langkah yang Anda bisa lakukan untuk membantu. 1. Pastikan berpihak pada korban kekerasan. Beri dukungan dengan tidak membenarkan sikap pelaku dan menyudutkan atau mempermalukan korban. Dengarkan korban tanpa menghakimi. Tunjukkan mereka tidak sendirian. Tanyakan situasi dan kebutuhannya. Perlu kita ingat, seberapapun semangatnya kita membantu korban, kita tetap perlu memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan korban. Jangan sampai semangat untuk membantu malah memberi masalah baru. Salah satu contoh paling nyata dari memberi masalah baru dalam semangat membantu korban adalah fenomena spill the case di media sosial. Meskipun kita berniat baik, namun banyak yang tidak sadar tindakan ini justru rentan membuat korban dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan Undang-Undang ITE. Tentu kita tidak ingin membahayakan korban, bukan? Dokumentasikan dan bila korban setuju, laporkan kejadian yang Anda lihat. Tidak sedikit korban yang cenderung diam, tidak melapor saat menjadi korban kekerasan seksual dan perundungan. Untuk menghargai dan menjaga keamanan korban dan Anda, pastikan korban memberi izin bila Anda membantu melaporkan kejadian yang korban alami pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak, seperti kepala sekolah, pimpinan universitas, manajer HRD, atasan, atau kepolisian. Hargai keputusan korban bila ia memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpan semua dokumentasi yang ada. 2. Alihkan perhatian. 92% orang merasa terbantu saat ada orang lain yang mengintervensi kejadian pelecehan seksual. Ketika pelecehan terjadi, hindari bersikap heroik melawan pelaku untuk menyelamatkan korban. Riskan, karena ada potensi ego pelaku terluka, kemudian membalas dendam baik pada korban atau pada Anda. Alihkan perhatian dengan memanggil nama pelaku jika Anda mengenalnya, ajak bicara, atau minta salah satu di antaranya pergi meninggalkan lokasi karena alasan tertentu. Apakah itu dipanggil orang tua, guru, atau atasan. Apapun strateginya, pastikan situasi dan kondisi saat itu tidak membahayakan diri Anda dan korban lebih lanjut. Bersikap tegas untuk tidak membenarkan perundungan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di lingkungan tertentu. Salah satu alasan mengapa perundungan terjadi terus-menerus, karena kita kerap mendiamkannya. Ini memberi kesan bahwa perundungan diterima. Tindak tegas perundungan dalam bentuk apapun, dan tanamkan nilai-nilai kebajikan. Semisal di sekolah, jalankan pendekatan yang ramah dan konstruktif dalam kegiatan inisiasi murid baru. Atau, buat pertandingan olahraga atau kesenian yang menyatukan angkatan yang berbeda. Sudah enggak zaman memarahi atau memberi sederet tugas dengan tujuan yang sebetulnya hanya merendahkan atau mempermalukan murid baru. Enggak ada manfaatnya, bukan? Berikutnya, hentikan segala jenis kekerasan. Dimulai dari diri sendiri. Ambil momen untuk refleksi. Biasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Pikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita terhadap orang lain. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan, dengan kebaikan dan welas asih. Mari sungguh-sungguh bergerak bersama mencegah dan menangani kekerasan. Lihat perbedaan bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk membuat perubahan. Mari kita gerak bersama, ciptakan ruang aman bersama. Stop perundungan, karena kita semua sayang teman. Mari saling mengenal, agar kita toleran.
1: Satu, kanal inspirasi.

Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah dan mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada nikmat yang Allah berikan kepada kita yang mungkin kita tidak sadari, yakni nikmat berbicara dengan lidah. Lidah ini, lisan kita ini adalah penterjemah dan pengungkap isi hati. Perhatikan surah Ar-Rahman ayat 1-4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sahabat sekalian, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Allah yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an, Allah menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Atau dalam surah Al-Balad ayat 89, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah dan dua buah bibir, walisana wa syafatain." Jadi nikmat yang sering kita lupakan yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat lisan ini, kemampuan kita untuk berbicara, untuk menerjemahkan isi hati kita. Mari kita lihat teman-teman sekalian, apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan lisan ini. Pernah ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, apakah atau sesuatu apa yang terbanyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam syurga?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik." Lalu ditanya lagi, "Sesuatu apakah yang paling banyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam neraka?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mulut dan kemaluan." Dalam hadis lain, Rasulullah juga ingatkan pada kita semua, "Barang siapa yang dapat menjaga lisan dan kemaluannya karenaku, maka aku akan menjamin untuknya syurga." Jadi, nikmat lisan ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya, karena kalau tidak, ternyata paling banyak orang masukkan neraka salah satunya karena tidak memperhatikan apa yang keluar dari mulutnya. Lidah itu sesuatu yang tak bertulang. Kita mudah mengatakan sesuatu tanpa memikir dampaknya terlebih dahulu. Sehingga alangkah lebih baik kalau kita berpikir dulu sebelum kita mengeluarkan kalimat demi kalimat. Karena bencananya luar biasa. Bencana lidah itu luar biasa. Apa saja sih bencana lidah, bencana lisan itu apa saja sih teman-teman sekalian? Pertama, ia akan menjadi bencana yang luar biasa kalau kita gunakan lidah atau lisan kita ini untuk berbicara yang batil atau yang sia-sia. Lidahnya tidak dipergunakan untuk hal-hal yang positif. Lidahnya untuk berdoa kepada selain Allah, atau lidahnya digunakan untuk berdusta atau bersaksi palsu. Teman-teman ketahui bahwa Arab jahiliyah saja menganggap dusta itu adalah aib yang tercela dan memalukan. Dan orang-orang akan mengingat dalam waktu yang sangat panjang dan akan dicap sebagai pembohong. Orang Arab jahiliyah saja punya adab yang baik dalam hal berbicara yang jujur. Hal ini pernah terlihat pada saat Abu Sufyan yang pada saat itu memusuhi Rasulullah ditanya oleh Kaisar Heraklius tentang sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Sufyan walaupun membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu, tapi beliau tidak sanggup untuk berbohong. Beliau ucapkan yang baik-baik di depan Kaisar Heraklius tersebut tentang siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bencana lidah berbicara batil tadi, apa saja sih selain berdusta, bersaksi palsu, lidahnya berdoa kepada selain Allah, ghibah dan fitnah. Hati-hati teman-teman sekalian, banyak di antara kita menggunakan lisan kita ini, gak dipikir dulu sebelum kita berbicara, kita lakukan atau kita pergunakan lisan kita ini untuk ghibah atau untuk fitnah. Hal ini pernah terjadi juga teman-teman sekalian pada kisahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana beliau difitnah. Ya, teman-teman nanti lihat dalam surah An-Nur ayat 11-26. Bagaimana Allah pada akhirnya menurunkan jawaban atas beredarnya fitnah yang menimpa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Karena pada saat itu Siti Aisyah difitnah berselingkuh dengan salah seorang sahabat Nabi Sufyan bin Mu'attal radhiyallahu anhu, sehingga seluruh orang di Madinah percaya dengan fitnah itu. orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW, yang salihah luar biasa, masih difitnah. Dan hampir semua orang di Madinah percaya dengan hal tersebut. Ya, jadi lisan kita tidak boleh digunakan untuk ghibah dan untuk memfitnah orang. Teman-teman perhatikan surah Al-Hujurat ayat ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni. Inna ba'dadh-dhanni itsmun la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'd. Yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtum." Jangan kita ini suuzon sama orang. Jauhi kebanyakan dari prasangka, karena sebagian prasangka adalah dosa. Jangan cari-cari kesalahan, jangan menggunjing, ghibah, fitnah orang, karena hal ini seperti memakan bangkai saudara sendiri. Kemudian lisan ini juga bencana luar biasa kalau kita gunakan untuk namimah, untuk adu domba, untuk memecah belah umat Islam. Contoh seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dalam perang Uhud misalnya. Memecah belah umat Islam, mengadu domba, ngapain kalian semua perang dalam perang Uhud? Pada saat itu ada 1000 pasukan Uhud, ngapain kalian ikut perang? Untuk apa kalian mati sia-sia begitu saja? Akhirnya diadu domba, 300 orang pasukan Islam mundur, gak jadi perang, karena mendengar kalimat dari Abdullah bin Ubay bin Salul yang kerjaannya memecah belah umat Islam. Termasuk juga bencana dari lisan teman-teman sekalian adalah merendahkan orang atau merusak kehormatan seorang muslim. Pernah terjadi ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat namanya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diejek-ejek kakinya kecil oleh sahabat-sahabat lainnya. Maka Rasulullah membela Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tersebut yang mengatakan bahkan kakinya lebih berat daripada gunung Uhud. Atau dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya si fulana saum, puasa di siang hari, tahajud di malam hari, namun akhlaknya buruk, suka menyakiti hati tetangga dengan mulutnya." Maka Rasul bersabda, "Tidak ada kebaikan pada diri fulana tersebut dan dia termasuk ahli neraka." Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan lisan kita, termasuk bencana lisan tadi. Yang pertama adalah berbicara batil, hal yang sia-sia yang tidak ada gunanya, yang di dalamnya ada dusta, kemudian bersaksi palsu, ghibah, fitnah, namimah, adu domba, termasuk juga sumpah serapah atau bernyanyi-nyanyi lagu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan juga bisa menjadi bencana lidah, bencana lisan juga. Dan berikutnya yang kedua, bencana dari lidah atau bencana dari lisan adalah kalau kita diam dari kebenaran yang wajib diucapkan. Maknanya adalah ada maksiat di depan mata lalu kita diam saja. Ya. Ingat perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau berkata, ibadah yang pertama kali adalah diam, kemudian menuntut ilmu, mengamalkan, menghafal, dan menyampaikannya. Jadi gak boleh tuh kalau orang Islam mengatakan, ah sudahlah maksiat urusannya dia, saya sih menghargai kalau dia mau buat maksiat, dia mau zina, itu urusan dia bukan urusan saya. Gak bisa. Seorang muslim itu kalau ada maksiat depan mata gak boleh dia diam saja. Ada maksiat yang diketahui, gak boleh dia diam saja. Kata Rasulullah apa? Halangi keburukan itu dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu. Kalau gak bisa dengan lisan, kalau tidak bisa ingkari bahwa itu perbuatan yang tidak benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan lisan kita, karena bencana lisan atau bencana lidah itu bisa mengenai pribadi, masyarakat, atau umat Islam secara keseluruhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Atau dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "Sesungguhnya ada seseorang yang berbicara dengan satu kalimat dan dia tidak menganggapnya berbahaya, dengan sebab satu kalimat itu justru dia akan terjungkal selama 70 tahun ke dalam neraka." Ya, jadi maknanya dia menganggap remeh-temeh lisan yang dia keluarkan atau kalimat yang dia keluarkan, padahal justru kata-kata yang dia keluarkan membuat dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi think before posting, misalnya kalau di sosial media, berpikir sebelum posting segala sesuatu, berpikir sebelum berbicara. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah, sahabat sekalian? Jika seseorang menghendaki berbicara, maka sebelum berbicara hendaklah dia berpikir. Jika jelas nampak maslahatnya, maka berbicaralah. Dan jika ragu-ragu, maka jangan berbicara sampai jelas maslahatnya. Begitu teman-teman sekalian. Atau dari Sufyan bin Abdullah, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku dengan satu perkara yang aku berpegang dengannya. Maka Rasul menjawab, katakanlah Rabbku adalah Allah, lalu istiqamahlah. Lalu Sufyan bin Abdullah ini berkata lagi, wahai Rasulullah, apakah yang paling Anda khawatirkan atasku? Maka Rasul pun memegang lidah beliau sendiri dan bersabda, ini nih, lisan ini yang paling berbahaya, yang paling dikhawatirkan. Maka jagalah lisan, sahabat sekalian, dan ingat bahwa keterjagaan dan lurusnya lidah atau lisan sangat berkaitan dengan kelurusan hati dan keimanan seseorang. Yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, iman seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga hatinya istiqamah, dan hati seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga lisannya istiqamah. Dan orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatannya, maka dia tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi jagalah lisan kita, dan ingat, balasan orang yang menjaga lisan adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul apa? Barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya dan apa yang ada di antara dua kakinya, maksudnya mulut dan kemaluannya, maka niscaya aku akan menjaminkan syurga baginya. Maka sahabat sekalian, terakhir perhatikan perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, barang siapa yang banyak pembicaraannya, banyak pula tergelincirnya, dan barang siapa banyak tergelincirnya, maka banyak pula dosanya, dan barang siapa yang banyak dosanya, maka neraka lebih pantas untuknya. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa menjaga lisan sebagaimana Abdullah bin Mas'ud bertalbiyah di atas bukit Shaffa, kemudian beliau menyeru, wahai lidah, katakanlah kebaikan, niscaya engkau mendapatkan keberuntungan. Diamlah, niscaya engkau akan selamat sebelum engkau menyesal. Ya, jadi hati-hati dengan lisan kita. Dan Al-Quran mengajarkan kita untuk berkata-kata yang baik. Apa kata Al-Quran? Contoh dalam surah Al-Isra ayat 23. Apa kata Quran? Qawlan karima. Ya, kalimatnya adalah wa kullahuma qawlan karima. Ucapkanlah perkataan-perkataan yang mulia. Al-Quran juga mengajarkan kepada kita qawlan ma'rufa. Di dalam surah An-Nisa ayat 5. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Atau di dalam ayat yang lain kita diminta untuk qawlan sadida, dalam surah Al-Ahzab ayat 70-71 ya. Diminta untuk qawlan sadida. Sadida itu berarti jelas, jernih, terang. Ucapan yang tepat, yang timbul dari hati yang bersih. Sebab ucapan adalah gambaran dari apa yang ada dalam hati kita. Kemudian Al-Quran juga mengatakan qawlan baligha, dalam surah An-Nisa ayat ke-63. Yakni bicara, kalau kita berbicara, bicaranya sampai ke hati kepada seseorang. Baligha itu artinya sampai, ya. Jadi qawlan baligha dimaknai sebagai perkataan yang sampai dan meninggalkan bekas di dalam jiwa seseorang. Juga Al-Quran menganjurkan kepada kita untuk qawlan masyura. Masyura artinya mudah, qawlan masyura. Maknanya adalah kita diminta kalau berbicara dengan perkataan yang mudah, menyenangkan, dan tidak mengecewakan. Atau Quran juga mengajarkan pada kita untuk berbicara qawlan bayyina, yaitu bicara lemah lembut. Perhatikan surah Thaha ayat ke-44. Bagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Fir'aun, diminta untuk qawlan bayyina atau berkata-kata dengan lemah lembut. Baiklah teman-teman sekalian, semoga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa mampu menjaga lisan kita, berhati-hati dengan lisan kita, dan kita dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala karena lisan kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.

0: Tahukah Anda mengapa komodo hanya ada di Indonesia? Komodo adalah spesies kadal asli Indonesia. Di balik kekuatan dan ketangguhannya, komodo memiliki sifat alami atau homebodies, alias anak rumahan yang sesungguhnya. Komodo bukannya tak bisa menjelajah daerah lain atau menguasai dunia, tapi mereka memang tidak ingin melakukannya. Sekelompok ahli yang mengamati komodo di 4 pulau selama 1 dekade mengungkap bahwa komodo tidak pernah meninggalkan tanah kelahirannya sepanjang hidup.
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Marcelinho.
1: Cura! Cura! Cucó! Ei, Kogami! Kecoh! Ya pergi kecoh, pengen macam siapa? Macam pecah rumah. Ini menantu ke hantu ni?
2: Hantu tu. Kau macam hantu.
1: Dah lah, bisa kotor. Pilih ramai. Dah. Naik atas, bincang lelok, masuk bilik. Masuk bilik, bincang lelok. Ni. Yang kau hibat dekat aku apa? Tu laki kau. Pergi kau laki kau. Mana dia teman? Teman bapak-bapak terlibat sekali. Dah. Ikut lagi kau tu.
0: Bagi sama rata. Macam. Ingat?

0: dinilai menjadi langkah penting dalam menjaga ketersediaan bahan pokok serta memastikan masyarakat mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga yang wajar. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
1: Sementara kebakaran menghanguskan satu unit rumah warga di Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Rabu pagi. Petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api dan memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Berikut laporan Nur Fitriani selengkapnya.
2: Kebakaran menghanguskan satu unit rumah semi permanen milik warga di Jalan Pramuka Gang Pembina Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Rabu pagi, 22 Juli 2026. Laporan kebakaran diterima Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis pukul 6:18 pagi. Petugas tiba di lokasi 5 menit kemudian dengan mengerahkan 2 unit mobil pemadam dan 11 personel. Petugas berhasil memadamkan api pukul 7:20 pagi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun satu unit rumah warga mengalami kerusakan akibat kebakaran.

0: PLT Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis Muhammad Fendro Ar-Rasyid menyatakan, petugas langsung merespon laporan masyarakat dan tiba di lokasi dalam waktu 5 menit. Namun saat petugas tiba, api sudah membesar.
1: Terkait dengan kejadian yang di Jalan Pramuka, alhamdulillah kami respon itu sekitar 5 menit. Dari aduan masyarakat, kami sudah sampai di lokasi. Namun informasi dari rekan-rekan pemadam, itu api sudah membesar. Jadi kami dari pemerintah Kabupaten Bengkalis turut berduka cita atas terjadinya kebakaran salah satu rumah warga. Insyaallah yang mengalami diberi kesabaran dan ketabahan di dalam menghadapi musibah ini.
0: Sementara itu, Ketua RT 1 RW 5 Dusun 3 Desa Senggoro Rino Mulyono mengatakan warga bergotong royong membantu mengamankan barang-barang milik korban dan segera menghubungi petugas pemadam kebakaran saat mengetahui terjadinya kebakaran.
1: Ya, nama saya dari RT, ya, mudah-mudahan dapat bantuan dari yang pihak berkaitan tadi datang ke tempat kejadian tadi lah. Jadi segera kena habis, sama sekali tidak ada apa-apa. Ya. Baju habis, semua habis, nengok gambar, semua habis semuanya.
0: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis mengimbau masyarakat agar rutin memeriksa instalasi listrik menggunakan tabung gas sesuai standar keamanan serta berhati-hati dalam menggunakan api untuk mencegah terjadinya kebakaran. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
2: Kabar selanjutnya pendengar, Bank Indonesia dan BRI serta TNI Angkatan Laut melaksanakan ekspedisi rupiah berdaulat atau ERB 2026 sebagai upaya menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Kegiatan kali ini berada di Pulau Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
3: Bank Indonesia BI bersama TNI Angkatan Laut dan Bank Rakyat Indonesia BRI Cabang Bengkalis kembali menggelar ekspedisi rupiah berdaulat ERB 2026 sebagai upaya menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI melalui penyediaan uang rupiah layak edar sekaligus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mencintai, memahami dan juga menggunakan rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di gedung daerah Datuk Laksamana Raja di Laut pada Rabu 22 Juli 2026 diikuti puluhan pelajar, mahasiswa, perwakilan instansi pemerintah, tokoh masyarakat serta sejumlah organisasi perangkat daerah OPD. Pada kesempatan tersebut, tokoh masyarakat Bengkalis Sofian Said turut memaparkan sejarah singkat Pulau Bengkalis kepada para peserta sebagai bagian dari penguatan wawasan kebangsaan dan kecintaan terhadap daerah perbatasan. Kepala Seksi Pengelolaan Uang Rupiah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, Sofian Catur mengatakan, ekspedisi rupiah berdaulat merupakan program tahunan Bank Indonesia yang telah dilaksanakan sejak tahun 2019.
4: Ini adalah kita di daerah. Kita bekerjasama dengan KRI-KRI, Kapal Republik Indonesia yang TNI AL itu untuk membantu ke pulau-pulau yang terluar, terdepan, terpencil. Karena kita terus terang memang tidak bisa menjangkau kalau dari kita sendiri. Makanya kita gandeng KRI, TNI AL, KRI untuk kita mencapai pelosok sejauh mungkin yang apalagi ini yang terdepan nih, agak-agak dalam tanda kutip sedikit bukan mengancam ya, lebih ke menjaga teman-teman atau penduduk warga masyarakat yang di ujung Indonesia ini supaya tidak menerima atau menggunakannya juga menggunakan mata uang selain rupiah.
3: Sementara itu, pemimpin cabang BRI Bengkalis Hari Aulia Fadli yang diwakili oleh M. Rian Arfandi menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksana ekspedisi rupiah berdaulat di Kabupaten Bengkalis. Ia menilai kegiatan tersebut tidak hanya mempermudah masyarakat memperoleh uang layak edar, tapi juga meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan rupiah di tengah pesatnya perkembangan transaksi keuangan digital.
5: Mendukung dalam hati kegiatan dari Bank Indonesia ini dalam kegiatan Aku Cinta Rupiah. Harapannya kegiatan ini bisa terlaksana secara rutin ya setiap tahunnya sehingga untuk masyarakat Bengkalis paham akan Aku Cinta Rupiah.
3: Melalui ekspedisi rupiah berdaulat 2026, Bank Indonesia bersama TNI Angkatan Laut dan BRI berharap masyarakat di wilayah kepulauan semakin mudah memperoleh uang rupiah yang layak edar sekaligus menumbuhkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap rupiah sebagai simbol kedaulatan bangsa dan perekat persatuan Indonesia. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Sampai pekan ketiga pelaksanaan sensus ekonomi di Pekanbaru Provinsi Riau sudah mencapai 50%. Selengkapnya dilaporkan Nur Suci Andisa.
6: Pelaksanaan sensus ekonomi di Pekanbaru Provinsi Riau terus berlangsung dilaksanakan Badan Pusat Statistik. Data BPS Kota Pekanbaru sampai pekan ketiga Juli 2026 sudah mencapai 50%. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Pekanbaru, Guswandi, menjelaskan hasil sensus akan dijadikan data dalam pengambilan kebijakan. Melalui sensus, akan diketahui perkembangan ekonomi, lalu pemerintah bisa memetakan program pembangunan ke depannya sesuai dengan kebutuhan. Pihaknya tetap berharap masyarakat dapat memberikan data yang benar kepada petugas agar data yang dihasilkan akurat.
7: Data di Pekanbaru kita sudah melaksanakan hampir 50%. Kita telah menerjunkan 716 petugas, baik itu door-to-door maupun ada juga yang organik yang mendatangi perusahaan-perusahaan. Pusingetan ini benar-benar hanya untuk kepentingan kita bersama. Jadi tidak ada sangkut paut dengan hal-hal yang nantinya merugikan respon.
6: Asisten 2 Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Helmide, mengatakan pelaksanaan sensus ekonomi di Riau sejauh ini berlangsung baik, sehingga pihaknya turut berharap warga memberikan data secara jujur.
8: Hari ini saya langsung melihat bagaimana proses SE tahun ini. Kami sangat appreciate dan punya harapan besar sensus ekonomi tahun ini sukses. Karena mengapa? Hasil sensus dijadikan data sebagai instrumen base policy, sebagai sebuah instrumen pengambilan dan pengambilan kebijakan. Nah, dengan sensus ekonomi ini kami akan tahu bagaimana perkembangan ekonomi provinsi. Dari sana provinsi juga akan mampu memetakan apa yang akan dilakukan ke depannya. Mari sampaikan data apa adanya, data dengan benar, sehingga data dengan benar itu menghasilkan hasil SE yang benar, juga menghasilkan sebuah rencana pembangunan ke depan dengan benar pula.
6: Secara nasional, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan BPS masih berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Kontributor RRI Pekanbaru, Nursuci Anissa, melaporkan.

0: Selanjutnya pendengar, kampanye bullying atau anti perundungan di Provinsi Riau terus dikencarkan demi terciptanya lingkungan aman dan nyaman bagi anak. Selengkapnya dilaporkan Ribi Ralika Tasya.
1: Provinsi Riau terus menggencarkan gerakan anti perundungan atau bullying untuk menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif serta ramah bagi anak. Melalui program antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Riau bersama Forum Anak Riau untuk mencegah perundungan. Analisis kebijakan alih muda Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Riau DP3AP2KB Provinsi Riau, Anggi Wahyuni mengatakan pihaknya terus mendorong terciptanya lingkungan aman dan nyaman bagi anak, salah satunya melalui program Sekolah Ramah Anak. Program ini berfokus pada pencegahan kekerasan fisik, mental, dan perundungan di lingkungan pendidikan.
2: Oke, yang pertama tugas kami dari dinas itu yang jelas kami memberikan edukasi ke satuan pendidikan. Kalau untuk provinsi, kita wilayah binaannya itu ada SMA sederajat. Tapi juga tidak menutup kemungkinan kita memberikan edukasi kepada sekolah yang ada di kabupaten kota, SMP ke bawah. Selanjutnya, kita juga ada program yang namanya Sekolah Ramah Anak, yang mana di Satuan Pendidikan Ramah Anak ini atau di disingkat SRA, di situ juga ada yang namanya pencegahan kekerasan di satuan pendidikan, termasuk bullying. Nah, yang namanya SRA ini berfokus terhadap bagaimana menciptakan lingkungan di satuan pendidikan yang nyaman untuk anak.
1: Perwakilan Forum Anak Riau, Rema Julia Kanza mengatakan sebagai pelopor Forum Anak Riau mengajak melakukan kegiatan positif. Jika menemukan tindakan perundungan, maka anak disarankan melaporkannya.
3: Saya punya peran yang namanya 2P, yaitu pelopor dan pelapor. Nah, di pelopor inilah kami mempelopori kegiatan positif. Jadi kegiatan positif ini kan berarti kita mengajak teman-teman untuk melakukan hal-hal yang sekiranya memang memberikan dampak yang positif nih untuk dilakukan. Jadi kita terhindar dari kegiatan ataupun hal-hal negatif kayak bullying tadi. Nah, kalau kan tadi tuh pelapor ya, kalau pelapor itulah ketika terjadi tindakan bullying tersebut, kamilah yang melaporkan ke atas.
1: Penguatan perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan menjadi fokus pada peringatan Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli. Sebab perlindungan anak membutuhkan sinergi semua pihak agar anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan ramah mewujudkan generasi anak Indonesia Emas 2045. Kontributor RRI Pekanbaru, Ribi Ralika Tasya melaporkan.
0: Sementara pendengar, harga emas di Pekanbaru pada pekan ini relatif stabil. Meski demikian, pedagang menyebut harga emas cenderung turun jika dibandingkan satu bulan lalu. Selengkapnya Dian Septi Nuraini melaporkan.
4: Harga emas di Pekanbaru pada pekan ini relatif stabil. Saat ini harga emas berada di harga Rp2.300.000 per gram. Namun dalam satu bulan terakhir harganya masih cenderung menurun. Pedagang emas Sony mengatakan pergerakan harga emas dipengaruhi kondisi ekonomi dunia. Menurutnya, konflik internasional menjadi salah satu yang mempengaruhi harga emas. Ia juga menyebut pada bulan Juni hingga Agustus masyarakat lebih banyak menjual emas untuk memenuhi kebutuhan sekolah dan kuliah turut menjadi penyebab penurunan harga.
5: Hari ini relatif stabil, cuman memang cenderung turun dalam satu bulan terakhir, cenderungnya turun malah. Kalau emas ini harganya memang berkaitan dengan ekonomi dunia ya kak ya, jadi faktornya banyak sekali. Jadi misalnya kayak konflik di Timur Tengah, konflik di Ukraina, itu juga pengaruh. Ya per gram itu sekarang sekitar 2.300.000 sih gram. Kalau di bulan Juni, Juli, Agustus itu biasanya kebanyakan orang jual sih, walaupun naik atau turun ya. Karena kan memang keperluan sekolah, kuliah itu kan banyak di bulan ini. Kalau traffic yang paling tinggi biasanya nanti di akhir tahun.
4: Sementara itu seorang pembeli, Ayu, mengaku pekan lalu membeli emas sebagai investasi.
6: Hari Minggu kemarin ini, itu di kisaran harga, udah siapnya itu 5.850.000. Tapi kalau hanya emasnya saja, tidak ada bikin model lain, tapi itu di harga 5.700.000. Menurut saya harga emas itu sangat affordable ya untuk sekarang. Saya akan terus menginvestasikan ke emas karena emas ini jangkanya untuk kedepannya itu sangat bermanfaat.
4: Emas selama ini sebagai perhiasan juga menjadi pilihan masyarakat untuk investasi jangka panjang. Kontributor RRI Pekanbaru Dian Septi Nurani melaporkan.

0: Selanjutnya pendengar, Polda Riau bongkar praktik penyelewengan BBM bersubsidi di Kabupaten Rokan Hilir. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
1: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau kembali mengungkap praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Biosolar di Kabupaten Rokan Hilir. Dalam perkara ini polisi menetapkan 3 orang tersangka dan menyita 2 unit truk tangki serta ribuan liter BBM bersubsidi yang diduga diselewengkan. Kanit 1 Subdit 4 Ditreskrim Sus Polda Riau, Kompol Primadona mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir. Petugas melakukan penyelidikan dan mengamankan 6 orang di sebuah gudang Jalan Lintas Riau Sumatera Utara, kilometer 13 Kelurahan Kencana, Kecamatan Bagan Sinembah. Dari hasil pemeriksaan, penyidik menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yakni JU sebagai pemilik gudang penampungan BBM, JS dan JO yang merupakan sopir truk tangki pengangkutan BBM.
2: Driver ini, 2 orang ini melakukan pengambilan BBM dari depot yang berada di Dumai, kemudian dengan tujuan yaitu Medan, namun tidak sampai ke daerah tujuan di daerah Bagan Sinembah Rohil. Supir ini melakukan penyulingan sebagian isi daripada tangki tersebut.
3: Sudah berapa lama mereka melakukan itu?
2: Kalau untuk berapa lamanya, kami sedang mendalami penyelidikannya. Untuk pada saat itu kita mengamankan cukup banyak BB yang kami amankan.
1: Sementara itu, masyarakat menyambut baik langkah tegas Polda Riau dalam mengungkap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Penindakan ini dinilai penting untuk menjaga agar distribusi BBM bersubsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak, serta mencegah terjadinya kelangkaan akibat ulah oknum yang mencari keuntungan pribadi.
4: Ya, kami berharap agar pihak kepolisian tidak berhenti di 3 tersangka ini. Mana tahu ada tersangka-tersangka lainnya yang turut melakukan aksi serupa. Dan masyarakat juga kerap banyak mengantri BBM bersubsidi terkait penyelewengan minyak ini.
1: Saat ini para tersangka telah ditahan di Mapolda Riau dan dijerat dengan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda paling banyak 60 miliar rupiah. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Sementara dari kabar olahraga, pendengar, atlet sepak bola cerebral palsi atau CP binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Provinsi Riau, Yahya Muhaimi, berpeluang memperkuat tim nasional Indonesia setelah mendapat panggilan mengikuti seleksi nasional atau Seleknas sebagai persiapan menghadapi IFC PF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Aidani Januari ini melaporkan selengkapnya.
5: Kabar membanggakan datang dari dunia olahraga disabilitas Provinsi Riau. Atlet sepak bola cerebral palsi CP binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Riau, Yahya Muhaimi, mendapat kesempatan mengikuti seleksi nasional Seleknas sepak bola CP yang digelar pengurus pusat NPC Indonesia sebagai persiapan menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Seleksi berlangsung pada 21 hingga 24 Juli 2026 di Indonesia Paralympic Training Center PTC Delingan, Karanganyar, Jawa Tengah. Yahya Muhaimi usai melaksanakan seleksi kepada RRI Pekanbaru mengatakan dirinya telah mempersiapkan diri jauh sebelum seleksi dimulai. Selama 3 bulan terakhir, ia menjalani latihan secara mandiri untuk meningkatkan kondisi fisik maupun kemampuan teknik. Berbekal persiapan tersebut, Yahya optimis mampu bersaing dan merebut satu tempat di skuad tim nasional Indonesia.
6: Kalau dari saya sendiri persiapan udah lama ya kak ya, soalnya kan ada latihan mandiri di rumah itu dari habis lebaran kemarin sampai pemanggil ini kak. Kalau saya pribadi optimis sekali kak, soalnya kan baru pertama kali ini Indonesia masuk di Piala Dunia. Ya untuk sepak bola kak, ya cukup sangat senang sekali lah kak udah dipanggil untuk mengikuti seleksi ini, dan tujuan saya sih semoga bisa lolos seleksi ini dan ikut ke Piala Dunia kak.
5: Optimisme serupa disampaikan Ketua NPCI Riau, Indra Warman, Menurutnya, peluang Muhaimi untuk kembali memperkuat timnas Indonesia sangat besar mengingat selama ini atlet asal Provinsi Riau tersebut telah menjadi bagian penting dalam skuad sepak bola SIPI nasional. Ia menilai proses seleksi kali ini lebih sebagai bagian dari penambahan komposisi pemain menjelang kejuaraan dunia.
7: Dia kan dipanggil sekarang tuh seleksi itu. Seleksi itu saya rasa hanya sebagai syarat dia. Karena mungkin ada penambahan atlet untuk bola kaki tipi. Jadi mungkin karena itu makanya dipanggil seleksi. Karena kan bola kaki itu harus hadir semuanya main. Dan karena tidak mungkin kalau satu orang aja diseleksi kan gitu. Kalau mencari penambahan kan baru ditengok permainannya. Ya kalau tidak salah saya, pemain kita, atlet kita ini yang Yahya Muhaimi ini udah jadi pemain inti lah di bola kaki di Indonesia. Kalau itu menurut saya masuk nggak ada halangan rasanya. Nah, dia betul-betul selama ini juga jadi pemain inti di ajang sebelumnya.
5: Dalam proses seleksi, seluruh peserta menjalani serangkaian tes yang mencakup kemampuan fisik, teknik, dan taktik permainan. Para atlet diuji melalui latihan passing, kontrol bola, dribble, shooting, hingga heading. Kemampuan individu tersebut kemudian diterapkan dalam pertandingan internal untuk menilai kerjasama tim, pengambilan keputusan, serta pemahaman strategi bermain. Hasil seleksi akan menjadi dasar bagi tim pelatih nasional dalam menentukan pemain yang akan memperkuat tim Indonesia pada ajang International Federation Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 11 hingga 26 Oktober 2026 di Amerika Serikat. Keikutsertaan Yahya Muhaimi menjadi bukti bahwa pembinaan atlet disabilitas di Provinsi Riau terus berkembang dan mampu melahirkan atlet yang berprestasi hingga ke level internasional. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
0: Kabar olahraga tadi sekaligus menutup seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Ombudsman Republik Indonesia menggelar entry meeting penilaian opini maladministrasi pelayanan publik 2026 baik di instansi pemerintah provinsi, kabupaten atau kota maupun kementerian dan lembaga sebelum dilaksanakannya kick-off penilaian pada bulan Agustus nanti. Atlet sepak bola Cerebral Palsy atau CP binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Provinsi Riau, Yahya Muhaimi berpeluang memperkuat tim nasional Indonesia setelah mendapat panggilan mengikuti seleksi nasional sebagai persiapan menghadapi IFCFPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto, sampai jumpa.
8: Warta Riau Siang, Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia, Bengkalis Program Satu Pendengar, pukul 13.49 menit waktu Indonesia Barat. Dan saat ini kita berada dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kami akan temani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya kita akan terima Anda di line telepon 0823-8836-4742. Sekali lagi di line telepon 0823-8836-4742. Bagi Anda yang ingin bergabung dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik pendengar, kita akan terima langsung bagi Anda yang ingin bergabung di siang menjelang sore hari ini. Halo.

0: Halo Prodangdut. Oke, terputus ya. Mungkin dicoba kembali bagi yang ingin bergabung. Halo Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Nana di Mundam nih, Kak.
0: Dengan Nana di?
1: Di Mundam.
0: Mundam. Oke, apa kabarnya Nana?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat. Ari, apa kabar?
0: Saya alhamdulillah sehat walafiat ya.
1: Langsung lagu lah ya.
0: Oke, silakan lagu apa itu?
1: Lagu balasan dari air Tanjung Tanjung Katung airnya biru itu ada enggak, Kak?
0: Apa judulnya?
1: Itulah semandang tuh masih gitu. Coba diketik dekat TikTok
0: kan. Kalau enggak tahu judul gimana saya mau mencarinya? Soalnya kita bukan di TikTok.
1: Iya, balasan. Apus malam tuh ya. Tak ingat pun tak ada, Kak.
0: Oke lah, cari lagu, cari lagu yang pasti aja dulu. Nanti dicatat ya judulnya.
1: Ya ini bulaknya. Salam dulu ya.
0: Oke lah.
1: Salam untuk Kak Ari, semoga sukses selalu. Dan DJ RRI, semoga sukses selalu semuanya tanpa terkecuali.
0: Amin.
1: Untuknya si Arjun, semoga sehat selalu.
0: Ya.
1: Untuknya Waatan, untuknya Pak Suhaimin, untuknya Galang, semoga sehat selalu Galang. Untuknya Maute, semoga sehat selalu. Untuknya Bunda Ayah, untuknya Bunda Erda. Untuk semuanya lah Kak yang tetap stay di 90,7, semoga sehat selalu. Untuk suami, semoga sehat selalu, dilimpahkan rezekinya.
0: Yeah.
1: Lagu.
0: Lagu apa tuh?
1: Romantis aja lah Kak.
0: Romantis.
1: Dari Revina ya.
0: Oke,
1: selamat siang menjelang sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, tadi ada dari Nana ya. Dan di belakang Nana, kembali kita akan terima Anda yang ingin bergabung di line telepon 0823 8836 4742. Tentunya dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Mausu nih, di Kebun Kapas hari.
0: Mausu, apa kabarnya Mausu?
2: Bisa sehat. Hari bisa mana pula sehat?
0: Saya alhamdulillah sehat walafiat Mausu.
2: Lagu hari.
0: Lagu apa tuh?
2: Ikhlas tapi sakit.
0: Apa ikhlas?
2: Ikhlas tapi sakit DJ.
0: Berarti tak ikhlas tuh.
2: Tahu lah.
0: Oke, silakan salam-salamnya.
2: Salam pertama buat Hari, semoga selalu panjang umur rezeki.
0: Amin.
2: Buat Ayah Joko, Mbak Jati, Kak Suhaimi, buat Arju, Juragan Cepeda, ada Cepeda lagi. Buatnya Tony, Pak Haru, Nenek Anggun, buatnya Nana, buat Bakri, Tengku Arenja, buat Pepe, saya gabung. Makasih, terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali. Baik ya, tadi kembali kita akan terima Anda yang ingin bergabung di line telepon 0823 8836 4742. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Ya, dengan siapa di mana?
3: Ini dengan Pak Harun Miri dari Tarik Baru Kapal Senapit.
0: Pak Harun, apa kabarnya Pak Harun? Saya alhamdulillah sehat. Pak Harun gimana?
3: Nah, tamunya kembali sehat.
0: Oke.
3: Okay. Langsung ngeres lagu nih.
0: Lagu apa tuh Pak Harun?
3: Lagunya lagu Kodrat dari Maggie Zed. Bapak pelupa lagu itu tuh
0: udah lama tuh. Oke.
3: Okay. Langsung salam Miri.
0: Oke. Okay.
3: Pertama untuk Ari, semoga dipanjang umur, dimudahkan rezeki, diberikan kesehatan. Juga untuk Pak Umar di Tanjung Pisang, Mak Usu, Pak Usu di Kebun Kapas 3. juga untuk Mak Ongah di Tanjung Layang, juga untuk Romi di Bengkalis, juga untuk Pak Suhaimi di Bengkalis, juga untuk Tony di Banten, Nenek Anggun di Penampi, Elia di Pebangkong, untuk Elis di Penampi, dan juga Aten di Rawa.
0: Okay.
3: Itu aja, Ri. Selamat siang jelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi ada Pak Harun ya. Dan di belakang Pak Harun kita masih akan terima satu penelpon sebelum kita hadirkan lagu-lagu yang sudah di request tadi ya. Di line telepon 0823-8836-4742. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mbak Yati?
2: Alhamdulillah sehat, Kak. Semoga kakak juga sehat ya.
0: Amin, amin ya Rabbal.
2: Amin.
0: Oke, Mbak Yati, mau request lagu apa itu?
2: Dari Nasar, Kak.
0: Judulnya?
2: Aku Bukan Rahwana.
0: Aku Bukan Rahwana. Oke.
2: Salam ya, Kak.
0: Iya.
2: Ya, buatnya Kak Ari. Semoga semakin sukses, sehat selalu. Dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Amin.
2: Buatnya cinta. Semoga dilindungi dari penyakit, rezekinya berkah serta melimpah. Buatnya Pak Galang, Pak Suhaimi, Mbak Rumi, Pak Tengku, Mak Usu, Bunda Erda, dan keluarga besar Dinas Lingkungan Hidup. Semoga bahagia bersama keluarga, sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin.
0: Amin.
2: Nah, terima kasih Kak Ari.
0: Terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, tadi ada Mbak Yati ya. Dan sebelum kita terima Anda kembali pendengar dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, kami akan hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu yang sudah di request tentunya. Dan tentunya tetaplah bersama kami dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita.
1: Tujuh MHz Radio Republik Indonesia, Bengkalis Program Satu. Baik pendengar, kembali kita akan terima Anda di line telepon 0823-8836-7742. Halo Perdangdut.
2: Dangdut adalah kita, apa kabar Mari?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Galang apa kabarnya?
2: Alhamdulillah dalam keadaan sehat dan walafiat.
1: Iya.
2: Tukar lagu ini.
1: Lagu apa tuh?
2: Debu Jalanan.
1: Debu Jalanan, oke,
2: iya.
1: Silakan.
2: Salam-salam Ria. Yang pertama buat Ari sekeluarga, sudah selalu banyak umur rezekinya. Nah, buat Wiyati dengan cintanya juga, semoga sehat selalu, banyak umur, murah rezeki. Nah, buat Nana tadi di Mundak sekeluarga, semoga sehat selalu. Buat Ayah Joko di Dedap untuk sayangnya, semoga berbahagia selalu. Buat Pak Acan juga di Mengerawat, semoga sehat selalu. Buat Monga di Sanjolayang, gabunglah Monga. Lagunya spesialnya untuk Monga nih. Buat Elia juga di Pebangkung, keluarga, semoga sehat selalu. Buat tempat yang saat di Kepri, semoga keluarga, semoga dalam keadaan sehat. Oke deh, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, di belakang galang kembali kita akan terima Anda yang ingin bergabung di line telepon 0823-8836-7742 dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Masih kita akan tunggu Anda yang ingin bergabung di sore hari ini, tentunya dalam program Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Kak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Sama Ani Kak, sama Ayu.
1: Ani?
3: Iya.
1: Oke, apa kabarnya Ani?
3: Sabo sehat Kak.
1: Oke, silakan Ani, mau request lagu apa nih?
3: Cinta dari Seberang ya Kak.
1: Cinta dari Seberang. Oke, silakan.
3: Salam buat semua aja lah Kak. Itu aja lah Kak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan pendengar tadi di belakang Ani ya, kembali kita akan terima yang ingin bergabung di sore hari ini. Sebelum kita kembali akan hadirkan lagu-lagu yang sudah di request tentunya. Halo Pro Dangdut.
4: Sempat ada kita.
1: Apa kabar? Apa kabar? Kabar baik. Di mana nih posisinya?
4: Di Cikarau.
1: Di mana?
4: Cikarau.
1: Oke, silakan lagu. Mau request lagu apa nih?
4: Roma Irama.
1: Judulnya?
4: Insya Allah.
1: Insya Allah. Oke, silakan.
4: Benar RRI, semoga sehat selalu, berbahagia selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sebelum kita terima Anda, kembali kita akan hadirkan lagu-lagu yang sudah di request. Dan tetaplah bersama kami dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, program Satu Baik Pendengar. Pukul 14.37 menit waktu Indonesia Barat, dan kita berada di sesi terakhir ya. Kita akan terima Anda di line telepon 0823 8836 4742 dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita. Halo Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Nenek Anggun Dutnanti.
0: Nenek Anggun, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Silakan Nenek Anggun, mau request lagu apa?
1: Saya ingat lagu Air Tuba dari Mangkertes.
0: Air Tuba. Oke, silakan salamnya Nenek Anggun.
1: Salamnya untuk Mbak Rumi, keluarga, lalu untuk Erga, Mak Long, Mak Allah, Mak Utu, Mak Ijah, buat Adik Lianti, buat Ibu Olis, buat Nana.
0: Yeah.
1: Untuk Pak Sohaimi, Pak Bakri, buat Atan, buat Oben, buat Arjun, buat Tony, buat Galang, Pak Umar, buat Joko, Pak Harun, buat adik kami Altero, sehat selalu.
0: Oke.
1: Tinewang untuk hari keluarga Allah selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ada Nenek Anggun ya, yang di belakang Nenek Anggun. Kembali kita akan terima Anda yang ingin bergabung di line telepon 0823 8836 4742. Masih dalam program Prodangdut, Dangdut adalah kita. Halo Prodangdut.
2: Prodangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Di samping tembok, Pak Eri, Pak Suhaimi.
0: Pak Suhaimi, apa kabarnya Pak Suhaimi?
2: Alhamdulillah sehat, bersama keluarga. Pak Ari sehat, Pak Ari.
0: Saya alhamdulillah sehat walafiat.
2: Ya, Bung Hari, jangan langgang bila waktu.
0: Silakan.
2: Lagu kucelan tanggal tua ni, Bung Hari. Duit. Penyanyi tu siapa, Hari?
0: Okay,
2: itu dalam duit, ya? Dalam nyanyi itu dah duit, Hari. Kalau banyak duit, sedekah masjid sudah. Apa punya saya jumpa, Hari.
0: Okay.
2: Salam, Hari.
0: Silakan.
2: Salam. Nenek Mesbah Gang Amor, dahsyat panjang umur.
0: Yeah.
2: Ni Anggun tadi, dahsyat sama cucunya, dahsyat panjang umur. Pak Tengku di Kepri, sekeluarga panjang umur dari Kip. Berhenti Pak Alamsah, bahagia dunia akhirat, mudah-mudahan rezekinya. Rumi, sama maknya, mudah-mudahan berjaya, berkeluarga, maju usahanya. Buat Beng, buat Atan, buat Usu, iaitu Maklum, Maklum, dia itu ayah Joko bersama keluarga. Kata nak mengkali, tak jadi ayah Joko. Kali tunggu tu, Pak Hari nunggu RRI, kali nunggu ayah Joko. Banyak kawan tu ayah Joko.
0: Okey.
2: Ya, dah habis dah. Terima kasih, Pak Hari.
0: Terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ada Pak Suhaimi ya. Di belakang Pak Suhaimi kita akan terima satu penelpon terakhir ya di sore hari ini dalam program Prodangdut. Di line telepon 0823 8836 4742. Halo Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik. Ini dengan siapa di mana?
1: Mama Ayah di Langkat.
0: Mama Ayah di Langkat. Apa kabarnya Mama Ayah?
1: Alhamdulillah sehat hari.
0: Alhamdulillah. Oke, Mama Ayah mau request lagu apa ini?
1: Lagunya Antar Pengulu, Jadi Lesti.
0: Oke. Silakan salamnya.
1: Salam-salamnya buat Cak Ali keluarga, semoga sehat selalu. Pak Sahemi keluarga, semoga sehat selalu. Buat Nana, Panggalang keluarga, semoga sehat selalu. Semuanya Lekari.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, Itu tadi merupakan penelpon terakhir kita di sore hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda tentunya. Kami akan hadirkan lagu yang sudah di request untuk Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tepat pukul 15 nanti kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Jelang kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Pro 1 Jakarta untuk mengikuti silang siaran ya, untuk siaran berjaring Pro 1 Beranda Asta Cita untuk hari ini. Dan kami informasikan untuk Anda pendengar, seruan azan asyar hari ini wilayah Pekanbaru ya, untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya akan berkumandang pada pukul 15.47 waktu Indonesia Barat.

0: Baik pendengar, kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita Nasional siaran berjaring.
1: Yang pertama ini dari RRI Manado dengan judul Gerakan Ayah Teladan dalam Membangun Keluarga. Mari bersama kita dengarkan.
2: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
3: Pendengar, salam jumpa bersama kami RRI Manado di program Beranda Asta Cita. Kali ini kami akan membahas topik terkait Gerakan Ayah Teladan Indonesia untuk Ketahanan Keluarga. Pendengar, Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau disingkat GATI merupakan gerakan yang bertujuan untuk memperkuat peran ayah dalam pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak sejak dini. Gerakan ini berupaya membangun kesadaran kolektif akan pentingnya keterlibatan ayah dalam tumbuh kembang anak, menciptakan keluarga harmonis, serta menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. GATI melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan komunitas untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan pelibatan bagi ayah agar mereka dapat lebih aktif berpartisipasi dalam perkembangan anak-anak mereka. Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini juga merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi fenomena fatherless atau ayah absen, yaitu kurangnya figur ayah dalam keluarga. Untuk lebih jelasnya pembahasan kita kali ini, kita akan dipandu oleh Steve Kolibu bersama narasumber Koba Leonard Arnold, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga.
4: Pendengar, untuk ini Anda kembali lagi bersama saya Steve Kolibu. Kali ini dalam dialog khusus bersama dengan BKKBN, kita akan membahas terkait Gerakan Ayah Teladan dalam pembangunan keluarga. Kita akan membahas bagaimana kemudian pentingnya sebenarnya sosok kehadiran ayah itu dalam satu keluarga bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 pagi ini ataupun siang hari ini, ada Koba Leonard Arnold Paul S Farm APT, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga. Selamat siang Pak Koba.
5: Ya, selamat siang.
4: Oke, ini masih nyong atau Pak ini sebenarnya?
5: Sudah Pak.
4: Oke, jadi kita panggil Pak Koba aja ya. Pendengar, kalau misalnya kita juga melihat informasi, Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang kehadiran sosok ayah, kehadiran ayah itu dalam satu keluarga itu yang memang termasuk yang kurang dibandingkan dengan negara-negara lain ya, di dunia. Betul. Nah, ini makanya pemerintah melalui Kemendikbangga BKKBN ini juga hadir dengan program Gerakan Ayah Teladan. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, bisa dijelaskan mungkin kepada pendengar Pro 1 terkait apa sebenarnya Gerakan Ayah Teladan ini?
5: Ya, baik. Jadi Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini jadi disingkat GATI. Jadi GATI ini, Gerakan Ayah Teladan, merupakan program untuk mendorong jadi keterlibatan aktif seorang ayah dan calon ayah. Jadi program ini bukan hanya untuk ayahnya sendiri tapi juga untuk calon-calon ayah, yaitu nanti para remaja kita. Kemudian

0: baby boomer yang kurang hadir secara sosok ya, hadir orangnya mungkin ada tapi secara ayahnya dalam kehidupan cara itu kurang.
1: Sosok,
0: ya sosoknya itu kurang karena memang ya kita mengerti orang kalau kita bahas mengenai generasi baby boomer itu kan orangnya lebih straight, lebih tegas. Betul. Ya. Dan itu enggak salah karena orang tua dari ayah kita juga ketika mendidik anak-anaknya waktu itu masih ada di masa yang sulit ya. Jadi untuk kehadiran sosok ayah itu juga tidak ada. Jadi kayak turun temurun. Nah, iya. Berarti di sini pemerintah ingin hadir memutus rantai itu, iya, berarti ya.
1: Betul.
0: Mm-hmm. Dan kalau dari BKKBN sendiri Kemenduk Bangka sebenarnya peran ayah itu dalam keluarga, dalam tumbuh kembang anak terutama karena anak yang paling butuh sebenarnya itu seperti apa kalau dari, iya, dari
1: mungkin sebelum kita bahas ini saya menjelaskan dulu latar belakang dari GATE ini karena memang yang sudah disebutkan oleh Bapak tadi bahwa ada terjadinya fenomena fatherless. Okay. Jadi kalau fenomena fatherless itu memang kalau di Indonesia secara statistik dari data UNICEF pada tahun 2021 ada sekitar 20,9 anak yang mengalami fenomena fatherless, kehilangan kehadiran ayah, apakah itu karena terjadinya perceraian, okay, atau terjadinya kematian atau pekerjaan ayah yang jauh dari keluarga.
0: 20,9% ya, ya.
1: Datanya 20,9%. Jadi kalau dari 100 anak ada sekitar 20 sampai 21 anak yang mengalami fenomena fatherless. Nah, jadi dampak dari fatherless syndrome ini memang kalau dari data yang kami peroleh, memang kalau di Indonesia ini masih menganut yang namanya sistem patriarki.
0: Betul,
1: ya,
0: betul.
1: Patriarki memang sudah berakar dari sejarah budaya dan struktur sosial yang berkembang selama berabad-abad, ditambah dengan juga ada pengaruhnya kolonialisme dari Belanda yang memperkuat pembagian peran tradisional antara laki-laki dan perempuan. Nah, dampak fatherless sendiri ini tanpa keterlibatan sosok ayah. Jadi mungkin ayahnya juga hadir secara fisik.
0: Iya.
1: Tapi sosok dari tumbuh memantau tumbuh kembang anak itu kurang terlibat atau bahkan tidak terlibat.
0: Betul, kadang-kadang perannya itu ya cukup cari duit, cari makan. Betul. Ya kalau di rumah ya serahkan sama ibunya, sama istri kan biasanya.
1: Iya. Jadi kalau ditilik dari penelitian dampak dari fatherless ini anak-anak ya. Jadi ada beberapa hal, saya sebutkan hanya beberapa hal saja. Jadi anak itu cenderung mengalami masalah akademik. Kemudian anak itu dampak dari fatherless, anak rentan mengalami masalah emosi seperti depresi, kemudian gangguan kecemasan dan tidak percaya diri.
0: Mental kemudian, health ya kalau kadang anak sekarang
1: betul,
0: ya.
1: Betul, mental health. Kemudian anak perempuan jadi lebih rentan terlibat dengan perilaku-perilaku yang beresiko. Mungkin itu sebagian kecil.
0: Iya, betul. Dari dampaknya ya.
1: Iya, dampak fatherless.
0: Nah, ini kalau di Indonesia juga tadi 20% itu besar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Koba tadi itu kalau dari 100 anak saja ada 20 anak yang mungkin untuk menerima dampak yang tadi yang disebutkan ya. Dan itu bukan hal yang kecil, makanya kemudian pemerintah hadir dengan GATE ini ya, gerakan ayah teladan.
1: Betul.
0: Dan kalau untuk gerakan ini apa yang akan diberikan ke masyarakat, kepada bukan hanya kepada ayah tadi tapi mulai dari calon ayah juga bahkan juga mungkin ada yang kepada istri-istri biar nggak terlalu dominan di rumah ya, karena harus berbagi peran juga kan jadinya. Ya membongkar semuanya, bukan cuma ayah itu sendiri tapi juga membongkar sampai ke istri, ke anak.
1: Baik, jadi memang kalau untuk program GATE ini sendiri masih baru, terbilang cukup baru tahun ini karena oleh Pak Menteri kami memprogramkan Quick Win GATE ini. Jadi karena masih cukup baru, jadi kita masih perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Jadi ada beberapa pendekatan GATE yaitu secara pentahelix melalui pemerintah, akademisi, media, swasta, dan komunitas. Okay. Jadi intinya sebenarnya peran penting dari kita adalah yang pertama programnya kita yaitu pertama membentuk semacam konsorsium atau komunitas ayah teladan.
0: Oh, nah, ada jadi, di komunitasnya.
1: Jadi kami sudah sebagai langkah awal kami sudah menyurat ke seluruh kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota untuk membentuk komunitas GATE ini di kabupaten kotanya dulu dari pemerintahnya. Nanti kan kalau sudah berjalan lancar mungkin akan lebih kepada masyarakat. Kemudian di kami ada yang namanya Kampung KB, Kampung Keluarga Berkualitas. Nah, di situ kami juga menjadi sasaran di kampung-kampung KB untuk membuat kelompok-kelompok

0: Pokgati ini. Kemudian yang ketiga, sekolah bersama ayah. Nah itu yang program salah satunya, salah satu sebagian kecilnya adalah mengantar anak ke sekolah di hari pertama. Dan itu cukup viral karena beberapa bupati, wali kota sendiri mengantarkan anaknya juga ke sekolah.
1: Betul ya, kemarin juga ada yang viral sampai lawan arah loh demi ngantar anaknya biar gak terlambat ya. Di salah satu kabupaten di luar di daerah Jawa sih waktu itu ya. Tapi kalau dari BKKBN sendiri, ini kan ayah itu ada, tapi sosoknya secara emosi, psikologis itu yang lebih ditekankan kan ya. Untuk bisa ada di dalam satu keluarga. Nah gimana kemudian untuk masuk, karena seperti yang disampaikan tadi, kita sudah terbiasa budaya patriarki. Kemudian juga bagaimana kemudian juga ketika kita dijajah atau di sebagai bangsa kolonial gitu ya. Dari pendidikan Belanda kan juga seperti itu. Betul. Untuk dekat dengan orang tua laki-laki itu kan agak susah ya. Ada jarak yang memang cukup besar lah, karena jarang ada anak-anak yang didikan Belanda yang kemudian bisa dekat dengan ayahnya. Maksudnya mau bawa merenge-renge, papa-papa, mau bawa itu jarang kan begitu ya. Ada boundary lah di situ. Nah, kalau BKKBN kan bagaimana supaya mau masuk di sini? Sementara orang budayanya seperti itu.
0: Baik, memang kalau untuk masuk ke situ memang harus cukup butuh sosialisasi. Ada beberapa, kami juga bekerja sama dengan psikolog yang ada di Indonesia, juga termasuk di Manado. Memang kalau dulu kan ada istilah pepatah, saya sempat menanyakan ke psikolog waktu itu. Ada istilah pepatah bilang di ujung cemeti ada emas. Tapi menurut pengertian psikolog, dari penelitian-penelitian dilaksanakan, itu sebenarnya kok sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Jadi contohnya misalnya kita bisa bantu indikator dari ayah teladan itu adalah ada 4 indikator. Yang pertama interaksi, kemudian yang kedua ada aksesibilitas, kemudian ada tanggung jawab, kemudian yang keempat ada keterlibatan dalam pekerjaan atau dalam pekerjaan rumah atau domestik. Mungkin satu-satu bisa satu indikator, satu contoh.
1: Boleh.
0: Dimensi interaksi, misalnya melakukan ibadah bersama anak dan keluarga. Contoh. Kemudian itu kan interaksi atau mendampingi anak belajar, itu berinteraksi dengan anak. Kemudian ada dimensi aksesibilitas, menyediakan waktu berkomunikasi dengan anak. Jadi kadang kan saya juga kadang sering mengalami seperti itu. Misalnya anak pengen bicara gitu kan, kita cuma acuh gitu. Ya, tapi sebenarnya dengan mendengarkan seorang anak itu juga dapat menjadi indikator seorang ayah teladan.
1: Kadang-kadang anak baru mau bilang, "Pa," langsung, "Aduh, tanya aja Pa Mama."
0: Ya, ya,
1: kan
0: begitu,
1: seperti itu biasanya. Kalau ayah teladan harus mendengarkan ya.
0: Harus mendengarkan anaknya. Kemudian ada dimensi tanggung jawab, ya itu harus memenuhi hak-hak dasar anak. Sekolah, kemudian pakaian, tempat tinggalnya. Yang terakhir itu, terakhir dimensi keterlibatan. Jadi terlibat dalam pekerjaan rumah. Jadi kan biasanya kan kalau mencuci atau membersihkan rumah diserahkan saja kepada ibu. Ayah jarang gitu.
1: Ibu.
0: Ya, walaupun ada memang ayah seperti itu tapi jarang. Nah, itu menjadi satu faktor dimensi keterlibatan
1: itu. Oke, hal seperti itu ya. Oke.
2: Dengan gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI ini diharapkan mampu mendorong orang tua atau para ayah untuk menjadi teladan. Diharapkan lahir figur-figur ayah yang memiliki kesadaran tanggung jawab sosial dan kemampuan menjadi panutan moral bagi anak-anaknya. Menjadi ayah teladan tidak berarti harus sempurna, tapi berani belajar, terbuka, dan mau memperbaiki diri. Gerakan Ayah Teladan Indonesia adalah panggilan bagi seluruh ayah di tanah air untuk menyalakan kembali cahaya kebajikan di rumah tangga. Dari keluarga yang harmonis akan lahir masyarakat yang damai. Kebahagiaan terbesar adalah hidup damai bersama keluarga yang penuh cinta dan pengertian. Mari kita dukung dan jalankan gerakan Ayah Teladan Indonesia dengan menjadi ayah yang penuh kasih, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk ketahanan keluarga Indonesia. Demikian pendengar dari Manado, kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Asta Cita.
1: Kalau tadi kita sudah mendengarkan dari RRI Manado, gerakan ayah teladan dalam pembangunan keluarga, sekarang saya akan mengajak Anda bergabung dengan RRI Wamena Pendengar Pro 1 dengan pembahasan dalam beranda Asta Cita Nasional hari ini adalah kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Asta Cita dari RRI Wamena kami hadir dengan topik kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Saudara, bersama saya Tanti yang menemani Anda ya di Asta Cita kali ini. Untuk Anda, kami sudah hadir bersama keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene, Sabulama, Distrik Wasaput, Kabupaten Jayawijaya. Seperti apa cara mereka membangun pondasi keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene ini? Kami sudah bersama Bapak Gerardus Leba, pengelola literasi Rumah Baca Honewene, Sabulama, dan juga Ibu Maria Kristina Mogi. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh keluarga untuk membangun pondasi keluarga bahagia ini? Dari Bapak Gerardus Leba dulu.
1: Oke, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Berbicara tentang keluarga, memang ini suatu pilihan yang sudah kami tanamkan sejak kita punya rencana untuk membangun keluarga. Ya, waktu kita masih pacaran, kita akan membangun keluarga seperti apa. Dan hari ini kami jalan. Keluargaku adalah surgaku. Itu menjadi tema utama untuk keluarga kami. Semuanya kami beranjak dari iman kami bahwa Allah lah yang membentuk atau sebagai arsitektur membangun keluarga itu. Dari kami, dari situlah kami selalu beranjak dari kebersamaan kami dengan hidup doa yang begitu kami pertahankan. Dari awal memang kami pertahankan itu. Apa yang kami doakan, itu yang kami kerjakan. Apa yang kami kerjakan, itu yang kami doakan. Dan sampai hari ini, kami rasa bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Dengan kegiatan kami literasi Rumah Baca Honewene ini, kami tahu Tuhanlah yang menjadi kepala keluarga utamanya.
0: Tentang membangun pondasi keluarga bahagia, caranya bagaimana sih supaya keluarga itu bisa rukun, bahagia, kokoh, dan lain sebagainya, hingga sekarang bisa bersama mama dan juga anak-anak di Rumah Baca Keluarga Honewene ini?
1: Saya beranjak dari pengalaman pribadi ya, bersama mama di sini. Kami masing-masing punya perbedaan. Yang pertama, saya terima perbedaan dari mama, dan mama terima perbedaan saya. Dan itu kami selalu terbuka. Satu yang membuat kami kuat di dalam keluarga ini, kebiasaan kami dari awal memang kami bentuk hidup berkeluarga, bahwa setiap malam kami harus doa bersama. Sebelum doa itu kami mulai bicara tentang tadi siang mama buat apa, atau saya cerita buat apa begitu, dan kami satukan dalam doa. Itu menjadi satu kekuatan kami. Dan saya melihat bukan mama ini ada kekurangan atau kelebihan, tapi dari mama dan saya, kami selalu dalam waktu yang singkat sebelum kami doa dan makan malam itu, dan jika ada masalah kami bicarakan bersama. Ya, dan mudah untuk saya selalu untuk mengalah, bukan untuk menang, tapi mengalah untuk menerima apa yang saya hadapi itu.
0: Ini kalau boleh tahu sudah berapa lama berkeluarga sih sebenarnya? Dan seperti apa yang sudah dilakukan supaya keluarga ini bisa kokoh hingga sekarang?
1: Oke, terima kasih. Kami sama ini sudah 20 tahun. Wow. Iya, 20 tahun ya. Tidak ada yang memaksa saya untuk menikah dengan mama, tapi itu pilihan saya. Memang pada awalnya kami ditolak ya, ditolak karena mungkin sedikit beda dengan ilmu atau pengetahuan saya. Saya mantan hidup di biara, ya. Dulu sekolah mau jadi imam. Iya, mau jadi imam, tapi sudah menjadi imam dalam keluarga, saya kira itu mungkin panggilan untuk hidup saya.
0: Ibu Maria Kristina Mogi, bagaimana sih cara menerima Bapak supaya bisa keluarga ini bahagia?
2: Terima kasih. Untuk saya bisa menerima keluarga, suami, yang pertama kita harus saling percaya. Ketika suami ada kegiatan di luar, sebagai istri di rumah urus anak-anak, kita harus mendukung, kita harus percaya bahwa suami saya ada pergi sibuk dan kegiatan yang ada di luar sana.
0: Ada kecurigaan kah tidak?
2: Tidak ada.
0: Belajar dari yang lain, bukan dari keluarga bahagia saat ini, tapi dari ibu-ibu yang lain yang selalu curiga dengan suaminya. Bagaimana menghilangkan kecurigaan itu dalam diri ibu?
2: Untuk menghilangkan itu, kita harus percaya kepada suami, kepada diri kita, kepada anak-anak. Kita harus saling percaya.
0: Ini dalam keluarga utuh, dalam keluarga di sekarang. Sekarang sudah mempunyai keluarga baru, Rumah Baca Keluarga Honewene. Bagaimana membangun keluarga inti dengan keluarga di Rumah Baca Honewene ini?
1: Ya, untuk membagi waktu kami di keluarga, menyangkut dengan literasi rumah baca Hunewene. Itu memang kami konsep bersama ya untuk kepentingan gereja kami di tempat yang kami layani. Setiap kegiatan sebelum kami lakukan dan malam itu kami sudah rencanakan besok kita buat apa. Dalam rencana itu sehingga besok dari bangun pagi itu kita sudah buat seperti apa yang sudah kita rencanakan dari malam. Satu hal yang menarik untuk saya sampai hari ini saya berjalan dengan kegiatan rumah baca Hunewene ini, ini suatu panggilan menurut saya, panggilan bahwa Tuhan pasti selalu menyertai kami dalam kegiatan kami. Dan waktu yang kami jalan ini, betul kami, saya dan mama jalan dengan senyum dan Tuhan memberkati hasil apa yang kami lakukan. Walaupun kami tidak dapat apa-apa dari semua itu, hanya mungkin suasana batin saya merasa bahagia, gembira melihat anak-anak begitu datang belajar dan mereka bisa melakukan apa seperti yang kami inginkan. Dari awal konsepnya itu sudah seperti anak-anak datang untuk belajar bersama. Dan saya dan mama langsung kita sudah siapkan dari pagi kalau hari Selasa, hari Senin kami sudah siapkan ruangan waktu seperti yang kami siapkan di itu. Dan kami siap semua, anak-anak datang tinggal mau belajar. Mengganggu atau suasana kami sekeluarga sepertinya tidak. Kami ambil ini sebagai suatu pekerjaan Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kami dan kami lakukan dengan hati. Seperti tidak ada beban untuk kami karena memang sudah direncanakan dari malam besok kita buat apa. Oh, besok ada Hunewene, Wene dan anak-anak. Jadi kami sudah siapkan semua apa yang kami butuh termasuk untuk modul dan segala macam itu. Nanti mama kami langsung bagi. Mama nanti ambil bagian mana, saya bagian mana. Nanti kalau ada orang yang datang, sudah kita beri yang bisa mereka bantu kami. Dan sampai hari ini saya dan mama rasanya kami puas dengan apa yang kami lakukan ini. Walaupun tidak mendapat secara apa, kami dapat berkat yang dari luar seperti apa, kami tidak lihat itu, tapi kami yakin Tuhan siapkan semuanya untuk kita.
0: Ini kan anaknya sudah jadi banyak ini dan beda sifat, beda watak juga.
1: Dan ini suatu pilihan kami ya yang sudah kami buat. Dan anak-anak yang datang kami itu tidak bedakan dengan anak sendiri. Ya, jika mereka datang ada yang bilang kami belum makan, sudah ada makanan di belakang mereka. Saya mau belajar supaya mereka juga bisa atau kalau makan duduk di meja itu bagaimana. Iya, atau yang menggunakan kamar mandi WC. Dan kami tidak bedakan ini anak siapa, tapi ketika mereka masuk dalam kompleks ini itu anak kami. Dan kami tidak pernah bedakan siapa-siapa. Mama sampai lap mereka punya ingus. Terus ada yang anak-anak besar. Anak-anak besar itu yang anak perempuan itu dengan kewanitaan mereka, mama secara khusus untuk membimbing mereka. Dan kita sudah besar nanti kita seperti ini. Saya rasa macam itu bagian dari keluarga kami dengan anak-anak yang hadir kurang lebih. Ada kalau setiap kali pertemuan itu dengan anak-anak kita 60 sampai 70 satu kali pertemuan.
0: Bapak boleh ceritakan keluarga anak-anak ini, anak-anak yang masuk di rumah baca keluarga Hunewene ini, anak-anak dari keluarga bagaimana?
1: Untuk anak-anak yang hadir sini, tidak semua dari keluarga yang baik-baik saja. Ada anak-anak yang tidak punya orang tua, atau ada orang tua yang dititipkan kepada keluarga lain. Dan juga anak-anak yang menurut saya anak-anak terlantar seperti itu. Tapi puji Tuhan dari sinilah kami mulai bangun dan kami dekati. Dan sama kan kami pernah minta satu anak yang kebetulan orang tuanya ada tapi lahir lepas saja begitu. Tapi orang lain pelihara. Ketika keluarga itu punya anak-anak, anak-anak ini menjadi anak yang tidak diperhatikan. Dan saya usahakan anak ini saya mau masukkan di asrama. Dalam perjalanan kami kurang lebih 3 tahun berjalan, anak-anak ini kami merasa bahwa ada keluarga yang memperhatikan. Ketika kami mengingatkan, ya, anak ini baik, anak ini pintar, anak ini tolong diperhatikan.
0: Ibu Maria Christina Mogi, apakah ada rasa kurang bahagia dengan adanya rumah baca ini atau memang ada kepuasan tersendiri untuk mama?
2: Kalau untuk anak-anak, saya paling senang, saya paling suka. Yang penting mereka mau dididik, dibina, dikasih tahu, dengar. Nah, itu saya lebih bahagia. Terus mereka datang semakin hari, semakin banyak. Itu membuat saya tuh ada kepuasan tersendiri. Bang, kita lebih semangat lagi untuk melayani mereka. Contoh macam ada PR, mungkin dari sekolahnya guru kasih PR, pulang ke rumah mungkin orang tua tidak perhatikan mereka. Setelah mereka datang ke sini, dorang kasih tahu mama, kita punya PR. Oh, mari, mama bantu. Setelah itu mereka pulang, mama terima kasih banyak. Besok lagi begitu ada datang yang lain lagi kasih tahu. Saya senang. Oke, yang paling saya ingat itu yang pertama, kita mulai pertama anak-anak datang mungkin dengan minta maaf ya. Tidak mandi, langsung datang. Jadi datang ke sini sudah kita urus mereka. Kita kasih contoh dulu. Mari, mama ajak mereka ke kamar mandi, kasih mandi, ganti baju. Setelah itu saya keluar, saya kasih pengertian untuk mereka. Kalau mau datang ke sini, paling kurang harus cuci muka. Sudah kita adakan sabun, handuk, ada lebihnya kita bagi mereka. Sebelum kita bagi, kita kasih penjelasan untuk mereka. Apa gunanya sabun, sampo, sikat gigi, odol. Jadi kita harus menganggap mereka sebagai kita punya anak sendiri.
1: Yang menarik untuk saya itu pada saat latihan membaca. Aduh. Sudah ejaan sudah bagus. Tapi kalau ditanya, coba baca air minum. Itu sudah yang harus saya bentuk ya, saya bentuk ya. Mereka supaya mereka mengerti bahwa apa yang mereka lihat itu yang menjadi apa yang mereka bisa bawa dalam hidup mereka. Intinya saya itu dan keluarga itu supaya mereka itu mengerti lah dengan hidup mereka. Saya kira itu cukup. Saya yakin mereka akan menjadi anak yang prestasi di sekolahnya. Itu intinya saya di sini.
0: Kita masih dengan topik kita di Asta Cita Koko Bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Apa harapannya ke depan?
1: Harapan saya bahwa rumah baca jangan sampai hanya begini saja. Ya harus ada peningkatannya. Bahwa anak-anak ini mereka harus bisa menjadi pengganti kami untuk membimbing adik-adiknya lagi. Itu yang intinya dari kami. Bahwa mereka bisa, bahwa siapa saja yang datang, siapa saja yang membutuhkan bantuan dari mereka-mereka yang sudah lebih tahu, mereka bisa membantu lagi untuk yang lain. Karena ini bukan milik kami ya, tempat ini. Ini miliknya anak-anak yang ada di sini. Dan kita hanya buka seperti ini dan mereka bisa lanjutkan. Dan kami sudah buat tutor untuk persiapan-persiapan mereka bahwa mereka bisa. Bagi adik-adik yang sudah tamat SMA, mereka masih ada di sini, mereka kami tarik ke sini untuk bantu untuk lanjutkan kegiatan ini. Dan kami dan saya berjuang bukan hanya kami dengan keluarga ini, tapi kalau boleh yang ada di pinggiran-pinggiran kota ini juga mereka bisa buat ini literasi-literasi sejauh dengan kemampuan mereka. Intinya untuk anak-anak.
2: Harapan dari saya, semoga kita semua yang ada di tanah ini, mari kita melihat anak-anak itu seperti anak kita sendiri. Jangan kita menganggap bahwa ini anak, bukan anak kita. Kita jalan saja, kita tidak tegur, tidak sapa. Jadi siapa saja, mau anak kecil kah, besar kah, tegur dan sapa itu adalah budaya kita.
0: Untuk keluarga-keluarga yang ada di luar sana, bisa mencontoh mama dengan bapak, bagaimana supaya keluarga itu bisa bertahan dan bisa bahagia.
1: Beranjak dari pengalaman pribadi, ketika keluarga kita bisa bertahan dan bahagia itu, kita harus landaskan keluarga kita pada kebersamaan, selalu bersama. Kebersamaan itu yang paling penting. Kebersamaan itu dalam doa bersama, makan bersama, rekreasi bersama. Pokoknya selalu kita bersama. Jangan tinggalkan istri atau suami jalan sendirian. Tapi kebersamaan itu yang paling kuat. Dan buatlah seramah apapun keluarga kita, macam kami yang kami lakukan di sini, keluarga ramah anak itu paling yang menjadi fondasi juga. Kita punya pikiran, perasaan sudah lebih dulu untuk menyayangi anak-anak sebelum anak-anak yang lain, tapi anak-anak kita sendiri. Ketika kita sayang anak kita, saya yakin ke orang lain juga kita lihat malah itu kita punya anak juga. Ingat, tidak ada satu anak pun yang datang tanpa izin dari Tuhan. Mereka tidak pernah minta bapa saya dilahirkan, tidak pernah. Tapi kita punya ingin supaya kita punya berkat, yaitu anak. Untuk saya dan semua yang mendengar kami di sini dengan pengalaman ini, hiduplah dalam damai Tuhan dengan iman yang kita imani, bahwa keluarga kita akan tetap teguh. Kekuatan kami sampai hari ini kami berjalan, kami selalu mengandalkan kebaikan Tuhan. Dan itu kami landaskan dengan kebersamaan kami dalam doa keluarga. Itu menjadi fokus kekuatan. Kebiasaan kami di rumah, pagi, bangun pagi, itu masing-masing dengan dia punya doa. Siang, sibuk dengan kegiatan, tapi malam wajib untuk berkumpul. Dari ketika kita berkumpul itu, mama bisa ceritakan pengalamannya ketika dia ada di rumah, saya di luar, saya ceritakan pengalaman saya ada di luar, anak-anak yang di sekolah mereka ceritakan di situ. Literasi rumah, meja makan itu yang menjadi satu kekuatan kami. Sampai hari ini kami masih tersenyum dengan landasan itu. Keluargaku adalah surgaku.
0: Terima kasih untuk Bapak Gerardus Leba dan juga Ibu Maria Christina Mogi. Terima kasih banyak di Asta Cita kali ini dengan topik Koko Bersama Membangun Fondasi Keluarga Bahagia. Dan semoga rumah baca

0: Baru saja kita mendengarkan dari RRI Wamena dalam beranda Asta Cita Nasional, Koko bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Dan berikutnya kita akan lanjut ke RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga.
1: Beranda Asta Cita.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita. Dan senang sekali kami dari RRI Merauke yang mengambil tema terkait dengan ketahanan keluarga, terkait dengan pendidikan pendengar. Saat ini saya sedang berada atau juga saya sedang bersama Bapak Abdul Rohman. Bapak Abdul Rohman, kenapa ketahanan keluarga penting dalam kehidupan sehari-hari, Pak?
1: Ini sangat penting sekali ya, untuk menentukan langkah menuju sukses ke depan. Utamanya masalah pendidikan ini sangatlah merupakan kebutuhan. Sekarang itu kebutuhan yang namanya pendidikan. Kalau era-era dulu, mungkin 20 atau 25 tahun ke belakang, itu kayaknya masalah pendidikan itu tidak begitu diperhatikan. Tapi alhamdulillah untuk saat ini dan untuk selanjutnya kita berharap seperti itu, pemerintah sangat memperhatikan yang namanya pendidikan, baik formal ataupun non formal. Dan terbukti kami itu hidup di lingkungan pedesaan, bahkan bisa dikatakan pinggiran lah, desa. Tapi alhamdulillah kami untuk masalah pendidikan itu sangat terbantu sekali dari program-program pemerintah. Jadi tidak ada kendala. Kalau di sini tidak ada kendala, dan alhamdulillah ini sangat menunjang untuk meraih generasi kita, anak-anak kita ke depan untuk mencapai kesuksesan. Tentu harapannya seperti itu, baik formal ataupun non formal. Bahkan di sini, di lingkungan kami, ini pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, semuanya ada. Dan yang kedua, pendidikan pesantren, bahkan di daerah kami ini sangat banyak sekali pesantren di sini. Nah, sehingga ini kami juga siar juga ini. Jadi di lingkungan kami ini sangat banyak ya. Dan alhamdulillah sekali ini sangat menunjang ke depan anak-anak, harapan kita, generasi kita ke depan ini tidak seperti generasi-generasi yang tidak punya keahlian, tidak berpotensi sama sekali. Jadi sekarang itu jangan sampai ketinggalan, apalagi di era-era modernisasi milenial seperti ini, pendidikan harus kita utamakan.
0: Menurut Bapak, faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketahanan keluarga ya, Pak?
1: Nah itu tadi, pokoknya selama kita, utamanya ini dari kalangan orang tua, ini selalu memberikan motivasi kepada anak-anak kita, insya Allah terwujudlah di situ. Seumpama nanti mereka nanti terjun di masyarakat, berumah tangga, insya Allah sukses. Dan ini terbukti dari pemerintah sendiri, kepedulian, kepekaan pemerintah sendiri ya. Jadi mulai usia perkawinan ini diatur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat saya setuju sekali. Coba bayangin ya, usia anak-anak yang masih di bawah, katakanlah di bawah 17 tahun, mereka sudah menikah, membentuk rumah tangga. Kita bayangkan bagaimana nanti. Wis ngurus si dia sendiri sudah repot, belum anaknya, belum masalah ekonominya, terus sebentar lagi dia mengurusi pendidikan anaknya. Ruwet, rasanya ruwet. Dan ini sangat-sangat kita acungi jempol kepada pemerintah yang mengatur usia-usia pendidikan untuk anak-anak. Kalau itu nanti bisa terwujud, insya Allah satu, meminimalis beban orang tua. Dan yang kedua, ketika nanti dia punya anak, sementara secara fisik ataupun yang lain ini sudah siap, lebih matang.
0: Kalau menurut Bapak, bagaimana cara untuk membangun komunikasi yang baik dalam keluarga?
1: Dan alhamdulillah, dengan modal ilmu, dengan modal pendidikan yang sudah memadai itu tadi, seperti yang saya sampaikan itu tadi, ini lebih mudah. Jadi anak ini lebih mudah diajak komunikasi sama orang tua. Sebenarnya orang tuanya pun tidak repot-repot lagi, sedikit memberikan pengarahan kepada anak. Sementara orang tua tugasnya cuma mengingatkan saja. Karena anak-anak sudah dicukupkan pendidikan-pendidikan dia tadi, baik di pesantren ataupun di pendidikan-pendidikan umumnya, itu saya kira sudah cukup. Dan sehingga posisi orang tua itu cuma sekedar mengingatkan saja. Itu saja. Dan sehingga lebih mudah dalam membentuk rumah tangga yang pada akhirnya bisa tercapai sakinah, mawaddah, warahmah, itu istilahnya dalam rumah tangga, terus anak pun dalam lingkungan, dalam kenegaraan, tercapainya baldatun thayyibatun warabbun ghafur, negara yang makmur dan lain sebagainya, ini sangat-sangat lebih mudah kita wujudkan karena pendidikan tadi.
0: Ya, kita tahu ya bahwa dalam keluarga tidak terlepas dari masalah ekonomi ya, Pak. Apa dampak ekonomi terhadap ketahanan keluarga
1: ini? Nah, itu memang kalau kita bicara masalah itu semuanya merasakan, kita merasakan. Tapi selama anak-anak kita, generasi-generasi kita modeli yang namanya ilmu, pengetahuan umum ataupun yang lain, kita cepat. Ketika ada problem urusan masalah itu, kita punya skill. Karena punya skill dengan modal ilmu yang kita peroleh, kita tidak rumit lagi. Jadi kita peka menghadapi lingkungan. Untuk zaman sekarang itu begini-begini dan sebagainya. Dan terbukti, kayak anak-anak didik kita yang sekolah di SMK, dia punya keahlian, sepeda motor, paras dan sebagainya, tidak repot. Tidak semuanya mereka-mereka yang sukses itu berawal dari mereka-mereka yang punya modal banyak. Tidak, itu tidak. Tapi kunci sukses mereka ditentukan dari bagaimana dia mau, punya semangat, punya skill, punya kemauan. Itu pintu sukses, bukan yang lain. Okay. Atau modal itu tidak penting banget lah.
0: Oke, okay. Ya, Pak Abdul Rahman. Peran orang tua untuk menjaga ketahanan keluarga ini seperti apa ini Pak pentingnya?
1: Sangat-sangatlah penting. Jadi orang tua itu di samping sebagai pelindung, dan itu di sana terutama orang tua, ayah itu posisinya kita sudah tahu, dan peran ibu yang hari-harinya itu sekitar di rumah misalkan, itu tetap sesuatu yang paling dominan untuk menentukan kesuksesan anak. Jadi dikatakan al-ummahat madrasatul ula. Jadi kaum perempuan, ibu yang dimaksud adalah tempat pendidikan untuk anak-anaknya yang pertama. Jadi selama ibu-ibu tetap tegar dalam mendidik anaknya, wes anak-anak tidak mau kemana, pasti lurus. Gampangannya seperti itu. Kita optimis selama orang tua itu optimis, selama orang tua itu memberikan motivasi kepada anak-anaknya dengan benar, jalur-jalur yang benar, lurus, insya Allah ke depan anak-anaknya sukses. Dan itu realita, realita Mas itu.
0: Ya, kita tahu bahwa dalam keluarga tidak semuanya lurus saja atau juga lempeng aja jalannya. Tentu ada konflik-konflik yang terjadi nih Pak. Bagaimana keluarga ini bisa untuk menghadapi konflik dengan baik? Ini secara pendidikannya seperti apa Pak?
1: Alhamdulillah. Jadi memang jadi kita itu hidup miturut kemampuan kita. Kita memang diajarkan seperti itu. Jadi kita dilahirkan itu yo ada yang punya kemampuan. Satu secara fisik mungkin oleh Allah dikasih kecerdasan, satunya tidak, sedang ada yang dilahirkan secara fisik ketepaan, mereka beruntung. Orang tuanya sukses, hartanya banyak dan sebagainya. Tapi sebagian kan tidak seperti itu. Itulah namanya tantangan. Sehingga dalam menghadapi hal-hal seperti itu, kita enjoy saja. Lah, kita banyak pengalaman dari lingkungan kita saja. Kita coba, kita baca. Mereka-mereka yang sukses, apakah dia itu berangkat dari keluarga-keluarga yang sukses? Tidak. Mungkin dari tokoh-tokoh besar kita lah, kita bisa lihat Pak Habibie dan sebagainya. Coba kita lihat biografi, biodata mereka. Apa dia itu anaknya seorang jenderal dan sebagainya? Tentunya tidak. Saya yakin tidak. Orang-orang sukses dulu itu tidak seperti itu semuanya. Mungkin dari kalangan menengah ke bawah lah katakan. Secara ekonomi mungkin dia kurang beruntung. Orang bukan anaknya orang yang kaya. Mungkin dia juga anaknya seorang petani. Mungkin dia anaknya orang yang keluarganya kebetulan ruwet lah dan sebagainya. Tapi dengan izin Allah, dengan kemampuan, kemauan, tekad, akhirnya bisa seperti itu. Lah sehingga keruwetan-keruwetan yang terjadi, yang kita rasakan pada saat itu sebagai pengalaman. Itu akibat dari mungkin kelakuannya yang dulu yang kurang tepat. Cara negara-negara dikatakan wa'an lesa illa masa. Jadi seseorang itu berperilaku atau mengalami sesuatu yang pernah dilakukan, dia sedang terjadi atau dan lain sebagainya. Ya kita banyak membaca lah, banyak berpikir, kenapa itu terjadi, terus solusinya bagaimana. Dan saya yakin karena terlebih dahulu dia di kita bekali dengan ilmu, ilmu itulah yang akan menuntun. Soalnya di sana dikatakan al ilmu nur, nur itu cahaya. Jadi ketika anak ruwet, anak peteng, nur itulah, cahaya itulah yang membimbing kita.
2: Oke, okay. Ya Pak Abdul, kita tahu saat ini adalah era globalisasi, di mana teknologi juga ini berperan dalam masalah pendidikan dan juga masalah ketahanan keluarga. Ya, bagaimana pengaruh teknologi dan media sosial terutama terhadap ketahanan keluarga nih Pak Abdul?
1: Subhanallah, kita harus waspada, terutama orang tua, dan untuk menghadapi anak itu sangat-sangat menentukan sekali. Sehingga itu untuk zaman sekarang itu orang tua tidak bisa istilahnya masa bodoh dengan apa yang dilakukan anak. Tidak bisa seperti itu. Ya sedikit banyak harus mengetahui lah apa yang dilakukan anak. Yang jelas kita itu di bawah jauh lah untuk ukuran masalah perkembangan zaman, dunia IT dan lain sebagainya. Itu orang tua tentunya kewalahan menghadapi itu. Tapi minimal ya sedikit lah kita tengok apa yang dilakukan anak itu. Lah sehingga kita nanti tidak terlalu ketinggalan, sehingga ketika anak itu mulai melakukan sesuatu yang istilahnya itu ya dewasa sebelum waktunya, itu juga banyak sekarang itu. Dan itu pengaruh daripada itu tadi. Lah sehingga itu nanti pengaruh nenggone psikolog anak-anak kita. Jadi tanpa kita sadari kadang-kadang itu anak kita itu tidak pernah keluar rumah, tidak pernah keluar kamar. Itu orang tua bangga. Tapi ntar dulu, apa yang dilakukan dia itu sebetulnya ketika dia itu menghadapi HP dan lain sebagainya. Apalagi anak-anak itu sekarang itu banyak yang demam, demam yang dengan yang namanya HP, dunia IT. Lah sehingga kalau orang tua itu sampai lena, itu sangat fatal, sangat fatal. Makanya pendidikan itu harus dua-duanya, ada formal dan non formal, itu yang kita maksud. Lek ngerti agama, insya Allah disitulah nanti peran ilmu agama kita. Lah sehingga tanpa kita terlalu banyak membatasi, dia sendiri dengan ilmu yang dia miliki akhirnya bisa membatasi sendiri. Oh, kalau ini belum waktunya. Kalau ini sudah layak kita tonton, ini tidak layak. Itu ilmu yang mereka peroleh selama ini. Lah sehingga ilmu tetap di atas.
2: Ya, terakhir Pak Abdul, ya, apa yang ingin disampaikan ya terkait juga dengan bahasan kita di sore hari ini?
1: Ya, kita berharap subhanallah, satu masalah pendidikan, kita ya sama-sama punya keluarga, punya anak, mari kita semangat, semangat berjuang untuk anak-anak kita, anak-anak didik kita, lingkungan kita, bahkan semangat berjuang, dan semoga program-program pemerintah sehubungan dengan pendidikan itu betul-betul terwujud. Mungkin beasiswa, mungkin gratis bahkan. Itu kalau memang itu cita-cita pemerintah, kita sangat-sangat terbantu. Sangat terbantu, dan kita sangat mendukung sekali program-program itu. Pokoknya yang penting, yang kita rasakan selama pendidikan itu terjangkau apanya saja, fasilitas dan sebagainya, itu sangat-sangat menentukan kehidupan masa depan. Jadi di sana dikatakan sababul yaum rijalul ghad. Jadi pemuda-pemuda masa sekarang itu adalah pemimpin-pemimpin untuk masa depan. Lah sehingga kita siapkan. Jadi pemuda-pemuda zaman sekarang itu, anak-anak di sekarang itu, kita siapkan secara moral, mental dan lain sebagainya. Lah sehingga harapan kita ke depan kita itu dipimpin anak-anak kita pada masanya nanti, anak-anak yang betul-betul berpotensi, betul-betul sesuai harapan.
2: Demikian pendengar bincang-bincang saya bersama Bapak Abdul Rohman, dan kita akan berjumpa kembali di program Beranda Asta Cita selanjutnya. Sampai jumpa.
3: Asta Cita.
4: Kalau berikut tadi kita sudah menekan dari RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga. Kali ini Beranda Asta Cita Nasional yang menjadi penutup untuk edisi 23 Juli 2026 datang dari RRI Samarinda dengan tema Ketahanan Keluarga Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045.
0: Pendengar Pro 1 RRI di seluruh penjuru Nusantara dan di mana saja Anda berada, dari RRI Samarinda bersama saya M. Padel hadir dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045.
5: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya pendengar, keluarga merupakan pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dari keluarga yang sehat, harmonis dan mandiri akan lahir generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman sekaligus mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Sehingga perlu untuk kita memahami pentingnya penguatan ketahanan keluarga melalui gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting, pemberdayaan ekonomi keluarga hingga peran lansia dalam mendukung lahirnya generasi unggul. Untuk mengetahui bagaimana ketahanan keluarga menjadi kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045, berikut wawancara kami bersama Bapak Dr. Sunarto, SKM, MADMKP, Kepala Perwakilan BKKBN Kemendubangga Provinsi Kalimantan Timur.
6: Ya Pak Dokter, Assalamualaikum Pak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya pendengar, seperti kita ketahui ya, Bapak Dr. Sunarto SKM MAD MKP telah resmi kembali memimpin dan dilantik sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Kalimantan Timur pada Mei 2026, setelah sempat mengemban amanah sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, sejak kembali bertugas di Bumi Etam, tentu beliau ini aktif memimpin berbagai agenda percepatan pembangunan keluarga ya, dan juga penanganan stunting di wilayah Kalimantan Timur. Nah, ini salah satu momen yang penting pada tahun ini ya pendengar, yaitu Hari Keluarga Nasional dan juga Hari Lansia Nasional. Pak Sunarto, Hari Keluarga Nasional 2026 diperingati setiap tanggal 29 Juni ya Pak ya? Ya. Menjadi momen penting untuk memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital. Nah, peringatan tahunan ini sekaligus mengingatkan kita kembali pentingnya peran keluarga sebagai fondasi utama pembangunan bangsa, termasuk juga memperingati Hari Lansia Nasional. Bagaimana Bapak melihat tantangan dan juga peluang pembangunan keluarga di Kalimantan Timur saat ini, terlebih di tengah perkembangan daerah yang semakin pesat sebagai penyangga ibu kota Nusantara ini Pak?
7: Baik, Bang Padel, saya sebelum menjawab ini, saya ingin menyapa dulu
6: ya
7: para pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Jumpa lagi. Siap. Dengan saya Sunarto, Kepala Kemendubangga / BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Nah, tahun ini itu sangat krusial tentunya gitu. Kenapa kemudian ini menjadi sangat krusial? Karena kita sedang berada di jalur akselerasi menuju Indonesia Emas 2045. Wabil khusus untuk Kalimantan Timur, jangan salah, Kalimantan Timur ini juga wilayah penyangga yang paling dekat dengan ibu kota negara Nusantara.
6: Betul.
7: Ini harus tetap menjadi perhatian kita gitu. Nah, proses-proses pengembangan sumber daya manusia itu menjadi penting. Karena cahaya pertama yang akan dilihat oleh Indonesia secara nasional ataupun internasional itu adalah dari ibu kota Nusantaranya gitu, ibu kota negaranya gitu. Nah, oleh karenanya tanggung jawab kita bukan tanggung jawab yang mudah, bukan tanggung jawab yang ringan gitu ya. Tetapi kita harus optimis bahwa tanggung jawab ini bisa kita tuntaskan. Kapan? Ketika kita mampu berkolaborasi dengan baik di seluruh lini, di seluruh lini. Itu kata kuncinya, kolaborasi yang baik di seluruh lini, punya komitmen yang sama dalam konteks pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju generasi emas 2045. Nah, ini Bang Madel.
6: Siap.
7: Nah, kemudian kami Kemendubangga / BKKBN, tugas kami adalah mendampingi keluarga sesuai dengan siklus hidup. Harus kita dampingi sesuai dengan siklus hidup melalui program-program prioritas yang digagas oleh kementerian kami, oleh Pak Menteri Pak Dr. Wiyaji. Nah, inilah yang harus kami kawal sampai pada titik final bahwa kualitas sumber daya manusia di 2045 itu memang betul-betul harus unggul.
6: Seperti disampaikan oleh Pak Dokter tadi bahwa pembangunan keluarga merupakan pondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera dan berkualitas ya Pak Dokter ya.
7: Iya.
6: Keluarga adalah madrasah pertama tempat nilai-nilai luhur, karakter dan juga kesehatan manusia Indonesia yang dibentuk. Nah, dalam perjalanan panjang menuju visi besar Indonesia Emas 2045 ini, ketahanan keluarga menjadi pilar yang tidak boleh rapuh. Tadi disebutkan bahwa ini adalah program krusial ya Pak ya. Terkait program prioritas saat ini, Kementerian Bangga BKKBN juga gencar mengkampanyekan gerakan gotong royong. Dan salah satunya adalah genting. Ini apa sebenarnya esensi dari program genting ini Pak Dokter?
7: Oke. Kita ini dalam mencetak generasi yang unggul itu tidak bisa secara instan gitu. Nggak ada proses di sini gitu. Nah, ini dimulai dari bagaimana kita bisa melakukan penguatan pada ketahanan keluarga. Ini dulu. Kemudian nanti ditambah dengan pengentasan kemiskinan, kemudian pengasuhan anak yang benar, kemudian pada sampai pada perhatian lansia. Jangan lupa ini menjadi penting. Nah, kalau dibilang tadi itu Bang Padel, Harganas tahun ini harusnya menjadi alarm nih. Menjadi alarm nih. Bonus demografi ini harus kita tangkap dengan baik. Okay. Bonus demografi harus kita bisa manfaatkan dengan baik. Nah, sehingga harapannya tentu investasi-investasi besar ini pada bagaimana peningkatan kualitas keluarga. Gitu, pada peningkatan keluarga. Nah, kaitannya apa dengan genting ini gitu ya? Dengan genting ini tentu gerakan orang tua asuh cegah stunting, gerakan itu kita ingin membawa semua orang bergerak
6: proaktif gitu ya,
7: proaktif bergerak gitu, karena namanya gerakan ini. Nah, di dalam konsep genting ini yang diinginkan oleh Pak Menteri adalah gerakan gotong royong membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung, yang anak-anaknya masih dalam stunting, tapi lebih khusus kepada keluarga yang berisiko gitu ya, keluarga yang berisiko. Nah, ini menjadi kata kunci penting gitu. Nah, bagaimana pelaksanaan di lapangan genting ini? Teman-teman kami yang ada di lapangan, dan kami berharap kita semua pendengar, mari kita bersama-sama mengulurkan, membantu saudara-saudara kita secara finansial belum beruntung, ikrarkan diri kita menjadi orang tua asuh, pendonor lah gitu ya, pendonor investasi akhirat.
6: Kalau dulu mungkin kita kenal gen ota, Pak.
7: Ya, gen ota. Okay. Jadilah orang tua asuh gitu. Ini investasi akhirat kita gitu. Kita membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung. Yeah. Oke. Okay. Ya. Nah, di 2025 program genting ini sukses dengan target 1 juta yang terintervensi. Ternyata kita mampu mengintervensi 1,4 juta secara nasional, kurang lebih itulah ya. Nah, di tahun 2026 ini menjadi program prioritas di kami dan targetnya masih sama, 1 juta. Namun, di dalam perjalanannya, intervensi kita sudah bukan lagi pada prioritas nutrisi. Karena kita tahu bahwa faktor penyebab stunting itu ada nutrisi dan non-nutrisi. Intervensinya ada spesifik dan sensitif gitu. Nah, kita geser ya ke sensitif gitu. Apa itu? Saudara-saudara kita yang belum beruntung yaitu pada RTLH, rumah tidak layak huni. Bagaimana kita membantu saudara-saudara kita itu agar apa? Agar rumahnya menjadi layak huni. Apa kaitannya dengan stunting? Jangan lupa bahwa faktor penyebab stunting salah satunya adalah infeksi berulang. Jika tempat tinggalnya tidak memungkinkan, tidak standar kesehatan, maka di situ faktor infeksi berulangnya. Nah, ini Bang Padel. Nah, jadi genting ini kemudian setelah nanti intervensi kita lebih utama pada RTLH, kemudian akses sanitasinya, jambannya seperti apa, penggunaan air bersihnya seperti apa gitu. Nah, maka kami memastikan bahwa keluarga risiko yang ada di kami itulah sasaran utama kami, terutama ini desil 1, desil 2 dan desil 3. Di masa depan keluarga yang ada di Kalimantan Timur

0: pendengar di mana saja Anda berada, demikian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga, Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari Pro 1 RRI Samarinda, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada sajian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu.

0: Jadi persiapan udah lama ya kak ya, soalnya kan ada latihan mandiri di rumah. Itu dari habis lebaran kemarin sampai pemanggilan ini kak. Oh, kalau saya pribadi optimis sekali kak, soalnya kan baru pertama kali ini Indonesia masuk di Piala Dunia. Ya untuk sepak bola kak, ya cukup.
1: Gerakan dalam rangka untuk kita mau menghidupkan, mengembangkan sepak bola yang ada di Batam. Kalau sepak bola hidup, maka saya kira perekonomian teman-teman UMKM juga akan tumbuh dan juga pariwisata akan lebih hidup. Nah, untuk itu ini kita dorong BP Batam mensupport, mendukung Pak Kepala dan Ibu Wakil juga memberikan arahan, dan tadi saya sudah sampaikan

Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Ombudsman RI menggelar entry meeting penilaian opini maladministrasi pelayanan publik 2026. Baik di instansi pemerintah provinsi, kabupaten atau kota maupun kementerian dan lembaga sebelum dilaksanakannya kick-off penilaian pada bulan Agustus nanti. Tiga negara yakni Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam akan ramaikan Batam Prime International Grassroots Football Festival 2026 yang akan digelar di Stadion Temenggung Abdul Jamal dan Stadion Gelora Citramas. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Pranoto. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI

0: Kita ke kabar pertama pendengar dari RRI Pekanbaru, di mana Ombudsman RI menggelar entry meeting penilaian opini maladministrasi pelayanan publik 2026, baik di instansi pemerintah provinsi, kabupaten atau kota maupun kementerian dan lembaga sebelum dilaksanakannya kick-off penilaian pada bulan Agustus nanti. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
1: Ombudsman Republik Indonesia menggelar entry meeting pada Kamis pagi sebagai sosialisasi dan awal pelaksanaan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026. Kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi mengenai indikator penilaian sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Anggota Ombudsman Republik Indonesia Nuzran Zoher menjelaskan entry meeting merupakan tahapan awal sebelum tim Ombudsman melakukan penilaian langsung ke seluruh instansi penyelenggara pelayanan publik mulai Agustus hingga November 2026. Menurut Nuzran, pertemuan tersebut menjadi forum untuk menyamakan pemahaman antara Ombudsman, pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah, serta instansi vertikal mengenai aspek-aspek yang akan dinilai dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan hasil penilaian sebelumnya, Provinsi Riau telah berada pada kategori baik. Namun demikian, masih terdapat sejumlah catatan yang harus diperbaiki agar mampu meraih predikat kualitas tertinggi tanpa adanya potensi maladministrasi.
2: Kalau kita lihat data tahun 2025, Provinsi Riau kemarin mendapat predikat baik ya, tapi masih ada potensi maladministrasi. Nah, kita tadi harapan Pak Gubernur bagaimana hasil untuk 2026 nantinya tinggi atau tertinggi, tapi tidak ada embel-embel potensi malnya. Nah, berarti kan masih ada, belum maksimal. Kan angkanya itu 70 sampai 80. Kita harapkan kalau sudah tertinggi, masuk zona hijau yang baik itu, dia bisa angka 80 sampai sekian. Terus 90.
1: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto meminta seluruh organisasi perangkat daerah memberikan data secara lengkap dan terbuka kepada tim Ombudsman. Menurutnya, proses penilaian bukan semata-mata mengejar nilai tinggi, melainkan menjadi sarana untuk mengetahui berbagai kekurangan sehingga dapat segera diperbaiki demi memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
3: Dan saya minta kepada seluruh peserta sosialisasi tadi, saya minta berikan data yang selengkap-lengkapnya dan tidak perlu khawatir. Dan ini sebenarnya temuan dari Bosman ini untuk memperbaiki ke depan supaya pelayanan lebih baik dan bisa bermanfaat pada masyarakat. Jawab ini tidak disebut masyarakat juga, sama semua. Berikanlah pelayanan.

0: infrastruktur jalan dan sekolah. Hal ini disebabkan belum optimalnya pengerjaan pengerukan alur sungai pasca bencana tahun 2025 lalu. Berikut laporan Nur Afni Susilawati.
1: Hujan deras berintensitas tinggi yang melanda wilayah Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada hari Sabtu 18 Juli lalu mengakibatkan Sungai Batang Tumayo meluap dan menerjang permukiman warga. Musibah ini dipicu oleh belum optimalnya pengerjaan pengerukan alur sungai pasca bencana tahun lalu, sehingga debit air membendung dan melimpah keluar jalur sungai saat curah hujan meningkat. Informasi ini disampaikan Asin Datua Bandaro Kayo selaku Wali Nagari Sungai Batang.
2: Posisi batang air itu kan sudah lebih tinggi daripada pemukiman warga, sehingga setinggi apapun kita mengupayakan pembuatan tanggul darurat yang hanya dengan material longsor itu sendiri, maka akan mudah hanyut oleh air hujan, oleh air dengan jika hujan sangat deras. Maka itulah yang terjadi pada hari Sabtu yang lalu itu, sehingga air itu lebih banyak mengalir ke pemukiman warga daripada melewati jalur sungai itu sendiri.
1: Meski luapan air kini telah surut dan warga mulai kembali dari pengungsian, endapan lumpur setinggi lutut masih menggenangi lantai rumah penduduk. Bencana berkala ini tidak hanya mengganggu psikologis masyarakat yang diselimuti rasa cemas setiap hujan turun, tetapi juga melumpuhkan sektor perekonomian warga, serta membanjiri fasilitas umum seperti gedung sekolah dasar dan kantor pos. Guna mencegah dampak bencana yang lebih luas selama musim penghujan, pemerintah Nagari Sungai Batang mendesak instansi terkait, khususnya Balai Wilayah Sungai, untuk segera mengambil langkah konkret. Meski satu unit alat berat dari pelaksana proyek telah disiagakan di lokasi, kapasitasnya dinilai belum memadai untuk merestorasi penangkalan sungai dari kawasan hulu ke hilir.
2: Jadi karena 100% aliran sungai itu sudah tidak lagi seperti aliran sungai yang normal, dan material longsor itu ataupun material sisa-sisa longsor itu sekarang menumpuk dan rata, tidak ada ininya, jadi air itu pecah menyebar.
1: Selain penanganan darurat alur sungai, pihak Nagari juga terus mengawal percepatan realisasi hunian tetap bagi warga yang kehilangan tempat tinggal, mengingat sejumlah lokasi usulan huntap mandiri terindikasi berada di zona rawan bencana. Opsi relokasi ke huntap kolektif di atas lahan milik pemerintah daerah menjadi solusi akhir yang diharapkan dapat segera diwujudkan. Nur Afni Susilawati melaporkan.
3: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita ke RRI Padang, pendengar, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam pemulihan pasca bencana di Sumatera Barat. Dukungan tambahan dana transfer ke daerah atau TKD diarahkan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur yang terdampak dan mendukung kembali aktivitas masyarakat. Widi Dwi Putri Liani melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memprioritaskan pemulihan infrastruktur dalam penggunaan tambahan dana transfer ke daerah atau TKD sekitar lebih 527 miliar rupiah. Anggaran tersebut diarahkan untuk mempercepat pemulihan aksesibilitas masyarakat yang terdampak bencana. Sekretaris BPBD Provinsi Sumatera Barat, Ilham Wahab, kepada RRI hari ini mengatakan pemulihan pasca bencana di Sumatera Barat juga menjadi bagian dari agenda pemulihan secara nasional melalui rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana atau R3P. Berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran lebih dari 5 triliun rupiah untuk pemulihan Sumatera Barat pada tahun 2026. Anggaran tersebut berasal dari 7 kementerian dan lembaga, dengan Kementerian Pekerjaan Umum menjadi salah satu yang terbesar melalui 142 kegiatan senilai sekitar 3,543 triliun rupiah. Ilham Wahab menyebutkan pemulihan pasca bencana Sumatera Barat direncanakan berlangsung selama 3 tahun karena skala kerusakan yang cukup besar dan tidak memungkinkan diselesaikan hanya dalam 1 tahun.
5: Dominasi terbesar anggaran itu memang di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam, karena Tanah Datar itu nilai yang dianggarkan melalui Kementerian Lembaga setahun ini adalah 708 miliar, kemudian untuk Agam itu 471 miliar. Jadi memang pelaksanaan infrastruktur terdampak bencana kemarin memang menjadi prioritas untuk dikerjakan.
4: Sementara itu, Kalaksa BPBD Kabupaten Agam,

0: Rahmat Lasmono mengatakan Kabupaten Agam memperoleh tambahan TKD sebesar 165,8 miliar rupiah lebih pada tahun ini. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang terdampak bencana.
1: Karena memang Kabupaten Agam bisa dikatakan untuk bencana ini infrastruktur kita mengalami kemunduran, ya mungkin bisa dikatakan lebih dari kemunduran 10 tahun gitu ya. Jadi untuk itu, untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi ini, Kabupaten Agam fokus dengan
0: infrastruktur darurat sebelumnya sudah dilakukan untuk mencegah wilayah terisolir termasuk pembangunan jembatan Bailey dan jembatan Aramco. Ia menegaskan rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan waktu dan akan dilakukan secara bertahap sesuai R3P dan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah disusun pemerintah pusat. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
2: Dari RRI Padang kita menuju ke RRI Ranai. Pendengar, Dinas Sosial Natuna terapkan inovasi bertajuk Sejuba atau sistem jaringan gudang wilayah dan arus distribusi bantuan sosial dan bencana. Memastikan bantuan dapat menjangkau masyarakat secara cepat ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Laporan Yusfianti selengkapnya.
3: Dinas Sosial Kabupaten Natuna terus memperkuat sistem distribusi bantuan sosial dan penanganan bencana melalui inovasi Sejuba, sistem jaringan gudang wilayah dan arus distribusi bantuan sosial dan bencana. Inovasi tersebut menghadirkan jaringan gudang logistik di sejumlah kecamatan agar bantuan dapat disalurkan lebih cepat, tepat sasaran dan menjangkau wilayah kepulauan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna Purianti mengatakan Sejuba merupakan langkah strategis untuk mengatasi tantangan geografis Natuna yang terdiri dari pulau-pulau sehingga masyarakat di daerah terpencil dapat memperoleh bantuan tanpa harus menunggu pengiriman dari ibu kota kabupaten.
4: Kementerian itu ada dua lumbung sosial namanya, yaitu ada di Serasan Timur yang sudah resmi lumbung itu. Jadi kalau yang kecamatan selain dari itu yang jauh ya, ada 8 ya, sama Serasan Timur berarti 6. Kecamatan lainnya itu unit gudang.
3: Purianti mengatakan gudang logistik ini ditempatkan di sejumlah kecamatan seperti Serasan Timur, Subi, Midai, Suamidai, Pulau Laut, Pulau Seluan, Pulau Panjang, serta gudang utama di kantor Dinas Sosial Kabupaten Natuna di Ranai. Kasih PMD Kecamatan Seluan, Alpian menyambut baik keberadaan gudang logistik Sejuba di Kecamatan Pulau Seluan. Menurutnya inovasi tersebut sangat membantu pemerintah kecamatan dalam menghadapi kondisi darurat maupun penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.
5: Penampung, kalau gudang kami masih pakai ini, gudang ruangan belakang kantor camat itu ada yang kosong. Untuk banyak yang dibawa kemarin, alhamdulillah dah pas untuk ukuran barang yang dibawa kemarin, Bu.
6: Ada berapa banyak?
5: Berapa kasur dan selimut, apalagi itu makanan.
3: Melalui inovasi Sejuba, pemerintah Kabupaten Natuna berharap sistem penanganan bantuan sosial dan kebencanaan semakin efektif sehingga pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah khususnya daerah kepulauan dan terluar dapat berlangsung lebih cepat, merata, dan tepat sasaran. Dari Ranai, Kabupaten Natuna, Pro 3 RRI terus berudara untuk Indonesia.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Dari RRI Tanjung Pinang, pendengar Komisi 7 RI dan RRI mendorong penguatan promosi pariwisata untuk meningkatkan kembali kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bintan. Reni Ilda Valantra melaporkan selengkapnya.
8: Komisi 7 DPR RI berkomitmen membantu pemerintah Kabupaten Bintan mencari solusi atas berbagai tantangan di sektor pariwisata. Dalam kunjungan kerja ke Bintan, Komisi 7 DPR RI turut menghadirkan perwakilan sejumlah kementerian agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat membahas berbagai persoalan sekaligus merumuskan langkah penanganannya. Wakil Ketua 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, kunjungan tersebut tidak hanya untuk menyerap aspirasi daerah, tetapi juga mencari solusi bersama melalui koordinasi dengan kementerian kementerian terkait. Menurutnya, pemerintah pusat diharapkan dapat meninjau kembali kebijakan visa bagi negara-negara yang menjadi pasar utama wisata Indonesia guna mendukung peningkatan kunjungan wisatawan ke Bintan.
9: Dalam hal ini kita sudah mendengar penjelasan daripada pemerintah daerah, kita lebih fokus bagaimana mencari solusi daripada apa yang dipaparkan oleh pemerintah daerah ya Bintan tadi mengenai permasalahan. Kita ini kan shopping masalah nih keliling-keliling. Jadi banyak sekali hal-hal yang menjadi harapan daripada Pemda Bintan ini, kabupaten ya Pemkab Bintan ini, yang kebetulan alhamdulillah kita juga bawa mitra kerja kita dari Kementerian Perindustrian, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan juga dari UMKM.
8: Sementara itu, Radio Republik Indonesia RRI menyatakan siap mendukung promosi pariwisata Kabupaten Bintan melalui berbagai program siaran. Direktur Teknologi dan Media Baru RRI Muhammad Sujai mengatakan, RRI telah memiliki pengalaman menghadirkan konten lokal berbasis bahasa Inggris di Bali dan konsep serupa dapat diterapkan di Bintan untuk menjangkau wisatawan mancanegara.
10: Terutama untuk meningkatkan pariwisata. Bahwa sebetulnya sih Bintan bisa mencontek salah satu yang dilakukan oleh Bali gitu. Jadi pada saat weekend mereka punya English program. Jadi sebenarnya konten-konten lokal yang disampaikan dengan bahasa Inggris. Itu yang sudah kita lakukan di Bali gitu. Tapi sebetulnya masih banyak yang bisa kita create. Karena sebetulnya pariwisata itu tidak hanya pihak dari visitor atau tamu yang datang, tapi juga kesiapan dari semua elemen pemerintahan dan kedinasan.
8: Selain itu dikatakannya RRI juga akan terus memperkuat program yang mengangkat budaya, kuliner, dan produk lokal terutama pada akhir pekan sebagai bagian dari upaya memperkenalkan potensi wisata Bintan kepada masyarakat luas. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita menuju ke RRI Bengkalis, pendengar. Rancangan peraturan daerah atau RANPERDA terkait dengan pemilihan kepala desa atau pilkades saat ini sedang direvisi di bagian hukum Sekretariat Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan sekaligus menunggu persetujuan DPRD. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis, melaporkan.
11: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Bengkalis telah merampungkan penyusunan rencana peraturan daerah RANPERDA tentang pemilihan kepala desa pilkades serentak saat ini. Dokumen RANPERDA tersebut telah diajukan ke bagian hukum Sekretariat Daerah Sekda Kabupaten Bengkalis untuk diproses lebih lanjut sebelum disampaikan kepada DPRD Kabupaten Bengkalis. Kepala DPMD Kabupaten Bengkalis Ismail mengatakan tahapan berikutnya adalah menunggu pemerintah daerah mengusulkan RANPERDA tersebut kepada DPRD untuk dibahas hingga disahkan menjadi peraturan daerah. Menurut Ismail, RANPERDA pilkades serentak yang telah disusun memuat sejumlah perubahan substansial dibandingkan dengan peraturan daerah sebelumnya. Perubahan tersebut dilakukan sebagai penyusunan terhadap peraturan pemerintah PP nomor 16 tahun 2026 sebagai aturan pelaksana undang-undang desa terbaru. Salah satu perubahan yang penting adalah masa jabatan kepala desa yang bertambah dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Selain itu, RANPERDA juga mengatur tentang mekanisme pemilihan kepala desa apabila hanya terdapat satu calon, jika sebelumnya pilkades tidak dapat dilaksanakan dengan calon tunggal. Dalam aturan baru, pemilihan tetap bisa digelar. DPND berharap proses pembahasan RANPERDA dapat segera dilakukan sehingga target pengesahan tahun 2026 dapat tercapai. Dengan demikian, pelaksanaan pilkades serentak di Kabupaten Bengkalis dapat digelar pada 2027 mendatang.
12: Kita ajukan melalui bagian hukum dulu, nanti kan masuk dulu ke bagian hukum, nanti baru ke proses selanjutnya. Nanti itu kan melalui proses pengajuan oleh kepala daerah ya, DPRD.
11: Sementara itu, kepala bagian hukum Sekda Kabupaten Bengkalis Muhammad Pedro Arashid membenarkan bahwa RANPERDA pilkades saat ini masih berada dalam tahap pembahasan di tingkat pemerintah daerah sebelum diajukan ke DPRD. Menurut Pedro, setiap rancangan peraturan daerah harus melalui proses kajian yang cukup mendalam, mulai dari analisis pasal demi pasal hingga bab demi bab.
13: Ya jelas nanti final apa akhirnya kan di DPRD, kalau perda kan DPRD harus melibatkan legislatif baik itu ataupun.
11: Ia menambahkan setelah seluruh tahapan di lingkungan pemerintah daerah selesai, RANPERDA pilkades akan disampaikan kepada DPRD Kabupaten Bengkalis untuk dibahas, yang selanjutnya menjadi kewenangan Komisi 1 bersama pemerintah daerah hingga proses pengesahan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Kembali dari RRI Ranai, pendengar, hingga Mei 2026 Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Natuna sudah menyalurkan zakat kepada mustahik sebanyak 692 orang. Selengkapnya dilaporkan reporter Afrizal.
14: Meski untuk penerimaan zakat penghasilan atau zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Natuna menurun selama beberapa tahun terakhir, Ketua Basnas Kabupaten Natuna Raja Marzuni menyampaikan, dari bulan Desember 2025 hingga Mei 2026, Basnas Kabupaten Natuna sudah menyalurkan zakat kepada para mustahik sebanyak 692 orang. Raja Marzuni juga mengatakan, dalam penerimaan zakat selama ini, tumpuan Basnas Natuna dari zakat profesi ASN. Untuk itu diharapkan kedepannya dapat menjadi perhatian dari pemerintah daerah.
15: Untuk meningkatkan penghasilan Basnas dalam arti penerimaan yang tentunya yang kita harapkan dari ASN, Pak, ya, pegawai. Ini yang sangat kita harapkan. Namun hari ini boleh dikatakan 0,1% dari pegawai yang ada di Kabupaten Natuna. Kan, dan mohon perhatian juga oleh pemerintah daerah. Karena kalau kita mengharap zakat mal yang ada itu dia setahun sekali. Nah, pada lebaran itu memang kita meningkat, ya, dari 20 juta menjadi 70 juta sekian. Itu zakat mal, Pak, zakat per tahun. Dan alhamdulillah walaupun dengan keterbatasan ini, dari Desember itu sampai ke bulan Mei kita sudah menyalurkan kepada mustahil itu lebih kurang 692 orang sudah kita salurkan.
14: Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Natuna Jarmin menyampaikan, pemerintah daerah mendukung sepenuhnya berbagai program kemanusiaan yang dilaksanakan oleh Basnas Natuna.
16: Pemerintah Kabupaten Natuna mendukung sepenuhnya berbagai program sosial dan kemanusiaan yang dilaksanakan oleh Basnas. Saya berharap sinergi antara pemerintah daerah, Basnas, dunia usaha, serta seluruh elemen masyarakat dapat terus diperkuat sehingga memanfaatkan impak dan sedekah benar-benar dirasakan oleh masyarakat membutuhkan. Pada kesempatan ini yang baik ini, saya juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Natuna, khususnya yang telah memenuhi syarat sebagai zakdi untuk menaikkan zakat, infak, dan sedekah melalui Basnas sehingga semakin luas pula manfaat yang dapat diberikan kepada umat.
14: Diharapkan dengan adanya peningkatan pada penghasilan zakat, infak, dan sedekah yang diterima nantinya, pihak Basnas Natuna akan lebih luas dan lebih banyak lagi dalam penyalurannya, sesuai dengan program yang ada di Basnas Kabupaten Natuna. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
2: Kembali ke RRI SP Bengkalis, KRI Lepu 861 Open Ship di Dermaga Pelindo Bengkalis bersama Bank Indonesia dalam ekspedisi Rupiah Berdaulat atau ERB 2026. Warga masyarakat antusias berkunjung. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
17: Antusiasme masyarakat mewarnai kegiatan Open Ship KRI Lepu 861 yang digelar di Dermaga Pelindo, Bengkalis, Rabu pagi. Kegiatan ini merupakan bagian dari ekspedisi Rupiah Berdaulat atau ERB 2026 hasil kolaborasi Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut. Sejak pagi, masyarakat, mahasiswa, dan pelajar memadati lokasi untuk melihat secara langsung kapal perang TNI Angkatan Laut. Pengunjung diajak berkeliling kapal, melihat alutsista, mengenal berbagai ruangan di dalam KRI, serta berdialog dengan prajurit TNI Angkatan Laut. Komandan KRI Lepu 861 Mayor Laut P. Pradipta Aski Rismawan mengatakan keikutsertaan KRI Lepu 861 dalam ekspedisi Rupiah Berdaulat merupakan bentuk sinergi TNI Angkatan Laut dan Bank Indonesia dalam mendistribusikan uang rupiah ke wilayah terdepan, terluar, dan terpencil.
18: KRI sendiri berkolaborasi dengan Bank Indonesia untuk membantu mendistribusikan ke pulau-pulau terluar. Dalam hal ini 3T, yaitu terdepan, terluar, dan terpencil. Jadi yang tidak bisa dijangkau oleh Bank BI untuk mendistribusikan uang itu, nah, pihak KRI itu membantu. Jadi lewat KRI, jadi bisa sampai ke 3T pulau tersebut. Jadi harapannya uang tersebut yang didistribusikan oleh Bank BI diterima seluruh masyarakat selain di kota-kota besar.
17: Sementara itu Dewi, salah satu pengunjung, merasa bangga bisa berkesempatan mengunjungi KRI Lepu 861 dan merasakan menaiki kapal untuk melihat secara langsung kapal perang yang menjaga kedaulatan negara Indonesia.
19: Saya Dewi Manurung dari SMK Negeri 1 Bengkalis. Saya merasa bangga bisa berkesempatan mengunjungi KRI Lepu dan saya bisa melihat langsung kapal yang menjaga kedaulatan Republik Indonesia dan juga peralatan perangnya.
17: Kegiatan open ship juga bertujuan mendekatkan TNI Angkatan Laut kepada masyarakat. Selain masyarakat dapat naik ke KRI, melihat langsung alutsista yang dimiliki TNI Angkatan Laut, dapat mengenal berbagai ruang di kapal, melihat persenjataan, serta mengetahui fungsi dan tugas KRI Lepu 861. Reporter Morfiza, RRI Bengkalis.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Dari RRI Batam, pendengar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam gelar sosialisasi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial atau TPBIS tahun 2026. Laporan Fajar Walinda selengkapnya.
20: Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menggelar sosialisasi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial atau TPBIS tahun 2026 di kantor Wali Kota Batam pada Rabu. Kegiatan ini mengusung tema pentingnya literasi dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dan diikuti oleh pengelola perpustakaan kelurahan serta taman baca masyarakat sekota Batam. Program TPBIS bertujuan meningkatkan peran perpustakaan dari sekedar tempat menyimpan buku menjadi pusat pembelajaran sepanjang hayat atau mampu mendorong kreativitas, pengembangan keterampilan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program ini juga mengedepankan layanan informasi, pelibatan masyarakat, serta penguatan kemitraan dengan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas, dan media. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau, sekaligus narasumber, Dr. Muhammad Misri mengatakan bahwa di Kepulauan Riau, proses transformasi perpustakaan paling terlihat di Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna. Kota Batam memiliki tantangan yang lebih kompleks.
21: Jadi mereka itu meningkat karena banyak program-program inovasi yang dilakukan ya. Di Anambas dia ada pakai motor keliling untuk menjangkau desa-desa. Di Natuna itu desa, kan dia pulau ya, di desa-desa ya. Ada yang pulau, ada yang desa. Nah, di desa tadi dengan memperkuat perpustakaan desanya. Tapi sekali lagi itu peran kepala desa ini sangat penting. Kota yang sudah menyediakan fasilitas segala macam. Sosial ekonomi masyarakat kita bagus. Rata-rata keluarga punya kemampuan membeli HP dan lain-lain. Di satu sisi mungkin maksudnya bagus ya. Komunikasi anaknya juga tidak terlambat. Tapi di itu ada macam-macam. Apa yang ada di HP ini yang harus diperhatiin. Karena itu akan masuk semua informasi ini ke kepala anak-anak ini.
20: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam, Herman Rozi berharap literasi dapat menjadi kebutuhan sekaligus budaya di tengah masyarakat.
22: Ya, setelah ini kan tentu kita berharap bagaimana literasi di masyarakat itu menjadi satu kebutuhan. Seperti yang dikatakan oleh Pak Kadis Provinsi tadi, Batam ini kan ya, jumlah penduduk terbesar. Mungkin ekonominya juga terbesar. Padahal kan keinginan kita hari ini literasi bukan sekedar membaca, tetapi bagaimana kita memahami dan mengimplementasikan apa yang kita baca. Kita mencoba nanti masyarakat Batam ini mungkin bagaimana mereka kembali mencintai perpustakaan. Karena tadi di dalam TPBIS tadi disampaikan bahwa perpustakaan itu bukan hanya tempat baca, tapi tempat berkumpul, bersilaturahmi, bertukar pikiran, berinteraksi secara sosial, dan mungkin lebih luas lah.
20: Pemerintah Kota Batam juga terus mendorong peran aktif lurah sebagai pembina, fasilitator, dan akselerator dalam pengembangan perpustakaan di tingkat kelurahan. Melalui kolaborasi, diharapkan budaya literasi semakin tumbuh dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
2: Kita kembali ke RRI Padang. Mendengar prestasi membanggakan kembali ditorehkan generasi muda Kota Padang di kancah internasional Puan Malika Jomantra. Siswi kelas 12 SMA Adabiah 2 Padang terpilih mewakili Sumatera Barat sekaligus dipercaya menjadi ketua delegasi Indonesia pada ajang Asia Youth Leader 2026 yang akan berlangsung di Okinawa, Jepang. Pada 24 Juli hingga 1 Agustus 2026, Elan Silvia Sari melaporkan selengkapnya.
23: Kepercayaan tersebut mendapat apresiasi dari Wali Kota Padang Fadli Amran dalam audiensi yang berlangsung di kediaman resmi Wali Kota Padang kemarin. Fadli menyampaikan dukungan kepada Puan Malika Jomantara yang dinilai mampu mengharumkan nama Kota Padang, Sumatera Barat, dan Indonesia di tingkat internasional. Menurut Fadli Amran, Puan merupakan sosok pelajar yang memiliki wawasan luas, kemampuan berbahasa asing yang baik, serta potensi kepemimpinan yang kuat. Ia berharap pengalaman internasional yang diperoleh dapat menjadi bekal untuk terus berprestasi di masa depan. Fadli Amran juga memotivasi Puan agar melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik, baik melalui kampus yang bekerja sama dengan program Padang Juara maupun universitas terkemuka di dunia.
0: Jadi kita doakan banyak lagi anak-anak Kota Padang yang seperti Puan. Jadi saya memotivasi supaya Puan pun juga mendaftar nanti ke kampus-kampus yang bekerja sama di Padang Juara ataupun kampus-kampus terbaik di dunia. Mudah-mudahan nanti menjadi pemimpin-pemimpin bangsa.
23: Sementara itu, Puan Malika Jomantara mengatakan, ASEAN Youth Leader 2026 menjadi forum kepemimpinan dan pertukaran budaya yang mempertemukan pemuda dari berbagai negara Asia. Dalam forum tersebut, para peserta akan berdiskusi dan merumuskan solusi terhadap berbagai isu global dengan mengangkat tema perdamaian. Ia menjelaskan, pemilihan Okinawa sebagai lokasi penyelenggaraan memiliki makna historis yang kuat. Wilayah tersebut dipilih sebagai simbol perdamaian dan rekonsiliasi setelah peristiwa Battle of Okinawa pada Perang Dunia Kedua.
1: Puan sudah terpilih menjadi ketua delegasi Indonesia. Wow. Dengan teman-teman delegasinya dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga NTT dan Yogyakarta. Tentu saja, saat balik lagi ke Indonesia akan membawa ilmu yang bermanfaat yang bisa Puan bagikan kepada teman-teman yang ada di Padang, Sumatera Barat, Indonesia ini.
23: Program Asia Youth Leader 2026 diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia yang bekerjasama dengan Aeon 1% Club Foundation. Kegiatan ini diikuti sekitar 80 peserta dari 7 negara Asia, yaitu Indonesia, Jepang, Thailand, Kamboja, Laos, Filipina, dan Malaysia. Puan Malika menjadi satu-satunya peserta asal Sumatera Barat yang dipercaya memimpin delegasi Indonesia. Elan Silviasari melaporkan.
2: Kita kembali ke RRI Batam. Pendengar, tiga negara yakni Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam akan ramaikan Batam Prim International Grassroots Football Festival 2026 yang akan digelar di Stadion Temanggung Abdul Jamal dan Stadion Gelora Citramas. Laporan Ahmad Rifai Kasim selengkapnya.
4: Pak Kepala dan Ibu Wakil juga memberikan arahan.
6: Para pesepak bola Akademi Junior dari Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam akan meramaikan gelaran Batam Prime International Grassroots Football Festival 2026 yang akan diselenggarakan pada Agustus mendatang. Rangkaian kegiatan Batam Prime International Grassroots Football Festival 2026 akan dibagi melalui tiga kategori usia, yakni U8, U10, dan U12 yang akan diselenggarakan pada 7 sampai dengan 9 Agustus 2026 di Stadion Temenggung Abdul Jamal dan dilanjutkan 14 hingga 16 Agustus 2026 di Stadion Gelora Citramas. Kegiatan dilanjutkan dengan Batam Prime International Football Series pada 22 hingga 23 Agustus 2026. Ketua Panitia Batam Prime International Grassroots Football Festival 2026, Yudi Chandra mengatakan, festival ini bukan sekedar kompetisi, tetapi juga bagian dari pengembangan pembinaan pemain muda yang berkelanjutan untuk menghidupkan sepak bola di Batam dengan kolaborasi dengan negara-negara di kawasan.
24: Adalah dalam rangka untuk menutup rangkaian kegiatan sebelumnya yang juga maksud dan tujuan dari kegiatan ini sebagaimana arah daripada pembina event ini, Bapak Fadil Prentis, untuk lebih menggairahkan sepak bola di Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam, dan juga mungkin diharapkan dapat menginspirasi bagi sepak bola di Kepulauan Riau dan Kota Batam.
6: Sementara itu, anggota Deputi Bidang Investasi BP Batam yang juga merupakan pembina Batam Prime Grassroots International Football Festival 2026, Fari Jamie Francis menegaskan bahwa acara yang berjalan di pertengahan hingga akhir Agustus ini merupakan sebuah gerakan untuk membangun masa depan sepak bola. Sebagai penggemar sepak bola, Fari menyebut bahwa sepak bola merupakan wadah membangun mimpi, disiplin, karakter, serta persahabatan bagi generasi muda.
25: Dan gerakan dalam rangka untuk kita mau menghidupkan, mengembangkan sepak bola yang ada di Batam. Kalau sepak bola hidup, maka saya kira perekonomian teman-teman UMKM juga akan tumbuh dan juga pariwisata akan lebih hidup. Dan untuk itu ini kita dorong BP Batam mensupport, mendukung
4: Pak Kepala dan Ibu Wakil juga memberikan arahan, dan tadi saya sudah sampaikan bahwa tidak hanya kita membangun persahabatan, tetapi yang paling penting tidak lanjut dari turnamen ini itu jauh lebih penting.
6: Batam Grassroots Football Festival dikatakan semakin menarik dengan kehadiran klub binaan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang baru promosi ke Liga 1, yakni Garuda Yaksa FC, yang bisa menjadi motivasi bagi pemain-pemain muda di Batam untuk terus meningkatkan kemampuan dalam mengolah si kulit bundar. Saat melakukan drawing untuk awal pertandingan, Singapura yang diwakili Geylang International FC masuk ke grup A, lalu Garuda Yaksa FC masuk ke grup B. Grup C diisi oleh wakil Brunei Darussalam Indra SC, dan klub asal Batam, Batam Primer FC, akan masuk dalam grup D. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
2: Kabar terakhir pendengar dari RRI Pekanbaru, atlet sepak bola Cerebral Palsy atau CP binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Provinsi Riau, Yahya Mohaimi, berpeluang memperkuat tim nasional Indonesia setelah mendapat panggilan mengikuti seleksi nasional sebagai persiapan menghadapi IFCPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Kairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
3: Kabar membanggakan datang dari dunia olahraga disabilitas Provinsi Riau. Atlet sepak bola Cerebral Palsy, CP, binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia, NPCI Riau, Yahya Mohaimi, mendapat kesempatan mengikuti seleksi nasional Seleknas Sepak Bola CP yang digelar pengurus pusat NPC Indonesia sebagai persiapan menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Seleksi berlangsung pada 21 hingga 24 Juli 2026 di Indonesia Paralympic Training Center PTC Delingan, Karanganyar, Jawa Tengah. Yahya Mohaimi usai melaksanakan seleksi kepada RRI Pekanbaru mengatakan dirinya telah mempersiapkan diri jauh sebelum seleksi dimulai. Selama 3 bulan terakhir, ia menjalani latihan secara mandiri untuk meningkatkan kondisi fisik maupun kemampuan teknik. Berbekal persiapan tersebut, Yahya optimis mampu bersaing dan merebut satu tempat di skuad tim nasional Indonesia.
5: Kalau dari saya sendiri persiapan udah lama ya kak ya, soalnya kan ada latihan mandiri di rumah itu dari habis lebaran kemarin sampai pemanggilan ini kak. Kalau saya pribadi optimis sekali kak, soalnya kan baru pertama kali ini Indonesia masuk di Piala Dunia. Ya untuk sepak bola kak, ya cukup sangat senang sekali lah kak udah dipanggil untuk mengikuti seleksi ini, dan tujuan saya sih semoga bisa lolos seleksi ini dan ikut ke Piala Dunia kak.
3: Optimisme serupa disampaikan Ketua NPCI Riau, Indra Warman. Menurutnya, peluang Mohaimi untuk kembali memperkuat timnas Indonesia sangat besar mengingat selama ini atlet asal Provinsi Riau tersebut telah menjadi bagian penting dalam skuad sepak bola CP Nasional. Ia menilai proses seleksi kali ini lebih sebagai bagian dari penambahan komposisi pemain menjelang kejuaraan dunia.
8: Dia kan dipanggil sekarang tuh seleksi tuh. Seleksi itu saya rasa hanya sebagai syarat dia. Karena mungkin ada penambahan atlet untuk bola kaki CP. Jadi mungkin karena itu makanya dipanggil seleksi. Karena kan bola kaki itu harus hadir semuanya main. Dan karena tidak mungkin kalau satu orang aja diseleksi kan gitu. Kalau mencari penambahan kan harus ditengok permainannya. Ya kalau tidak salah saya, pemain kita, atlet kita ini yang Yahya Mohaimi ini udah jadi pemain inti lah di bola kaki di Indonesia. Kalau itu menurut saya masuk nggak ada halangan rasanya. Nah, dia betul-betul selama ini juga jadi pemain inti di ajang sebelumnya.
3: Dalam proses seleksi, seluruh peserta menjalani serangkaian tes yang mencakup kemampuan fisik, teknik, dan taktik permainan. Para atlet diuji melalui latihan passing, kontrol bola, dribble, shooting, hingga heading. Kemampuan individu tersebut kemudian diterapkan dalam pertandingan internal untuk menilai kerjasama tim, pengambilan keputusan, serta pemahaman strategi bermain. Hasil seleksi akan menjadi dasar bagi tim pelatih nasional dalam menentukan pemain yang akan memperkuat tim Indonesia. pada ajang International Federation Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 11 hingga 26 Oktober 2026 di Amerika Serikat. Keikutsertaan Yahya Muhaimi menjadi bukti bahwa pembinaan atlet disabilitas di Provinsi Riau terus berkembang dan mampu melahirkan atlet yang berprestasi hingga ke level internasional. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
2: Dengar kabar tadi sekaligus menutup seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Ombudsman RI menggelar entry meeting penilaian opini maladministrasi pelayanan publik 2026 baik di instansi pemerintah provinsi, kabupaten atau kota maupun kementerian dan lembaga sebelum dilaksanakannya kick-off penilaian pada bulan Agustus nanti. Tiga negara yakni Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam akan ramaikan Batam Prime International Grassroot Football Festival 2026 yang akan digelar di Stadion Temenggung, Abdul Jamal, dan Stadion Gelora Citramas. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto, selamat sore dan sampai jumpa.

Selamat sore pendengar, bersua kembali kita dalam Warta Berita Daerah edisi hari ini 23 Juli 2026. Pokok-pokok berita utama. Lapas Bengkalis buka akses pendidikan bagi warga binaan. Bea Cukai Bengkalis luncurkan aplikasi Sinona Muda. Inilah Warta Berita Daerah sore selengkapnya edisi Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Harizardi.

0: Pendengar, kami awali informasi pertama, memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, bagi eksportir maupun importir bea dan cukai Bengkalis, luncurkan aplikasi Sinona Muda. Soft launching dilakukan bersama para pengusaha di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
1: Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya PBNC Bengkalis resmi melaksanakan soft launching aplikasi Sinona Muda, sistem non-angkutan multimoda sebagai inovasi layanan digital untuk mempermudah proses administrasi ekspor dan impor. Peluncuran yang digelar di Kantor Bea dan Cukai Bengkalis tersebut juga disaksikan secara daring atau dalam jaringan oleh jajaran Bea dan Cukai Kepulauan Meranti, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis dan Kepulauan Meranti, Imigrasi, Dinas Perhubungan, serta para pelaku usaha importir dan eksportir di kedua daerah juga disaksikan karantina. Kepala Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya PBNC Bengkalis Novriansa mengatakan, aplikasi Sinona Muda sebenarnya telah dikembangkan sejak beberapa tahun lalu. Bahkan inovasi tersebut pernah meraih penghargaan pada tahun 2021 sebelum akhirnya dilakukan penyempurnaan agar dapat memberikan layanan yang lebih optimal kepada pengguna jasa. Ia juga menjelaskan, aplikasi tersebut dirancang untuk mempermudah importir dan eksportir dalam melakukan pengajuan maupun pengisian dokumen yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor secara digital. Menurutnya, kehadiran Sinona Muda akan mengurangi intensitas penggunaan jasa datang ke kantor bea dan cukai. Jika sebelumnya proses administrasi masih banyak dilakukan melalui surat elektronik melalui email, kini seluruh tahapan dapat dilakukan melalui aplikasi dengan sistem pemantauan yang lebih transparan.
2: Ya, yang pasti nanti akan mengurangi intensitas dari pengguna jasa untuk datang ke kantor gitu ya. Dan juga akan lebih mempermudah, karena kan kalau sekarang cuma pakai email, nanti sudah pakai aplikasi. Kalau dulu nggak bisa memonitor terkait sudah sampai di mana sih gitu ya, progres dari surat permohonan kami, nah nanti sudah bisa dipantau. Dan nanti ada notifikasinya gitu ya, bahwa oh ini sudah sampai di sini, oh ini sudah selesai dan segala macam seperti itu Pak.
1: Sementara itu, Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai serta Dukungan Teknis KPPBC Tipe Madya Pabean C Bengkalis Dian Eka Saputra menerangkan bahwa Sinona Muda merupakan sistem persetujuan pengangkutan non multimoda yang digunakan dalam proses angkut lanjut maupun angkut terus terhadap barang ekspor maupun impor. Ia berharap penyempurnaan aplikasi tersebut mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepabeanan sekaligus memberikan kemudahan bagi para importir dan eksportir dalam mengurus berbagai dokumen perizinan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Lapas Bengkalis kembali laksanakan program pendidikan di balik jeruji besi bagi warga binaan untuk mendapatkan ijazah paket A, B, dan C bekerjasama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Albantani Bengkalis. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
3: Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Bengkalis kembali memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk memperoleh hak pendidikan melalui program Kejar Paket A, B, dan C. Program tersebut dilaksanakan bekerjasama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Albantani Bengkalis sebagai upaya membantu warga binaan menyelesaikan pendidikan yang sempat terhenti sebelum menjalani masa pidana. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lapas Kelas 2A Bengkalis, Boy Fernandez, mengatakan pada tahun ajaran baru 2020 sebanyak 33 warga binaan mengikuti program pendidikan tersebut. Sebelum mengikuti pembelajaran, seluruh peserta terlebih dahulu menjalani asesmen untuk memastikan kesiapan mereka sehingga proses belajar dapat berlangsung dengan aman dan tertib.
4: Tadi kita harus asesmen dulu, Bu.
5: Iya.
4: Kalau asesmen yang lulus, terus maka dia akan kita ikutkan. Yang kedua lagi, kalau Ibu bilang tadi, banyak nggak Pak yang ingin ikut? Memang kalau kita lihat sekilas, pada saat pembelajaran itu, banyak yang lihat Ibu. Sepertinya dalam, tapi kita ketemu terus saya dan pengen ikut, tapi kayak rasa gimana gitu. Tapi kalau saya melihat, banyak yang mau ikut Bu. Cuman beberapa kendala, mungkin kita dari segi sarana prasarana tempat kita memang kurang Ibu. Tadi terus tempat kita kurang, kemudian lagi prasarana yang kami miliki juga terbatas. Kemudian lagi kami coba asesmen ulang nanti, kalau memang nanti sudah ada pada saat semester berikutnya, Ibu.
3: Jadi, sementara itu, Ketua PKBM Albantani Ruliono menjelaskan proses pembelajaran dilaksanakan dua kali dalam sepekan dengan materi yang disesuaikan berdasarkan jenjang pendidikan peserta. Menurutnya, warga binaan yang sebelumnya pernah menempuh pendidikan namun belum menyelesaikan dapat melanjutkan pada tingkat terakhir sesuai hasil asesmen.
5: Kemarin, memang baru minggu kemarin.
6: Kami mulai.
5: Oh,
6: jadi sama dengan
5: semua formal di tahun ajaran baru seperti itu, dan hasil kesepakatan kemarin proses pembelajaran itu tetap kami lakukan dua kali dalam seminggu. Yang satu proses pembelajaran mandiri, kita berikan kebebasan kepada warga belajar untuk mengulang kaji lah pembelajaran sebelumnya. Tapi yang satu kali pertemuan itu memang setiap Jumat pagi kita laksanakan secara tatap muka. Sehingga kami dari PKB Malbantani harus mengirim tutor ataupun guru untuk memfasilitasi proses pembelajaran seperti itu.
3: Melalui program tersebut, Lapas Bengkalis berharap hak pendidikan warga binaan tetap terpenuhi meski berada di balik jeruji besi. Selain memberikan kesempatan menyelesaikan pendidikan formal, program ini juga diharapkan menjadi bekal bagi

0: Berikut laporan Nur Fitriani.
1: Ketua Kadin Bengkalis Muhammad Ridho Nosa mengatakan masih banyak pelaku UMKM yang awalnya belum memahami konsep digitalisasi karena selama ini menjalankan usaha secara konvensional. Namun setelah mendapatkan edukasi mengenai manfaat digitalisasi, banyak pelaku usaha mulai bertransformasi dengan memanfaatkan media sosial dan berbagai platform digital untuk memasarkan produk mereka.
2: Awalnya dia konvensional, misalkan dia punya produk titip-titip ke toko-toko offline, atau dia bangun tokonya di sewa toko dan sebagainya. Nah, setelah kita kasih pemaparan terkait dengan digitalisasi, kemudahannya dan sebagainya, nah tentu mulai bertransformasi. Nah, transformasi ini sangat-sangat bermanfaat lah bagi UMKM ini.
1: Ridho menilai transformasi digital membuat UMKM lebih mandiri karena dapat menjangkau konsumen tanpa harus memiliki toko fisik. Sementara itu, warga Bengkalis Rina mengaku lebih sering membeli produk UMKM melalui media sosial karena praktis dan memudahkan dalam memilih produk.
3: Sekarang saya lebih sering belanja produk UMKM lewat Instagram atau WhatsApp. Tinggal pesan, bayar, lalu produk diantar. Lebih mudah dan banyak pilihannya.
1: Kadin Bengkalis optimis digitalisasi akan terus mendorong pertumbuhan UMKM lokal sekaligus meningkatkan daya saing produk Bengkalis di pasar yang lebih luas. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Informasi selanjutnya, perkembangan teknologi digital mengubah pola bisnis pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Bengkalis. Konsep pre-order dan pemesanan melalui media sosial kini menjadi strategi bisnis yang semakin banyak diterapkan oleh UMKM. Berikut laporan Nur Fitriani.
1: Ketua Kadin Bengkalis Muhammad Ridho Nosa menilai digitalisasi telah mengubah cara pelaku UMKM menjalankan usahanya. Menurutnya, saat ini banyak UMKM yang menggunakan sistem pre-order atau PO melalui Instagram, Facebook, hingga Google Business. Dukungan ekosistem digital seperti layanan ojek online juga memudahkan proses distribusi produk kepada konsumen.
2: Sekarang ini UMKM ini mulai mandiri nih, karena udah banyak kan contoh-contoh UMKM-UMKM sebelumnya yang sudah berhasil dalam digitalisasi. Makanya sekarang ini kalau kita lihat, bahkan di Bengkalis sendiri itu banyak sekali UMKM-UMKM yang sistemnya PO. Nah itu sebenarnya kan pre-order itu kan sebenarnya konsepnya digitalisasi. Dia jualan di Instagram, dia jualan di Facebook, dia misalkan Google Business-nya, terus didukung juga dengan ekosistem digital. Ada Gojek online sekarang kan di Bengkalis kan yang bisa antar jemput dan lain sebagainya. Jadi bisnis sekarang sudah mulai ke arah digital.
1: Ridho menambahkan, pemanfaatan platform digital memberikan peluang bagi UMKM untuk menekan biaya operasional sekaligus meningkatkan jangkauan pemasaran. Warga Bengkalis, Agus, mengaku kini lebih memilih membeli produk UMKM secara online karena lebih praktis dan produk dapat diantar langsung ke rumah.
4: Kalau belanja online ni kan lebih mudah. Tinggal tengok produk di media sosial tu, pesan, lepas tu diantarlah ke rumah. Sekaligus kita bisa membantu dan mendukung UMKM lokal lah.
1: Kadin Bengkalis optimis digitalisasi akan terus mendorong pertumbuhan UMKM lokal sekaligus meningkatkan daya saing produk Bengkalis di pasar yang lebih luas. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Dalam upaya memberikan efek jera bagi para pelaku balapan liar akan terancam hukuman penjara maksimal 1 tahun. Kasat Lantas Polres Bengkalis menyebutkan ini berdasarkan undang-undang. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
5: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bengkalis terus mengintensifkan penertiban terhadap aksi balap liar yang masih kerap terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Bengkalis. Meski sudah berulang kali ditindak, para pelaku yang mayoritas merupakan kalangan remaja dinilai belum jera dan masih nekat melakukan aksi yang membahayakan keselamatan pengguna jalan. Kasat Lantas Polres Bengkalis AKP Sandra Amalia menegaskan bahwa pelaku balap liar tidak hanya dikenakan sanksi tilang, tetapi juga dapat diproses secara pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Menurutnya, larangan balap liar diatur dalam Pasal 115 Undang-Undang LLAJ, sementara ancaman pidananya tercantum dalam Pasal 297, yakni

0: ini pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 3 juta rupiah. Ia juga mengatakan Satlantas Polres Bengkalis hingga kini masih rutin melaksanakan patroli penindakan dan penertiban terhadap aksi balap liar terutama berdasarkan laporan masyarakat. AKP Sandra juga menyayangkan masih adanya pelaku yang justru melawan petugas saat dilakukan penindakan. Bahkan tidak sedikit yang menuding polisi mencari-cari kesalahan. Padahal sebelumnya seluruh tindakan yang dilakukan aparat merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat yang merasa terganggu dengan aktivitas balap liar, sekaligus sebagai upaya menciptakan keamanan, ketertiban, dan keselamatan berlalu lintas. Kasat Lantas juga mengungkapkan aksi balap liar ini paling sering terjadi di Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Mandau. Sementara kecamatan lainnya seperti Bantan, Pinggir, dan Siak Kecil juga sempat ditemukan aktivitas serupa, meski intensitasnya tidak setinggi di dua wilayah tersebut. Ia juga menambahkan para pelaku kerap berpindah-pindah lokasi untuk menghindari razia petugas.
1: Jadi kalau kita kan melakukan penindakan, polisi kan menerapkan pasal. Pasal yang diterapkan kalau balap liar itu kan di 115 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Jadi kalau denda kurungan, denda sanksinya, itu kan bukan polisi yang mengatur, itu sudah diatur dalam perundang-undangan. Itu bukan kata kasat lantas, tapi kata undang-undang.
0: Sementara itu Muhammad Reza, warga Bengkalis yang juga bertugas di Puskesmas Bengkalis, menyambut baik penerapan ancaman pidana bagi pelaku balap liar. Menurutnya penegakan hukum yang tegas dapat memberikan efek jera sekaligus mengurangi angka kecelakaan akibat aksi tersebut.
2: Sangat setuju, karena kalau dari hanya sebatas penertiban-penertiban mungkin tak ada perubahan. Tapi kalau ada efek jera, kemudian orang yang nak ikut-ikutan pun jadi berpikir lagi kan, karena ada kurungan 1 tahun penjara tadi.
3: Setuju saya, Pak. Efek membahayakannya bagi si pembalap dan orang lain gimana?
2: Nah, kita kan kalau mau membalap kan memang harus ada, bisa disalurkan lewat tempatnya yang ada, bukan di jalan umum. Karena jalan umum digunakan untuk orang lain juga. Nah, jadi membahayakan dia juga sebagai pengendara, juga membahayakan orang lain sebagai pengguna jalan umum. Nah, kalau memang balap, silakan di arena balap.
0: Ia menegaskan dampak balap liar tidak hanya dirasakan oleh para pelaku, tetapi juga masyarakat yang melintas di lokasi. Reza berharap para remaja dapat lebih menyadari resiko besar dari balap liar dan memilih menyalurkan hobi otomotif melalui kegiatan yang legal dan aman. Ia juga mengajak orang tua serta masyarakat untuk ikut mengawasi dan mengingatkan anak-anaknya agar tidak terlibat dalam aksi yang dapat mengancam keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
4: Informasi terakhir, saudara, keberadaan mahasiswa KKN Universitas Gadjah Mada Yogyakarta di Kecamatan Bantan sudah 1 bulan lebih. Mereka mendorong perubahan kecil yang berdampak bagi desa di Kecamatan Bantan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
5: Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata atau KKN Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta terus menghadirkan berbagai inovasi bagi masyarakat di Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Memasuki hampir 1 bulan pelaksanaan KKN, sejumlah program pemberdayaan mulai dirasakan manfaatnya. Salah satunya di Desa Mentayan. Berbagai kegiatan tersebut dipublikasikan melalui program Dialog Negeri Junjungan Menyapa di RRI Bengkalis. Koordinator Subunit KKN UGM Desa Mentayan, Helmi Rizki Yanuar, mengatakan salah satu program yang dijalankan adalah pemanfaatan sekam padi menjadi di disinfektan alami untuk tanaman. Caranya dengan membuat alat pirolisator sederhana dari drum besi bekas yang digunakan untuk memanaskan sekam padi hingga menghasilkan cairan hasil pengasapan yang bermanfaat bagi pertanian.
6: Emang lamanya itu di alatnya maksudnya, karena perlu mengelas beberapa bagian dari tong minyak itu, tong besar itu dia perlu dielas dengan kaleng, kemudian dengan pipa. Kemudian ada alat untuk mendinginkannya, itu kurang lebih kemarin 12 jam untuk pembuatan alat.
7: Wah, ya, 12 jam?
6: Iya, kurang lebih untuk kerja efektifnya 12 jam. Nah, nanti untuk tapi jika sudah jadi itu bisa dimanfaatkan untuk berkali-kali.
5: Sementara itu, Koordinator Mahasiswa Klaster Sosial Humaniora, Kevin, menjelaskan pihaknya juga mengembangkan pemanfaatan lahan pekarangan rumah melalui budidaya ikan lele skala kecil yang dipadukan dengan penanaman sayur. Menurutnya, konsep sederhana tersebut dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan keluarga secara mandiri.
7: Budidaya juga sih sebenarnya.
6: Oh, bidang.
7: Dan menghubungi masyarakat, cari bersama ya. Alhamdulillah dapat. Kayaknya menggunakan ember. Mm-hmm. Ember itu ada ikan lelenya di dalam. Nah, jadi embernya ada ikan lele, terus di atasnya ada tanaman. Jadi tutupnya dilubangin. Uh-huh. Terus dimasukin bibit.
6: Bibit apa?
7: Kemarin itu bayam ya?
6: Bayam dan kangkung.
7: Bayam dan kangkung. Jadi airnya diisi sampai atas, terus wadah atau cup itu dibolongin biar ada air yang bisa masuk. Jadi tumbuhnya di situ. Jadi di bawahnya lele, di atasnya ada bibit tanaman.
5: Melalui berbagai program tersebut, mahasiswa KKN UGM berharap inovasi sederhana yang diterapkan selama pengabdian dapat terus dilanjutkan masyarakat setelah masa KKN berakhir. Program yang telah berjalan hampir satu bulan di Kecamatan Banten itu diharapkan menjadi langkah kecil yang mampu memberikan dampak positif bagi pembangunan dan pemberdayaan desa sesuai semangat pengabdian kepada masyarakat. Reporter Mohd Fiza, RRI Bengkalis.
4: Pendengar, laporan dari Muhammad Fiza tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah edisi hari ini mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Harzari mohon undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sore.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Para pendengar RRI dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Pada kesempatan ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan. Mudah-mudahan dengan sehatnya jasmani dan rohani, mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat dan bisa bertemu dengan beliau di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, tema tausiah kita pada sore ini, mati membawa iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'un. Iman itu ada 70 cabang. Pendengar RRI dimanapun berada, banyak orang yang mengaminkan doa imam dalam doanya. Imam berdoa, si habis sholat, Allahumma ahina bil iman wa amisna bil iman. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan beriman, matikan kami dalam keadaan beriman. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan mati membawa iman? Banyak orang yang bisa menjaga sholatnya. Banyak hari ini orang yang istiqomah puasa Senin Kamisnya, istiqomah baca Qur'annya, tapi tak jujur dalam hidupnya. Padahal jujur itu kata Nabi bagian dari iman. Banyak yang sholat tapi rusak silaturahimnya. Banyak yang bisa istiqomah baca Qur'an tapi tak bisa memuliakan tamu. Jujur, silaturahim, memuliakan tamu adalah bagian dari cabang iman. Pertama, jujur. Kalaulah kita ingin sempurna mati, ingin membawa iman, mesti kita harus jujur. Tak cukup hanya sholat saja, tak cukup hanya baca Quran saja, mesti kita harus jujur. Maka kata Nabi mengatakan dalam hadisnya, da'ma yuribu ila ma la yuribu, fa inna sadaqatu tuma'nina, fa innal kaziba ribat. Tinggalkan olehmu, kata Nabi, sesuatu yang meragukan. Pindahlah kepada sesuatu yang tidak meragukan. Fa inna shadaqatu tuma'nina. Sesungguhnya kejujuran akan melahirkan ketenangan. Fa innal kadziba ribat. Sesungguhnya kebohongan akan melahirkan kegelisahan. Hari ini banyak orang yang pintar, tapi sedikit orang yang jujur. Maka orang-orang tua kita dulu menjelang anaknya merantau ke negeri jiran Malaysia, malamnya mereka memberikan pesan, nak, kalau sampai engkau nanti dirantau orang, pesan bapak dan ibu kepada engkau, berkata benar, berjalan lurus. Dua pesannya. Dia tidak memesankan, nak, kalau punya nanti duit yang banyak, kirimkan ke kampung, beli tanah, tanam sawit. Tidak. Tapi yang dipesankan justru, sampai di negeri orang, berkata benar, berjalan lurus. Jangan mencuri. Jangan mencari nanti harta-harta yang tak halal. Ini pesan orang-orang tua kita dulu. Begitulah pentingnya kejujuran. Maka kalaulah kita berbicara hari ini tentang kejujuran, banyak hari ini harta-harta yang tak jujur itu disebut dengan uang asam. Ketika seorang anak pulang memberikan duit kepada maknya, maknya bertanya, nak, bukankah gajimu cuma 2 juta sebulan? Ini 1 juta yang kau berikan kepada mak. Ini uang apa? Mak, di tempat kerjaku itu gaji saya memang sedikit, uang asamnya banyak. Uang asam inilah yang hari ini dihaluskan oleh orang. Maka sejak orang banyak makan uang asam,
maka kenalah orang penyakit asam lambung, asam urat. Dulu orang tak pernah kena penyakit asam lambung, asam urat, jarang. Maka mesti kita harus jujur. Orang tua kita dulu sampai memiliki 15 orang anak, 14 orang. Ke-15 orang itu begitu berat memberikan makan. Mereka juga bisa dulu ketika bekerja, mungkin tak jujur. Mungkin ketika mungkin memasakkan getah dalam tempatnya, dikasih tanah, dikasih batu, mereka bisa. Tapi kenapa orang tua kita dulu tak mau mencampurkan dengan batu atau tanah supaya getah itu menjadi berat? Karena orang tua kita dulu, dia punya ilmu sedikit, tapi mereka amalkan. Yang mereka cari itu keberkahan. Maka dulu kalaulah anak punya 15 orang, kelahi anak dalam rumah, orang tuanya hanya batuk sedikit saja, am katanya, baru batuk saja, anak sudah tak mau kelahi lagi. Dia mana? Hari ini kita tengok di tengah masyarakat, anak cuma 2 orang. Udah keluar mata maknya dengan ibunya, juga anak tak mau dibilang. Inilah bedanya orang dulu dan orang sekarang. Orang dulu itu menjaga bagaimana hidupnya itu bisa hidup dalam kejujuran. Karena kejujuran akan mendatangkan keberkahan dalam hidup. Saudara pemirsa, pendengar RRI dimanapun berada. Jadi yang pertama adalah, kalau ingin mati membawa iman, mesti kita harus jujur dalam hidup dan kehidupan ini. Apapun pekerjaan kita, demi Allah, apapun pekerjaan kita, kalaulah kita naik, kalaulah kita kaya dari ketidakjujuran, Allah tidak akan memberikan ketenangan. Bukankah Allah mengatakan huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin? Allah hanya menurunkan ketenangan hanya di hati orang-orang mukmin. Tanda orang-orang mukmin adalah jujur. Kemudian yang kedua. Yang kedua, kalau kita ingin mati membawa iman, banyak hari ini orang yang sholat, bisa dia baca Quran, bisa dia puasa, tapi justru memutuskan silaturahim. Padahal cabang iman yang 70 cabang itu termasuk menjaga silaturahim. Maka kata Nabi, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan usianya, hubungkanlah silaturahim. Apa makna silaturahim? Sila itu hubungan, rahim itu kasih sayang. Jadi hubungan rahim. Maka hari ini ada kadang-kadang orang lebih condong kepada orang lain daripada yang satu rahim. Condong kepada orang lain daripada keluarga sendiri yang satu rahim. Ketika yang datang ke rumahnya anak kawannya dikasih THR 50 ribu. Ketika ponakan kontan yang datang, ponakan kandung datang dikasih 2 ribu. Lebih condong ke orang lain daripada condong kepada keluarga sendiri. Maka ini memang kita mesti harus pahami apa makna yang silaturahim itu sebenarnya. Maka ini janji Nabi dalam hadisnya tadi. Kalau ingin lapang rezeki, paliasir rahimau, hubungkanlah silaturahim. Banyak kita tengok di tengah-tengah masyarakat, ketika anak-anak bisa berangkat mungkin ke sumber berjalan-jalan, bisa jalan-jalan mungkin ke kebun binatang, habis dana 400 ribu hanya menengok monyet, menengok buaya. 400 ribu habis. Tapi emaknya yang pernah dia dikandung di rahimnya tak pernah ngasih duit sekali setahun. 100 ribu tak pernah. Kalau untuk nengok monyet, untuk nengok buaya 500 ribu habis. Kalau untuk ke sumber 2 juta habis. Maka kalau ingin banyak umur, yang pertama tingkatan silaturahim itu antara anak dengan orang tua. Karena Nabi mengatakan ridho Allah wa fi ridhol walidain. Ridho Allah itu tergantung pada ridho orang tuamu. Maka kita mesti harus mendapatkan ridho orang tua kita agar Allah itu menjadi ridho. Walaupun anak kita hafiz Quran tapi melawan, 30 juz hafalannya itu tidak bermakna karena orang tuanya tak ridho. Kalau orang tua tak ridho, Allah tak ridho walaupun dia hafal Quran sekalipun. Para pendengar RRI dimanapun berada, maka kalau hari ini mungkin silaturahim itu rusak, rusak silaturahim, maka perbaiki. Mungkin selama ini dengan orang tua tak baik, jarang kita pulang, tidak bisa pulang telepon, tanya kabarnya. Kemudian
Kalaulah selama ini tak bagus hubungan dengan ayah, perbaiki hubungan dengan ayah. Kalaulah selama ini tak bagus hubungan dengan kakak kita, adik kandung kita, paman kita, ponakan kita, perbaiki. Kenapa Allah masih hidupkan kita hari ini? Allah berikan kesempatan kita untuk bertaubat, memperbaiki hubungan baik dengan manusia, dan memperbaiki hubungan baik dengan Allah. Maka Allah hidupkan kita sampai hari ini. Maka yang kedua adalah memperbaiki silaturahim. Kemudian yang ketiga, memuliakan tamu. Banyak hari ini orang yang bisa sholat berjamaah, banyak orang yang hari ini bisa berpuasa, bisa baca Quran, tapi tak bisa memuliakan tamu. Padahal Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, qala Rasulullah SAW, man kana yu'minu billah falyuqim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, dia memuliakan tamunya. Betapa banyak hari ini orang yang bisa setiap waktu biasa sholat ke masjid berjamaah, tapi giliran tamu datang ke rumahnya, dia tidak bisa memuliakan tamunya. Maka kita mesti bisa belajar dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bagaimana beliau memuliakan tamu. Allah ceritakan dalam Al-Quran, ketika malam-malam datang tamu ke rumah Nabi Ibrahim. Datang tamu. Ketika datang tamu, Nabi Ibrahim mempersilakan masuk. Setelah itu Nabi Ibrahim ke belakang, mengambil pisau, kemudian menyembelih sapi, anak sapi yang agak besar badannya. Disembelih, dimasakkan, kemudian dihidangkan kepada tamu. Begitulah mulianya Nabi Ibrahim ketika memuliakan tamu. Jadi beliau tidak bertanya, beliau masak, beliau hidangkan. Maka kalau ingin kita ingin mencontoh nanti Nabi Ibrahim alaihissalam, mencontoh sunnah Nabi, datang tamu bantai sapi di rumah kita. Ustaz, sapi tak ada. Bantai kambing. Ustaz, kambing tak ada. Bantai ayam. Ustaz, ayam tak ada. Bantailah roti gabin 7.000 rupiah. Bantai. Yang penting kita memuliakan tamu. Para pendengar RI dimanapun berada, maka kita mesti hidup di atas dunia ini, mesti kita memuliakan tamu. Karena iman itu tak cukup sholat saja, iman itu membutuhkan bagaimana kita bisa memuliakan tamu. Kemudian setiap tamu yang datang ke rumah kita, tamu itu akan memberikan keberkahan, kemudian akan membawa keburukan rumah. Jadi tamu datang ke rumah kita memberikan keberkahan, setelah tamu pulang dia bawa keburukan rumah. Kemudian tamu yang datang ke rumah kita itu, ketika kita hidangkan makanan, kita hidangkan minuman, maka malaikat di langit berdoa. Yang memimpin doanya adalah malaikat Jibril. Ya Allah, kata malaikat Jibril, gantilah setiap makanan yang dimakan oleh tamu, gantilah setiap minuman yang diminum oleh tamu, ya Allah. Apa jawaban malaikat? Amin, kata malaikat yang lain. Yang begitu banyak malaikat mendoakan kita. Maka berbahagialah Bapak Ibu pendengar RRI dimanapun berada, yang selama ini kita senang hati ketika memuliakan tamu yang datang ke rumah kita. Jadi yang kita dapatkan doa dari malaikat, yang kita dapatkan adalah keberkahan hidup di rumah tangga kita. Kemudian ketika datang tamu ke rumah kita, jangan sesekali kita membeda-bedakan tamu. Kadang-kadang ketika ada tamu datang, orang tua menyuruh, nak tengok siapa yang di luar. Ya, ada tamu ya, pakai mobil Pajero Sport. Buka pintu nak. Ambil Fanta, ambil Sprite. Oh, dibawa lah minuman Fanta. Tapi giliran yang datang itu orang miskin, hanya dikasih air putih. Jadi jangan membeda-bedakan tamu. Saudara pemirsa dan pendengar RRI dimanapun berada, maka ketika kita membeda-bedakan tamu itu, kita juga yang rugi. Kalaulah kita, kalau orang kaya yang datang ke rumah kita, kita berikan Fanta, belum tentu orang yang kaya itu akan bisa itu meminum Fanta yang kita berikan. Ketika disuguhkan, pak minum Fanta pak, maaf pak, lambung. Ketika orang kaya ditawarkan, pak makan kacang tujin, asam urat. Tapi kalau orang miskin yang kita beri makanan, apapun dimakannya. Artinya selain kayu dan batu aja yang tidak dimakannya, sulit itu dimakannya. Maka beruntung kita kalau dapat orang-orang miskin yang menjadi tamu kita, dia makan, justru akan memberikan keberuntungan.

diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar di manapun berada, mudah-mudahan tiga yang kita bahas pada hari ini, mudah-mudahan kita bisa nanti mati membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحق

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul. Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah benar-benar orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, maka gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

memiliki harta, hendaklah ia memutarkannya atau memperdagangkannya, dan jangan membiarkannya sehingga habis oleh zakat. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia menolong kamu dan meneguhkan kedudukanmu. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hartamu yang kamu kuasai. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu, mereka menafkahkan sebagian dari hartanya. Bagi mereka itu pahala yang besar. Barang siapa kafir atau tidak percaya, maka atasnya lah akibat kekafirannya. Dan siapa yang beramal soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya ia telah mempersiapkan kesenangan untuk diri mereka sendiri di akhirat nanti. Janganlah kamu memakan sebagian harta yang lain dengan cara batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain dengan cara berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang mencampur adukkan harta Allah dengan jalan tidak halal, maka bagi mereka di hari kiamat mendapat siksaan api neraka. Barang siapa tidak memperdulikan dari mana harta benda itu didapatkan, niscaya Allah tidak memperdulikan dari pintu mana ia dimasukkan ke dalam neraka. Salah seorang kamu lebih baik memasukkan tanah ke dalam mulutmu daripada memakan barang haram. Setiap tubuh manusia yang diberikan secara haram atau dibesarkan dengan cara yang haram, maka neraka lebih layak baginya.

Kalau sholat kamu ingin sempurna, maka sempurnakan dulu wudhunya. Awas, hati-hati bu ya. Bu, lihat baik-baik. Kata para ahli hadis, kenapa Nabi mengajarkan wudhu dulu? Padahal orang ini yang salahnya sholatnya. Kenapa wudhunya yang diajarkan? Kata para ahli hadis, ini menunjukkan ada kaitan antara wudhu dengan sholat. Kalau orang benar wudhunya, pasti benar sholatnya. Kalau orang wudhunya salah, akan berdampak pada tidak sempurna sholatnya. Silahkan ibu cek, anak ibu wudhunya seperti flash, cepat, kilat. Secepat kilat, itu pasti menunjukkan sholatnya bermasalah. Nah sekarang bagaimana Nabi menunjukkan wudhu yang benar? Yuk kita lihat pelan-pelan. Buka Quran surah kelima ayat ke-6, paling kiri sebelah atas. Ayo lihat sini, lihat. Kata Nabi kalau sholatnya ingin sempurna dimulai dari wudhu. Ya ayyuhalladzina amanu, kalimat wudhu dibuka dengan kalimat iman. Idza kuntum ila shalah, kalau kamu ingin sempurna dalam menunaikan sholat, faghsilu wujuhakum, maka mulai dengan menyempurnakan wudhu. Lihat baik-baik, saya tidak bermaksud mengajarkan, hanya mengulang kembali apa yang kita pelajari. Yang pokok dalam wudhu itu ada 4, sisanya sunnah. Awas, kalau yang 4 ini tidak sempurna, maka batal wudhunya. 1, faghsilu wujuhakum, basuh wajahnya. Kalau disebutkan wajah dalam bab wudhu, itu tidak ada yang lain kecuali bagian tampak muka. Gitu ya. Kalau yang punya jenggot, itu termasuk janggutnya di selai-selai. Kalau bapak kalau tidak punya jenggot atau belum punya jenggot, tidak usah maksa. Karena sunnah dalam hadis jenggot itu sunnah merawat, bukan menumbuhkan. Silakan buka tentang babul liha, bab jenggot. Itu hadis-hadis tentang sunnah jenggot, sunnah merawat. Merawat bagi yang punya jenggot. Tapi yang tidak punya jenggot jangan dipaksakan. Beli arang, sok. Beli timun, tidak usah. Ya, tapi kalau ada jenggot ya silakan rawat dengan baik supaya menampakkan nilai-nilai kemuliaan. Tahan. Sekarang kita mulai. Bagaimana cara berwudu yang baik? Perhatikan baik-baik. Kata Quran faghsilu, membasuh wajah. Kalimat Qurannya menggunakan kata ghasala. Ghasala itu ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Mohon izin, tahan sebentar. Mas, sini mas. Ini puntannya, yang kan bantosan, kadia sekedap. Sifat wudhu cuma ada 3. 1, pakai keran. 2, pakai gayung. 3, air yang mengalir. Ya, seperti di sungai, ada air mengalir itu enggak ada masalah. Tapi kalau menggunakan gayung, atau semisalnya, Nabi itu diriwayatkan dalam hadis, itu sangat menghemat air. Bahkan pernah beliau kemudian berwudu, kalau kita kemudian hitung itu hanya sejumlah pak seakua gelas pak, cukup. Atau yang kedua menggunakan keran ya. Kalau sekarang kita ada keran, contoh ini kerannya ya, kerannya agak tinggi sedikit dan kita sesuaikan. Ambil airnya, misal contoh ghosala itu bukan ditumpahkan, ambil air tumpahkan di tempat yang akan dibasuh begini. Yang telunjuk itu kemudian menghapus atau menghilangkan kotoran di sela-sela mata, contoh. Yang jempol menghilangkan kotoran di sela-sela telinga bagian belakang di sini. Ya, kalau misalnya saya mulai ambil airnya, kemudian saya tumpahkan di sini, yang telunjuk membersihkan di jari-jari di sini di sela-sela mata, yang jempol kemudian membersihkan di sela-sela di bawah telinga sini. Kemudian diselesai. 1, tahan sebentar ya, ini praktek dulu sebentar. 2, wa aydiyakum ilal marafiq, ini yang sering keliru. Dan tangan sampai siku. Ingat, tangan bahasa Arabnya yadun. Tapi dalam ibadah itu selalu diberikan batas. Misal, ini kafun, ini asabi', ini sampai sini rusgun. Sampai sini, Bapak Ibu sekalian, ini namanya mirfak, jamaknya marafik. Sampai sini katif. Dari sini ke sini itu yad, tangan. Dalam bab sholat, bab wudu, bab ibadah, tidak pernah Al-Quran dan hadis menyebutkan tangan kecuali diberikan batasnya. Contoh, kita saat akan takbir, Allahu Akbar. Lihat An-Nasai nomor hadis 886. Kata Nabi, fawadha'a kaffahul yumna.
maka orang sholat itu meletakkan telapak tangan yang kanannya alal yusra, di punggung yang kirinya. Jadi begitu takbir Allahu Akbar, yang kanan meletakkan di punggung kiri. Apa batas meletakkannya? Cuman sampai tiga. Satu, yang telapak ke punggung begini, jadi boleh begini. Yang kedua, pergelangan ketemu pergelangan begini, rusgun ala rusgin. Jadi begitu takbir Allahu Akbar, ini boleh. Tapi gak usah diukur Pak ya, jangan telat. Allah pas cepat. Boleh nanti lebih sedikit kesini. Yang tidak boleh, awas ini dilarang dalam hadis. Yang tidak boleh kata Nabi, jangan engkau bersedekap seperti orang sombong. Kata para ulama bagaimana? Ketika tangannya bertemu dengan mirfaknya begini. Ah ini awas sedekap yang dilarang, hati-hati. Kadang-kadang ada orang menes ke puncak subuh-subuh sholatnya begini. Ya, awas nih. Cuman tiga, kalau tidak begini, begini atau begini. Dan saat mengangkat itu cepat Pak. Hadisnya cepat. Fa wadha'a, fa itu di ilmu nahu harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang menyambungkan dua peristiwa tanpa jeda, cepat. Jadi antara mengangkat dengan meletakkan langsung angkat Allahu Akbar. Tidak ada gerakan lain. Maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan. Saya alhamdulillah ada koleksi 1235 kitab hadis. Saya mencari gerakan dari ngangkat ke meletakkan begini, tidak menemukan gerakan lain. Karena itu jangankan hadis-hadis yang sahih, di kitab hadis palsu pun pemalsu hadis tidak tertarik memasukkan hadis ini. Saking jelas, jadi saat mengangkat langsung begini. Kenapa saya penting terangkan? Karena ada sebagian saudara-saudara kita merasa tidak enak, Ustaz, kalau saya takbir masa kiri duluan, sedangkan kiri kurang bagus, yang bagus kanan. Saya mah pengennya begini aja lah, begitu takbir kanan duluan baru tutup dengan kiri. Jadi begitu diangkat Allah, kanan masuk, kiri begini tutup. Kadang-kadang kaki naik dikit. Nah itu maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi saya belum menemukan hadisnya. Dan pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini karena saking jelasnya angkat tutup. Jelas ya? Nah sekarang lihat sini. Dalam bab wudu bahasa Qur'annya mengatakan wa aydiyakum ilal marafiq, dari tangan sampai siku. Ila dalam ilmu nahu harful ghayah, huruf yang menunjuk pada tujuan, batas dari ke. Ana minal an sa'adhab min Menes ila Bekasi. Saya setelah ini akan pergi dari Menes ke Bekasi. Jadi saya berangkat dari mana? Menes. Tujuannya kemana? Bekasi. Tujuan dalam bahasa Arab menggunakan ila harfu ghayah, dari Menes ke Bekasi, min Menes ila Bekasi. Dalam wudu lihat aydiyakum ilal marafiq, ila sampai siku, bukan dari siku ke tangan. Jadi saat kita mengambil air wudu, ambil airnya tumpahkan dari sini ilal marafiq sampai ke siku ke sini. Balikan lagi ke depan. Jadi bukan kerannya dibeginikan, sikunya dibeginikan, takut, bukan. Jadi bukan siku diteruskan ke bawah. Yang tepat itu ambil airnya, kemudian basuh dari sini sampai dengan ke sikunya. Hati-hati, ini ada maknanya. Dan jika benar di hadis Muslim, jika orang wudunya benar seperti ini, maka bersamaan dengan jatuhnya air wudu itu, jatuh pula dosa-dosa dan kotoran yang melekat pada anggota tubuhnya. Tidak cukup dengan amin, nanti kita lihat dulu. Teruskan, saya baru caranya dulu nih. Awas. Tiga, wamsahu biru usikum. Wamsahu, lihat, untuk wajah pakai gosala basuh, tangan gosala basuh. Tapi ketika berpindah pada yang ketiga, wamsahu berubah jadi masah. Tahan sebentar ya. Calik lecep, calik. Duduk sini aja. Nih, lihat sini. Ya, pilih. Duduk di sini atau ngapus. Ah, sudahlah. Datang sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, luar biasa. Cuman di Menes ini. Ini awas, ini penting ini Bu ya, penting. Saking pentingnya, susah dihapusnya tuh. Udah sini aja, masaha. Sudah. Masaha artinya mengusap.
Kalau yang tadi membasuh, kalau masalah mengusap. Jadi yang ketiga ini tidak usah dibasuh. Jangan tumpahkan air di tempatnya, tumpahkan airnya kemudian usap tempatnya. Pertama, wamsahu biru'usikum. Masya Allah, kata Allah, bagian ketiga, usap kepalanya. Awas, hati-hati. Tangan selesai, pindah. Pindah kemana? Bukan ke rambut, tapi kepala. Kepala. Jadi dalam bab wudu yang diusap bukan rambutnya, kepalanya. Itulah keadilan Allah. Kalau yang diusap kepalanya, semua manusia yang hidup pasti punya kepala. Tapi kalau yang diusap rambutnya, ada ketidakadilan karena tidak semua orang punya kepala, punya rambut. Tuh. Nah, sekarang lihat sini. Ketika kita diminta mengusap kepala, bahasanya masaha. Masaha itu begini. Ini saya punten. Bismillah. Ini ya. Ambil airnya, tumpahkan, baru kemudian diusapkan ke kepalanya. Paham ya? Kalau yang ghosala, ambil, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Tapi kalau masaha, hati-hati, ambil airnya, tumpahkan, baru diusap. Jadi bukan diambil air, tumpahkan di kepala begini. Paham? Nah, tahan sebentar. Dan ini menggunakan huruf ba, Masya Allah. Ba, lihat, wajah tidak pakai ba. Tangan tidak pakai ba, tapi khusus untuk kepala pakai ba. Wamsahu bi. Huruf ba dalam ilmu nahu, coba dibuka yang suka ngaji, buka kitab Bughnil Labib an Kutubil A'arib halaman 29 sampai dengan 59. Di situ ada penjelasan karya Ibnu Hisham Al-Ansari. Ibnu Hisham Al-Ansari. Itu ada penjelasan tentang makna huruf ba. Huruf ba itu punya 14 arti dalam bahasa Arab. Ada ilsaq, ada istighraq, ada muhabah, ada ba li tam'id. Ba li tam'id dibagi dua, tab'id ma'al hudud wa tab'id bila hudud. Nah, yang ba ini, ba, kenapa pakai ba? Kata para ulama, dari huruf ba yang 14 ini ada tiga makna yang diterapkan dalam ayat wudu. Satu, istighraq. Istighraq itu membasuh keseluruhan. Jadi kalau kita ingin wudu, ambil airnya tumpahkan, basuh keseluruhan dari depan sampai ke belakang begini. Balikan lagi. Yang kedua, at-tab'id ma'at tahdid. Sebagian tapi dengan batas. Kata Imam Asy-Syafi'i, di mana batasnya ubun-ubun? Diboleh kalau kita mau wudu, misalnya ibu tidak bisa membasuh keseluruhan. Sedang pakai kerudung misalnya, jilbab enggak bisa dibuka. Tempat wudunya terbuka. Anda tinggal ambil air wudu, kemudian tumpahkan sedikit, boleh diusapkan bagian kepala sampai ubun-ubun, sah wudunya. Tiga, at-tab'id min duni tahdid. Sepanjang disebut bagian kepala, masuk kepala enggak ada batas. Ini kepala bukan? Ini kepala? Ini kepala? Nah, jadi kalau Anda berwudu mengusap bagian kepala, itu sudah sah walaupun bagian tertentu diusap di kepalanya. Kapan ini dipraktikkan? Kata Imam Malik, kata Imam Abu Hanifah, ini dipraktikkan kalau seorang memiliki satu sakit di kepalanya yang tidak memungkinkan dibasuh keseluruhan. Misal, mohon maaf. Ya, ada orang misalnya, mohon maaf ya, tiba-tiba sedang jalan di kebun, tuh jatuh duren. Buh. Anak duren lah ya, jangan durennya yang besar. Tiba-tiba nimpa misalnya. Duren teh bahasa rangatnya kadu, Bu, ya. Kadupak, kaduhung, ya dan seterusnya. Kadu. Nah, nimpa kepalanya, bocor misalnya. Kemudian dalam bocor itu diperban, kata dokter tidak boleh kena air. Saat bagian kepala yang tidak boleh kena air itu, bukan berarti wudunya kemudian bisa batal atau boleh tayamum karena tidak bisa mengusap kepala. Kata para ulama, boleh dia mengusap bagian kepala yang lain yang tidak terluka. Itulah kenapa Allah memberikan huruf ba di sini untuk kemudahan bagi kita dalam menunaikan wudu. Tapi pastinya yang dibasuh kepalanya bukan rambutnya. Jadi kalau ada laki-laki sudah dandan, sisiran, rapi, tiba-tiba keran dibuka, yang diusap cuma rambutnya, ulak-ulak, nah, itu batal wudunya. Tidak sah. Harus diulang. Terakhir kaki. Kaki dibasuh sampai dengan bagian mata kakinya, dan ini tidak perlu saya terangkan karena mudah bagi kita untuk mempraktikkannya. Tapi yang ingin saya jelaskan satu ini saja. Perhatikan baik-baik. Yang empat ini wajib wudu. Tambahannya sunnah. Niat dimasukkan dalam wajibnya. Lihat sini. Kumur-kumur sunnah. Telinga sunnah. Istinsyak sunnah. Yang empat ini wajib. Tapi terlepas dari wajib dan sunnahnya, perhatikan baik-baik. Kenapa ini disebut dengan wudu? Dan hebatnya,
Al-Quran mengistilahkannya dengan taharah. Taharah. Apa itu taharah? Apa itu suci? Taharah. Apa itu taharah? Suci. Apa itu suci? Taharah. Ada taharah, ada nadhofah, itu beda. Kalau nadhofah, bersih luarnya, tapi belum tentu bersih dalamnya. Bisa jadi luarnya bersih, tapi dalamnya najis. Misal, hewan yang paling najis apa? Yang haram. Misal, hewan tadi itu, hewan babi misalnya. Misal, dibersihkan, dimandikan, disisir, sampai bersih. Bersih tidak? Bersih, bersih. Tapi halal tidak? Suci tidak? Tidak. Al-khinziru nadhifun walakinnahu ghairu tahir. Babinya bisa bersih, tapi tetap tidak halal, tidak suci dia. Tetap haram, tetap najis. Paham? Tapi kalau bersih luarnya dan suci dalamnya, maka kalimatnya berubah dari nadhofa jadi taharah. Taharah. Orangnya disebut dengan tahir. Kalau rajin dikerjakan disebut dengan mutatahir. Wudu dalam Quran disebut dengan taharah. Seakan-akan memberikan pesan, maaf, orang yang wudu itu bukan hanya bersih fisik luarnya saja. Jadi kalau orang wudunya bersih, bukan cuma wajahnya yang bersih. Kalau wudunya benar, bukan kotoran di tangan saja yang hilang, tapi mohon maaf, fisik-fisik dalamnya itu ikut suci. Fungsi tangannya jadi bersih, fungsi wajahnya jadi bagus, fungsi lisannya jadi bagus. Makanya kata Nabi, kalau orang benar wudunya bersamaan dengan air wudu yang menetes, maka tumpahlah kotoran-kotoran di bagian fisik-fisik tubuhnya. Jadi kalau kita benar wudunya kumur-kumur, kukumur, masukkan misalnya, masukkan, keluarkan bersamaan dengan keluarnya air itu, maka kotoran-kotoran di lisan pun ikut keluar. Tangan dibasuh, bersamaan dengan dibasuhnya tangan, fungsi tangan yang kotor-kotor itu ikut hilang. Hadis Muslim. Makanya orang yang setelah selesai wudu dia berdoa, apa wudunya? Apa doa wudunya? Asyhadu anna ilaha wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma ij minat waj'alni minal, lihat sini, minal mutatahirin, minat tawabin. Lihat-lihat. Bapak Ibu kan baru wudu, tapi kenapa doanya selesai taubat? Allahumma ij'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan saya termasuk orang taubat. Kita kan baru wudu, kenapa doanya baru selesai taubat? Sedangkan taubat itu mengakui kesalahan, menyesali kesalahan, dan berjanji meninggalkan yang salah, mengganti dengan yang baik-baik. Makanya kalau orang wudunya benar itu, begitu dia kumur-kumur, dia ingat kesalahan apa yang dikerjakan oleh lisan ini. Jadi begitu kemudian ditumpahkan airnya, hilang kotorannya. Maaf, yang suka mencela wudu, selesai wudu tidak akan mencela lagi karena taubat dari celaan. Makanya kalau wudu Anda benar, coba ingat-ingat, siapa korban dari lisan Anda yang tajam itu? Apakah ibu Anda yang pernah menangis karena lisan Anda? Apakah ayah Anda yang kecewa karena kalimat-kalimat Anda? Apakah tetangga Anda yang menjauhi Anda karena kata-kata kotor Anda? Kalau tiap hari Anda wudu, tapi kemudian lisan Anda masih kotor juga, ada yang salah, Anda cuma menghabiskan air untuk menghilangkan kotoran di lisan. Itu tanda pertama. Tangan basuh. Makanya orang yang wudunya benar, tangannya tidak akan berbuat yang kotor lagi sampai ke ujung kakinya. Karena itulah ibadah ini disebut dengan wudu, seakar dengan kata dou. Kata para ulama, mereka sebagian mengatakan dou artinya cahaya, dou artinya sinar, dou artinya al-husnu, baik budi pekerti. Kalau orang benar wudunya, bertambah sinar di tangannya, sinar di wajahnya, sinar di lisannya. Apa sinar itu? Di dunia sinar-sinar amaliyah kebaikan, sifat-sifat baik, di akhirat pancaran-pancaran kemuliaan. Satu doa ummati yaumal qiyamati ghurral muhajjalin, akan dipanggil umatku di hari kiamat dengan banyak cahaya melekat di tubuhnya. Tangannya ada cahaya, matanya ada cahaya, wajahnya bercahaya, kakinya bercahaya. Cahaya apa itu? Kata Nabi, min atharil wudu, dari bekas wudunya. Jadi kalau kita benar wudunya, itu kita jadi orang baik. Ada cahaya kebaikan dalam diri kita. Itu yang disebut dengan tawabin. Makanya kalau bapak ibu tiap hari wudu, Allahumma ja'alni minat tawabin, tapi mulut tidak tobat, tangan tidak tobat, kaki tidak tobat, ada yang salah dengan wudunya. Waj'alni minal mutatahhirin, jadikan saya orang bersih dan suci. Jadi kalau selesai wudu, pakaian bersih, wajah bersih, tangan bersih, ini pakaian bersih, pakai jas, pakai dasi,
Tapi tangan tidak bersih, korupsi juga, mencuri juga, menipu juga, ada yang salah dalam wudunya. Kalau kita bisa mengerjakan wudu ini dengan baik, maka naik status kita. Disebut sebagai, langsung oleh Al-Quran, disebut hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 222. Saya tutup. Lihat ayatnya. Ujung ayatnya, di ujung ayatnya. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahirin. Sungguh Allah akan sangat mencintai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang terbiasa untuk bersuci. Kita selesai wudu mengatakan Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahirin. Dijawab oleh Allah, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Karena itulah orang yang rajin wudu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bapak ibu, maaf ya, sekarang cek, kalau batal wudu pengen wudu lagi, tidak hanya saat sholat. Sekarang batal wudu, ingin wudu. Batal wudu, ingin wudu. Itu tandanya bapak ibu sedang mendapatkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi hakikat cintanya bukan pada wudunya, tapi berubahlah orang itu menjadi baik dan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala.

Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, saat ini kita berada pada menit 59, lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Kami cukupkan untuk ragam rangkaian lagu-lagu bernuansa islami pada kesempatan ini pendengar, karena untuk selanjutnya kita akan segera nantikan warta berita dari program Matiga Jakarta. Kami akan hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua, dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai.
0: Pemerintah memastikan bantuan sosial akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih. KPK menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri sebagai tersangka baru dalam dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sejumlah prajurit militer Thailand dilaporkan tewas dalam serangan tembakan dan bom di Thailand. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah memastikan bantuan sosial untuk masyarakat akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas ratas di Istana Merdeka Jakarta. Ratas yang dihadiri sejumlah para menteri berlangsung selama 3,5 jam. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, salah satu hasil ratas adalah penyaluran bantuan sosial atau bansos harus melalui Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan. Menteri Julhas juga menegaskan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar semua kementerian, lembaga, Tentara Nasional Indonesia dan Polri harus mendukung kelancaran program Koperasi Desa Merah Putih. Penegasan disampaikan Menteri Julhas dalam keterangannya usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes.
4: Terpusat di Kopdes.
1: Ini tadi.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, ratas juga membahas antisipasi pemerintah untuk menghadapi terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang yang berlarut di Timur Tengah. Oleh sebab itu, pemerintah akan memaksimalkan BBMB 50. Kementeriannya juga akan mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
5: Dan sekaligus melakukan prediksi terhadap perkembangan situasi dunia, termasuk mengantisipasi jika perang berlarut di Timur Tengah sehingga berpengaruh pada pasokan energi dunia, berpengaruh pada harga minyak yang tentunya mengharuskan kita untuk memiliki ketahanan energy security, termasuk diantaranya adalah diversifikasi dan adopsi B50.
3: Menteri Julhas berharap agar operasional Kopdes pada Oktober mendatang berlangsung dengan lancar. Adapun menteri yang turut hadir dalam ratas yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamali Caniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Herul Umam melaporkan.
2: Kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri yaitu Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kepastian tersebut disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen setelah pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dengan tersangka Gatot Heru Hernanda. Taufik menjelaskan memang dari dua surat perintah penyidikan bahwa satu perkara telah disertai penetapan tersangka, sedangkan satu sprindik lainnya masih berupa penyidikan umum dan belum menetapkan tersangka.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua. Dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai. Yang pertama sudah ditetapkan langsung tersangka, dan yang kedua itu menggunakan sprindik tanpa tersangka, karena nanti kita akan menetapkan tersangka setelah proses penyidikan mendapatkan kecukupan dua alat bukti gitu ya. Jadi kalau memang itu sudah disampaikan yang bersangkutan atau John Phil, ya itu kita betul itu sudah ada surat perintah penyidikan terhadap yang bersangkutan.
6: Sebelumnya memang pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil saat dikonfirmasi awak media, dirinya mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam sprindik baru dan penetapan tersangka terhadap Gatot Heru Hernanda.
7: Saksi apa?
8: SK Gatot bukan?
7: Tersangka siapa Pak?
8: SK Gatot
7: Heru atau Pak Enos Pak?
9: Pak Gatot.
7: Pak Gatot yang berarti Pak Gatot tersangka baru ya Pak ya? Oke, siap.
8: Terima kasih Pak John.
6: Sebelumnya memang KPK telah mengungkap telah menerbitkan dua sprindik baru sebagai pengembangan dari operasi tangkap tangan yang berlangsung di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengembangan dilakukan setelah penyidik mencermati fakta-fakta persidangan perkara pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil dan kawan-kawan, termasuk temuan majelis hakim mengenai dugaan aliran dana suap sekitar 91 miliar kepada sejumlah pejabat Bea dan Cukai. Salah satu sprindik tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Gatot diduga menerima uang sebesar 3,2 miliar dari Blu-ray Kargo dalam kurun Juli 2025 hingga Januari 2026. Saat itu, dirinya menjabat sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada periode 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola pertambangan timah yang melibatkan mantan ketua ombudsman berinisial HS dengan agenda mendengarkan saksi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
10: Isi Toshida itu apa?
11: Disampaikan soal besaran tagihan PNBP dan meminta kepada ombudsman sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk membuktikan ada maladministrasi gitu.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi tata kelola pertambangan timah dengan terdakwa mantan ketua ombudsman RI Eri Susanto. Dalam persidangan menghadirkan saksi konsultan PT Toshida Indonesia Lukman Pala Lanuang. Dalam kesaksiannya, Lukman mengatakan ada permintaan atau atensi dari terdakwa Heri Susanto terkait laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman.
13: Apakah itu ada permintaan terkait atensi, ada atensi atau tidak terkait laporan pengaduan itu?
11: Ya ada atensi. Atensi waktu itu ya perkiraan sekitar 500-an Pak ya, 500 juta ya. Beliau ya secara berkelakar gitu, ada atensi tidak gitu yang terkait dengan itu ya.
12: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Heri Susanto mempertanyakan kepada saksi apakah ada yang melihat atau ada rekaman terkait permintaan dari penyerahan uang atau atensi kepada terdakwa Heri Susanto.
13: Permintaan dari siapa dulu nih?
11: Dari Pak Heri ya.
13: Terus?
11: Akhirnya kami memenuhi permintaan tersebut Pak.
13: Permintaan apa? Kapan? Di mana? Ada nggak yang menyaksikan permintaan itu?
11: Waktu itu di permintaan di ruangan ya.
13: Siapa yang menyaksikan ketika itu?
11: Kebetulan tidak ada, hanya berdua aja kami.

0: Forum bisnis antara Indonesia dan Tiongkok menghasilkan kesepakatan bisnis senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi langsung dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta. Lena.
1: Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, membawa sebanyak 30 pelaku usaha dan investor dari Tiongkok ke Indonesia dan melakukan pertemuan bisnis dengan pelaku usaha di Indonesia. Pertemuan berlangsung di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta hari ini. Dubes Jauhari mengatakan pelaku usaha Tiongkok yang hadir mayoritas bergerak di bidang teknologi digital dan energi terbarukan, dua sektor yang investasinya sedang digenjot oleh pemerintah Indonesia. Dari forum bisnis ini, kata Dubes Jauhari, menghasilkan sejumlah kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
2: Dulu saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation technology, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
1: Pada kesempatan tersebut, Dubes Indonesia untuk Tiongkok Jauhari Oratmangun juga menyampaikan kemajuan hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok di sektor perdagangan dan investasi. Menurutnya, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok hingga bulan Juni tahun ini sudah mencapai 101 miliar dolar Amerika Serikat, di mana berdasarkan data dari Kepabeanan Tiongkok, Indonesia membukukan surplus sebesar 5,6 miliar dolar. Sementara itu, nilai investasi dari Tiongkok ke Indonesia hingga bulan Juni sudah mendekati 10 miliar dolar. Dubes Jauhari optimis nilai perdagangan maupun investasi Tiongkok ke Indonesia akan semakin meningkat seiring semakin kuatnya hubungan bilateral kedua negara setelah Indonesia ikut menandatangani didirikannya Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai, Tiongkok pada 16 Juli kemarin. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyelenggaraan Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU membahas perlindungan konten penyiaran dalam pertemuan Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta. Ada Syarif melaporkan selengkapnya.
3: Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU menggelar Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta pada hari ini. Pertemuan yang diikuti oleh anggota penuh tambahan dan anggota asosiasi ABU itu membahas penguatan perlindungan konten di platform digital dan layanan streaming. ABU menilai perlindungan konten menjadi salah satu tantangan terbesar bagi industri penyiaran, terutama di tengah pesatnya perkembangan AI. Direktur Pemberitaan ABU, Indra Sih, juga menilai bahwa kebijakan penggunaan AI di ruang redaksi harus dilakukan secara seimbang agar dapat menjaga kepercayaan publik.
4: ABU has put together, well, internally, AI policy.
5: ABU telah memiliki kebijakan internal mengenai AI. Kami juga memiliki situs web khusus untuk berbagi pengalaman dan belajar. Melalui Departemen Teknologi, kami terus memberikan dukungan kepada para anggota.
4: Over 220, we include some of the very big members who have taken the lead role.
3: Dalam kesempatan yang sama, Chairperson ABU IPLC Haruyuki Ichinohashi mengingatkan bahwa kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum baru, khususnya terkait hak cipta dan etika dalam penggunaan konten.
5: Sementara kami terus mencari pendekatan yang paling tepat, kami selalu berhati-hati dalam menggunakan AI secara tepat agar tidak kehilangan kepercayaan publik.
3: Melalui forum ini, para peserta membahas strategi perlindungan konten, mekanisme penegakan hak, serta upaya menjaga kreativitas, pendapatan, dan nilai konten orisinal agar tetap terlindungi di tengah perubahan lanskap media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Perindustrian meluncurkan program pemberdayaan industri kecil dan menengah atau IKM hijau sebagai upaya mempercepat transformasi IKM menuju industri hijau. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Program pemberdayaan IKM hijau tahun 2026 secara resmi saya luncurkan.
2: Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita secara resmi meluncurkan program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 di Jakarta hari ini. Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat melahirkan IKM yang menerapkan aktivitas hijau dalam usahanya, sekaligus menjadi role model dan contoh praktik baik bagi IKM di berbagai daerah. Reni juga mengajak seluruh IKM di Indonesia untuk bergabung dalam program pemberdayaan IKM Hijau.
1: Dalam menghadapi perubahan tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transformasi menuju industri hijau dapat diikuti seluruh pelaku industri termasuk IKM. Transformasi ini tidak boleh hanya menjadi peluang bagi industri berskala besar, tetapi juga harus dapat diakses oleh jutaan IKM di seluruh Indonesia melalui pendampingan, penguatan kapasitas dan kolaborasi yang berkelanjutan.
2: Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Yedi Sabaryadi mengatakan, program pemberdayaan IKM Hijau memuat 29 aktivitas hijau yang menggambarkan praktik penerapan industri hijau pada IKM. Program tersebut akan dilaksanakan dalam dua tahap yang masing-masing berlangsung selama 3 hingga 4 bulan, mulai dari pembekalan prinsip hijau dan pendampingan penerapan aktivitas hijau hingga penyusunan laporan keberlanjutan sesuai karakteristik usaha masing-masing IKM.
3: Program pemberdayaan IKM hijau dirancang sebagai program yang adaptif dan akan terus disempurnakan melalui masukan, evaluasi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
2: Program pemberdayaan IKM Hijau disusun melalui kolaborasi Kementerian Perindustrian bersama OJK, Pusat Industri Hijau, Bappenas, Bank Indonesia, akademisi, peneliti, praktisi industri, dan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi industri, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan organisasi profesi agar program pemberdayaan IKM hijau dapat lebih optimal dalam mendukung transformasi IKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida mengungkapkan 6 warga negara Indonesia telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di Armenia hingga kini menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku. Sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Retno Madasari menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Berdasarkan komunikasi dari KBRI Kiev,
5: 6 WNI telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di negara tersebut. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengungkapkan, hingga kini 4 WNI masih menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Heni mengatakan Indonesia telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran guna memastikan pemenuhan berbagai hak kekonsuleran sekaligus mendukung penanganan jenazah. Namun hingga saat ini belum ada kepastian kapan otoritas Armenia akan memberikan akses kekonsuleran tersebut maupun mengizinkan repatriasi jenazah.
4: Dan pihak keamanan setempat telah mengamankan 6 orang WNI yang diduga pelaku. Hanya 2 orang diantaranya sudah dilepaskan, sementara 4 orang WNI lainnya masih dalam proses penyidikan. KBRI Kiev juga telah menyampaikan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran.
5: Heni menambahkan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan keluarga korban menyampaikan perkembangan penanganan kasus.
6: Kita akan melakukan family engagement dengan keluarga korbannya. Karena kan untuk apa pemulangan jenazah ini masih kita tunggu, karena tentunya jenazah ini juga masih diperlukan oleh pihak otoritas tempat untuk penyelidikan awal.
5: Sebelumnya seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia pada Rabu 15 Juli 2026. Hal itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kiev dengan melakukan langkah penanganan dan koordinasi secara intensif dengan otoritas Armenia. Sementara beredar di media sosial seorang WNI yang tewas diduga dibunuh oleh rekan sesama WNI dan berasal dari Maros, Sulawesi Selatan, serta bekerja di perusahaan teknologi dan informasi Armenia. Korban diduga menolak ikut serta menggelapkan uang perusahaan saat diajak oleh para terduga pelaku sebelum akhirnya ditemukan tewas di kamarnya.
4: Jadi sampai saat ini kita masih
5: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dengan otoritas tempat. Tentunya juga kita akan terus.
0: Masih terkait informasi mancanegara, sebanyak 5 prajurit militer Thailand dilaporkan tewas, serta sejumlah warga mengalami luka-luka dalam serangan tembakan dan bom yang terjadi di Provinsi Naratiwat, Thailand. Otoritas keamanan Thailand tengah memburu para pelaku, di mana pengamanan tingkat tertinggi telah diperintahkan di wilayah tersebut dengan menginstruksikan semua pos pemeriksaan untuk tetap ekstra waspada. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Sumatera Selatan menerjunkan pencari bakat khusus dalam kompetisi sepak bola usia dini atau grassroots U8 dan U9. Hairul Rizki melaporkan selengkapnya.
7: PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencarian bakat khusus dalam kompetisi sepak bola grassroots kelompok umur 8 dan juga 9 tahun. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada bibit unggul pesepak bola muda daerah yang terlewatkan. Sekretaris Umum Asprop PSSI Sumsel Syahril Musa mengatakan, turnamen yang diikuti 9 sekolah sepak bola terafiliasi resmi PSSI Sumsel ini tidak hanya difungsikan sebagai wadah bertanding, tetapi juga sebagai panggung pemantauan bakat secara langsung dan juga sistematis dari pinggir lapangan. Tim pencari bakat PSSI Sumsel bertugas memantau secara mendalam kemampuan teknis, visi bermain, hingga karakter bertanding para pemain muda dari seluruh SSB peserta.
8: Kita memperbanyak jam terbang anak-anak kita di tingkat 8-9 tahun SD itu yang ada di bawah naungan SSB yang tadi sudah sampaikan yang sudah terafiliasi. Siapa tahu nanti di antara adik-adik kita di beberapa tahun kemudian menjadi terpilih menjadi pemain nasional, bahkan juga nanti bisa kalau memang meningkat dia akan menjadi pemain Asia dan pemain daripada Eropa. Itu harapan kita seperti itu.
7: Ia menambahkan, agar bakat yang terpantau dapat berkembang maksimal, PSSI Sumsel juga mewajibkan setiap tim didampingi pelatih yang telah mengantongi lisensi resmi kepelatihan. Kualifikasi pelatih ini dinilai krusial agar metode latihan yang diterima pemain di tingkat SSB berjalan beriringan dengan pemantauan tim scouting. Sementara itu, pelatih SSB di Sumsel, Ricky Yakub, menyatakan dukungannya secara penuh terhadap ajang yang dinilainya sangat krusial bagi pembinaan pemain muda tersebut. Lebih lanjut, Ricky berharap turnamen pembinaan seperti ini tidak berhenti sampai di tingkat daerah saja, melainkan dapat diselenggarakan secara berjenjang dan juga berkelanjutan.
9: Tapi ini momentum yang pas, yang penting untuk menanamkan fondasi sepak bola yang benar, dan terutama juga turnamen ini yang jelas untuk menambah pemahaman dasar mengenai taktik, terus juga kegiatan seperti ini kan menjadi ruang yang sangat baik bagi anak-anak di Sumatera Selatan khususnya. Turnamen-turnamen seperti ini harusnya berjenjang ya, berjenjang. Jadi ada peluang-peluang untuk mereka lebih berkembang tidak hanya di tingkat daerah, tapi juga ke tingkat nasional.
7: Dengan kombinasi perburuan bakat di lapangan dan standar pelatihan yang terarah, turnamen ini diharapkan dapat melahirkan generasi emas baru yang siap bersaing di kancah nasional hingga internasional. Dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Hairul Rizki, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Baik, berikan selamat malam di mana saja Anda berada. Kami informasikan masuknya waktu sholat fardu isya untuk kawasan Bengkalis dan sekitarnya. Hari ini Kamis 23 Juli tahun 2026 masuknya waktu sholat fardu isya pukul 19.36 waktu Indonesia Barat. Pendengar, selamat mengerjakan sholat fardu isya. Saat lagi kami akan hadirkan komandang azan pertanda masuknya sholat fardu isya untuk kawasan Bengkalis dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian ia pergi ke salah satu dari beberapa rumah Allah, yakni masjid, untuk mengerjakan salah satu salat wajib dari beberapa salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedangkan langkah yang lainnya dapat menaikkan satu derajat. Diriwayatkan oleh Muslim.

0: itu manusia itu digambarkan oleh Allah punya tiga unsur utama. Apa aja ya?
1: Pertama ruh kan. Kedua terus? Itu jasad.
0: Jasad.
1: Dan ketiga itu akal.
0: Akal. Wah, pintar. Nah, jadi ikut kajian ya?
1: Yes.
0: Iya, tapi harus diperdalam. Jadi ruh, jasad, akal itu masing-masing punya nutrisi. Ya, punya kebutuhan yang kalau enggak dipenuhi kebutuhannya itu bisa lemah, sakit, bahkan selesai tidak berfungsi. Jadi kalau roh itu kebutuhannya ibadah. Ya, jadi makanan itu ibadah. Jadi kalau dia enggak ibadah, enggak sholat, enggak baca Quran, gitu kan? Kemudian tidak berdoa, mendekat kepada Allah, itu bawaannya gelisah. Nah, kalau gelisah itu kering. Nah, kalau kering, nanti dia enggak bisa memberikan sinyal-sinyal kepada fisik untuk beraktivitas dengan baik. Nah, itu yang menjadikan seseorang itu kadang-kadang stres, enggak bisa mengendalikan keadaan diri, ya, gelisah. Kalau sudah gelisah kan suka enggak tenang.
1: Iya.
0: Iya, kalau sudah enggak tenang kan semua hal yang dikerjakan tidak terukur. Iya. Ya. Nah, itu kalau ruhnya sudah mati, maka maksiat itu yang tumbuh, ya. Maksiat timbul, kerjakan hal kotor dalam kehidupan. Akal juga butuh nutrisi. Ya. Apa nutrisinya? Belajar, rajin baca, rajin mengkaji, ya, menganalisis. Nah, itu supaya akalnya tajam. Jadi bisa membaca sesuatu, merencanakan dengan baik. Makanya penting kita sekolah.
1: Iya.
0: Kan? S semua tuh, ya, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Ya, cuman sebelumnya TK. Nah, cuma kan esensi dari semua itu untuk bisa melatih akal. Ya, supaya tajam dalam memberikan arah kepada fisik itu supaya mempercepat sampai pada tujuan. Jadi akal membantu dengan ilmu supaya fisik cepat sampai tujuan. Roh membantu dengan petunjuk Allah supaya tujuan itu benar untuk dilakukan. Ya. Nah, jadi kalau akal itu mempercepat sampai, roh membenarkan tujuan. Ya, kita pengen ke harta, pengen cepat harta lewat ilmu. Tapi kan bagaimana cara mendapatkannya, halal atau haram? Roh yang bimbing. Nah, terakhir jasad. Jasad juga butuh nutrisi, ya, makan, minum, itu untuk fisik. Kalau nggak makan, nggak kuat. Nggak minum, bisa lemah, ya kan? Bahkan berpengaruh kepada akal, berpengaruh kepada roh. Nah, di situ pentingnya juga olahraga supaya sehat, kuat fisik, luarnya ototnya terlatih. Ya, makanya Nabi dulu menganjurkan, ya, alimu auladakum bisibahati wa rimaya. Ya, ajarkan anak-anakmu dengan berenang. Berenang di mana zaman Nabi? Padang pasir,
1: iya.
0: Kan? Nah, tapi visioner, artinya olahraga renang itu kan melatih semua bagian tubuh kita, otot terlatih, kan? Nah, saraf kejepit dengan renang itu bisa mungkin balik dengan cepat, terus kekuatan tubuh. Jadi maksudnya gini, mungkin kita bisa kerjakan olahraga lain, ya, yang tidak harus renang, tapi mungkin punya fungsi yang serupa atau mirip-mirip sama. Ya, nah, sama kalau dulu kan memanah, sekarang bisa menembak misalnya, kan? Nah, memanah tetap kita lakukan latihan fokus. Nah, cuman suasana kekinian kita kiaskan, ya, dengan menembak. Terus tadi yang berenang, apalagi kembangkan lagi olahraganya, ya, nanti ada atletik, ada turunan-turunannya, ya, dan seterusnya. Nah, intinya keseimbangan dalam hidup. Intinya keseimbangan. Jadi orang tuh kalau berislam cukuplah berislam, ya, dan memeluk Islam dengan baik, melaksanakan tuntunannya dengan benar, itu pasti hidupnya sehat, fisiknya kuat, jadi orang cerdas dan teratur secara emosional karena dia punya nilai ketaatan spiritual. Itulah kesempurnaan Islam. Ya, jadi jangan tinggalkan sholat seperti rizki tidak tinggalkan makan. Jadi kalau makan sehari berapa kali?
1: Dua kali, Ustaz.
0: Dua kali, nambahnya? Namanya dia
1: ada banyak.
0: Nah, ibadah juga begitu. Jadi ada makanan pokok fisik, ada makanan pokok roh. Makanan pokok roh ibadah, sholat 5 kali. Kalau pengen nambah, sunnah, ya kan? Nah, sama akal juga harus ada tuh sehari. Wajib baca misalnya. Ya, berapa kali? Misalnya berapa jam? 3 jam. Nah, nambahnya berapa? 4 jam misalnya, kan? Bagi lagi. Silahkan luaskan wawasan di situ. Jelas?
1: Calon, Ustaz.
0: Di sini kemana?
1: Paling pulang dulu saya ke rumah.
0: Pulang.
1: Iya.
0: Surat doa belum?
1: Belum, Ustaz.
0: Baca Quran mau berapa ayat?
1: Sehalaman dulu, Ustaz.
0: Satu halaman.
1: Iya.
0: Oh, ya, host ya?
1: Iya.
0: Bukan.
1: Siap.
0: Mau baca apa hari ini?
1: Paling lanjutin yang ini, Ustaz, tilawah biasa, Ustaz.
0: Oh, iya, terus tambah wawasan.
1: Baca. Oh, buku, Ustaz. Iya.
0: Buku, mah yang dibacakan buku.
1: Oh, iya.
0: Kalau komen kan media sosial.
1: Betul.
0: Ya. Nah, gitu.
1: Paham? Salam.

Ya, berarti karena masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk Anda bersama keluarga tercinta di malam hari ini, pendengar. Mungkin sudah beraktivitas tadi siang, merebahkan badan, menghilangkan penat atau lelah. Saatnya untuk bersantai, memanjakan diri dengan suasana yang sangat menyenangkan. Ya, pendengar, kami update informasi untuk Anda, pendengar. Kami kutip dari portal rri.co.id, di mana balap liar di Bengkalis terancam hukuman penjara sesuai Undang-Undang LLAJ. Ya, pendengar, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bengkalis terus mengintensifkan penertiban terhadap aksi balap liar yang masih kerap terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Bengkalis. Meski sudah berulang kali ditindak, para pelaku yang mayoritas merupakan kalangan remaja dinilai belum jera dan masih nekat melakukan aksi yang membahayakan keselamatan pengguna jalan. Kasat Lantas Polres Bengkalis AKP Sandra Amalia menegaskan bahwa pelaku balap liar tidak hanya dikenakan sanksi tilang, tapi juga dapat diproses secara pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau kita sebut dengan LLAJ. Menurutnya, larangan balap liar diatur dalam pasal 115 Undang-Undang LLAJ, sementara terancam pidana tercantum dalam pasal 297, yakni pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 3 juta rupiah. Baik, pendengar, untuk ya, kita mungkin anak kita, anak remaja kita yang mungkin sering menggunakan kendaraan roda 2 perlu kita awasi agar tidak mengikuti hal-hal yang kurang baik dari kalangan remaja lainnya melakukan balap liar di sepanjang jalan di kawasan Kabupaten Bengkalis. Informasi kutip dari portal rri.co.id.

0: Silakan Pak Khalid. Pak Khalid, Pak Khalid mau makan apa? Segala cita rasa masakan Indonesia ada di gerai saya. Istri Pak Khalid kan orang Indonesia.
1: Pak Khalid, Pak Khalid, Pak Khalid. Pak Khalid nak cuba makan makanan Malaysia kan? Di warung saya ni segala macam jenis makanan dari Malaysia tau. Besan Pak Khalid pun orang Malaysia kan? Mesti dia suka, mesti dia rindu masakan dari kampung halaman dia, Pak Khalid, Pak Khalid.
2: Atau Bang Khalid mau makanan Brunei? Sebagai orang Brunei, abang sudah tentu tahu kan mau makanan Brunei ni kan bang? Makanan susah untuk dapat mana-mana bang. Abang sebut saja nak makan apa, saya akan sediakan segar bang dari kedai saya.
0: Tapi makan Indonesia lebih enak Pak Khalid.
2: Jangan dengar Seminah tu bang. Bang Khalid, makanan Brunei adalah makanan terbaik di sini bang.
1: Tak Pak Khalid. Makanan Malaysia adalah makanan yang terbaik di sini.
0: Tak Pak Khalid. Makanan Malaysia adalah makanan yang terbaik
3: Indonesia,
0: di sini.
3: Indonesia lah.
0: Malaysia.
3: Indonesia.
0: Pak Khalid.
4: Sabar.
0: Malaysia Pak
4: Khalid. Sabar puan-puan semua. Sabar ya. Saya pernah merasa semua masakan puan-puan semua. Semuanya sedap belaka. Tidak ada yang kurang. Tetapi kan, tujuan saya datang ke sini bukan pasal nak makan. Tapi, saya nak menjemput puan-puan sekalian untuk turut serta dalam pertandingan selera serumpun. Ancuran kawasan kejiranan kita.
5: Pertandingan selera serumpun?
4: Betul! Pemenang bakal menghadiahkan makanan tradisi mereka buat santapan delegasi antarabangsa yang akan membuat lawatan ke kawasan kejiranan kita. Selain itu, pemenang juga bakal membawa pulang hadiah berbentuk wang tunai.
5: Wang tunai?
4: Lumayan kan? Saya tahu puan-puan di sini semuanya boleh memasak. Tapi saya tidak tahu mau milih hidangan yang mana untuk mewakili kawasan kejiranan kita untuk delegasi daripada Radio Television Malaysia, Radio Television Brunei dan Radio Republik Indonesia yang akan membuat lawatan ke tempat ini.
0: Alah, buat apa harus memilih Pak Khalid? Pak Khalid sendiri kan beristrikan orang Indonesia. Jadi sudah tentu Pak Khalid lebih tahu bahwa makanan Indonesia adalah makan terbaik Pak Khalid.
1: Apa pula? Pesan Pak Khalid kan orang Malaysia. Dah tentu Pak Khalid akan bersetuju yang makanan Malaysia adalah makanan yang terbaik di sini.
2: Tapi kan Bang Khalid sendiri adalah orang Brunei. Jadi sudah tentu kan abang akan memilih makanan Brunei kerana ia adalah makanan terbaik di tempat ni bang.
6: Alah, masuklah dulu pertandingan selera serumpun tu. Nanti barulah kita tahu makanan siapa dan makanan daging mana yang terbaik dekat tempat kita ni.
4: Benar. Biarlah masakan yang dipilih itu nanti dipilih secara adil oleh para juri. Puan-puan semua jangan lupa ya, pertandingan itu akan diadakan pada minggu hadapan. Saya tunggu puan-puan semua ya nanti. Ya, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
7: Kamu bertiga ini ada apa sih? Tidak malu ya berkelakuan seperti anak-anak di depan Pak Khalid? Pak Khalid itu orang terhormat, berpengaruh di kawasan kejiranan kita ini. Seharusnya kamu bertiga ada rasa hormat dong.
1: Saya mesti masakkan makanan tradisi yang istimewa. Abang, tolong jagakan gerai kita ini kejap . Saya nak pergi cari
0: kelapa. Wakjeng, Wakjeng tolong jagakan warung ini ya. Ya Wakjeng ya.
7: Aku datang ke sini ini mau makan, bukan mau jaga kedai makan kalian. Ya, kedai saya aja belum buka. Kalau semuanya ke kedai saya, siapa yang menghidangkan makanan untuk saya? Ada nasi kato, asam laksa, gado-gado. Aduh, mau makan yang mana ya?
6: Alah, wak makan jelah semua, wak. Adil, sak sama. Nih, wak jeng nak makan apa? Nih aku siapkan. Nak tak? Makan.

0: Nah, ini saja yang tinggal kelapanya, 5 buah saja. Yang lain sudah diborong tadi sama Melur dan Aminah. Kalau kamu mau lebih ya, tunggu saja 1-2 hari ini. Itu pun yang gak pasti juga kalau ada. Sekarang ini kan sedang musim orang kenduri, stok kelapa habis.
1: Aduh, Wak, tak cukup nih, Wak. Wak, istri aku si Siti tuh nak 10 biji, Wak. Kalau tak cukup nanti dia marahkan aku pula.
0: Iya, bagaimana lagi, memangnya kelapa itu tak ada, Musa? Aku mau bikin bagaimana? Takkan aku panjat kelapa di pohon itu? Banyak lagi yang akan kupikirkan selain masalah kelapa ini.
1: Iyalah, Wak Jeng. Ni nanti kalau ada lagi, beritahu eh. Ni pun aku tak tahu macam mana nak jawab dengan Siti ni. Wak Jeng tahulah kan kalau dia punya berangin tu macam mana. Pening kepala aku nak melayan dia, Wak Jeng.
0: Bukan istri kamu saja yang banyak angin. Si Melur dan si Aminah itu banyak angin juga tuh. Itu kalau mereka sampai bertiga berkumpul, wah bisa jadi puting beliung. Ini aku ada bawakan soto Brunei dan Bika Ambon. Soto Brunei ini tadi Melur yang bawakan, sedangkan yang Bika Ambon ini si Aminah pula yang bawakan.
1: Oh, sekarang ni awak dah buat servis hantar kelapa ke hantar makanan?
0: Entahlah, ini tadi si Melur dan si Aminah datang ke kedai saya. Ya, mereka bawakan sekalian makan ini. Mungkin mereka ingin membujuk hati saya. Ya, mereka pikir bisa membeli aku gitu. Ingat ya, aku ini tidak mampu disogok, tidak makan rasuah. Aku ini seorang yang berpegang pada janji. Yang sedikit itu sama dibagi, biar semua rasa, jangan tamak sendiri, mau makan semua.
1: Memang kebetulan, Wak Jeng, memang kebetulan. Aku pun ada buatkan roti canai pagi tadi. Bancuh punya bancuh tepung tu, banyak pula keping roti yang aku dahuli. Ni, kamu tak pernah makan roti canai kan, Wak Jeng? Apa kata kalau kamu rasa? Sekejap ya, aku ke dapur sekejap, ambil roti canai tu untuk kamu. Tunggu sekejap.
0: Gak usah repot. Aku masih banyak pekerjaan nih. Nanti kalau sudah selesai pekerjaanku, mungkin aku bisa mampir lagi ya untuk makan roti canai yang kamu tawarkan itu. Aku pergi dulu ya, buru-buru nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wih, apa hal Wak Jeng ni? Terburu-buru pula nampak tu. Wak Jeng, elok-elok bawa motor tu, jangan pantai bawa racing pula. Wih, lajunya.
2: Ni dah kenapa pula ada makanan si Melur dengan si Aminah kat atas meja makan ni? Hei, ni tak lain tak bukan. Mereka nak sabotaj aku lah ni kan. Entah apa yang mereka masukkan ke dalam makanan ni. Tak tahulah.
1: Astaghfirullahalazim. Apa yang awak cakapkan ni, Siti? Cubalah bersangka baik sikit pada orang. Berdosa besar tahu kamu buat tuduhan melulu macam tu.
2: Selama ni, kita duduk sini, pernahkah abang tengok saya ni baik dengan si Melur dengan si Aminah tu? Tak pernah kan, abang? Jadi, abang jangan salahkan saya kalau saya ni berburuk sangka dengan mereka.
1: Tak baik awak buat perangai macam tu, Siti. Lagipun, yang tak baik dengan mereka tu cuma awak seorang aja. Saya elok je dengan diorang tu, tak ada bergaduh pun.
2: Yang abang beria ia sangat nak bertahankan Melur dengan si Aminah tu dah kenapa? Apa ni abang yang sebenarnya Abang, jangan macam-macam tau. Abang tahu kan, barang saya ni macam mana kan? Kalau abang lupa, cubalah buat hal Ni saya ingatkan je. Siti.
1: Siti.

0: bang, makanan tradisi dari Malaysia ni akan menang dalam pertandingan selera serumpun tu nanti. Padan muka semelur dengan si Aminah tu. Confirm kalah.
1: Yakin sangat awak ni. Ni, Wak Jeng tadi hantar 5 biji je tadi. Sebab kelapa dekat kedai runcit tu dah habis. Dah kena borong dengan Aminah dengan Melur dah.
0: 5 biji? Mana cukup 5 biji ni bang? Aduh.
1: Habis dah tak ada bendanya. Nak buat macam mana Siti? Yang awak nak beli sampai 10 biji kelapa tu dah kenapa? Ha? Awak nak buat mandi santan sekali ke apa? Ha, susah-susah sangat awak pakai je santan kotak sama je.
0: Mana sama rasanya bang?
1: Sama je.
0: Nak pakai bahan-bahan yang segar. Dah lah. Bercakap dengan abang ni tak pernah nak menyenangkan hati. Saya pergi parutkan kelapa yang Wak Jeng hantarkan tu tadi lagi bagus. Lagi ada faedah.
1: Elok. Pergi. Baik-baik.

0: Ya Allah, pecah lagi pot bunga ini. Minggu ini sudah 7 pot bunga yang pecah. Ini pasti gara-gara kucing sebelah nih. Pasti nih, kalau tak pandai pelihara kucing, jangan pelihara, ya. Kucing sama tuan sama saja.
1: Eh, siapa sudah buat tanam bunga? Macam nak buat taman bunga? Akan dah susah kucing saya itu nak lalu. Lain kali kalau tak nak pasal bunga awak tu pecah, awak buatlah laluan khas untuk kucing saya. Kesian manja mama ya. Dia kena marah lah. Tak apa mama marah balik ya.
0: Kamu fikir kucing kamu itu VIP sampai saya buatkan jalan untuk kucing kamu. Kamu itu kan sebagai tuannya, harusnya lebih tahu cara untuk mengurus kucing itu. Jangan suka seenaknya juga masuk dalam kawasan orang.
1: Kalaulah binatang tu kan ada akal seperti manusia, tentu kita sebagai manusia ni tak banyak merungut.
0: Mana mungkin. Selagi namanya itu manusia, tak akan pernah merasa cukup, Melur.
1: Macam awak kan?
0: Awas kamu ya. Mungkin kamu sudah terlalu banyak makan, sehingga kamu juga lupa bagaimana gaya air tangan dari Indonesia ya, Melur ya.
1: Awak nak pukul saya? Pukul kalau berani, awak pikir saya takut.
0: Siapa bilang juga aku memukul kamu?
1: Lagi kamu bilang.
0: Itu perbuatan manusia yang tidak berbudaya. Saya mau mencabut bunga-bunga kamu ini.
1: Apa?
0: Biar kamu tahu rasa apa yang aku rasakan.
2: Hey, Aminah. Melur. Apa yang kecoh-kecoh ni?
0: Ini, ha? Melur.
2: Kamu berdua ni tak malu ke? Berkelakuan macam budak-budak ni. Budak-budak pun tak macam kamu berdua lah. Apa halnya ni?
3: Waduh, kamu berdua ada apa sih? Ramai sekali tengok tuh orang memperhatikan kamu berdua. Kamu berdua itu sudah tua. Untuk apa sih bertengkar sampai begini?
2: Kalau apa-apa masalahnya, kita selesai dengan cara beradab, cara elok. Ni korang bertekak macam ni, takkan selesai apa-apa pun masalah. Makin bertambah lagi masalah ada. Tak boleh ke duduk bincang elok-elok? Tak boleh?
0: Abang, manusia seperti Melur ni bukan bisa dibincang baik-baik. Dia rasa dia paling baik kali. Dia rasa dia saja yang betul. Kucingnya tuh yang pecahkan pot bungaku. Rusakkan bunga saya juga. Tapi dia tetap merasa yang dirinya tuh tak salah. Apa begitu orang yang beradab, bang?
1: Manalah saya nak tahu yang kucing saya tu nak masuk dalam kawasan rumah kau. Kalau aku tahu, Abang Musa dan Wak Jeng, fikir saya nak biarkan ke kucing kesayangan saya ini masuk ke dalam kawasan rumahnya ini? Dia tak ingin.
4: Ya, sekurang-kurangnya kamu kan bisa lebih tahu bagaimana menjaga kucing kamu itu. Jika kucingnya tidak bisa dijaga, ya masukkan saja ke dalam kandangnya. Saran saya seperti itu.
2: Betul tu belum. Kalau kamu tak boleh nak harapkan orang lain untuk jagakan kucing kamu tu, bukan baru sekali ni orang dah mengadu tentang kucing kamu ni. Sebelum ni, kucing kamu tu bantai membuang kat depan rumah aku. Aku diam ke lagi. Tapi kalau dah sampai berkali-kali kucing kamu tu rosak ke harta benda orang lain, kamu kena ambil tindakan malu.
4: Betul.
2: Usah dipandang mudah benda-benda macam ni. Kita ni hidup berjiran, bukan semua nak hidup aman.
1: Semua

0: orang asyik nak nampak salah saya je. Aminah je ni betul. Tak ada benar mereka Aminah belaka. Nyampah.
1: Ah, empaskan aja tu pintu kuat-kuat aja biar roboh sekalian dinding tu melur. Sekalian aja kamu pindah dari sini. Aku udah benci kali. Jangankan orangnya ya melur ya. Melihat bumbungnya aja enggak sudi.
2: Wah, kuat betul ya pintunya dempas. Macam-macam lah ulah manusia nih ya Musa ya. Makin tua, makin banyak ulahnya.
3: Tapi masalahnya Wak Jeng, kita tak boleh biarkan tuh Wak Jeng. Ini kalau dibiarkan ya makin melarat pula nanti.
2: Betul, harus selesaikan ini masalahnya.
1: Abang!
3: Ah.
1: Abang!
3: Ah.
1: Abang buat apa kat rumah Melur Aminah tuh?
3: Ayolah, abang balik, abang balik.

0: Kita kini berada di pertandingan Selera Serumpun 2023. Siapakah yang bakal membawa pulang uang tunai sebanyak 10 juta rupiah? Dan masakan siapa yang bakal memenuhi ruangan meja untuk dihidangkan kepada delegasi daripada Radio Republik Indonesia, Radio Television Malaysia, dan Radio Television Brunei? Sama-sama kita nantikan dengan penuh deparan.
1: Aminah. Aminah akan masak apa itu untuk Selera Serumpun hari ini?
2: Saya mau bikin opor ayam kuning dan nasi uduk. Kalau di Indonesia, Pak Khalid, ya, makanan ini adalah salah satu hidangan tradisi populer untuk sarapan. Jadi ibu saya itu juga selalu menyediakan nasi uduk ketika menyambut hari raya Idul Fitri. Jadi hari ini saya ingin menyediakan menu buat ini, buat santapan Pak Khalid dan dewan juri tentunya. Saya yakin sih pasti saya yang menang.
1: Insyaallah. Dulu rajin juga istri saya yang buatkan nasi uduk opor ayam kuning ini. Sekarang ini kami lebih banyak makan di luar berbanding di rumah. Yalah, dah tinggal berdua je kan. Anak-anak semua dah merantau. Bagaimana pula dengan awak, Melur? Apa yang awak masak ni?
3: Sudah tentulah saya akan masak makanan tradisi negara kita dari Brunei, Bang Khalid. Ambuyat. Saya tahu Bang Khalid pasti rindukan makanan ini, bukan?
1: Wah, ambuyat. Allah, rindunya saya dengan masakan itu. Teruslah teringatlah saya dengan kampung halaman. Kalau masa arwah mak saya masih hidup dulu kan, arwah mak saya pasti akan buatkan ambuyat sebagai salah satu hidangan wajib bagi buat untuk menyambut hari raya Aidilfitri ketika di Brunei lah. Wow. Terima kasih, Melur. Kerana telah mengembalikan semula zaman kanak-kanak saya. Rindu sangat.
3: Ada harapan tak, bang, untuk saya menang ni? Ha, bang? Saya boleh menang, bang?
1: InsyaAllah. Bagaimanapun dengan awak, Siti? Apa yang awak masak ni?
4: Saya bawakan antara makanan tradisi teristimewa dari Malaysia untuk Pak Khalid dan para juri, iaitu nasi dagang. Ha, setiap kali Syawal di tempat kami, wajib tau ada menu ini di atas meja. Pak Khalid pernah makan nasi dagang?
1: Pernahlah, nasi dagang. Setiap kali saya pergi melawat besan saya di Malaysia itu, pasti mereka akan hidangkan kepada saya nasi dagang. Dia makan sekali dengan lauk kari kan?
4: Betul.
1: Alah, rindu pula dengan besan saya ni.
4: Tak apa, hari ini saya akan rawat rasa rindu Pak Khalid tu dengan nasi dagang ni. Air tangan saya ni pun tak kurang hebatnya tau. Saya yakin saya boleh menang.
1: InsyaAllah. Buat yang terbaik semua ya. Okey, saya pergi dulu ya.
5: Siti.
4: Hei, abang ni dah kenapa? Orang tengok sibuk nak memasak ni. Abang nak buat cemas pula kat sini. Mana kelapa yang saya minta abang bawakan ke sini? Abang, abang tolong parutkan kelapa ni tau. Jimat sikit masa. Abang boleh tegak lagi tu buat apa? Cepatlah. Nasi dagang saya ni nak siap dah tu. Lepas ni saya nak masak kari ikan pula. Cepatlah, abang.
5: Itulah yang abang nak bagi tahu awak sekarang ni. Ni kelapa awak hilang.
4: Kelapa saya juga hilang.
6: Mari. Ayo cepat dibeli sebelum habis. Dapatkan kelapa segar hanya ada di kedai Wak Jeng.
5: Wak Jeng? Mana Wak Jeng dapat kelapa-kelapa ni semua? Hah? Bukankah Wak Jeng kata semalam stok kelapa dekat kedai Wak Jeng dah habis? Kan?
7: Aku baru dapat tadi pagi dari vendor aku.
5: Wak Jeng jangan nak tipu lah Wak Jeng. Saya ni baru je jumpa dengan vendor yang selalu hantar kelapa ke kedai runcit Wak Jeng tu. Dia kata sekarang ni kelapa memang tak ada stok. Kalau ada pun minggu depan baru ada stok kelapanya. Ha? Cakap betul.
4: Baik Wak Jeng cakap betul-betul. Mana Wak Jeng dapat kelapa-kelapa ni semua?
2: Ngomong Wak Jeng, ngomong.
3: Cakaplah Wak Jeng. Jangan kata Wak Jeng ni sebenarnya
7: Ya, aku yang ambil kelapa kalian semuanya.
3: Wak Jeng.
5: Aku betul-betul tak sangka lah Wak Jeng. Selama ni engkau antara orang yang akan mendamaikan orang lain apabila mereka saling bertelagah. Tapi kali ni kau sendiri yang membuat hal pada semua orang. Aku tak sangka betul lah.
1: Kenapa awak buat macam tu, Wak Jen? Apa niat engkau sebenar?
7: Ya, saya buat sebenarnya saya ingin mencari wang lebih, Pak Halid. Kedai saya itu banyak menanggung hutang. Awalnya sih saya pikir mampu menyediakan stok kelapa dengan banyak tanpa ada masalah. Tapi saya tak sangka pula stok kelapa bisa habis. Jadi
5: kamu ambillah kelapa-kelapa yang kamu beli daripada kedai kamu sendiri. Lepas tu kamu jual semula dekat pesta selera sumpun ni dengan harga lebih tinggi sebab kamu tahu diorang yang masuk dalam pertandingan ni sangat terdesak nak menang. Betul tak apa yang aku cakap ni, Wak Jeng? Ai kena juga dari kang. Betul tak?
7: Ya.
3: Saya tak sempat pun nak masakkan lauk pedas dan berkuah untuk amuyak saya. Amuyak saya takkan lengkap ni tanpa lauk pedas. Macam mana saya nak lengkapkan makanan tradisi saya ni, ya, Wak Jeng? Saya benci Wak Jeng ni.
4: Saya sempat masak nasi dagang je. Tu pun nasib baik. Saya bawa santan kotak emergency saya tu. Tapi dah habis. Lauk kari ikan tak sempat saya nak buat. Macam mana saya nak lengkapkan makanan tradisi saya ni?
8: Aduh, saya juga ni sempat cuma opor ayam aja. Tapi enggak sempat juga masak nasi uduk. Aduh, itu pun Siti tadi sempat berikan kepada saya santan kotak yang emergensinya itu. Tapi bagaimana ya untuk lengkapkan makanan tradisi saya?
5: Hai. Dalam tak berapa nak ngam tu pun awak kongsikan juga santan kotak awak dengan si Minah.
4: Habis tu dah orang tengah dalam kesusahan. Saya bantulah. Lagipun dia kata dia nak gantikan dengan santan segar selepas dia parut kelapa yang dia beli daripada Wak Jeng. Tak sangka pula kelapa dia pun hilang.
5: Aduh, habis tu dah buat macam mana ni? Ha? Kalau nak diparutkan kelapa-kelapa yang ada pada Wak Jeng tu takkan sempat. Sebab masa masak dah nak habis dah ni. Lainlah kalau Wak Jeng jual santan mungkin sempatlah juga. Pak Khalid, macam mana ke Pak Khalid?
1: Apa kata begini, kita gabungkan semua menu yang sudah siap itu.
2: Maksudnya?
1: Maksudnya Siti dah siap masak nasi kan? Aminah dah siap masak opor ayam. Melur pula dah siapkan ambuyat. Kita gabungkan ketiga-tiganya menjadi satu menu.
5: Bagus juga idea tu.
4: Nasi dagang saya dimakan dengan opor ayam Aminah.
8: Opor ayam saya disatukan dengan nasi dagang Siti dan ambuyat melur.
3: Sedap ke?
1: Saya sudah cuba, rasanya sedap dan lengkap tetapi tidak merosakkan keaslian rasanya. Saya yakin para juri yang lain juga pasti akan suka dengan gabungan ini.
5: Gabungan makanan tradisi Indonesia, Malaysia dan juga Brunei. Barulah selera serumpun. Hakikatnya kita ni serumpun dan saling lengkap melengkapi antara satu sama lain. Jadi tak perlulah kita nak saling tunjuk hebat sedangkan setiap di antara kita ni mempunyai kelebihan masing-masing. Betul tak?
4: Betul.
5: Wak Jeng, ada apa-apa nak cakap?
7: Teman-teman semua, saya minta maaf ya. Saya tamak. Saya hilang kewarasan akal sehat sejenak. Saya lupa persahabatan kita hanya karena hutang. Saya janji, saya tak akan ulang lagi.
5: Lain kali Wak Jeng, kalau ada apa-apa masalah jangan simpan sendiri Wak Jeng. Ceritakan pada kami semua. Apa gunanya kami semua sebagai kawan? Betul tak Melo? Sebagai jiran dia ni. Betul tak Siti Aminah?
4: Betul.
5: Dan tentu kami akan bantu ni Wak Jeng semampu dan seadanya.
7: Terima kasihlah atas perhatian kawan-kawan semua.
4: Nak tanya?
5: Apa tu?
4: Duit hadiahnya nanti. Macam mana nak bagi kan?
5: Itu juga dipikirnya Pak Khalid. Orang selesaikanlah masak ni dulu. Ada dah cepat-cepat masak. Pak Khalid, juri ni dah sampai ke belum Pak Khalid?

Demikian Drama Radio Selera Serumpun, produksi bersama RRI, RTM, dan RTB. Penulis naskah Dewi Susanti Ahmad Sah, dengan para pelaku Salmi binti Haji Ibrahim RTB, Harun Al-Rasid RRI, Astiana RTM, Eni RRI, Fazren RTM, Haji Azizul RTB, dan Tamara RRI. Musik dan montase Eko Ramaputra, dengan sutradara Eni Satria. Saudara pendengar, sampai jumpa.

101, kanal inspirasi.

0: Marcelinho.
1: Cura! Cura! Puto! Hei, korang ni! Kecoh lah! Jangan kena kecoh. Kau ingat macam siapa? Macam pecah rumah? Ini menantu ke hantu ni?
2: Hantu tu? Kau macam hantu?
1: Dah lah, bisa kotot. Pilih ramai. Dah. Naik atas, bincang lelok. Masuk bilik. Eh? Masuk bilik, bincang lelok. Ah, ni. Yang kau lipat dengan aku apa? Tu laki kau. Pergi kau laki kau. Mana dia teman? Teman bapa-bapa terlibat sekali. Ada. Ni. Ikut lagi kau tu. Bagi sama rata. Bagi sama rasa. Macam. Ingat? Jangan bersilap. Siap.
3: Aku ingin bercerita tentang tetanggaku yang setiap pagi selalu
4: masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu. Kerenan juga motor anak saya baru lagi.
5: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
4: Ini anak nyusahin aja.
3: Mari Bu.
4: Mari.
3: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
4: Orang baru ya, Dek?
3: Iya, Bu. Saya baru ngekos.
4: Oh, PNS. Banyak duit dong.
3: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
4: Ah, enggak percaya.
6: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
7: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
3: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
4: Kamu!
3: Silahkan duduk, Bu.
4: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
3: Waduh, apa ini, Bu?
4: Ah, biasa. Saya udah paham kok.
3: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai ASN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
4: Oh, benar seperti itu, Dek.
3: Dan sejak saat itu... Bu?
4: Dek Bagus. Sudah pulang. Tina!
3: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, ku dapat calon istri.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu ketemu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu balik beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

Pendengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis. Pukul 20.42 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali buat Anda yang baru saja bergabung di 90,7 MHz. Masih ditemankan bersama rekan siaran Syarizan Usman hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nantinya. Kami hadirkan lagu-lagu hiburan pilihan dan juga kami update informasi untuk Anda. Berikut informasi kami kutip masih dari rri.co.id, mendengar di mana ranperda Pilkades Bengkalis hampir rampung, masa jabatan Kades berubah. Mendengar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Bengkalis telah merampungkan penyusunan rancangan peraturan daerah ranperda tentang pemilihan kepala desa Pilkades serentak. Saat ini dokumen ranperda tersebut telah diajukan ke bagian hukum Sekretaris Daerah Setda Kabupaten Bengkalis untuk diproses lebih lanjut sebelum disampaikan kepada DPRD Kabupaten Bengkalis. Kepala DPMD Kabupaten Bengkalis Ismail mengatakan tahapan berikutnya adalah menunggu pemerintah daerah mengusulkan ranperda tersebut kepada DPRD untuk dibahas hingga disahkan menjadi peraturan daerah. Mekanismenya seperti dari kami, ranperda diajukan melalui bagian hukum Setda Bengkalis. Nantinya proses pengajuan dilakukan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut, ujar Ismail kepada RRI melalui sambungan telepon tentunya. Menurut Ismail, ranperda Pilkades serentak yang telah disusun memuat sejumlah perubahan substansial dibandingkan peraturan daerah sebelumnya. Perubahan tersebut dilakukan sebagai penyesuaian terhadap peraturan pemerintah PP nomor 16 tahun 2026 sebagai aturan pelaksanaan undang-undang terbaru. Ya, pendengar, di antaranya perubahan terjadi dalam ranperda Pilkades nanti adalah masa jabatan kepala desa. Pada perda sebelumnya 6 tahun, kini berubah menjadi 8 tahun, ungkap Ismail. Selain itu, ranperda juga mengatur mekanisme pemilihan kepala desa apabila hanya terdapat satu calon. Jika sebelumnya Pilkades tidak dapat dilaksanakan dengan calon tunggal, dalam aturan baru pemilihan tetap bisa digelar. Informasi kami kutip dari rri.co.id di mana masa jabatan kepala desa berubah menjadi 6 tahun menjadi 8 tahun, ungkap kepala dinas DPMD Kabupaten Bengkalis.

0: janji kamu yang dulu, bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

Ya, pendengar, kita akan melangkah ke program Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Ruang Rindu, lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu kenangan, dan juga lagu favorit Anda yang mungkin bisa kembali didengar melalui siaran kami di 90,7 Radio Republik Indonesia. Baik, pendengar Ruang Rindu, di malam hari ini kami buka layanan WhatsApp yang ingin merequest lagu kesayangannya. Bisa mengirim WhatsApp kami di 0823 8836 4742.

yang tersilap atau tersirat dari lagu-lagu yang mungkin Anda ingin dengarkan. Berikut ulang rindu, saya bacakan WhatsApp yang telah masuk di 0823 8836 4742. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buatnya Mbak Yati. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, request lagu untuk sebuah nama. Kirim salamnya buat Cinta, semoga dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Sehat, berkah, rezeki melimpah buat kakak penyiar, bahagia bersama keluarga, dilimpahkan rezeki. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Ya, berdekat pukul 21 lebih 21 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih dalam program Ruang Rindu di malam hari ini. Kembali saya akan bacakan WhatsApp yang telah masuk di Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Allah, mohon lagu Balasan Hati Yang Luka. Teruntuk yang tersayang, semoga sehat dan sukses selalu. Buat seluruh pemirsa RRI dan penyiar RRI, semoga sehat dan sukses selalu. Kembali ingin bergabung bersama kami, kirimkan WhatsApp-nya dan judul lagu yang ingin Anda dengarkan di 0823 8836 4742.

Baiklah, biarlah bulan bicara sendiri dari Brori Marantika. Lagu yang baru saja kita rekam bersama. Baik, berikutnya saya akan coba kembali bacakan WhatsApp yang telah masuk di ruang rindu ya. Dari siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu. Oke, lagu dari Quest Plus dengan judul lagunya Kolam Susu. Terima kasih yang telah mengantarkan WhatsApp-nya di malam hari ini. Tunggu lagunya di ruang rindu.

juga kangen kok sama mama. Nanti ya, kita sama-sama, kita jemput mama. Kita ajak lagi mama ke rumah ini. Biar di rumah ini bersih lagi seperti dulu. Ya sayang ya.

Baik pendengar, kita akan kembali hadirkan ruang rindu di ruang dengar Anda hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk Anda di malam yang berbahagia ini. Yang lagi beristirahat bersama keluarga tercinta dan menikmati suasana santai bareng keluarga dengan lagu-lagu pilihan Semat ini menjelang Anda tidur untuk esok hari bisa beraktivitas dengan kondisi sudah fit dan sehat kembali. Saya akan bacakan kembali WhatsApp yang telah masuk di ruang rindu di malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Riri di Wonosari, mau kirim salam buat semua pendengar RRI dimanapun berada, dan buat kakak penyiar juga, semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Mau request lagu dari Aishiteru by Zivilia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya.

Berdekat pukul 21:54 waktu Indonesia Barat. Kita sudah sampai ke penghujung kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu untuk hari ini 23 Juli tahun 2026. Ya berdekat, kita akan hadirkan lagu-lagu Melayu hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nantinya. Lagu keroncong juga akan kami hadirkan di ruang negara Anda hingga selesai kita mengudara di hari ini nantinya di pukul 00 waktu Indonesia Barat ya. Akhirnya saya Syarizan Usman dalam program Ruang Rindu pamit undur diri. Sampai jumpa, selamat malam.

0: kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo, berantas pungli agar negara

0: tetanggaku yang setiap pagi selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Renan juga motor anak saya baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak nyusahin aja.
0: Mari Bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya Bu, saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok Bu, biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar Mas, si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya Dek. Ini Dek.
0: Waduh, apa ini Bu?
1: Ah, biasa, saya udah paham kok.
0: Maaf Ibu, ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu... Bu?
1: Eh, Dek Bagus, sudah pulang. Tina!
0: Berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, ku dapat calon istri.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Saudara, Indonesia dewasa ini dihadapkan dengan persoalan dan ancaman radikalisme, terorisme yang kesemuanya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mencermati Pancasila yang kini kembali diuji daya tahannya terhadap gempuran, pengaruh dan ancaman ideologi yang berdimensi keagamaan, kami turunkan feature dokumenter Monumental Cinta Indonesia dari Perbatasan. Pilihan topik tidak lepas dari merebaknya konflik Marawi dan mengantisipasi kemungkinan terburuk ancaman terorisme masuk ke wilayah Indonesia melalui perbatasan paling utara Indonesia, Talaut. Pada dasarnya, kesetiaan warga perbatasan sejak proklamasi kemerdekaan sudah teruji terhadap empat pilar bangsa: Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI, sebagaimana disampaikan tokoh kepemudaan Talaut Rimata Narande dalam dialog kebangsaan topik sentral pers dan generasi muda menjaga NKRI dari batas utara 16 Juni di Jalan Roda Manado.
1: Yang saya lihat dari dulu sampai sekarang itu semangat NKRI, nasionalisme yang terjadi, yang ada di daerah perbatasan sana, itu sangat kuat dan malah waktu kunjungan dulu ada sekitar 40 bintang ke sana, jenderal-jenderal semua di pusat turun ke Miangas, itu waktu Pak Tri Sutrisno masih kepala staf angkatan darat, beliau bilang begini di Miangas tahun 86 kalau nggak salah, kesetiaan warga masyarakat di Miangas ini luar biasa, oleh karena kesetiaan mereka ini maka masyarakat di daerah perbatasan itu akan menyambut masa depan yang sangat cerah. Beliau punya apresiasi terhadap masyarakat perbatasan. Dan itu dibuktikan oleh warga Nusa Utara yang sudah begitu lama di Filipina, mereka tetap setia, tidak mau pindah warga negara.
0: Ironis, meski kesetiaan begitu luar biasa terhadap NKRI, namun pengaruh informasi yang cenderung didramatisir insan pers membuat suasana yang semula aman-aman justru berubah pada level was-was dan rasa takut. Sementara pegiat pers yang juga seniman Alvin Gilingan cenderung menitik beratkan pada pendekatan budaya.
2: Saya memetik satu hikmah dari sana bahwa boleh dikata ini sebagai pameo barangkali, tapi berlaku umum, bahasa menunjukkan bangsa. Saya ke Miangas, mereka lancar berbahasa Indonesia. Saya ke Nanusa, mereka sangat lancar berbahasa Indonesia. Jadi dari perspektif kebudayaan, ketika saudara-saudara kita di perbatasan, mari kita tanamkan kekayaan kita, terutama budaya kita, puncak kebudayaan kita yaitu bahasa Indonesia.
3: Nama saya Herkanus Tumbal, generasi muda dari Talaut. Sepertinya kita sangat prihatin dengan persoalan perbatasan, bahwa di sana situasinya sangat rawan. Tapi saya mau katakan bahwa pers juga telah turut membuat masyarakat perbatasan turut menjadi takut-takut. Kenapa? Saya baru dari Talaut dan di sana masyarakatnya adem ayem. Tapi justru mereka mulai ketakutan melaut, ketakutan ke kebun karena informasi dari sini, oh ada ISIS, ada teroris. Padahal di sana aman-aman. Antara Muslim, Kristen dan dengan Tionghoa itu sudah bergaul karib sudah beratus-ratus tahun lalu. Bahkan sudah kawin-mawin. Kita pun mungkin kalau mau diulur dari sisi antropologi yang...
4: Halo? Pacak ngomong dengan Wak Dola?
5: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
4: Apa bener? Wak Dola ni nak nyual laptop gego 500 ribu?
5: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
4: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
6: Dua hari berikutnya.
4: Mana laptopnya Wak?
7: Ini nah laptopnya.
4: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngeloceh, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
7: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
6: Ingat, teliti sebelum membeli.
4: Sungguh, teganya, teganya, teganya, teganya.

0: kan. Dak di jero rumah, di latar, di jabo rumah juga ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo yai ngapo tu jege-jege tu yai? Jangan segitunya manggil wong cantik ni.
0: Ini nak cuba selek. Sampah di mana-mana. Cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mana ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku dah tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang dah digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, yai siap.

0: main game.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
3: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
3: Pak, Papa.
2: Apa?
3: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan

0: Ha, sini. Malam ni kendala, Rod. Jadi macam mana Pak Sanak suasana malam ni? Ha, cuba.
1: Okey, kita buat. Ha. Kalau abang pergi ke renang, gulai masamnya sangatlah sedap. Biar menari bertambah hangat. Buatkan nyanyi yang lebih mantap.
0: Baik, sini. Ha, ni. Dengar ni ya. Kalau itu yang diminta, dengarkan pantun hamba. Hendak ditanam pohon selasih, anak dara jalan melenggang. Minta lagu bercerai kasih, lagu tarinya Mak Inang Selendang.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang nyata dari Allah. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan diwahyukan Al-Quran kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

mulai mendengar. Usai sudah kebersamaan kami menemani Anda hari ini Kamis tanggal 23 Juli tahun 2026. Kami kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat di udara melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Selamat malam pendengar, sampai jumpa lagi. Inilah Radio Republik Indonesia, Bengkalis Program Asal.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Program Masa 1, mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Jumat 24 Juli 2026. Pendengar dari kawasan Jalan Antara 123 Bengkalis, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar syukur alhamdulillah di hari ini Jumat 24 Juli 2026, Radio Republik Indonesia Bengkalis kembali mengudara dan hadir bersama saya Maimunah Ismail untuk Anda pendengar. Salam sehat dari kami, semoga sehat selalu dan pendengar selamat melaksanakan sholat fardu subuh untuk wilayah Bengkalis dan kawasan lain yang sewaktu dengannya yang sudah masuk saat ini. Semoga amal ibadah kita, sholat fardu subuh kita, amal ibadah lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda serta keberkahan dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Pengajian ayat suci Al-Qur'an kami hadirkan untuk Anda pendengar sebagai mengawali kebersamaan di pagi hari ini.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya.
2: Jangan beri kesempatan pada diri sendiri untuk menunda sesuatu yang harus dilakukan. Pastikan untuk segera bertindak seperti yang telah Anda putuskan. Janganlah takut gagal. Kesuksesan sejati adalah akumulasi dari kegagalan kecil maupun besar yang mampu kita atasi. Sukses itu milik Anda. Milik saya dan milik siapa saja yang benar-benar menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati.

dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang papa. Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya

saat dirinya harus dicabut nyawa, masih mengatakan, Umati, umatku, kita yang disebut, kita yang dipikirkannya, namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

Masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis, selamat pagi semuanya peringat, semoga sehat selalu. Dan yang baru saja selesai melaksanakan ibadah sholat subuh ya, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, kami masih hadirkan rangkaian lagu-lagu religi untuk Anda pendengar di hari ini, di pagi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Sehat selalu, ceria selalu, dan selamat mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini. Tetap semangat, jangan lupa doa yang terbaik juga awali dengan basmalah dan selesai mengucapkan alhamdulillah.

sahabatku. Setiap kita pasti pernah terjatuh. Gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.

Kawan, siapa bilang pemuda gak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses, di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita kita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda.

0: Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Serangkaian lagu-lagu religi kami cukupkan sampai di sini. Kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Padang untuk mengikuti Mutiara Pagi berjaringan Korul Nusantara 15 dan 16.
1: RRI 15, Pedang Prabu dan 16 Megatol. Di mana pendengar, acara ini merupakan acara yang dirilai juga oleh beberapa RRI di Korwil 15 dan 16. Tapi sebelum kita sapa teman-teman kita yang ada di berbagai daerah, saya akan sapa dulu narasumber kita. Alhamdulillah sudah terlihat di Zoom, pendengar. Kita akan berbicara bersama dengan narasumber kita, dosen tetap Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, ada Ustadz Dr. Haji Dasrizal Dahlan, SH, MPD, MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi. Sehat, Ustaz, pagi ini?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Terima kasih sudah meluangkan waktu ya, Ustaz, untuk Mutiara Pagi hari ini. Ini merupakan siaran berjaringan. Kita berbicara tentang terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini juga dirilai oleh RRI Pekanbaru, kemudian RRI Tanjung Pinang, Bukit Tinggi, Batam, Ranai, Bengkalis, kemudian RRI Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, SP Nia Selatan, dan SP Tanjung Balai. Pendengar, silakan nanti kalau ingin bertanya, Anda bisa telepon ke 0751-812-878, 0751-812-878. Boleh juga melalui WhatsApp 0811-66-66975, dan kami live visual di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kita akan dengar dulu pengantar dari narasumber kita, Ustaz Dasrizal Dahlan, tentang terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah. Silakan, Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yughfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahu al-'azim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Wahai seluruh orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah kata-kata yang baik-baik. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Orang-orang yang menaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia akan memperoleh kemenangan yang besar. Maha benar Allah yang maha agung firman-Nya, surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat ke-70 dan ayat ke-71. Pendengar yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan ini sering kita berucap bahwa kita sepanjang kehidupan yang kita jalani selalu berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan kita selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas diri kita, meningkatkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan itu tentu adalah semacam ucapan yang baik. Namun demikian perlu kita telusuri bahwa untuk niat ucapan yang baik-baik yang telah kita ikrarkan itu tentu perlu kita realisasikan dengan cara-cara yang tepat, dengan cara-cara yang lurus dan yang benar. Dalam setiap sholat yang kita lakukan itu, kita mohon kepada Allah, ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah kami jalan yang lurus. Lalu Allah memberi penjelasannya lagi, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus yang kita mohon kepada Allah agar ditunjukkan ke kita itu adalah jalan-jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukanlah jalan-jalan yang telah ditempuh oleh orang yang dimarahi Allah, dan bukan pula jalan yang telah ditempuh oleh orang yang sesat-sesat lampau. Tunjuki jalan yang lurus artinya adalah pola hidup yang dijalani mulai dari niat, hati, pikiran, perasaan, ucapan-ucapan. Panjang kehidupan yang dijalani itu hendaklah semuanya berada pada cara-cara yang lurus, cara-cara yang baik, cara-cara yang benar. Melalui ucapan-ucapan yang baik, lurus, benar, cara hidup yang terhormat itu, buahnya adalah Allah memberi nikmat kepada kita. Dan dengan cara itu pula Allah hindari kita dari jalan-jalan yang ditempuh lampau oleh orang yang dimarahi Allah, dan dihindarkan pula kita oleh Allah dari cara-cara hidup yang ditempuh oleh orang-orang yang sesat-sesat lampau, yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Lalu dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan benar bahwa wa qulu qaulan sadida, ucapkanlah kata-kata yang lurus dan yang benar. Maksudnya adalah kata-kata lurus, benar, kata-kata yang baik, kata-kata yang tidak bengkok. Tentu maksudnya adalah setiap kata yang kita ucapkan itu tidak ada sisi-sisi gelap dari apa-apa yang kita ucapkan. Tidak ada semacam kesemuan dan kepalsuan. Tidak ada sesuatu yang disembunyikan di balik kata-kata, ungkapan-ungkapan yang kita sampaikan itu. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, jika modal besar kita memelihara ungkapan-ungkapan, ucapan-ucapan yang kita ungkapkan dan ucapkan itu adalah yang baik-baik, yang lurus-lurus, yang benar-benar, tidak ada sisi-sisi gelapnya, yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan memperbaiki amal-amalmu. Jadi untuk memperbaiki amal-amal kita itu sebenarnya tidak semata-mata kemauan kita, tapi Allah yang bukakan pintu hati, mata batin untuk kita mampu menemukan hal-hal yang Allah bukakan pintu hati, mata batin untuk kita memperbaiki amal-amal perilaku-perilaku kita. Bahkan oleh Imam Ibnu Katsir dikatakan dalam tafsirnya, Allah perbaiki amal-amalmu, di situ terkandung sekalian Allah beri kamu taufik untuk kamu bisa melakukan amal-amal soleh itu. Jadi amal soleh tidak bisa hanya kata kita dirancang, direncanakan, dilakukan, lalu dievaluasi. Tidak. itu sebuah perencanaan boleh saja baik dan terhormat. Tetapi kalau Allah tidak buka pintu hati, mata batin kita peluang untuk melakukan amal-amal soleh, maka itu tidak akan terjadi. Modal dasarnya adalah ucapkanlah kata-kata yang lurus, yang benar, yang baik-baik. Tidak ada ungkapan-ungkapan yang tersembunyi kepalsuan sisi-sisi gelapnya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni dosa-dosamu. Lalu Imam Ibnu Katsir mengatakan, Allah ampuni dosa-dosamu, Allah beri kamu ilham untuk kamu bertaubat itu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Orang-orang yang menaati Allah dan Rasulnya, maka dia akan memperoleh kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar di situ adalah Allah hindarkan kita dari azab neraka yang bernyala-nyala itu, dan Allah masukkan kita ke surganya yang penuh kenikmatan. Pendengar yang dimuliakan Allah, maka tak kala kita mohon ke Allah ditunjuki jalan yang lurus, cara-cara hidup yang benar dan lurus yang baik, cara-cara hidup yang telah ditempuh oleh orang yang sebelum kita, yang telah diberi oleh Allah nikmat-nikmat yang banyak, bukan cara hidup orang-orang yang dimarahi Allah, bukan cara hidup orang-orang yang sesat. Maka modal besar yang harus kita peroleh, kita upayakan adalah selalulah berkata dengan kata-kata yang lurus, kata-kata yang benar, kata-kata yang tidak bengkok, yang keseluruhannya itu dilakukan di atas kebertakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sekalian dalam perjuangan kita yang kita tempuh ini, jalannya jelas, caranya pasti, dan terbuka peluang oleh kita selama kita mendekatkan diri kepada Allah. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih untuk pengantar Ustaz. Pendengar, demikian pengantar tadi tentang terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah. Silakan Anda bisa bertanya, pendengar yang ada di Korwil Nusantara 15, kemudian yang ada di Korwil Nusantara 16. Silakan telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Setelah komen juga pertanyaan di kanal YouTube ya, RRI Pro 1 Padang. Kita langsung terima di telepon ya Ustaz. Assalamualaikum ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan Ustaz dari Zaldalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Oh, di 6 suku kota sana Ustaz dari Zaldalan.
1: Baik, Uncu silakan langsung pertanyaan ya Uncu.
3: Ya, terus menerus mendekatkan diri kepada Allah. Jadi
1: temanya
3: ini. Ya, terus menerus mendekatkan diri kepada Allah. Apa bedanya ya orang yang dibiarkan sama Allah, dicuekin, dia ya pokoknya senang aja hidupnya, pokoknya hidupnya enak aja dibiarkan, sama orang yang tidak dibiarkan sama Allah, selalu diuji, selalu diapakan, dia pokoknya tidak dibiarkan, tidak dilengahkan sama Allah gitu.
1: Baik.
3: Gimana gitu ya. Ya kita kan udah beriman gitu. Gimana kita bisa menghadapi ujian, cobaan, rintangan, tidak hanya di sekolah, di pendidikan kita menghadapi, tapi ujian hidup ini bisa kita lewati.
1: Baik.
3: Bisa kita lalui dan kita jalani, bisa kita kuat dan tabah. Itulah pertanyaan saya, sudah jelas
1: ini. Sangat jelas Uncu Divo. Terima kasih Uncu.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan Ustaz dan Zaldalan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
2: Ya, Islam itu berbicara tentang tujuan benar, tetapi Islam itu sangat mengutamakan tentang proses. Lalu untuk mewujudkan keinginan-keinginan yang baik itu haruslah ditempuh proses-proses yang lurus, yang baik dan yang benar itu. Dalam hidup ada orang yang memang dibiarkan oleh Allah, bahkan dilepas perilaku-perilaku buruk yang dan jahat yang dilakukannya itu, bahkan bisa saja di permukaan pola hidup yang ditempuhnya itu seolah-olah sesuatu yang menggembirakan, memuaskan, menguntungkan, bahagia dia. Akunya adalah perilaku-perilaku yang menyimpang dari kebenaran. Ketaatan beragama jauh kelurusan hidup, kadang yang baik dan yang buruk semua dilakukannya, tapi dia berada sepertinya dalam keadaan yang berbahagia. Lalu ada orang-orang yang merangkali dalam hidupnya itu ketaatannya kepada Allah tinggi, kontrol diri untuk tidak menyimpang kuat, tetapi hidup yang ditempuhnya kadang-kadang ya sepertinya amat sederhana. Tentu orang yang dibiarkan Allah kah, orang yang dibimbing oleh Allah kah, ditentukan oleh proses cara hidup yang ditempuhnya. Sebab dalam Islam ada satu ungkapan yang disebut dengan istidraj. Istidraj itu adalah orang-orang yang dilepaskan oleh Allah, dibiarkan oleh Allah melakukan keburukan-keburukan, lalu yang tampil di kemukaan seperti sukses sepanjang masa. Hingga muncul istilah ada orang-orang yang pembenar semua ideologi zaman Orde Lama, sukses hebat. Orde Baru masuk, sukses hebat. Reformasi datang, sukses hebat. Tapi apakah itu sukses dalam artian sebenar-benarnya? Yang dicemaskan adalah permukaan memang sukses, tapi jangan-jangan dia dilepas oleh Allah melakukan penyimpangan-penyimpangan, lalu seketika nanti dia akan diberi oleh Allah hukuman-hukuman yang berat. Numati umhum qalilan. Allah biarkan, Allah beri orang-orang kehidupan bahagia di dunia sedikit saja. Sumana taruhum ila azabin ghaliz, kata Allah. Kemudian kami paksa orang-orang itu menerima azab yang berat. Jadi unjuk bahwa orang yang senang hidupnya kalau dia nyimpang tetap tidak benar dia. Jadi jangan kita terkesima oleh keberhasilan hidupnya, lalu pola yang dia tempuh kita ikuti tidak. Kita tetap menempuh cara hidup yang lurus dan yang benar. Lalu tentang keberhasilan orang yang tidak lurus, yang tidak benar, jangan menjadikan kita terkesima. Sebab Islam mementingkan tujuan ia, tapi sangat mengutamakan proses yang ditempuh sesuai dengan kebenaran Al-Quran dan yang sunnah. Sebaliknya, kalau ada orang yang sepertinya hidupnya Senin Kemis tidak kunjung berada pada suasana duniawi yang berlimpah ruah, tapi ketaatannya tinggi, berarti dia tengah diuji oleh Allah, maka disitulah letak sikap hidup kita. Syukurilah nikmat Allah, sabarlah atas cobaan dari Allah, dan tetaplah berperilaku dengan cara-cara yang lurus dan yang benar. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, kita untuk mencuri Dipo di 6 suku kota Solo. Kita kembali ke telepon Ustaz. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum, Farita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Ika silahkan langsung pertanyaan.
4: Ya, ya, makasih, Farita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Oh, yang tidak banyak amal ibadahnya, sholatnya yang bolong-bolong, pokoknya gak banyak ibadahnya, kenapa Allah kasih rezeki yang melimpah, Pak Ustaz? Sedangkan orang yang taat beribadah selalu dikasih ujian. Apa, bagaimana kita cara menyingkapinya, Pak Ustaz? Okay. Makasih ya, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Ika. Hampir-hampir sama ya, Ustaz.
2: Makasih. Kita Gereja kita tetap setia kepada kebenaran. Sebab Al-Maidah ayat ketiga Allah mengatakan Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, telah aku cukupkan untukmu nikmatku. Aku redha Islam sebagai panduan cara hidup kamu. Arti betul kita dari niat yang ikhlas itu berpikir, berbicara, melakukan perbuatan-perbuatan harus terus sesuai kehendak Islam. Lalu persoalan temuan yang ada di dunia itu tidak temuan final, tidak temuan akhir, tidak semata-mata itu. Makanya dalam surah Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu suka, perasaan kamu suka, kamu senang, kata Allah itu tidak baik untuk kamu. Boleh jadi yang kamu tidak suka, kamu tidak ingin, kata Allah itu yang baik untuk kamu. Makanya janganlah memandang dunia hanya dengan pandangan mata semata-mata, bahkan jangan rasakan dunia itu dengan perasaan semata-mata. Perasaan kita senang, kita suka, tapi kata Allah itu tidak baik untuk kamu. Perasaan kita tidak suka dan kita tidak senang, kata Allah itu yang baik untuk kamu. Maka di saat itu pandangan batinlah yang harus dipergunakan. Batin itu adalah tetap berbicara, berpola hidup sesuai dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan demikian, jangan kita terkesima oleh orang-orang itu membelakang kepada Allah yang halal dan yang haram, narkoba diperdagangkannya, laut dipagarnya, gunung-gunung dibabatnya, kekayaan melimpah ruah, tapi dia orang-orang yang membelakang kepada Allah. Kalau ada gambaran duniawinya berbahagia, itu hanyalah istidraj, gambaran-gambaran duniawi semata-mata, itu bukanlah sebuah kebenaran. Maka dengan demikian Ica, kita jangan tertipu oleh pandangan duniawi, bahkan jangan tertipu oleh perasaan semata-mata. Yang jelas hidup kita jalani dengan penuh kegembiraan, penuh kesyukuran, penuh dengan kesabaran, di jalan yang lurus, di jalan yang benar, di jalan yang diredai oleh Allah. Yang dicari itu adalah keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambaran duniawi Allah Maha Kaya, benar. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih, Allah beri semua orang yang pakai bandrol hidupnya, yang tidak pakai bandrol hidupnya, Allah beri itu. Karena Allah itu Maha Pengasih. Tapi yang namanya Maha Penyayang itu hanyalah Allah beri untuk orang-orang hamba-hambanya yang baik-baik. Jadi dengan demikian, jangan terkesima dengan keberhasilan seseorang, maka kita hendaklah hidup dengan cara-cara yang lurus dan yang benar. Tentang proses lurus dan benar yang kita tempuh, hasil duniawi itu dijalani dengan penuh kesyukuran dan kesabaran. Disitulah letaknya satu namanya qanaah, was dengan apa yang ada. Yang kedua namanya bersyukur, berterima kasih ke Allah atas apa yang Allah beri. Sesudah itu, kalau rasanya belum baik, belum memuaskan, disitulah tempatnya kita bersabar. Setelah qanaah, lalu kita bersyukur dan bersabar, lalu berikut kita hendaklah bertawakal kepada Allah. Lepas dari bertawakal, namanya kita menerima hidup ini ridho dengan keyakinan Allah beri ke kita adalah yang kata Allah yang terbaik untuk kita terima. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Itu untuk Kak Ika di Batipuah. Mohon maaf pendengar yang ada di Korwil Nusantara 15, kemudian ada di Korwil Nusantara 16, karena keterbatasan waktu kita jadi tidak bisa terima telepon lagi nih Ustaz. Mohon maaf pendengar, dan kita harus ke closing statement. Mungkin nanti bisa disampaikan juga sedikit Ustaz, bagaimana kita tetap hati kita ini tetap mungkin ketetapan kita pada Allah, kemudian kita tetap bisa dapat hidayah begitu di jalan yang lurus. Ini terkait juga dengan terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah. Silakan untuk closing statement kita Ustaz.
2: Terima kasih banyak. Terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah sholat yang kita lakukan. Kalaupun kita tidak melakukan sholat-sholat sunat umpama 5 kali sehari semalam sholat yang kita lakukan, setidak-tidaknya 17 rakaat, 17 kali kita berucap kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Mohon ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah kami jalan yang lurus, cara hidup yang lurus, cara hidup yang benar, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yakni cara hidup yang telah ditempuh oleh orang-orang yang orang itu telah engkau beri nikmat dia ya Allah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan cara-cara hidup orang-orang yang dimarahi, bukan pula cara hidup orang-orang yang sesat. Mohon ya Allah, tunjukilah kami. Lalu oleh Allah Subhanahu wa taala diungkapkan pula dalam surat Al-Ahzab surat 33 ayat 70-71, wahai seluruh orang-orang yang beriman, kamu-kamu itu bertakwalah kamu kepada Allah. Hai orang-orang yang beriman, kamu-kamu itu hendaklah selalu berkata dengan kata-kata yang lurus, kata-kata yang benar. Jadi kita mendekatkan diri kepada Allah terus-menerus itu, jelas perilaku-perilaku, bahkan hati, pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan yang kita laksanakan, hendaklah terus saja yang lurus, yang baik, yang benar. Tidak ada sisi-sisi gelap yang disembunyikan, tidak ada kepalsuan-kepalsuan yang ditampilkan dan yang dimunculkan. Lalu kata Allah, jika kamu telah melakukan itu semua, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan perbaiki amal-amalmu, Allah akan beri kamu taufik untuk kamu melakukan amal-amal soleh. Allah akan beri keampunan untuk dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kamu. Allah beri kamu ilham untuk kamu bertaubat kepada Allah. Wa may yattaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, dia mendapatkan kemenangan besar. Satu, terhindar dari neraka yang bernyala-nyala. Yang kedua, akan Allah beri dia surga yang penuh kenikmatan itu.
1: Baik,
2: jadi diri selalu kepada Allah adalah melalui hati, pikiran, perasaan, ucapan-ucapan, tindakan-tindakan yang sesuai dengan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaat untuk saya, kalau mungkin untuk kita bersama. Terima kasih.
1: Amin ya rabbal alamin. Ustaz, terima kasih banyak ya Ustaz, menambah ilmu pagi hari ini tentang terus-menerus mendekatkan diri pada Allah. Selamat beraktivitas kembali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita dalam Mutiara pagi hari ini, terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah. Tadi bersama dosen tetap pasca sarjana UMSB Sumatera Barat, Ustadz Dr. Haji Dasrizal Dahlan, SH/MPD MA. Terima kasih untuk RRI yang ada di Korwil Nusantara 15 dan 16. Sampai jumpa di Mutiara Pagi berjaringan selanjutnya. Kita akan segera jelang tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk Warta Berita Daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, peringkat baru saja tadi kita ikuti Mutiara Pagi Berjaringan bersama Pro 1 RRI Padang. Dan peringkat selanjutnya kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti Warta Rio Pagi.

0: Alhamdulillah kemarin sudah kita sama-sama dengar ya. Ini cukup bagus. Dan harapan kita dari kemarin, ya tahun ini kita selesaikan nanti-nantinya dan bisa kita selesaikan. Kita belum tahu, itu fisiknya APBN. Tugas kita adalah untuk bebasannya.
1: Meskipun terdakwa yang memberi dan mengatakan yang bersalah sebagai tenaga ahli gubernur, walaupun telah dilarang berdasarkan undang-undang ASN maupun oleh Permendagri, maka telah diingatkan oleh Biro Hukum Pemprov Riau, namun terdakwa tetap bersikuku mengangkat Dhani Amrul Salam sebagai tenaga ahli. Polisi ini menunjukkan bahwa Muhammad Arif Setiawan dan Dhani Amrul Salam adalah orang yang benar-benar diinginkan terdakwa.
2: Pendengar, berikut kami bacakan pokok-pokok berita utama. Jaksa Penuntut Umum KPK bacakan replik atau tanggapan dari terdakwa Abdul Wahid di persidangan tipikor atau pemerasan di Dinas PUPR PKPP Riau. Pemerintah Provinsi Riau menargetkan ganti rugi lahan untuk pembangunan flyover Simpang Garuda Sakti Panam dilakukan pada Agustus 2026 dengan anggaran yang disiapkan sebesar 100 miliar rupiah. Pendengar, Warta Riau Pagi juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak FM, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya, edisi hari Jumat 24 Juli 2026 bersama saya Riri Handayani.

0: Jaksa Penuntut Umum KPK bacakan replik atau tanggapan dari terdakwa Abdul Wahid di persidangan tipikor atau pemerasan di Dinas PUPR PKPP Riau. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
1: Jaksa Penuntut Umum KPK membacakan tanggapan atas nota pembelaan replik terdakwa Abdul Wahid dalam sidang yang digelar pada Kamis siang. Dalam replik tersebut, jaksa menilai sejumlah dalil yang disampaikan terdakwa dan tim penasihat hukumnya bertolak belakang dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Di awal pembacaan replik, jaksa menegaskan bahwa seluruh argumentasi yang disampaikan disusun murni berdasarkan pendekatan hukum serta fakta persidangan, bukan narasi di luar proses hukum.
2: Begitupun terdakwa yang memilih dan menganggap Dhani M. Nursalam sebagai tenaga ahli gubernur, walaupun telah dilarang berdasarkan undang-undang ASN maupun oleh Permendagri, bahkan telah diingatkan oleh Biro Hukum Pemprov Riau, namun terdakwa tetap bersikuku mengangkat Dhani M. Nursalam sebagai tenaga ahli. Kondisi ini menunjukkan bahwa Muhammad Arief Setiawan dan Dhani M. Nursalam adalah orang yang benar-benar diinginkan terdakwa dan menjadi kepercayaan terdakwa. Kepercayaan tersebut tidak gratis. Oleh karena terdakwa juga memberi kepercayaan kepada Muhammad Arief Setiawan dan Dhani M. Nursalam dalam menerima uang dari Dinas PUPR Provinsi Riau sebagaimana yang disampaikan terdakwa dalam pertemuan terbatas dengan mengatakan untuk segala kebutuhan terdakwa di PUPR agar berkoordinasi dengan Dhani M. Nursalam. Namun sungguh malah posisi Muhammad Arief Setiawan dan Dhani M. Nursalam saat terjadi masalah yaitu terjadinya peristiwa tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Seketika itu pula terdakwa berpendapat seolah-olah perbuatan Muhammad Arief Setiawan dan Dhani M. Nursalam dilakukan tanpa sepengetahuan terdakwa dan terdakwa menyalahkan Muhammad Arief Setiawan dan Dhani M. Nursalam untuk bertanggung jawab sendiri. Padahal semuanya dilakukan oleh Muhammad Arief Setiawan dan Dhani M. Nursalam adalah atas perintah terdakwa dan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan operasional terdakwa.
1: Terkait hal ini, terdakwa dugaan korupsi pemerasan di lingkungan Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau, yakni Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid, melontarkan kritik keras terhadap replik yang dibacakan JPU KPK. Menurutnya, isi replik lebih menyerupai pembelaan terhadap saksi mahkota Dhani M. Nursalam daripada tanggapan atas nota pembelaan terdakwa.
3: Terkesan jaksa sebagai advokat Dhani M. Nursalam. Jadi terkesan bukan sebagai JPU, tetapi terkesan sebagai advokat saksi mahkota, yaitu Dhani M. Nursalam. Yang kedua, lagi-lagi repliknya adalah membangun narasi dan asumsi. Jadi tidak ada fakta-fakta yang menunjukkan, lagi-lagi saya lihat ini cocoklogi. Jadi saya mengatakan bahwa tanggal 7 rapat itu tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Rapat di Bapeda tidak ada hubungan dengan kasus ini. Ini semata-mata narasi yang dibangun dari kesaksian dari kepala UPT. Di mana kepala-kepala UPT ini sudah disetting ya, sudah digembleng, sudah direkayasa supaya mengakui bahwa peristiwa itu adalah peristiwa yang berkaitan dengan
1: Abdul Wahid mengatakan tim penasihat hukumnya akan menyampaikan duplik pada sidang yang akan dijadwalkan berlangsung pada Selasa 28 Juli 2026 mendatang. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Pemerintah Provinsi Riau menargetkan ganti rugi lahan untuk pembangunan flyover Simpang Garuda Sakti Panam dilakukan pada Agustus 2026 dengan anggaran yang disiapkan sebesar 100 miliar rupiah. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Riau bersama Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN Riau terus mematangkan persiapan proyek pembangunan flyover Simpang Garuda Sakti Panam Pekanbaru. Pembangunan jembatan layang ini dirancang sebagai solusi permanen guna mengurai kemacetan parah yang kerap mengular di ruas vital Pekanbaru Bangkinang. Dalam pembagian kewenangan proyek strategis nasional ini, Pemerintah Provinsi Riau bertanggung jawab penuh menyelesaikan ganti rugi pembebasan lahan, sedangkan pihak BPJN Riau bertugas mengeksekusi pengerjaan fisik bangunan. Pelaksana Tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan, pemerintah provinsi menargetkan pembebasan lahan yang terkena proyek pembangunan flyover Simpang Garuda Sakti Panam dilakukan pada Agustus nanti. PLT Gubernur menyebutkan pembangunan flyover merupakan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
5: Alhamdulillah, kemarin sudah kita sama-sama dengar ya, ini cukup bagus dan harapan kita tadi kemarin ya tahun ini kita selesaikan nanti mungkinnya dan bisa kita Berapa? Kita belum tahu. Itu fisiknya APBN. Tugas kita adalah untuk bebasan. Itulah kolaborasi antara pusat dan daerah.
4: Sementara pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan PUPR PKPP Provinsi Riau Zulfahmi menjelaskan, untuk pembebasan lahan yang terkena pembangunan flyover sudah dianggarkan dana sebesar 100 miliar rupiah, namun angka pastinya akan disesuaikan dengan ruas yang dibebaskan.
6: Lebih kurang 100 miliar sebenarnya, kurang ya. Tapi berapa angka pastinya kan tentu sesuai dengan ruas yang ada. Insya Allah harus kita tuntaskan tadi, karena ini terkait dengan DED yang disiapkan oleh BPJN. Kalau pembebasan lahan kita tidak kelar, BPJN juga terhambat melakukan DED-nya. Jadi ini kita tuntaskan pembebasan lahan ini sehingga DED yang dibuat oleh BPJN juga bisa selesai.
4: Zulfahmi menambahkan pihaknya sudah melakukan pendataan intensif terkait daerah milik jalan atau DMJ dengan melibatkan berbagai instansi vertikal. Koordinasi intensif tersebut digencarkan bersama BPJN Riau, Badan Pertanahan Nasional, Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru hingga pihak pengadilan negeri. Setelah data bidang lahan dipastikan secara rinci, tim kantor jasa penilai publik atau KJPP akan menetapkan appraisal nilai ganti rugi sebelum dilakukan pembayaran kepada warga terdampak. Dan pemerintah Provinsi Riau menargetkan seluruh proses pengadaan tanah rampung sepenuhnya pada tahun 2026 agar tidak menghambat penyusunan detail engineering design atau DED dari BPJN Riau. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Momentum Hari Anak Nasional dimanfaatkan anggota Ombudsman RI Nusron Joher untuk meninjau pelayanan dan pemenuhan hak anak binaan di Lapas Khusus Anak kelas 2A Pekanbaru. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
7: Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Nusron Joher, melakukan kunjungan sekaligus inspeksi mendadak ke Lembaga Permasyarakatan Lapas Khusus Anak kelas 2 Pekanbaru bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional Kamis 23 Juli 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak binaan serta kualitas pelayanan di Lapas Khusus Anak kelas 2 Pekanbaru. Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Nusron Joher, mengatakan momentum Hari Anak Nasional menjadi pengingat setiap anak termasuk anak binaan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perhatian, pembinaan, dan masa depan yang lebih baik. Menurutnya, negara harus hadir untuk menjamin terpenuhinya hak-hak mereka selama menjalani masa pembinaan.
8: Karena hari ini merupakan Hari Anak Nasional, kami melakukan upacara bersama anak-anak binaan di Lapas Kelas 2 Pekanbaru ini untuk memperingati Hari Anak Nasional. Tentu kami memberikan penguatan dan memberikan semangat bahwa anak binaan itu punya masa depan, bahwa tidak ada yang ingin hidupnya tidak baik ya, hanya lingkungan dan faktor ya. Tapi pada prinsipnya anak itu baik dan negara tentu harus hadir untuk menjamin hak-hak mereka di lapas. Pertama hak tentu makan, kemudian kesehatan, dan terutama adalah pendidikan.
7: Sementara itu, Kepala Lapas Khusus Anak kelas 2 Pekanbaru, Dadang Firmansyah, mengatakan pihaknya menyambut baik kunjungan Ombudsman Republik Indonesia sebagai bentuk pengawasan sekaligus evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan. Menurutnya, Ombudsman memberikan apresiasi atas kondisi fasilitas dan layanan di lapas.
9: Pernah kami menerima kunjungan dari Ombudsman RI. Beliau sudah melakukan pengecekan ke beberapa fasilitas dan layanan kami. Beliau cukup merasa puas dan menyampaikan pertahankan pelayanan yang sudah baik, baik kamar, kebersihan kamar, kemudian sirkulasi kamar udara, kemudian airnya juga tadi dicek, sampai dicek ke kamar mandi, juga di ruang makan juga dicek terkait kebersihan dan sanitasi, terakhir di klinik, ketersediaan obat dan perawatan dokter, dan kerjasama dengan beberapa rumah sakit seperti PMC dan Puskesmas Lumbai Barat.
7: Melalui kunjungan tersebut diharapkan kualitas pelayanan dan pembinaan di Lapas Khusus Anak kelas 2 Pekanbaru terus meningkat sehingga hak-hak anak binaan dapat terpenuhi secara optimal. Pembinaan yang baik diharapkan mampu mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik, mandiri, dan produktif. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Penyidik Kejaksaan Tinggi Riau geledah ruangan di Dinas Pendidikan Provinsi Riau terkait dugaan korupsi smartboard. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
1: Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau menggeledah kantor Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang berada di Jalan Cutnyakdin, Kota Pekanbaru. Penggeledahan yang berlangsung sejak pagi hingga siang hari itu merupakan bagian dari penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan peralatan kecerdasan buatan atau AI flat panel tahun anggaran 2024. Sejumlah penyidik tampak keluar dari gedung dengan membawa 3 box kontainer yang berisi dokumen. Selain dokumen, penyidik juga mengamankan alat bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara yang tengah diselidiki. Kasipenkum dan Humas Kejati Riau Zikrullah membenarkan adanya penggeledahan tersebut. Penggeledahan dilakukan di ruang kabid SMA dan beberapa ruangan staf di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
10: Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau melakukan penggeledahan di Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
11: Itu terkait apa, Pak?
10: Terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat pembuatan kecerdasan buatan artificial intelligence atau pengadaan interest flat panel pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau tahun anggaran 2024. Jadi penggeledahan tadi penyidik berhasil mengamankan dokumen, kemudian alat bukti elektronik, dokumen berjumlah 3 kotak yang berhasil disita oleh teman-teman penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau.
11: Itu ruangan apa yang digeledah, Bang?
10: Ruangan yang dilakukan penggeledahan yaitu ruangan kabid SMA dan ruangan beberapa staf di Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
1: Sementara itu, kriminolog Universitas Islam Riau, Rio Tutrianto, menilai langkah penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejati Riau merupakan bagian penting dalam proses pembuktian dugaan tindak pidana korupsi.
12: Mas, seperti apa kasus-kasus seperti ini kan tergolong dalam tindakan kasus white collar crime. Pelaku kerap biasanya menggunakan instrumen digital ataupun kerahasiaan yang emang sulit untuk diakses, makanya butuh penggeledahan barang bukti. Lainnya itu adalah biasanya penggeledahan juga dilakukan dalam bentuk membangun rantai posisi bukti gitu. Atau penggeledahan itu biasanya memastikan jejak keberadaan barang bukti yang tercatat secara sah. Nah, ini yang menjadi proses penggeledahan itu terjadi gitu.
1: Hingga kini Kejati Riau masih mendalami dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan tersebut dengan mengumpulkan dokumen, alat bukti elektronik serta keterangan dari pihak-pihak terkait. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Polda Riau dan Ditjen Pas Riau tekankan pencegahan narkoba serta rehabilitasi dalam penanganan narkotika di generasi muda. Alwis Suratmaja melaporkan.
13: Upaya pencegahan dan rehabilitasi dinilai menjadi bagian penting dalam penanganan persoalan penyalahgunaan narkotika. Kanit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau Mardiwell mengatakan bahwa aspek pencegahan harus makin dikedepankan. Keluarga dan lingkungan terdekat memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran serta mencegah generasi muda terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.
14: Kenapa optimis saya bilang di sini?

0: Riau, Muhammad Diharja menyatakan bahwa lembaga permasyarakatan terbuka untuk mendukung pelaksanaan program rehabilitasi bagi pihak yang membutuhkan.
1: Nah, kami di Dijen Paspa memiliki banyak PT permasyarakatan yang isinya terdiri di dalam situ adalah pecandu atau ya, pengguna narkoba. Banyak sekali, Pak, bahkan di atas angka 50%. Nah, kita sudah punya objeknya, Pak, orang-orang pecandu atau penyalahguna narkoba. Tinggal bagaimana proses untuk rehabilitasinya yang memang itu butuh regulasi atau support dukungan dari instansi lain. Nah, seandainya ada memang program kita untuk rehabilitasi, Dijen Pas itu terbuka sekali, bisa menjadi salah satu tempat atau media untuk dilakukan rehabilitasi.
0: Sinergi antara kepolisian dan lembaga permasyarakatan diharapkan tidak hanya membantu memulihkan kondisi kesehatan, tetapi juga mempersiapkan peserta rehabilitasi untuk dapat kembali menjalani kehidupan sosial secara lebih baik. Demikian, Alusriyat Maja melaporkan.
2: Polresta Pekanbaru ungkap kasus curanmor, 11 pelaku ditangkap dan sita puluhan sepeda motor. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
3: Satreskrim Polresta Pekanbaru membongkar dua komplotan spesialis pencurian kendaraan bermotor yang selama ini beraksi di sejumlah wilayah Kota Pekanbaru. Sebanyak 11 orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk seorang perempuan dan seorang penada. Dalam keterangan persnya pada Kamis siang, Kasatreskrim Polresta Pekanbaru AKP Anggi Riandiansyah mengatakan, pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil penyelidikan sepanjang Juli 2026 terhadap aksi curanmor yang terjadi di berbagai lokasi di Kota Pekanbaru. Dari pengungkapan ini, polisi menyita 22 unit sepeda motor yang diduga merupakan hasil tindak pidana. Kendaraan itu ditemukan dari tangan para pelaku maupun dari lokasi penadah.
4: Tindak pidana curanmor yang terjadi di Wilkom Polresta yang secara global dan akan saya jelaskan yang ada di depan teman-teman semua. Ini ungkapan di bulan Juli, terdiri dari LP induk, ada 3 LP. Untuk Polresta sendiri bisa mengamankan BB sekitar 22 motor, Polsek Jajaran ada 10 motor. Jadi total ada 32 motor yang berhasil kami amankan dari pengungkapan curanmor yang terjadi di bulan Juli. Untuk teknis pengungkapan dan modus operandinya nanti akan dijelaskan oleh Kasubdit Opsdal, Ibda Evan.
3: Sementara itu, salah seorang korban yang datang ke Polresta Pekanbaru, Denora, mengatakan ia mengapresiasi pihak kepolisian atas penangkapan para pelaku dan saat ini sepeda motornya telah kembali.
5: Pos Diego di Jalan Karya, Paus
6: Ujung. Ini sekarang ya?
5: Di Arifin Ahmad.
6: Arifin Ahmad, ya. Sekarang ketemu lagi motornya?
5: Sekarang udah ketemu lagi. Itu hilangnya 5 hari. Hilang di tanggal 3 subuh, itu ketemu di tanggal
6: 9. 9. Nama kakak siapa, Kak?
5: Nama saya Rina Warahmat.
3: Saat ini, para tersangka ditahan di Mapolresta Pekanbaru dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
2: Baik, negara, saatnya kita ikuti berita olahraga.

0: Empat atlet bulu tangkis nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Provinsi Riau siap berlaga pada Kapolri Cup 2026. Ajang nasional perdana yang mempertandingkan cabang olahraga bagi atlet penyandang disabilitas dan akan berlangsung pada 27 Juli hingga 1 Agustus mendatang. Hairani Januari ini melaporkan.
1: National Paralympic Committee Indonesia NPCI Provinsi Riau akan mengirimkan 4 atlet bulu tangkis untuk berlaga pada Kapolri Cup 2026 yang akan berlangsung pada 27 Juli hingga 1 Agustus 2026. Kejuaraan tersebut menjadi edisi perdana yang mempertandingkan cabang olahraga bagi atlet penyandang disabilitas dan diharapkan menjadi ajang pembuktian kemampuan atlet-atlet paralimpik dari berbagai daerah. Pelatih bulu tangkis NPCI Riau, Yayan Aryo Kusuma, mengatakan 4 atlet yang akan mewakili Riau yakni Leani Ratri Oktila, Al-Fatih Mauli Pratiwi, M. Fadlan Pandu Winata, dan John Kennedy. Menurutnya, seluruh atlet telah menjalani persiapan secara intensif melalui program latihan yang terus dipantau tim pelatih. Ia menjelaskan peluang terbesar meraih medali emas berada di tangan Leani Ratri Oktila.

0: atlet peraih berbagai prestasi internasional tersebut dinilai memiliki pengalaman dan kualitas yang mumpuni karena hingga kini masih menjadi bagian dari pemusatan latihan nasional Pelatnas.
1: Atas nama Leani Ratri Udila, Alpati Mauli Pratiwi, M. Fatlan Pandu Winata, sama John Kennedy, Kapol Rikap. Perdana untuk mengadakan orang di Papua. Persiapan kita, ya kita udah pantau atlet, saya udah pantau atlet latihan terus. Satu kan atlet kita udah di Pelatnas tadi si satu emas lah. Kalau untuk yang tiga lagi ini dua atlet muda, satu apa kan udah berumur tiga, tapi ya satu lagi itu sih tak peluang sih, tapi tidak berani ditabiatkan juga. Pernah lawan berat juga, pernah lawannya Pelatnas semua tuh.
0: Sementara itu Ketua NPC Air Riau Indra Warman mengatakan, rombongan atlet dijadwalkan bertolak menuju lokasi pertandingan pada Minggu 26 Juli 2026. Ia berharap seluruh atlet mampu memberikan penampilan terbaik dan membawa pulang medali untuk mengharumkan nama Provinsi Riau.
2: Kalau kita persiapkan, ya mudah-mudahan kita bisa menghasilkan medali lah di ajang tersebut. Nah, kita kan juga punya atlet ratri, salah satunya atlet dunia ya, yang ikut juga mendampingi dan tiga orang atlet yang juniornya lah ya.
3: Saya Indonesia, ya siapa aja boleh ngikutinnya lah, pokoknya NPC seluruh Indonesia lah yang boleh mengikutinnya. Karena kan anggarannya itu dibiayai oleh Kapolri, kalau apa dibiayai oleh Kapolda masing-masing provinsi.
0: Indra menambahkan, keikutsertaan kontingen NPC Air Riau dalam Kapolri Cup 2026 mendapat dukungan penuh dari Kapolda Riau, termasuk juga pembiayaan keberangkatan dan kebutuhan selama mengikuti kejuaraan. Dukungan tersebut diharapkan semakin memotivasi para atlet untuk tampil maksimal pada ajang nasional perdana bagi atlet difabel tersebut. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
4: Dengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Jaksa Penuntut Umum KPK bacakan replik atau tanggapan dari terdakwa Abdul Wahid di persidangan tipikor atau pemerasan di Dinas PUPR PKPP Riau. Pemerintah Provinsi Riau menargetkan ganti rugi lahan untuk pembangunan flyover Simpang Garuda Sakti Panam dilakukan pada Agustus 2026 dengan anggaran yang disiapkan sebesar 100 miliar rupiah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
5: Demikian Warta Riau Pagi. Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti Warta Riau Pagi bersama Pro 1 RRI Pekanbaru dan kembali lagi bersama kami RRI Bengkalis.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
1: Mana sih?
4: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
5: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: cemilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo. Tuh di sana makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Eh, lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama.
3: Hey.
1: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuk, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ayah nufa be-be ita, banosa siha saratedu.
3: Jadi astoni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelaina, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, semangat pagi untuk Anda pendengar. Terima kasih gak kini masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Salam sapa untuk Anda semua pendengar dimanapun berada, yang lagi dalam perjalanan ya, on the way, mengantar putra-putri ke sekolah ataupun akan keluar kota ataupun kegiatan apapun lah itu ya yang dilakukan saat ini. Semangat pagi untuk Anda, tetap fokus mengendarai kendaraan Anda baik roda 2 maupun roda 4 pendengar, selamat sampai ke tempat tujuan. Ya, pentingnya pendengar di pagi hari ya memiliki pikiran yang baik ya, karena memulai hari dengan pikiran yang baik dapat memberikan pengaruh besar terhadap suasana hati dan produktivitas sepanjang hari. Ya, saat bangun tidur misalnya pendengar, pikiran yang masih segar sehingga menjadi waktu yang tepat untuk menanamkan hal-hal positif. Dengan berpikir optimis ya, kita akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan dan tidak mudah menyerah ketika menemui masalah. Nah, pendengar, pikiran yang baik ya juga membantu mengurangi stres daripada langsung memikirkan beban pekerjaan atau masalah. Dan sebaiknya cobalah bersyukur atas kesempatan menjalani hari yang baru, pendengar. Karena rasa syukur dapat membuat hati lebih tenang, meningkatkan semangat, dan membantu kita melihat berbagai peluang yang ada. Selain itu, berpikir positif pendengar di pagi hari juga dapat meningkatkan fokus dan motivasi ya, ketika mulai hari dengan tujuan yang jelas dan keyakinan bahwa kita mampu menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Pekerjaan terasa lebih ringan dan hasil menjadi lebih maksimal. Ya, pendengar, atas semangat untuk Anda pendengar yang lalu biarkan berlalu, melaju melangkah ke depan pendengar. Tetap semangat untuk Anda.

0: Ingin hidup sehat tanpa ribet? Mulai dengan jalan kaki. Cukup 30 menit saja setiap hari dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Tak perlu alat mahal, cukup sepatu dan kemauan bergerak. Yuk tinggalkan rebahan dan mulai melangkah. Karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil.
1: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
2: Pernahkah Anda tiba-tiba merinding saat berada di tempat yang dingin, mendengarkan lagu yang menyentuh, atau saat merasa takut? Ternyata itu adalah bentuk respon alami tubuh. Saat merasa dingin, otot-otot kecil di pangkal kulit akan berkontraksi sehingga rambut berdiri dan muncul sensasi merinding. Respon ini umumnya dipicu oleh udara dingin, emosi yang intens seperti takut, terharu, atau kagum, serta lonjakan hormon adrenalin yang membuat tubuh lebih waspada terhadap situasi tertentu. Jadi, saat kulit merinding, tubuh Anda sedang menunjukkan salah satu mekanisme alami yang bekerja secara otomatis.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Saya tumbuh besar melihat hubungan beracun yang berlangsung puluhan tahun antara dua orang. Tidak ada seorang pun yang bahagia dalam relasi ini. Tidak seorang pun pantas hidup seperti ini. Saya mau bicara tentang toxic relationship. Toxic relationship atau hubungan beracun adalah hubungan apapun antara orang-orang di mana mereka tidak saling dukung. Di dalamnya ada konflik di mana yang satu berusaha menghancurkan yang lain. Ada persaingan, rasa tidak hormat, dan kurangnya kekompakan. Memang, pasang surut dalam hubungan itu biasa. Namun konflik yang terlalu sering dan berulang hanya menggerus kebahagiaan dan menguras tenaga orang-orang dalam hubungan itu sendiri. Hubungan beracun bisa terjadi dalam hubungan romantis, antar sahabat, keluarga, atau rekan kerja. Kita dalam hubungan beracun ketika momen negatif lebih banyak daripada momen positif. Dalam konteks berpasangan, seseorang yang terjebak dalam hubungan beracun terus-menerus merasa tidak bahagia, penuh rasa sedih, marah, cemas, gugup, gak nyaman, dan pasrah, terutama di dekat pasangan. Orang dalam hubungan beracun, perkembangan dirinya cenderung mandek. Harga dirinya hancur dan putus hubungan dengan diri sendiri. Pelecehan atau kekerasan jelas jadi tanda hubungan itu beracun. Namun gejala hubungan beracun bisa lebih subtil dari itu. Namun punya efek merusak yang sama. Seseorang yang manipulatif dalam hubungan beracun biasanya berusaha membunuh karakter Anda dengan halus namun terus-menerus. Misal, memanggil dengan panggilan yang merendahkan Anda dengan maksud bergurau. Ia juga mengontrol berlebihan bagaimana Anda harus bersikap. Dalam konteks berpasangan, mengatur dengan siapa Anda boleh atau nggak boleh berteman, minta Anda laporan habis ngapain aja, sama siapa, ngomongin apa. Ia juga sengaja membuat teman dan keluarga Anda nggak nyaman ketika berkunjung. Ia merasa keberatan ketika Anda punya aktivitas sendiri di luar aktivitas bersama. Ia mengatur apa yang Anda boleh pakai atau tidak, boleh makan atau tidak. Intinya, membuat Anda merasa bersalah. Jika tidak dituruti, sang manipulator berperilaku pasif-agresif untuk membuat Anda merasa bersalah selama mungkin. Lama-lama, Anda jadi mempertanyakan diri sendiri dan mulai berpikir Anda yang gila. Seorang manipulator sangat sulit minta maaf meski tahu ia salah. Seseorang yang selalu negatif juga bisa jadi beracun karena ia menarik orang lain ke lubang negativitas yang sama. Jadinya mengurangi kualitas hidup orang lain juga. Hidup dalam hubungan beracun bak berjalan di atas cangkang telur. Rapuh, Anda takut sekali mengekspresikan yang Anda sejujurnya rasakan dan pikirkan. Dalam hubungan yang beracun, Anda tidak pernah bisa merasa cukup di hadapan pasangan karena harus jadi versi yang dia dambakan. Sebagaimanapun bertolak belakang versi itu dengan diri Anda sebenarnya. Bagaimana seseorang bisa terjebak dalam hubungan yang beracun? Biasanya karena ia tumbuh mengamati orang tua atau anggota keluarga yang berperilaku dengan pola beracun kronis dalam hubungan mereka. Ketika dewasa, ia menganggap pola destruktif ini normal karena tidak punya referensi hubungan yang sehat itu seperti apa. Akhirnya waktu dewasa, ia bisa jadi beracun untuk orang lain. Atau ia menerima saja diperlakukan dengan sangat buruk. Lantas, hubungan yang sehat itu seperti apa? Menurut sejumlah psikolog, suatu hubungan sehat ketika orang-orang dalam hubungan itu punya nilai-nilai dasar atau tujuan hidup yang mirip atau sama. Mereka saling menghormati, saling percaya, mendorong satu sama lain untuk berkembang menjadi versi terbaik bagi masing-masing. Semuanya tanpa paksaan. Suatu hubungan sehat ketika orang-orang di dalamnya punya harapan yang realistis terhadap satu sama lain dan punya kontribusi yang seimbang dalam hubungan ini. Mereka bisa menikmati waktu ketika bersama dan ketika sendiri. Meski berpasangan, masing-masing masih memegang identitasnya sendiri. Menurut filsuf modern Alain de Botton, ada tiga elemen penting dalam hubungan yang memuaskan: kindness, vulnerability, dan understanding. Pasangan dalam hubungan yang sehat akan saling berlaku lembut menghadapi ketidaksempurnaan yang kadang-kadang muncul dari masing-masing. Mereka saling terbuka dan jujur atas kecemasan atau kekhawatiran masing-masing. Saling ingin memahami satu sama lain dengan antusias. Apa yang disuka, cara melihat dunia, atau apa yang membuat ia merasa hidup. Saya pribadi punya prinsip, semua masalah bisa dibicarakan baik-baik. Apapun tantangan dalam suatu hubungan, bisa dibicarakan dan dicarikan jalan terbaiknya. Hubungan adalah kerja keras. Pertengkaran itu normal, dan jalan yang tidak selalu mulus adalah bagian dari perjalanan hidup. Tapi perlu kita ingat, dalam suatu hubungan, jika lebih banyak situasi negatif daripada positif, jika komunikasi yang manusiawi dan terbuka sudah ditempuh, namun tidak ada kemajuan apapun, mungkin sudah saatnya untuk keluar dari hubungan itu. Pilihan ada di tangan Anda.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar masih bersama kami Pro 1 RR Bengkulu. Pendengar, semangat pagi untuk Anda di pagi hari ini dan juga ceria selalu ya. Tetap semangat untuk Anda pendengar. Dan pendengar jangan lewatkan nanti pendengar kebersamaan Anda tetap bersama kami Pro 1 RR Bengkulu karena di dialog interaktif negeri junjungan menyapa nanti pendengar ya pada pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti pendengar kami akan menemani Anda dalam dialog negeri junjungan menyapa. Nah ini bersama Kasat Narkotika Polres Bengkulu pendengar terkait dengan tema yang kami bahas pagi hari nanti bersama melawan narkoba mewujudkan Bengkulu bersih dari narkoba. Nah pendengar Anda juga bisa bergabung bersama kami nantinya di 0823 8836 4742 ya via telepon juga bisa dan SMS di nomor yang sama juga bisa pendengar. Baik, semangat untuk Anda selamat sarapan pagi bagi yang sedang sarapan pagi yang sudah selesai tentunya alhamdulillah begitu ya. Sudah kenyang, hati pun sudah senang, pikiran sudah tenang, siap melakukan berbagai pekerjaan lagi ya bagi yang sudah sarapannya. Oke, yang belum sarapan ya barangkali juga nunggu terasa lapar barangkali atau waktu segini belum waktunya. Ada orang sebagian yang sarapan pagi itu kira-kira pukul 8, pukul 9. Bahkan terkadang ya ada juga tuh yang sampai jam 11 siang baru makan ya. Tapi tidak mengapalah, yang penting sehat selalu untuk Anda. Baik pendengar, kita akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%.
1: Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Komisi Eropa mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama
3: Menko Perekonomian